0: sertifikat untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852 4181 2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
1: Gimana rasa nasi kebulinya?
2: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
1: Alhamdulillah, ada Dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di Dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
2: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
3: Ada rasa yang tak terkira dari Dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
4: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, seberang SPBU Jalan Malaka, Andonuhu.
3: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
5: Mari simak dan ikuti kajian kitab Durusul Muhimmah li'Ahmatil Ummah karya Al-Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahumullahu ta'ala.
6: Durusul Muhimmah li'Ahmatil Ummah li'Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala.
5: Bersama Al-Ustadz Faris Abdullah Ma'mun, SPD Hafizullahu ta'ala.
7: Majlis yang mulia ini di pembahasan Durusul Muhimmah li'Ahmatil Ummah, pelajaran-pelajaran penting bagi segenap umat.
5: Jangan lewatkan setiap hari Sabtu pada maghrib beralamat di Masjid Syekh Auda Al-Bredi, Jalan Khairil Anwar, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Disiarkan secara langsung pada frekuensi 94.30 FM Radio Muas Binjabal dan Muas TV.
8: Radio Muaz Binjabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
2: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal, Kendari. Sahabat Muaz, dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi dalam program Info Dunia Islam. Dalam program Info Dunia Islam edisi hari ini, Rabu 22 Juli 2026 Masehi, akan kembali kami hadirkan untuk Anda berita-berita dan informasi-informasi terkini, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Berikut kita dengarkan headline Info Dunia Islam.
1: Headline Info Dunia Islam.
2: Majelis Ulama Indonesia akan surati Presiden dan Kapolri pertanyakan prosedur deportasi warga Palestina. Air kian sulit, puluhan ribu warga Kabupaten Bekasi menunggu bantuan air bersih. Gencatan senjata tipu-tipu, Israel bunuh ibu dan empat anaknya di Gaza. Tak gubris Donald Trump, Zohran Mamdani siap tangkap Netanyahu di New York. Itulah headline Info Dunia Islam pagi ini. Untuk berita dan informasi selengkapnya, akan bersama-sama kita simak sesaat lagi dalam program Info Dunia Islam.
1: Info Dunia Islam.
2: Kita awali kebersamaan kita dengan berita-berita dari dalam negeri. Waspada karhutlah, lebih dari 109 hektar lahan di Jawa Timur terbakar. Dirilis dari minanews.net. Musim kemarau yang mulai melanda Jawa Timur memicu meningkatnya kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur mencatat sedikitnya 15 kejadian karhutlah sejak awal Juni hingga pertengahan Juli 2026 dengan total luas lahan yang terbakar mencapai 109.096 hektar. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Jawa Timur, Satrio Nurseno, pada Selasa kemarin mengatakan, peristiwa kebakaran tersebar di sejumlah kabupaten, yaitu Probolinggo, Ponorogo, Blitar, Situbondo, Bojonegoro, Trenggalek, Lumajang, Mojokerto, Jombang, dan juga Pasuruan. Dari seluruh kejadian tersebut, kebakaran terluas terjadi di Kabupaten Blitar dengan area terdampak mencapai sekitar 50 hektar, disusul Ponorogo seluas 15 hektar dalam satu lokasi kejadian. Menurut Satrio, potensi karhutla diperkirakan masih akan meningkat seiring Jawa Timur memasuki puncak musim kemarau. Karena itu masyarakat diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar, menghindari membuang puntung rokok sembarangan, serta segera melaporkan pada petugas apabila menemukan titik api agar dapat ditangani sebelum meluas. BPBD Jawa Timur juga telah menyiagakan personil dan perlengkapan pemadaman di wilayah-wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi. Langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat respon ketika terjadi kebakaran, sekaligus meminimalkan kerusakan lingkungan, terutama di kawasan hutan, lereng perbukitan, dan lahan kering yang mudah terbakar selama musim kemarau. Secara nasional, ancaman karhutla juga menunjukkan tren peningkatan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebelumnya melaporkan kebakaran hutan dan lahan menjadi salah satu jenis bencana yang paling sering terjadi pada awal musim kemarau di berbagai daerah. Kebakaran hutan dan lahan menjadi salah satu jenis bencana yang paling sering terjadi pada awal musim kemarau di berbagai daerah. Luas lahan yang terbakar di Indonesia sepanjang Januari hingga Juni 2026 bahkan telah mencapai sekitar 107.000 hektar, sehingga pemerintah daerah meminta memperkuat langkah mitigasi dan kesiapsiagaan. Pemerintah mengimbau masyarakat untuk berperan aktif menjaga kawasan hutan dan lahan dari aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Kolaborasi antara pemerintah, aparat, dan warga dinilai menjadi kunci untuk menekan jumlah kejadian karhutlah, terutama pada periode puncak musim kemarau yang diperkirakan masih berlangsung dalam beberapa pekan ke depan. Beralih ke berita berikutnya. Air kian sulit, puluhan ribu warga Kabupaten Bekasi menunggu bantuan air bersih. Dirilis dari minanews.net. Dampak musim kemarau di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat semakin meluas. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD mencatat sebanyak 17.955 warga atau 6.240 kepala keluarga kini terdampak kekeringan sehingga mereka menggantungkan pada pasokan air bersih. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bekasi, Dodi Supriyadi mengatakan, hingga Selasa 21 Juli lalu, pemerintah daerah telah melakukan atau mendistribusikan sekitar 1.114.000 liter air bersih kepada masyarakat di sejumlah desa terdampak. Bantuan tersebut disalurkan secara bertahap menggunakan armada truk tangki untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga yang sumur dan sumber airnya mulai mengering. Menurut BPBD, wilayah terdampak tersebar di beberapa kecamatan yang selama ini menjadi daerah rawan kekeringan saat terjadi musim kemarau seperti Cibarusah, Bojongmangu, dan Serang Baru. Pemerintah daerah bersama Palang Merah Indonesia atau PMI serta berbagai unsur terkait terus berkoordinasi agar distribusi air bersih dapat menjangkau seluruh lokasi yang membutuhkan. Pemerintah Kabupaten Bekasi juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan air secara hemat serta segera melaporkan kepada aparat desa atau BPBD apabila mengalami kesulitan memperoleh air bersih. Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat penanganan di lapangan sekaligus memastikan bantuan tersalurkan secara merata kepada warga terdampak. Beralih ke berita berikutnya. Majelis Ulama Indonesia akan surati Presiden dan Kapolri pertanyakan prosedur deportasi warga Palestina. Dirilis dari minanews.net. Majelis Ulama Indonesia atau MUI akan mengirimkan surat kepada Presiden Republik Indonesia dan Kapolri sebagai bentuk perhatian terhadap penangkapan dan deportasi warga negara Palestina, yaitu Abdul Karim Raik Mikdad, yang dilakukan berdasarkan permintaan Interpol Siprus. Majelis Ulama Indonesia menilai penanganan kasus tersebut perlu dilakukan secara cermat, transparan, serta mengacu pada hukum nasional dan hukum internasional, mengingat posisi Indonesia selama ini dikenal sebagai salah satu pendukung utama perjuangan rakyat Palestina. Kasus ini menjadi sorotan setelah Polri mengumumkan bahwa Abdul Karim Raik Mikdad yang masuk dalam daftar Red Notice Interpol Nikosia, Siprus, ditangkap di Jakarta pada 16 Juli 2026 dan dideportasi ke Siprus sehari kemudian. Otoritas Siprus menduga Mikdad terlibat dalam tindak pidana terorisme. Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, Profesor Sudarnoto Abdul Hakim mengatakan, Majelis Ulama Indonesia menghormati langkah pemerintah di dalam menjalankan kerjasama penegakan hukum internasional. Namun menurutnya, setiap tindakan harus dipastikan telah memenuhi seluruh prosedur hukum yang berlaku, termasuk verifikasi atas tuduhan yang menjadi dasar permintaan penangkapan dan juga deportasi. Selain mempertanyakan apakah pemerintah telah melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap tuduhan dari otoritas Siprus, Majelis Ulama Indonesia juga menyoroti aspek perlindungan hak-hak hukum Mikdad. Profesor Sudarnoto mempertanyakan apakah yang bersangkutan memperoleh pendamping penasihat hukum selama proses penangkapan hingga deportasi. Menurut informasi yang diterima dari sejumlah pengacara nasional internasional maksud kami, belum terdapat kejelasan mengenai adanya pendampingan hukum tersebut. Majelis Ulama Indonesia juga menilai kasus ini memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekedar persoalan pidana. Dalam konteks konflik Palestina, organisasi tersebut mengingatkan bahwa proses deportasi terhadap warga Palestina dapat memunculkan persepsi politik dan diplomatik yang berdampak pada citra Indonesia sebagai negara yang sama, yang selama ini konsisten mendukung kemerdekaan Palestina. Profesor Sudarmoto mengingatkan bahwa apabila mekanisme serupa diterapkan tanpa pengawasan yang ketat, warga Palestina atau aktivis yang memperjuangkan hak-hak Palestina berpotensi menghadapi risiko serupa di masa mendatang. Selain itu, Majelis Ulama Indonesia mengungkapkan kekhawatiran bahwa apabila setelah dideportasi, Mikdad kemudian dipindahkan ke Israel, hal tersebut dapat menimbulkan persepsi bahwa Indonesia secara tidak langsung telah memfasilitasi proses yang berujung pada kepentingan Israel. Kekhawatiran inilah yang menjadi salah satu alasan Majelis Ulama Indonesia meminta pemerintah lebih berhati-hati dalam menangani setiap permintaan deportasi yang melibatkan warga Palestina. Menurut Sudarnoto, kasus Abdul Karim Raik Mikdad juga telah menarik perhatian ulama dan tokoh Palestina maupun berbagai negara lain yang memperbanyak atau mempertanyakan sikap Indonesia. Sahabat Mo, dimanapun Anda berada, itulah berita dari dalam negeri untuk Anda dalam program Info Dunia Islam.
1: Info Dunia Islam.
3: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
4: Kau itu, istriku minta dicarikan kurma.
3: Banyaknya itu dijual.
4: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
3: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
1: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah herbal Medina. Kunjungi rumah herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
5: Natabrak meki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahman?
6: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
5: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na? Padahal dulu Dede rantasan no kuliah.
6: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
7: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
8: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
7: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi, beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza, Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi, kerja cepat, harga bersahabat.
9: Radio Muadz Bin Jabal, 94.3 FM.
0: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Info Dunia Islam.
2: Masih dalam program Info Dunia Islam. Berikutnya kami hadirkan untuk Anda berita-berita terkini dari luar negeri. Gencatan senjata tipu-tipu, Israel bunuh ibu dan empat anaknya di Gaza. Dirilis dari republika.co.id. 9 warga Palestina termasuk seorang ibu dan keempat anaknya syahid insyaallah dalam serangan Israel di berbagai wilayah jalur Gaza pada hari Selasa kemarin. Ini saat Israel terus melanggar kesepakatan gencatan senjata melalui serangan udara, tembakan artileri, dan operasi militer darat. Serangan terbaru menyasar kota Gaza dan Jabalia di wilayah utara Gaza, sementara pasukan pendudukan Israel juga melepaskan tembakan di sebelah timur kota Gaza dan Khan Yunis. Sumber-sumber setempat melaporkan bahwa pesawat tempur Israel membom rumah keluarga Al-Masri di kawasan Al-Sabra, kota Gaza, sebelum fajar menyingsing. Tim pertahanan sipil mengevakuasi jenazah 5 warga Palestina dari reruntuhan bangunan, seorang ibu dan anak laki-lakinya dan ketiga anak perempuannya. Tim penyelamat menyatakan bahwa petugas pemadam kebakaran dengan bantuan petugas dari pemerintah kota Gaza berhasil memadamkan kobaran api besar yang melalap rumah tersebut dan mencegah api merambat ke rumah-rumah di sekitarnya setelah sempat mengalami kesulitan menjangkau lokasi akibat dahsyatnya kobaran api. Serangan terbaru ini terjadi beberapa jam setelah sebuah pesawat nirawak atau drone Israel menghantam lantai satu tempat penampungan Al-Yaman Al-Said di kamp pengungsi Jabalia Gaza Utara. 4 warga Palestina insya Allah syahid dalam serangan tersebut. Jamil Hamad Abu Syakfa, putrinya Nur, Siren Ismail Isa, dan Nur Hamdi Matar. Sejumlah orang lainnya dilaporkan terluka dalam serangan tersebut. Sementara itu ledakan yang disusul dengan tembakan gencar dilaporkan terjadi di beberapa atau di sebelah timur kota Gaza saat kendaraan militer Israel bergerak maju ke selatan kawasan Zaitun. Pasukan Israel juga melepaskan tembakan di beberapa atau di sebelah timur Khan Yunis, sementara serangan artileri menyasar sejumlah warga, sejumlah wilayah di jalur Gaza bagian selatan. Serangan-serangan ini merupakan bagian dari pelanggaran berkelanjutan Israel terhadap kesepakatan gencatan senjata yang mencakup serangan udara dan artileri terhadap wilayah tempat pengungsi Palestina berlindung, penghancuran bangunan di wilayah yang disebut sebagai zona kuning, serta pembatasan yang terus berlangsung terhadap bantuan kemanusiaan, barang komersial, dan pergerakan orang. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, 1.169 warga Palestina tewas, 3.756 terluka, dan 802 jenazah telah ditemukan sejak gencatan senjata mulai berlaku pada 10 Oktober 2025. Kementerian tersebut menambahkan bahwa total jumlah korban jiwa sejak dimulainya genosida Israel di Gaza pada 7 Oktober 2023 telah meningkat menjadi 73.283 warga Palestina yang tewas dan 173.875 orang terluka. Kita beralih ke berita terakhir kita. Tidak gubris Donald Trump, Zohran Mamdani siap tangkap Netanyahu di New York, Amerika Serikat. Dirilis dari republika.co.id. Wali kota Zohran Mamdani kembali menegaskan ancamannya pada Senin kemarin bahwa dia tidak akan ragu untuk memerintahkan penangkapan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu jika menghadiri sidang umum PBB pada September mendatang. Pernyataan itu untuk merespon sikap Presiden Donald Trump yang menolak penangkapan Netanyahu. Mamdani mengatakan ketika seseorang didakwa dengan surat perintah pengadilan kriminal internasional, itu adalah sesuatu yang harus ditanggapi dengan serius. Wali kota mengatakan kota itu akan berupaya menegakkan surat perintah penangkapan Netanyahu yang dikeluarkan hampir 2 tahun lalu terkait perang di Gaza. Ancaman ini pertama kali dia sampaikan selama kampanye pemilihan wali kotanya dan diulangi dalam sebuah wawancara dengan The New York Times akhir pekan lalu. Belum mengatakan percaya bahwa Perdana Menteri Netanyahu pantas berada di Den Haag. Dia adalah penjahat perang yang telah didakwa oleh pengadilan kriminal internasional. Mamdani menyebutkan serangan Israel di Gaza sebagai tindakan genosida yang telah menewaskan lebih dari 70.000 warga Palestina. Dan beliau juga menunjuk serangan atau mengutuk serangan Hamas pada 7 Oktober yang menewaskan 1.200 warga Israel dan memulai perang. Netanyahu diperkirakan akan menghadiri sidang umum tersebut. Dan Mamdani mengatakan, apapun yang diizinkan hukum untuk saya lakukan di kota New York, itulah yang akan kami lakukan. Melalui unggahan di media sosial pada hari Senin lalu, Presiden Donald Trump dengan cepat menepis kemungkinan tersebut. Beliau mengatakan Benjamin Netanyahu tidak akan ditangkap dalam bentuk apapun selama berada di Amerika Serikat. Dan Trump menambahkan bahwa Netanyahu sedang berjuang menghadapi Republik Islam Iran. Presiden Amerika Serikat itu juga menegaskan bahwa pihak yang seharusnya dipenjara adalah para pemimpin Iran yang menurutnya telah membawa negara tersebut ke dalam pusaran kematian dan kehancuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Trump mengatakan itu seharusnya sudah ditangani sejak bertahun-tahun lalu oleh presiden-presiden sebelumnya. Netanyahu sendiri menepis ancaman tersebut, belum mengatakan dia bersama para pelaku teror, dan saya pikir masalahnya adalah Anda tahu dia tidak menyadari atau tidak peduli bahwa mereka yang membenci orang Yahudi dan Israel pada akhirnya membenci Amerika. Mamdani mengakui bahwa penangkapan Perdana Menteri mungkin secara hukum meragukan dan secara praktis tidak mungkin, tetapi pengacara kota sedang menyelidikinya. Sahabatmu dimanapun Anda berada, itulah berita-berita dari luar negeri untuk Anda dalam program Info Dunia Islam. Demikianlah kebersamaan kita dalam program Info Dunia Islam di kesempatan pagi ini. Sampai jumpa kembali di kesempatan berikutnya, dan sekaligus saya Ibrahim Jabar pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Anda telah mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart. Alhamdulillah.

0: Esport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DGS Apparel asli Kendari. Jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
1: Untuk berkhidmah pada umat, Islamic Center Muad bin Jabal membuka layanan penyelenggaraan jenazah. Melayani penyelenggaraan jenazah, baik muslim maupun muslimah, mulai dari proses memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan, yang tentunya sesuai dengan syariat Islam, yang berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah, serta tersedia juga layanan mobil jenazah. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan pengurusan jenazah dan informasi serta layanan konsultasi, silakan menghubungi call center kami di 0822-3333-4480, 0822-3333-4480. Tim Jenazah ICM terdepan dalam melayani Anda.
2: Radio Muad bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Kitab ini diturunkan dari Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: Inna fis samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin.
0: Sungguh, pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang mukmin.

dan pada penciptaan dirimu, dan pada makhluk bergerak yang bernyawa, yang bertebaran di bumi, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah untuk kaum yang meyakini.

dan pada pergantian malam dan siang, dan hujan yang diturunkan Allah dari langit. Lalu dengan air hujan itu, dihidupkannya bumi setelah mati, kering. Dan pada perkisaran angin, terdapat pula tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti.

Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu dengan sebenarnya. Maka dengan perkataan mana lagi mereka akan beriman setelah Allah dan ayat-ayatnya?

yaitu orang yang mendengar ayat-ayat Allah ketika dibacakan kepadanya, namun dia tetap menyombongkan diri seakan-akan dia tidak mendengarnya. Maka peringatkanlah dia dengan azab yang pedih.

Dan apabila dia mengetahui sedikit tentang ayat-ayat kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok. Merekalah yang akan menerima azab yang menghinakan.

Di hadapan mereka neraka jahanam, dan tidak akan berguna bagi mereka sedikitpun apa yang telah mereka kerjakan, dan tidak pula bermanfaat apa yang mereka jadikan sebagai pelindung-pelindung mereka selain Allah, dan mereka akan mendapat azab yang besar.

Ini Al-Quran adalah petunjuk. Dan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhannya, mereka akan mendapat azab berupa siksaan yang sangat pedih.

Allah lah yang menundukkan laut untukmu, agar kapal-kapal dapat berlayar di atasnya dengan perintahnya, dan agar kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.

Dan dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu, semuanya sebagai rahmat darinya. Sungguh, dalam hal yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir.

Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak takut akan hari-hari Allah, karena Dia akan membalas suatu kaum sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.

Barang siapa mengerjakan kebajikan, maka itu untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian kepada Tuhanmu, kamu dikembalikan.

Dan kami berikan kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas tentang urusan agama. Maka mereka tidak berselisih, kecuali setelah datang ilmu kepada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Sungguh, Tuhanmu akan memberi putusan kepada mereka pada hari kiamat terhadap apa yang selalu mereka perselisihkan.

Kemudian kami jadikan engkau Muhammad mengikuti syariat peraturan dari agama itu. Maka ikutilah syariat itu, dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui.

Sungguh, mereka tidak akan dapat menghindarkan engkau sedikitpun dari azab Allah. Dan sungguh, orang-orang yang zalim itu sebagian menjadi pelindung atas sebagian yang lain. Sedang Allah pelindung bagi orang-orang yang bertakwa.

Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain, hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati, dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita, selain masa. Tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka hanyalah menduga-duga saja.

Dan apabila kepada mereka dibacakan ayat-ayat kami yang jelas, tidak ada bantahan mereka selain mengatakan, "Hidupkanlah kembali nenek moyang kami, jika kamu orang yang benar."

Katakanlah, Allah yang menghidupkan kemudian mematikan kamu, setelah itu mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Dan milik Allah, kerajaan langit dan bumi. Dan pada hari terjadinya kiamat, akan rugilah pada hari itu orang-orang yang mengerjakan kebatilan, dosa.

Dan pada hari itu, engkau akan melihat setiap umat berlutut. Setiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu, kamu diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan.

Allah berfirman, inilah kitab catatan kami yang menuturkan kepadamu dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan.

Maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka Tuhan memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya, surga. Demikian itulah kemenangan yang nyata.

Dan adapun kepada orang-orang yang kafir, difirmankan, "Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu? Tetapi kamu menyombongkan diri, dan kamu menjadi orang-orang yang berbuat dosa."

Dan apabila dikatakan kepadamu, sungguh, janji Allah itu benar, dan hari kiamat itu tidak diragukan adanya. Kamu menjawab, kami tidak tahu apakah hari kiamat itu. Kami hanyalah menduga-duga saja, dan kami tidak yakin.

dan nyatalah bagi mereka keburukan-keburukan yang mereka kerjakan, dan berlakulah azab terhadap mereka yang dahulu mereka perolok-olokan.

0: يخرجون منها ولا هم يستعتبون.
1: Yang demikian itu karena sesungguhnya kamu telah menjadikan ayat-ayat Allah sebagai olok-olokan, dan kamu telah ditipu oleh kehidupan dunia. Maka pada hari ini, mereka tidak dikeluarkan dari neraka, dan tidak pula mereka diberi kesempatan untuk bertaubat.
0: فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
1: Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan pemilik langit dan bumi, Tuhan seluruh alam.
0: وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.
1: Dan hanya baginya segala keagungan di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.
2: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Mu'az Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
3: Dan kemudian dia meminta di kota Madinah, di pusat Islam. Maka para sahabat sebagian bertanya kepada Umar bin Al-Khattab. Tetapi begitulah keyakinan seorang Muslim terhadap doa. Nah, terhadap doa. Tidak ada sesuatu yang...
4: Hadiri dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan kitab Umdatul Ahkam.
3: Taharah di dalam bahasa disebut dengan an-nadhafah, adalah an-nadhafah, membersihkan, menyucikan.
4: Itu bersama Al-Ustadz Iqbal bin Jalal Al-Asari hafizahullahu ta'ala.
3: Fa'ul hadath wa zawarin najas. Taharah itu adalah mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Taharah dibagi menjadi dua jenis. Ada yang disebut dengan
4: rutin setiap hari Senin pukul 18.20 waktu Indonesia Tengah sampai dengan selesai.
3: Maka berarti kita membahas permasalahan menyucikan badan, menyucikan pakaian dan tempat ibadah kita dari najis.
4: Bertempat di Masjid Nur Ilham, Kompleks BTN Maleo 2, Kecamatan Ranome Eto, Konawe Selatan.
3: Taharah batin, maka yang diinginkan adalah menyucikan diri dari kemusyrikan, kemaksiatan.
4: Disiarkan secara live melalui Radio Mu'adz 94,3 FM, Mu'adz TV dan akun Iqbal bin Jalal Official.
3: Dan kalau dari dua jenis toharo ini yang sudah kita sampaikan, kira-kira yang paling...
5: Hadirat al-sada, yurja al-intibah.
6: Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Kita mau pulang Mi ini, sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
7: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan Mi?
6: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
8: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
9: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: Man arada an yunasih lidhi sultan, siapa yang ingin menasihati penguasa. Man arada an yansuha lidhi sultan, fala yubtihi alaniyah, janganlah di hadapan umum, janganlah terang-terangan, kata Rasulullah.
11: Ini terjadi sesaat setelah setelah pendemo membakar satu presiden. Pendemo juga meminta agar seluruh pemuda untuk turun ke jalan dan membuat mosi tidak percaya kepada pemerintah.
12: Ya ayyuhalladzina amanu, athi'u Allah wa athi'u Rasul wa ulil amr minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila.

0: ذلك خير واحسن تاويلا.
1: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk mentaati pemimpin-pemimpin kita selama mereka tidak memerintahkan kita kepada kemaksiatan. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk bersabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian.
2: Tidak dibenarkan kaum muslimin menentang pemerintah, hatta pemerintah itu zalim, hatta pemerintah itu zalim, menentang terang-terangan, mencaci maki, membuka aibnya di hadapan umum, tidak boleh, apalagi membuat makar sampai mengadakan perusakan, tidak dibenarkan.
1: Inna satakunu a'imma yahtaduna bi ghairi hadyi wa yastannuna bi ghairi sunnati. Sesungguhnya nanti akan muncul pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang mereka mengambil petunjuk selain petunjukku, mereka mengambil sunnah selain sunnahku, artinya selain petunjuk Rasulullah, yaitu petunjuk-petunjuk buatan manusia. Lalu beliau bersabda, wasayakumu fihim rijal qulubuhum qulubus syayatin fi juthmanil ins, akan ada pada mereka orang-orang yang hatinya hati setan berbadan manusia, saking jahatnya pemimpin tersebut. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mada nasna'u ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan menghadapi pemimpin-pemimpin itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, isma' wa ati', dengarkan dan taatlah. Wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul dan hartamu diambil. Sebuah konsekuensi yang berat ya akhi, sebuah perintah yang berat yang banyak kaum muslimin mengabaikannya di zaman ini. Segera kaum muslimin pun ribut, pergi ke jalan-jalan memprotes dan yang lainnya, padahal Islam memberikan kepada kita tata cara yang benar bagaimana menyampaikan keinginan kita kepada mereka. Bahkan disebutkan dalam hadis lain bahwa akan munculnya pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan bahwa mereka menghalangi hak rakyatnya sementara mereka minta haknya sendiri. Kemudian para sahabat berkata, afalanu nabiduhum ya Rasulullah, bolehkah kami melawan mereka, bolehkah kami memberontak kepada mereka hai Rasulullah, bolehkah kami membangkang kepada mereka? Kata Rasulullah, la, tidak boleh. Jangan kalian memberontak. Ma aqamu fikumus shalah, selama mereka menegakkan pada kalian salat lima waktu. Apakah hanya karena urusan perut-perut kita ya akhi, kemudian kita tinggalkan perintah-perintah Allah, perintah Rasulullah untuk senantiasa sabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian?
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Salah satu kata-kata mutiara yang disampaikan oleh Buya Hamka rahimahullahu ta'ala, kalau seandainya engkau bekerja sekedar untuk bekerja, maka kerbau pun di sawah juga bekerja. Kalau engkau hidup sekedar untuk hidup, maka sesungguhnya monyet pun di hutan juga hidup. Nun sewu, ada enggak di antara kita yang mau dikatain kaya kebo kaya monyet? Ada? Enggak ada. Enggak ada di antara kita yang mau dikatakan kaya monyet. Tapi kenyataannya banyak manusia yang pola hidupnya seperti, maaf, seperti monyet. Karena dia hidup hanya untuk hidup. Gak ada di antara kita yang mau dikatakan seperti kerbau. Tapi kenyataannya tidak sedikit manusia yang bekerja seperti kerbau. bekerja sekedar untuk bekerja. Maka orang yang beriman ketika di dunia ini, dia numpang lewat untuk ngumpulin bekal sebanyak-banyaknya supaya nanti di akhirat dia bisa menikmati apa yang sudah dia kumpulkan tersebut. Makanya Allah kan selalu berpesan untuk mengumpulkan bekal. Apa firman Allah? Watazawwadu. Watazawwadu. Artinya kumpulkanlah bekal. Fa inna khairazadit taqwa. Sebaik-baik bekal, bekal yang paling istimewa adalah takwa. Apakah artinya karena kita cuma numpang lewat enggak kerja? Kerja apa tidak? Kerja. Buktinya Rasulullah SAW juga kerja. Tapi bekerjanya untuk apa? Itu yang membedakan antara orang yang beriman dengan yang tidak beriman. Keliru. Orang yang cuma beribadah di masjid enggak bekerja. Cuma di masjid terus makanya gimana? Ya siapa tahu ada yang ngasih, itu jadi beban orang lain. Atau bahkan na'udzubillah min dzalik jadi pengemis. Walaupun alasannya saya pengin konsentrasi beribadah. Para nabi dan para rasul rata-rata mereka bekerja. Ada yang sebagai tukang kayu, ada yang petani, ada yang penggembala, dan hampir semua nabi itu pernah menjadi penggembala. Kata nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang sahih, seluruh nabi pernah menggembala kambing. Bekerja. Nabi SAW berdagang. Supaya apa? Supaya tidak jadi beban orang lain. Dan makanan yang masuk ke perut kita hasil dari jerih payah sendiri, itu adalah makanan yang terbaik. Tidak ada makanan yang lebih baik, lebih bergizi, lebih menyehatkan, lebih barokah dibandingkan makanan yang dihasilkan dari jerih payah tangan sendiri. Makanya rata-rata para nabi dan para rasul mereka makannya dari hasil pekerjaan sendiri, bukan dari belas kasihan dan uluran tangan orang lain. Jadi kesimpulannya, walaupun kita itu di dunia cuma numpang lewat, bukan berarti tidak bekerja. Bekerja supaya tidak jadi beban orang lain. Supaya kita berdiri di atas kaki sendiri.
5: FM Radio Muaz bin Jabal.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Kita sebagai seorang muslim pun harus hati-hati dalam menukil berita. Salah sedikit dalam menukil berita, kita sudah layak untuk digelari pendusta. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i kadiban an yuhaditha bi kulli ma sami'. Cukuplah seorang dikatakan sebagai seorang pendusta, dikarenakan dia menceritakan setiap yang dia dengar. Yang namanya yang didengar seseorang itu kan ada yang benar, ada yang tidak benar, ada yang jujur, ada yang tidak jujur. Tapi semua yang dia dengar disampaikan, sehingga dia pun terkadang menyampaikan berita dusta. Maka cukup orang-orang yang semacam ini yang tidak pilah-pilah dalam berita, tidak selektif, tidak ikhtiyat, hati-hati dalam memilah-milih berita, dia adalah termasuk orang yang pendusta. Hanya gara-gara menyebar berita tentang bahwa jam sekian akan terjadi nopo gempa bumi, pingin menyelamatkan orang lain. Tidak lama kemudian muncul berita itu hoak, dusta. Akhirnya dia pun mengeser, mohon maaf, berita itu apa? Hoak. Makanya diteliti dulu. Teliti dulu apakah berita itu benar ataukah bukan, baru setelah itu kita sebar. Mending kita ini terakhir dalam menyebarkan sebuah berita tapi aman posisinya, daripada menjadi orang pertama yang menyebarkan berita tapi malah memicu fitnah, memicu gejolak. Mending kita ini jadi pengikut, tapi pengikut apa? Kebaikan. Namanya pengikut itu kan paling belakang. Enggak apa-apalah kita paling belakang, tapi yang penting ngikuti kebaikan. Daripada menjadi orang yang pertama tapi pemimpin keburukan, mending begitu. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semuanya. Allahumma amin.
0: 94,3 FM.
2: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwat aliman dimanapun Anda berada, saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa memperbaharui niat kita, memperbaiki amal dan menjaga langkah kita agar tetap berada di atas jalan yang Allah ridhoi. Karena kehidupan dunia hanyalah perjalanan singkat, sementara tujuan terbesar seorang hamba adalah meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Fusilat ayat ke-30, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian tetap dalam pendiriannya yaitu istiqomah, maka akan turun malaikat-malaikat kepada mereka, seraya berkata, janganlah kamu takut dan bersedih hati, serta bergembiralah dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Oleh karena itu, sahabat Muaz dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami di Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Insya Allah, kembali akan kami menghadirkan berbagai macam program, ya. Di antaranya ada Ensiklopedia Islam, serial Mutiara Hadis, yang insya Allah beberapa menit ke depan kita akan mendengarkan program tersebut. Semoga Allah memberikan kepada kita semua keistiqomahan di atas tauhid, mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan menutup kehidupan kita dalam keadaan husnul khotimah. Tetap bersama kami di 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal.
0: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal.
2: Taisa Abdul Dinar, Taisa Abdul Dirham, Taisa Abdul Khamis merugi budak-budak dinar, celaka merugi budak-budak dirham, celaka sengsara merugi budak-budak khamis. Khamis itu pakaian. Apa ada orang menyembah harta? Apa ada orang menyembah rupiah? Apa ada orang menyembah cincin berlian, emas, perak? Apa ada orang menyembah pakaian? Ya, ada. Apabila kecintaan mereka kepada dunia tersebut membuat mereka lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala, mereka telah menjadi budak dan hamba bagi dinar, bagi dirham, dan bagi khamisah tersebut.
3: Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا.
2: Wahai saudari-saudariku, Anda mencintai wajahmu nan ayu, perhiasanmu yang gemerlapan, tetapi turunkan posisi cintamu kepada harta benda tersebut di bawah cinta kepada Allah tabaraka.
4: Kita mencintai istri kita.
2: Kita mencintai istri kita. Kita mencintai suami kita. Tetapi kita mencintai Allah dan Rasulnya. Turunkan cinta kita kepada suami dan istri kita di bawah cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Betapapun kita menghormati dan memuliakan suami atau istri kita. Allah mengajak kepada surga. Dunia ini mengajak kita lengah dan lalai dari Allah tabaraka.
0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Setiap manusia pasti menghadapi problematika. Tentunya tidak mengapa manusia harus berusaha menghilangkan kesulitan yang dia hadapi. Akan tetapi solusi yang paling utama yang terkadang dilupakan seorang mukmin adalah solusi doa. Doa merupakan solusi yang pertama, bukan solusi yang terakhir. Doa adalah senjata orang mukmin. Bahkan solusi yang terbaik, doa yang tulus yang diucapkan seorang hamba dalam waktu beberapa menit bisa menghilangkan problematika yang mungkin dia telah alami selama waktu yang panjang. Doa sering mendatangkan keajaiban. Tinggal doa tersebut kita keluarkan dari hati yang tulus dengan penuh adab tatkala berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan yakin bahwasanya Allah Maha mengabulkan segala doa. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan yakin bahwasanya Allah akan mengabulkan doa kalian.
6: 94,3 FM. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM. Ensiklopedia Islam.
1: Kembali bersama di program acara Ensiklopedia Islam, serial Mutiara Hadis. Dan di kesempatan pagi hari ini, seperti yang telah kami sebutkan tadi, bahwa kita akan mendengarkan program acara Ensiklopedia Islam. Dan di edisi hari Rabu seperti biasa, kita akan membahas tentang Mutiara Hadis. Ya, hadis yang akan kita bahas hari ini adalah hadis tentang yang hadis yang berkaitan tentang mencari rezeki. Ya, ketika rezeki dicari tapi hati tak pernah merasa cukup. Sahabat Muadz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak orang bekerja keras siang dan malam namun hatinya tetap gelisah. Rezeki datang tetapi rasa cukup tidak pernah menetap. Yang sedikit terasa sempit, yang banyak pun tak menenangkan. Permasalahannya cenderung bukan pada berapa banyak rupiah yang diperoleh, tetapi pada cara hati memandang rezeki. Di tengah dunia yang membuka pintu halal dan haram yang tanpa sekat ini, godaan untuk sedikit melenceng terasa biasa. Demi kebutuhan, demi tujuan hidup, demi alasan yang tampak masuk akal. Dengan gampang semua digas saja. Kadang pun dicari pembenaran dalilnya. Padahal, satu langkah kecil ke arah yang haram seringkali membuka pintu panjang kegelisahan. Islam tidak membiarkan seorang hamba berjalan tanpa pegangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa yang ringkas dalam sebuah hadis, namun mengandung makna ketundukan seorang hamba kepada Allah taala. Doa itu adalah memohon kecukupan dengan yang halal dan ketergantungan total hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang mengajarkan rasa cukup ini disebutkan dalam Musnad Ahmad nomor 1319 dan Sunan At-Tirmizi nomor 3563. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa, "Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amma siwak." Yang artinya, "Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal sehingga aku terjauh dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karuniamu sehingga aku tidak bergantung kepada selainmu." Hadis ini dihasankan oleh Al-Hafiz Abu Thahir, dan hadis ini adalah sebuah doa yang mengandung pelajaran agar seorang hamba menjunjung tinggi adab dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam doa ini, sahabat muas sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkan kepada kita untuk meminta kekayaan, tapi meminta kecukupan. Karena cukup adalah kekayaan yang sebenarnya. Sedangkan banyak tanpa cukup hanyalah kelelahan yang panjang. Pada kenyataannya, banyak orang yang mempunyai gaji 1 juta itu lebih bahagia dari mereka yang memiliki gaji 10 juta. Karena mereka yang bergaji tinggi juga punya tuntutan kebutuhan yang tinggi. Tak jarang pula seseorang yang bergaji tinggi merasa selalu kekurangan, bahkan meminjam uang kepada orang yang bergaji jauh lebih rendah darinya. Nah, siapa yang punya pengalaman seperti ini? Ya, ada orang yang gajinya lebih tinggi daripada kita, namun orang tersebut malah berhutang kepada kita yang notabene-nya gaji kita jauh di bawah dia. Nah, Dan di hadis ini juga, sahabat Muaz, kalimat yang disebutkan yaitu, cukupkanlah aku dengan yang halal, menunjukkan bahwa halal sejatinya telah mencukupi. Tidak ada satupun kebutuhan seorang hamba yang mengharuskan ia menabrak yang haram. Jika seseorang jatuh dalam perkara yang haram, itu bukan karena halal tidak ada, tetapi karena hati tidak sabar dan iman tidak kokoh. Jika kita perhatikan, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan khamar atau minuman keras, bukankah tersedia air susu, kemudian air hujan, air kelapa, air tebu, air sumur, air mata air, dan berbagai sumber halal lainnya? Begitu pula ketika keharaman hewan babi. Ketika babi ditetapkan haram, bukankah masih tersedia ayam, sapi, burung, ikan, kambing, dan berbagai sumber halal dari hewan-hewan yang secara syariat dihalalkan? Begitu pula dalam pekerjaan. Nah, di antara banyaknya celah pekerjaan yang haram, mungkin terbesit di pikiran kita. Maka, berikhtiarlah, bersungguh-sungguhlah untuk pekerjaan yang halal. Insya Allah, sahabat Muaz akan menemukan lebih banyak sumber pekerjaan halal yang Allah akan berkahi. Rezeki haram mungkin tampak cepat dan mudah, tetapi ia membawa akibat yang berat. Doa akan sulit diijabah atau dikabulkan. Ibadah kehilangan manisnya, dan hati kehilangan ketenangan. Kalau kita perhatikan ucapan para salaf ya, mereka berkata doa dosa itu menghalangi rezeki, sebagaimana takwa akan mendatangkan kecukupan. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam Al-Jawab Al-Kafi menjelaskan, di antara akibat dosa adalah terhalangnya rezeki, sebagaimana takwa akan mendatangkan rezeki. Maka meninggalkannya karena maksiat akan menghalangi datangnya rezeki. Intinya poin yang beliau sampaikan di sini adalah dosa akan menghambat rezeki, sedangkan takwa akan mendatangkan rezeki. Bagian kedua dari doa ini lebih dalam lagi dan lebih halus, yaitu cukupkanlah aku dengan karuniamu dari bergantung kepada selainmu. Ini bukan hanya berkaitan dengan harta, tetapi juga soal ketergantungan hati. Betapa banyak orang yang memiliki penghasilan, namun jiwanya bergantung kepada manusia. Orang tersebut takut kehilangan relasinya, ya, takut kehilangan relasi, kemudian takut ditinggal atasan, takut tidak disukai, dan sebagainya. Padahal, ketakutan-ketakutan itu lahir karena hati tidak benar-benar merasa cukup dengan Allah. Akhirnya, segala batasan syariat tak lagi dipedulikan demi mengejar karir, proyek, dan keuntungan duniawi lainnya. Waliyazubillah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menimpakan kepada kita hati yang bergantung kepada makhluk. Ketika Allah mencukupkan seorang hamba dengan karunia-Nya, maka orang tersebut harus tetap bekerja. Tetapi poinnya adalah

yang tidak dijaga dengan baik, hati yang dipenuhi dengan syubhat dan haram, akan sulit untuk tunduk dalam sholat dan berat dalam tilawah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya hadis ini panjang, namun kita langsung saja di poin di mana beliau menyebutkan tentang seseorang yang melakukan perjalanan jauh. Rambutnya kusut dan berdebu. Ia menengadahkan tangannya ke langit sambil berkata, maksudnya orang ini berdoa, "Wahai Robku, wahai Robku." Namun orang ini ternyata makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia dikenyangkan dengan yang haram. Maka bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Hadis riwayat Muslim nomor 1015. Jadi dampak rezeki yang halal itu akan memudahkan kita untuk diijabah doanya kita. Kemudian kita juga akan lebih mudah untuk melaksanakan ketaatan. Salah satunya adalah khusyuk dalam sholat dan mudah untuk membaca Al-Quran. Kemudian di doa yang diajarkan Nabi ini juga ada pengakuan kehambaan. Doa ini juga mengandung pengakuan yang jujur. Dalam artian kita mengaku bahwa diri kita ini lemah. Lemah menghadapi godaan, lemah menghadapi kebutuhan, dan lemah menghadapi rasa takut akan masa depan. Oleh karena itu, seorang hamba tidak berkata, "Aku bisa," tetapi berkata, "Ya Allah, cukupkanlah aku." Seperti inilah adab seorang mukmin. Ia tidak membanggakan kekuatannya, tetapi memohon penjagaan Rabb-nya. Dan siapa yang benar-benar bergantung kepada Allah, Allah tidak akan membiarkannya hina. Sebaliknya, orang yang merasa bahwa ia tidak butuh kepada kasih sayangnya Allah, maka tentu ia akan merasakan kehampaan dalam kehidupannya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberinya jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran Surah At-Talaq ayat kedua dan ketiga. Doa ini singkat, tetapi jika benar-benar dihayati, dengan doa ini seorang hamba mampu mengubah caranya bekerja, memilih dan bersikap dalam hidup. Seorang hamba yang berhasil mengaplikasikan makna doa ini dalam kehidupannya, maka ia akan merasakan kecukupan, membangun keteguhan, dan melahirkan keberanian untuk berkata tidak pada yang haram. Maka, jadikan doa ini bukan sekedar bacaan di lisan, tetapi permohonan hidup di hati. Karena ketika Allah mencukupkan kita dengan yang halal, dan mengkayakan kita dengan karunia-Nya, saat itulah hidup menjadi ringan, meski dunia tidak selalu mudah. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa agnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal, sehingga aku terjauh dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karunia-Mu, sehingga aku tidak bergantung kepada selain-Mu. Baik ikhwatal iman dimanapun Anda berada, itulah tadi pembahasan kita mengenai hadis yang mengajarkan doa agar senantiasa merasa cukup dan diberikan harta yang halal serta dijauhkan dari yang haram sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga doa ini bisa kita hafalkan, kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan sahabat Muaj, kita bisa sering-sering membaca doa ini karena doa ini akan mendatangkan kekayaan kepada kita insya Allah, baik itu kekayaan harta maupun kekayaan hati, karena kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan yang halal dan dijauhkan dari yang haram. Demikianlah kebersamaan kita di program acara Ensiklopedia Islam.
serial

0: Mutiara Hadis. Sampai jumpa di kesempatan yang berikutnya di jam yang sama, yaitu pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah setiap hari Rabu. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetapkan frekuensi sahabat Muats kalian di 94,3 FM Radio Muats Bin Jabal.
1: 94,3 FM.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
2: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
3: Itu sana dia. Lihat mi langsung.
2: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
3: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
2: Iya kah? Sekira momi kita timbang itu hari, karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
4: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat, serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
5: Saudara, selamat atas kelulusanmu nak. Sarjana Mika Upa, cum laude lagi.
6: Iya Kanda, alhamdulillah kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
5: Tapi ingat nak, cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
6: Bah, adakah rezeki yang gurih?
5: Ada toh, namanya Kafret Chicken.
7: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kafret Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf X MTK, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafret Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafret Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
8: Pendengar Radio Muat, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Muat Bin Jabal 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
9: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskedai.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
10: Ada saldomu di situ?
11: Ada, tapi tidak banyak. Butuh berapa kah?
10: 10.000, Ji.
11: Mau beli pulsa kah?
10: Bukan. Tolong PTF dulu ke sini. Saya sebut, nah. 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Muats.
11: Buat apa ini?
10: Buat bangun rumah Lai Kuni.
11: Masa bisa bangun rumah dengan uang 10 ribu?
10: Bisa toh, insya Allah.
7: Apakah pernah terbayang di benak Anda untuk membantu mewujudkan rumah layak huni kepada saudara kita yang membutuhkan hanya dengan 10 ribu rupiah? Sekarang, hal itu bisa terwujud. Karena dengan 10 ribu rupiah, Anda menjadi bagian dalam pembangunan rumah layak huni untuk saudara-saudara kita kaum duafa. Patungan 10 ribu rupiah untuk rumah layak huni merupakan program Lazis Mu'adh dan Crisis Aid Indonesia. Salurkan donasi Anda sekarang juga ke nomor rekening 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adh, Bank Syariah Indonesia, kode bank 451. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603 atau store tunai donasi Anda ke kantor Lazis Mu'adh, lantai 2 Gedung Mu'adh Gym Club, Islamic Center Mu'adh Binjabal, Kendari.
11: Kreatif di ini programnya. Sedikit, tapi kalau banyak yang ikut, besar juga jadinya.
10: Iya, kreatif toh. Kirimi pali 20 ribu. 10 ribu donasiku, 10 ribunya donasimu.
11: Nah, kenapa begitu?
7: Patungan 10 ribu rupiah. Dengan bersama, kita berdaya.
12: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adh Binjabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
13: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Mana air mata di dalam doa dan tadarrua kepada Allah Azza wa Jalla?

Hamba Rob yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri.

0: Sungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul aqrabu ma yakunu ar-rabb min al-'abd fi jawf al-layl al-akhir fa in istata'ta an takuna mimma yadhkuru Allah fi tilka as-sa'ah fakun. Hadith hasan sahih gharib.
2: Dari Amr bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM
4: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Pendengar Radio Muaz, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Sahabat Mu'ad, tahu tidak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kita untuk melaksanakan sholat duha sebanyak 4 rakaat. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di pagi hari ada kewajiban bagi seluruh persendian kalian untuk bersedekah. Maka setiap bacaan tasbih adalah sedekah. Setiap bacaan tahmid adalah sedekah. Setiap bacaan tahlil adalah sedekah. Dan setiap bacaan takbir adalah sedekah. Demikian juga amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah sedekah. Semua ini bisa dicukupi dengan melaksanakan sholat duha sebanyak 2 rakaat. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, sahabat Mu'ad, udah jelaskan dalilnya, mari kita amalkan.
3: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Qala Allahu jalla wa ala, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, atas hidayah petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan kepada kita Al-Qur'an, yang menganugerahkan kepada kita Islam, yang dengannya kita lebih mengenal diri kita, yang dengannya seorang hamba lebih mengetahui hakikat dirinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan kita memahami Al-Qur'an, kita lebih mendapatkan petunjuk untuk mengetahui hakikat diri seseorang, sehingga kita menyadari setiap perilaku dan gerak-gerik jiwa manusia, sehingga kita dengan Al-Qur'an kita memahami bagaimana seseorang itu menjadi benar, menjadi baik, dan bagaimana seseorang itu menjadi orang yang salah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan-kesempatan sebelumnya, kita telah membahas tentang bagaimana jiwa manusia itu menjadi baik dan bagaimana jiwa itu menjadi buruk. Bahwa baiknya jiwa seseorang, baiknya seseorang atau buruknya seseorang tidak dengan mendadak, bimsalabim menjadi baik atau bimsalabim menjadi buruk, karena itu semuanya menjalani proses, melalui sebuah proses. Allah berfirman dalam surat Wasyamsi waduhaha wa nafsi, di dalam ayat itu Allah berfirman wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, demi jiwa dan yang menciptakannya, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada setiap jiwa itu potensi untuk durhaka dan potensi untuk takwa. Dan Allah menegaskan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, sangat beruntung jiwa orang yang membersihkan jiwanya dan sangat merugi orang yang mengotori jiwanya. Allah tegaskan dengan kata zakkaha dan dassaha. Kata zakkaha itu mengandung makna bahwa membersihkan secara rutin dan kontinu dan terus menerus, ya. Jadi disebutkan sebagai af'alut takrir, kata kerja yang bermakna pengulangan. Demikian pula dassaha, mengotori jiwa juga demikian, bahwa jiwa yang kotor tidak karena otomatis jiwa itu menjadi kotor, tapi karena pemilik jiwa itu dia secara aktif dan terus-menerus mengulang-ulang perbuatan yang menyebabkan jiwanya menjadi kotor. Apa itu? Dosa dan maksiat. Nah, ketika jiwa itu sudah menjadi kotor, maka fitrah pun, fitrah manusia menjadi rusak. Ketika fitrah manusia, ya, kita telah membahas pada kesempatan sebelumnya bagaimana setiap manusia ini terlahir dalam kondisi fitrah bersih, Islam, tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan software itu, ya, dengan fitrah ini, manusia mengenal mana yang baik, mana yang salah, ya, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, mana yang manfaat dan mana yang madarat, ya, dengan software itu. Tapi ketika dikotori, semakin dikotori, semakin dikotori, maka kacaulah sudut pandang manusia ini. Sehingga yang benar jadi salah, yang baik jadi buruk, yang manfaat jadi madarat. Ini yang kita lihat kondisi masyarakat, kondisi manusia di zaman sekarang. Sehingga ketika kita katakan bahwa minuman keras itu merusak, mereka melihat manfaatnya besar. Ketika kita katakan bahwa zina itu madarat, mereka mengatakan tidak, zina itu menghibur, menyenangkan. Dan demikianlah segala kerusakan-kerusakan yang ada di masyarakat kita adalah ketika fitrah ini sudah dikotori dengan dosa dan maksiat. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam seringkali mengajarkan kepada manusia untuk bertanya kepada dirinya tentang kebenaran dan keburukan. Ini hanya berlaku bagi mereka yang fitrahnya bersih. Berlaku bagi mereka yang hatinya lebih cenderung kepada kebaikan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis dari Nuwas bin Sam'an radhiyallahu an, ketika beliau ditanya tentang kebaikan dan dosa, dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda al birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi nafsik wa karihta an yattali'a alaihi an-nas. Beliau sallallahu alaihi wasallam menegaskan kebaikan itu adalah akhlak yang baik, ya, husnul khuluq, perilaku yang baik, itulah kebaikan. Sedangkan kejahatan, ithm atau dosa adalah yang membuat jiwamu gundah, ya. Ketika kita melakukannya, hati kita menjadi gelisah, menjadi gundah, dan engkau tidak senang apabila diketahui oleh orang lain. Itu dosa, ya. Seseorang ketika pertama kali hendak berbuat dosa, hatinya gelisah, ya. Inilah peran software yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada setiap jiwa manusia. Sehingga ketika seorang berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya, dia menyadari hati pertentangan yang luar biasa dalam hatinya. Berbuat kemungkaran, mencuri misalnya, agamanya apapun dia, ketika dia hendak melakukan suatu perbuatan dosa dan maksiat, hatinya menjadi gelisah, ya, gundah. Termasuk juga perbuatan syirik. Hati manusia dibuat cenderung sebetulnya tunduk kepada Allah, kepada ilah yang satu, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ketika terlahir oleh kedua orang tuanya, dibuat anak ini cenderung kepada kesyirikan, ya. Nabi SAW, kita mengetahui pada kajian sebelumnya bahwa Rasulullah SAW bersabda kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yumajisanihi aw yunasiranihi kamathalil bahimati tuntajul bahima hal tara fiha min jad'a. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiap manusia terlahir dalam keadaan fitrah, kedua orang tuanya yang menjadikan mereka memeluk agama Yahudi atau memeluk agama Nasrani atau memeluk agama Majusi, sebagaimana binatang terlahir sempurna utuh. Ya, ada binatang kita mengetahui, sapi misalnya terlahir, tidak ada sapi yang terlahir sudah ada cocok di hidungnya. Ya, kita melihat sapi itu terlahir utuh. Maka kata Rasulullah, tidak akan mungkin kamu mendapati sapi terlahir, binatang itu terlahir sudah ada cocok di hidungnya. Demikian pula manusia terlahir utuh sempurna sebagai seorang muslim. Namun orang tuanya yang mewarnai anak itu, yang menjadikan anak itu menjadi Majusi, menjadi Nasrani, menjadi Yahudi, sekarang ini menjadi seorang liberal, menjadi seorang yang materialis, menjadi seorang yang segala kerusakan-kerusakan yang ada di dunia, menjadi seorang yang berpemahaman komunis, pemahaman Syiah, Rafidhah, dan yang lain sebagainya, adalah peran orang tua yang mewarnai anak tersebut. Pada dasarnya mereka berada di atas fitrah, di atas software yang baik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Dalam riwayat yang lain, ya, dari riwayat oleh Imam Ahmad Ad-Darimi dari Wabisa bin Ma'bad, dia berkata bahwa aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaannya, "Ji'ta tas'alu 'anil birr?" Qultu na'am. Qala istafti qalbak. Al-birru matma'annat ilayhi an-nafsu wa matma'annat ilayhi al-qalbu wal-ithmu ma haka fi an-nafsi wa taraddada fi as-sadr. Nabi sallallahu bersabda kepada Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu an, apakah kamu datang kepadaku untuk bertanya tentang kebaikan? Maka Wabisah menjawab, iya. Sallallahu alaihi wasallam menjawab, Rasulullah SAW menjawab, istafti qalbak, mintalah fatwa kepada hatimu, bertanyalah kepada hatimu. Kebaikan itu adalah segala sesuatu yang menenangkan jiwa dan hatimu. Setiap kebaikan akan membawa hati ini menjadi tentram, ya, membuat hati ini menjadi tenang, ya, itulah kebaikan. Maka seseorang ketika bersedekah, ketika berbuat baik, ketika menolong seseorang, hatinya menjadi tentram, jiwanya menjadi tenang, itulah segala kebaikan. Ketika seseorang berkata jujur, walaupun kadang jujur itu mencelakakan, membinasakan dirinya, namun setelah melakukan kejujuran, dia merasa tentram hatinya. Dan kemudian Nabi SAW mengatakan, sedangkan dosa adalah segala sesuatu yang membuat gundah jiwamu dan mengguncang dadamu. Ini sebagaimana ini penjelasan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa setiap kita ini telah diberi potensi oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi orang baik. Namun ketika potensi ini dikotori, ya, ada potensi, seorang ketika dia membersihkan potensi jiwanya menjadi baik, maka akan semakin bersih hatinya, semakin jernih hatinya untuk menerima kebenaran, untuk merespon kebenaran, mentaati kebenaran, dan berusaha untuk istiqamah. Sebaliknya, jika jiwa ini terus dikotori, maka menjadi kebal dia, sudah tidak peka lagi. Sehingga ketika melakukan suatu dosa, ada seorang yang melakukan dosa seperti dia melakukan kebaikan, sudah merasa berbalik hatinya. Yang diibaratkan oleh Nabi SAW, kalkuzil mujakhiyah, seperti tempurung yang terbalik. Sehingga sudah tidak lagi melihat yang ma'ruf dan yang munkar. Dianggap sama oleh dia. Munkar dianggap ma'ruf, ma'ruf dianggap sebagai suatu kemunkaran. Jadi ketika melihat orang baik, itu menjadi suatu keanehan bagi dirinya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Itu pembicaraan kita pada kesempatan sebelumnya. Pada kesempatan ini, ya, kita akan membahas tentang empat kata yang sering diungkapkan, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya. Yang pertama tentang jiwa atau an-nafs. Apakah yang dimaksud dengan jiwa itu? Kemudian al-qalb atau hati. Yang ketiga akal. Dan yang keempat ruh. jiwa, hati, akal, dan ruh. Yes, banyak perkataan, penjelasan, perdebatan para ulama tentang hal ini. Sehingga mereka mendiskusikan apakah semua kata ini sama saja satu dengan yang lainnya atau memiliki perbedaan, dan jika ada memiliki perbedaan, apa perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya, dan apakah ada titik temu di antara yang satu dengan yang lainnya. Mari kita membahasnya satu persatu. Yang pertama kita bahas tentang al-qalb, ya, membahas tentang hati. Kata qalb di dalam bahasa Arab pada hakikatnya itu bukan berarti hati, tapi berarti jantung. Ya, qalb itu di sini. Ya, jantung. Adapun jika dalam bahasa Arab hati, hati itu kita tahu bukan di dada, tapi di bawahnya, yaitu dalam bahasa Arabnya kabid. Ya, kabid, bukan qalb. Kalau qalb ini al-qalbul lati fis sudur, hati yang ada di dalam dada. Ya, dada jantung sebenarnya adalah jantung. Namun di dalam bahasa apa namanya? Di dalam bahasa Indonesia sudah sejak dahulu kala ketika mengartikan qalb diartikan hati. Ya, maka saya pinjam kesalahan ini supaya enggak rancu di dalam menjelaskannya. Kalau setiap saya menyebutkan kata qalb diartikan jantung, jadi rancu malah kita di dalam menangkapnya. Jadi maksudnya di sini adalah pada hakikatnya adalah jantung, tapi karena penerjemahan yang sudah sekian lama mengartikannya menjadi hati, maka saya meminjam itu. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Hati ini pada hakikatnya itulah jiwa manusia, ya. Pada hakikatnya itulah jiwa manusia, dan hati ini memiliki banyak peranan, ya, di dalam mengontrol di dalam keberadaan kita sebagai manusia. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an di antara sifat-sifatnya hati. Ya, apa saja sifat-sifatnya? Yang pertama, hati ini tempatnya ilmu pengetahuan. Ya, tempatnya ilmu pengetahuan. Itu di hati atau di jantung. Di situ tempatnya ilmu pengetahuan, di situ mengakarnya akidah, keyakinan seseorang. Itu di dalam hati mereka. Tempatnya iman itu di dalam hati manusia. Allah berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 14. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Orang-orang Badui, orang-orang Arab Badui itu mengatakan, kami telah beriman wahai Muhammad, kami telah beriman. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu, katakanlah kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, tapi katakanlah kami sudah Islam. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum, karena iman itu belum masuk ke dalam kalbu kalian, belum masuk ke dalam hati kalian. Ini menunjukkan bahwa iman dan Islam itu bertingkat. Tidaklah setiap orang yang muslim itu pasti mukmin. Ya, tidak mesti setiap muslim itu mukmin. Namun pasti kebalikannya. Setiap mukmin dia pasti muslim. Setiap mukmin dia pasti muslim. Seseorang yang dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dia menjadi seorang muslim dan dia tidak menambah kualitas keimanannya dengan menambah ilmunya, menambah ketakwaannya, menambah kesalehannya, ya, menambah iman, amal ibadahnya, maka dia akan terus berada pada standar Islam saja sebagai muslim. Namun tidak akan meningkat kualitasnya. Namun kalau dia bertambah ilmunya, setelah dia bertambah ilmunya, dia tambah kualitas ibadahnya kepada Allah. Iman sangat terkait dengan amal saleh. Ya, kita mengetahui firman Allah, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihat. Selalu terkait, ya, iman dan amal saleh. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengaitkan tiga hal yang tidak akan terpisah, tiga hal ini di dalam Al-Qur'an satu dengan yang lain. Yang pertama, iman dan amal saleh, ini selalu nyambung. Tidak akan mungkin orang itu imannya tebal tapi tanpa amal soleh. Wah, apalagi wali-wali tapi enggak sholat. Ya, ini mustahil. Seorang yang memiliki tingkat iman yang tinggi pasti memiliki tingkat amal soleh yang tinggi juga. Yang kedua, menegakkan sholat dan bayar zakat. Ya, aqimus sholah wa atuz zakat, ini selalu nyambung. Maka seorang tidak akan benar sholatnya jika tidak membayar zakat. Demikian pula sebaliknya, dia bayar zakat tapi tidak sholat, tidak akan benar. Selalu nyambung antara membayar zakat dan menegakkan sholat. Sholat dan membayar zakat, ini selalu nyambung. Dan yang ketiga adalah, anishkurli waliwalidain, bersyukurlah kepadaku dan kedua orang tuamu. Dikaitkan oleh Allah, waqadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wabil walidaini ihsana. Dalam beberapa ayat Al-Quran, Allah telah menegaskan, menetapkan, janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah, dan hendaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua. Ketaatan kepada Allah, mentauhidkan Allah, sangat nyambung dengan bakti kepada kedua orang tua. Tidak akan benar ibadah seorang hamba yang durhaka kepada orang tuanya. Tidak akan benar ibadahnya. Ya, seorang anak yang ingin menjadi anak, seorang hamba yang ingin menjadi hamba Allah yang saleh, maka harus dia bakti kepada kedua orang tuanya. Demikian pula, seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, tidak akan benar baktinya tanpa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala kemahabaikannya kepada hambanya tanpa pamrih. Ya, kebaikan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala selalu memberi tanpa meminta dari hambanya. Dalam sebuah atsar sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam Al-Wabilus Sayyib, beliau menyebutkan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabiullah Ibrahim, "Ya Ibrahim, kenapa aku jadikan dirimu sebagai al-khalil, sebagai kekasihku, bukan hamba Allah yang lain?" Khalil, ya, kekasih. Kata al-khalil artinya kekasih satu-satunya, yang tidak ada duanya, itu al-khalil. Kalau kekasih dalam arti habib, ya, artinya habibullah, juga artinya kekasih, tapi sifatnya umum. Karena banyak Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat kekasih yang habibullah ini. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang suka mensucikan dirinya. Banyak kata dari kata hub, mahabbah. Tapi khullah atau al-khalil, pilihan-pilihan saja. Hanya dua dari hamba Allah, yaitu Nabiullah Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis yang sahih Bukhari dan Muslim, innallaha qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalila. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan aku sebagai khalil, kekasih pilihan, sebagaimana Allah telah memilih Ibrahim sebagai al-khalil, kekasih pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman kepada Ibrahim, "Ya Ibrahim, kenapa aku pilih engkau sebagai kekasih pilihanku, bukan dari makhlukku yang lain, bukan dari hamba-hamba Allah yang lain?" Allah menjelaskan, adalah karena engkau suka memberi dan tidak meminta imbalan. Suka memberi tapi tidak meminta. Dan itu sifat yang sangat dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memberi dan tidak meminta. Setiap seorang hamba yang memiliki sifat-sifat sebagaimana yang dimiliki oleh sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maka Allah Subhanahu wa taala menyukai hamba-hamba Allah yang memiliki sifat kasih dan sayang. Ya. Inna Allah Ar-Rahim yarhamu min yuhibbu min ibadihi ar-ruhama. Allah mengasihi dan mencintai dari hamba-hambanya yang memiliki sifat pengasih. Inna Allah Al-Alim. Allah Maha berilmu, dan Allah mencintai dari hamba-hambanya al-ulama, para ulama, orang-orang yang berilmu. Ya. Dan demikian pula sifat-sifat yang lainnya yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bagi hambanya untuk memiliki sifat-sifat tersebut. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Juga, ya, masih pada pembahasan yang pertama dari sifat hati, yaitu hati itu tempatnya ilmu pengetahuan dan tempatnya akidah. Juga di situ letaknya keraguan dan kebimbangan. Ya, ketika bimbang, ragu, itulah hati manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 8, di antara doa yang diajarkan kepada kita, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana Ya Allah, wahai Tuhan kami, janganlah Engkau simpangkan hati ini, jangan sampai hati ini menyimpang. Jangan sampai hati kami menyimpang setelah Engkau menunjuki kami, setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami. Ya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa hati ini memiliki kecenderungan untuk belok, untuk menyimpang. Hati ini memiliki kecenderungan untuk bimbang. Sebagaimana di dalam surat At-Taubah, ya, surat At-Taubah surat ke-9 ayat 45, wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun. Ketika menyebutkan ciri orang munafik, Allah menyebutkan bagaimana hatinya orang munafik. Hati mereka ragu-ragu. Hati orang-orang munafik itu bimbang, ragu-ragu, dan mereka kalut di dalam keragu-raguan itu. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha membolak-balikkan hati, agar menetapkan hati ini di atas iman, di atas Islam, di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta hati ya agar menjadi lurus. Ketika hati itu lurus, maka yang lainnya, organ tubuh yang lainnya akan menjadi lebih benar. Hati ini, yang kedua, di antara sifatnya hati adalah hati ini tempatnya untuk memahami, merenungi, dan mendapatkan petunjuk. Jadi tempatnya untuk merenung, memahami, mencerna, itu di hati manusia. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Qaf, ya, surat Qaf, surat ke-50, ya, nomor suratnya 50, ayatnya ke-37. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat peringatan bagi orang-orang yang memiliki hati atau yang menggunakan pendengaran sedang dia menyaksikan. Jadi hati manusia ini tempatnya seorang mencerna, memahami, tempatnya kesadaran, tempatnya menerima hidayah atau menolak hidayah itu di hati manusia. Hati ini bisa dibuka, hati ini bisa ditutup. Bahkan tidak segera ditutup, bahkan hati itu bisa dibelenggu. Ya, nanti insya Allah kita akan membahas secara detail. Ketika Allah Subhanahu wa taala menegur orang-orang kafir yang tidak mau beriman, Allah bertanya sebagaimana firman-Nya dalam surat Muhammad, ya, surat Muhammad ayatnya, ayat nomor 24, afala yatadabbaruna alquran am ala qulubin aqfaluha. Maka apakah mereka tidak mentadaburi, tidak merenungi Al-Qur'an, atau hati mereka ada gemboknya, ada sumbatnya? Am ala qulubin aqfaluha. Ternyata hati ini bisa tersumbat, tertutup. Ya. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ada seseorang yang diberi nasihat, diberi peringatan. Nasihat itu bisa berupa omongan, ya, ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau bahkan bisa berupa penyakit, bisa berupa banyaknya orang-orang yang meninggal dunia di sekelilingnya, di kehidupannya, yang itu semua adalah bentuk-bentuk nasihat. Namun hatinya tetap keras, hatinya tetap tersumbat. Ya, yang tersumbat hatinya orang tersebut. Apa yang menyumbatnya? Apa yang menutupinya? Dosa dan maksiat. Dosa dan maksiat yang dilakukan oleh seseorang. Allah berfirman dalam surat Al-Mutaffifin, ya, di juz amma, ya, surat nomor suratnya nomor 83 ayat 14. Ya, ayat 14, ya, nomor suratnya nomor 83. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, sebenarnya noda di hati kalian, sebenarnya noda di hati kalian, terjadilah noda pada hati kalian akibat apa yang kalian perbuat. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bahkan jangan demikian, karena hati mereka tertutup akibat dosa yang mereka perbuat. Maka hati ini Dalam hadis yang lain Nabi, dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan seperti sebuah cermin. Ya, hati itu seperti sebuah cermin yang pada dasarnya cermin itu jernih, bersih, sehingga ketika seorang berkaca kepada cermin itu terlihat utuh, bersih apa adanya. Ya, bagaimana dia berkaca kepada cermin yang bersih. Namun ketika cermin itu dikotori, mulai ada noda, mulai ada karat, ya, ada karatnya, mulai tidak utuh. Orang melihat berkaca, kok banyak andeng-andengnya, ya. Padahal bukan di wajahnya, masalahnya di cerminnya. Ya, masalahnya di cerminnya. Ketika dipantulkan cahaya, tidak utuh dia memantulkan kembali cahaya itu karena kotornya cermin tersebut. Ya, semakin kotor semakin tidak bisa memantulkan hidayah, tidak bisa memantulkan petunjuk. Semakin terkerak, semakin gelap, semakin tidak ada lagi pantulan terhadap hidayah. Walaupun sinar matahari kita ingin pantulkan, tidak ada yang bisa terpantul. Ya, walaupun Al-Qur'an, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, segala musibah penderitaan hidup dunia, cobaan-cobaan, tidak membuat dia mendapatkan petunjuk, tidak bisa membuat dia mendapatkan hidayah. Ini yang kedua di antara sifat hati, tempatnya merenung, tempatnya memahami, tempatnya mendapatkan hidayah dan petunjuk. Yang ketiga, di antara sifatnya hati adalah tempatnya perasaan. Ya, tempatnya lemah lembut, kasih sayang, emosi, ya, kerasnya hati itu, keras itu adalah salah satu sifatnya hati. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebagian orang-orang ahlul kitab, terutama orang-orang Nasrani, bahwa di antara mereka ada yang hatinya lemah lembut, pengasih, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Hadid ayat 27, ya, surat ke-57 ayat ke-27, wa ja'alna fi qulubil ladzina ittaba'uhu ra'fatan wa rahmah, dan kami jadikan rasa hormat dan kasih sayang di hati orang-orang yang mengikutinya. Ya, ada penghormatan dan kasih sayang di dalam hati orang-orang yang mengikuti Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Di surat yang sama, di surat Al-Hadid ayat 16, Allah mengingatkan, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq, wa hati itu bisa khusyuk, bisa tunduk. Ya, surat Al-Hadid ayat 16, wala yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl, janganlah sampai hati ini menjadi seperti orang-orang ahlul kitab, fatala 'alaihimul amad, ketika ahlul kitab ini mereka lama tidak berzikir, lama tidak beribadah, tidak tunduk kepada Allah, faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun, hati mereka itu menjadi keras. Ya, hati itu bisa mengeras ketika mereka lama hatinya tidak dimanfaatkan untuk beribadah, maka hati itu menjadi mengeras. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah pernah menyebutkan tentang definisi hati. Beliau menyebutkan bahwa hati itu adalah bagian lembut yang ada pada diri manusia dan bersifat spiritual dan ketuhanan. Dia memiliki hubungan dengan jantung dan jasadnya manusia. Dan hati ini qalb. Ya, biasanya kita mengisalkan dengan kalbu atau hati nurani. Ya, kita mengisalkan seperti itu. Adalah hakikat manusia itu sendiri. Di situ tempatnya ilmu pengetahuan. Di situ manusia bisa berbicara, membalas, menuntun. Ya, segala perasaan manusia letaknya adalah di hati seseorang. Ada lagi dua kata di dalam Al-Qur'an yang sangat terkait dengan kalbu. Yang pertama adalah as-sadr, yaitu dada. As-sadr atau dada. Dan yang kedua adalah fuad atau batin manusia. Ya, dua hal ini terkait dengan kalbu seseorang. dengan hati seseorang. Allah sebutkan dalam surat Al-An'am ayat 125, ya, dengan membaca ayat-ayat Al-Quran ini tentang hati, tentang jiwa, kita memahami diri kita. Kita memahami bagaimana rencana kita. Tujuan utama dari pemahaman ini adalah bagaimana kita merencanakan untuk membersihkan jiwa kita. Ya, ketika seorang ingin mensucikan jiwanya, mensucikan dirinya, ada cara. Misalnya ketika dia tidak kenal Allah, dia berusaha untuk mencari dari cara-cara lain. Misalnya meditasi, misalnya menggunakan ke psikiater, ke psikolog misalnya, berusaha untuk membersihkan jiwanya. Namun cara-cara ini tidak mencari dari sumber yang sebenarnya. Yang menciptakan jiwa yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang menyadari bahwa jiwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada cara lain untuk membersihkan jiwa kita kecuali kembali kepada jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi nanti kita akan sampai kepada suatu kesimpulan bagaimana seseorang itu bisa bersih jiwanya tapi dia musyrik, menyekutukan Allah. Tidak akan mungkin orang yang menyekutukan Allah jiwanya bersih. Tidak mungkin. Seorang yang menyekutukan Allah musyrik, itulah di antara ciri orang yang memiliki hati yang kotor. Ya, di antaranya firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 125 ini. Allah menegaskan, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'." Kadzalika yaj'alullahu ar-rijsa 'ala alladziina la yu'minuun. Allah berfirman, barang siapa yang Allah hendak memberikan petunjuk, ya, jika Allah ingin memberikan petunjuk kepada seseorang, maka akan dilapangkan dadanya untuk memeluk Islam. Ya, jika Allah menginginkan hidayah petunjuk kepada seseorang, Allah akan lapangkan dadanya untuk memeluk Islam. Ya, dada ini adalah tempat di mana hati berada. Di mana tempat kalbu kita berada. Barang siapa yang Allah ingin sesatkan, maka akan dijadikannya dadanya itu sempit, seolah ia sedang mendaki ke langit. Ya, seorang itu semakin ke tempat yang tinggi, ke dataran tinggi, semakin sempit dadanya, semakin susah dia bernafas. Demikianlah Allah menjadikan kotoran pada orang-orang yang tidak beriman. Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Demikianlah Allah memberikan kotoran kepada orang-orang yang tidak beriman. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini mengandung hikmah bahwa Islam itu adalah hidayah, petunjuk, pilihan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan seseorang yang diberi hidayah Islam, hatinya akan lapang. Hatinya akan, Islam itu mengajarkan seseorang untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sudah Islam, tapi hatinya masih merasa sempit karena dia masih tidak menerima segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nanti semakin ke dalam, kita akan semakin mendalami bahwa ketika seseorang sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, konsekuensinya dia akan tunduk patuh menerima semua ketetapan dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia menerima syariat Allah, semakin lapang dadanya. Dan di antara konsekuensinya, dia juga beriman kepada takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ketetapan Allah di alam semesta termasuk pada diri kita. Ya, baik dan buruknya takdir kita wajib menerima hal itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketetapan Allah yang berupa syariat kita terima, ketetapan Allah yang berupa kauniyah penciptaan alam semesta termasuk yang terjadi pada diri kita, kita menerimanya. Semakin kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap segala ketetapan Allah, semakin kita pasrah dengan segala aturan Allah terhadap hidup kita, semakin lapang hati seseorang. Semakin kita memiliki protes, penolakan, maka semakin sempit hati seseorang. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan semakin seseorang itu tidak menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah, dirinya milik Allah Subhanahu wa taala, maka semakin dia menolak segala ketetapan Allah, semakin dia menolak, semakin sempit hatinya. Semakin dia menolak ketetapan Allah, semakin sempit hatinya. Di ayat yang lain dalam surat Az-Zumar ayat 22. Ya, Az-Zumar ini surat ke-39, 39 ayat 22. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih fawailun lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima agama Islam, ya, syarahallahu sadrahu, Allah lapangkan dadanya, ya, dalam bahasa Arabnya disebutkan Allah lapangkan dadanya lil Islam, untuk menerima agama Islam, lalu dia mendapatkan cahaya dari Tuhannya, fahuwa ala nurin mir rabbihi. Apakah sama dengan orang-orang yang membatu? Apakah sama dengan orang-orang yang keras hatinya yang menolak Islam? Maka Allah menegaskan fawailun lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Maka celakalah orang-orang yang keras hatinya dari mengingat Allah. Orang yang semakin hatinya jauh dari zikir, jauh hatinya dari mengingat Allah, hatinya ini akan semakin mengeras. Karena zikrullah ini ibarat air bagi tanah. Zikrullah ini ibarat ruh. Zikrullah ini ibarat ruh bagi jiwa seseorang. Maka Nabi mengumpamakan dalam beberapa hadis yang lainnya, menegaskan perumpamaan hati yang berzikir kepada Allah dengan hati yang tidak berzikir kepada Allah seperti orang yang mati dan orang yang hidup. Mayit, bangkai, ya, tidak ada ruhnya di dalamnya. Seperti itulah kondisi hati yang tidak berzikir kepada Allah, hati yang mengeras seperti bangkai. Namun seorang yang hidup ada ruh dalamnya. Ruhnya adalah zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di sini, ya, ayat-ayat ini menyebutkan kata dada, ya, disitulah tempatnya hati seseorang. Ini menunjukkan bahwa dada itu lebih luas, ya, dia bisa meluas, dia bisa menyempit sesuai dengan apa yang ada di dalamnya. Ketika di dalam hatinya adalah hidayah, petunjuk dari Allah, Islam, maka akan melapang hatinya itu, akan meluas, akan menjadi semakin lembut hatinya. Namun ketika di dalam hatinya ini tidak ada hidayah, tidak ada iman, tidak ada zikrullah, maka akan menyempit hatinya, akan semakin mudah gelisah, mudah tergoncang, dan akan mengeras hati tersebut. Juga di dalam hati ini ada kesombongan, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mu'min ayat 56, in fi sudurihim illa kibrum ma hum bibalighi. Pada dada mereka hanyalah terdapat rasa sombong, mereka tidak akan mampu mencapainya. Surat Al-Mu'min ayat 56. Ya, Allah menyebutkan bahwa dalam dada seseorang mengandung rasa sombong, juga mengandung rasa benci, kedengkian, hasad. Ya, juga di dalam dada manusia ini tempatnya bisikan dan godaan syaitan. Itu di dalam dada manusia. Allah Subhanahu wa taala yang berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 43 ketika menceritakan tentang ahlul jannah, para penghuni surga, Allah berfirman wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah laqad ja'at rusulu rabbi.

kali tidak akan mendapatkan petunjuk kalau tidak diberi, kalau kami tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya telah datang rasul-rasul Tuhan kami, mereka membawa kebenaran dan diserukan kepada mereka itulah surga yang diwariskan kepadamu disebabkan apa yang dahulu telah kalian kerjakan. Allah berfirman dalam surat An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yaitu yang berlindung kepada bisikan syaitan yang berbisik di dalam dada manusia. Segala obat dari penyakit-penyakit yang ada di dalam dada manusia semuanya ada di Quran. Ya, segala obat untuk semua penyakit hati manusia, penyakit apa yang ada di dalam dada manusia, apakah itu dendam, kesombongan, penyesalan dan yang lain sebagainya, obatnya ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah berfirman di dalam surat Yunus ayat 57. Surat Yunus ayat 57 Allah menegaskan, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh telah datang kepada kalian nasihat dari Tuhan kalian. Qad ja'atkum mau'izah, nasihat dari Tuhan kalian, wa shifaa'un lima fis sudur, dan penyembuh bagi segala penyakit yang ada di dalam dada manusia. Allah tegaskan bahwa Al-Qur'an penyembuh dari segala penyakit yang ada di dalam dada manusia. Wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin, dan juga merupakan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, jika kita ingin mengobati segala penyakit yang ada di dalam dada kita, di dalam hati kita, kembali kepada Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an, memahami maknanya, dan terutama bagaimana mengobati segala penyakit-penyakit yang ada di dalam dada manusia, insyaallah pada kesempatan-kesempatan yang akan datang kita akan lebih mendalami segala penyakit-penyakit hati manusia dan bagaimana mengobatinya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari ayat-ayat ini, ya, di sana dijelaskan antara hubungan antara dada dan hati manusia. Bahwa hati ini tempatnya di dada. Ya, hati ini tempatnya di dada manusia. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 46. Al-Hajj ayat 46, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Maka sesungguhnya bukanlah penglihatan mata yang buta, namun yang buta adalah hati yang ada di dalam dada. Hati yang ada di dalam dada manusia. Ini menunjukkan bahwa hati ini juga bisa melihat. Hati itu juga bisa buta. Dan hati itu juga bisa rabun. Ya, sehingga salah di dalam melihat kebenaran. Ya. Buta tidak melihat sama sekali. Namun ada yang melihat tapi salah melihatnya. Tidak melihat kebenaran pada tempatnya. Mereka-mereka yang ditimpa syubhat sehingga melihat kesesatan itu sebagai suatu kebenaran. Ya, mereka yang terkena penyakit syubhat, mereka salah di dalam melihat kebenaran bukan pada tempatnya. Allah menegaskan dalam ayat ini bahwa hati yang ada di dalam dada manusia. Nah, ini kaitan antara dada dan hati manusia. Ada lagi satu kata di dalam Al-Qur'an yang diartikan juga dengan hati, nama katanya itu adalah kata fuad. Fuad. Ya, kata fuad itu berarti hati juga, yang biasa diistilahkan diartikan oleh para ulama dengan kata batin. Ya. Dan itu tempatnya di dalam hati manusia. Biasanya diistilahkan dengan hati kecil atau batin manusia. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 36. Al-Isra ayat 36. Wa la taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Surat Al-Isra ayat 36. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Jangan mudah-mudah mengikuti sesuatu yang kalian tidak mengetahui pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya innas sam'a pendengaran, wal basara penglihatan, wal fuada
dan Fuad atau

0: hati manusia, batin manusia, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari uraian ini, jadi hubungan antara jiwa, dada, hati dan batin manusia ini bisa digambarkan bahwa jiwa ini adalah wujudnya manusia secara utuh. Ya, wujud kita secara utuh ini diistilahkan sebagai jiwa atau nafs. Kemudian lebih kecil lagi adalah dada manusia. Di dalam dada itu ada hati. Di dalam hati itu ada batinnya manusia. Dan jiwa ini, jiwa manusia secara utuh, di situ tempatnya fitrah, di situ tempatnya syahwat, nafsu manusia, berada pada jiwa manusia. Ini uraian tentang empat hal yang baru kita bahas tentang hati manusia. Sebelum saya lanjutkan, ada yang mau ditanyakan? Saya lanjutkan sedikit. Yang berikutnya pembahasan tentang akal. Ya. Ketika bicara tentang akal, apakah berhubungan antara akal dan perasaan manusia? Seringkali kita mendengar istilah orang laki-laki itu cenderung pakai akalnya, wanita cenderung pakai perasaan. Ya, seringkali seperti itu. Ungkapan ini tidak ada pendukungnya di dalam Al-Quran. Bahkan sebaliknya, akal dan perasaan ini nyambung. Ya, akal dan perasaan ini sangat terkait dengan jiwa manusia. Karena biasanya kalau dikaitkan dengan perasaan, di mana letaknya? Di hati, ya. Padahal hati itu tempatnya berakal, tempatnya berpikir. Itu dengan hati manusia. Allah berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 46. Surat Al-Hajj ayat 46. Afalam yasiru fil ard fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Apakah mereka belum berjalan di atas bumi lalu mereka memiliki hati yang dengannya mereka berakal, hati yang dengannya mereka berpikir, atau telinga yang dengannya mereka mendengar? Maka sesungguhnya yang buta bukanlah penglihatan, namun yang buta adalah hati mereka yang berada di dalam dada. Ini surat Al-Hajj ayat 46. Ayat ini menegaskan bahwa berpikir itu dengan hati. Otak di mana letaknya? Ya. Apa fungsi? Bukan di otak berpikir itu. Otak ini seperti, otak ini sebetulnya adalah alat, ya, sarana, organ untuk berpikir. Tapi segala proses berpikirnya itulah di hati manusia. Eksekutornya itulah hati manusia. Yang mengambil keputusan adalah hati manusia. Lakukan atau tidak lakukan, pilih atau tidak pilih, itu di hati nurani manusia. Ya, merenung, mentadaburi, berpikir itu dengan hati manusia. Sedangkan otak ini adalah alatnya, ya, prosesornya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat ini bahwa manusia ini memiliki penglihatan, ya, bukan hanya sekedar mata, tapi penglihatan, bukan hanya sekedar telinga, tapi pendengaran. Alat yang lebih fungsinya bukan hanya sekedar organ saja. Karena kalau cuma sekedar organ, binatang juga punya. Ya, binatang punya mata, binatang punya telinga, binatang punya otak, ya, punya hati, punya jantung, punya organ-organ itu punya. Tapi fungsinya tidak diberi fungsi sebagaimana Allah memberikan fungsi itu kepada manusia. Ya, sering saya berikan perumpamaan bahwa kalau kambing dikasih rumput yang hijau, dia hanya tahu ini rumput enak. Kalau dia lapar, dia konsumsi, dia makan. Tidak bisa mencerna, matanya tidak bisa mencerna ini rumput halal atau tidak, punyan saya atau bukan. ya. Dia tidak tahu itu. Kita bisa membedakan. Tahu kita ada uang, ya, tapi kita bisa membedakan ini uang saya atau bukan. Tahu kita ada lawan jenis, tapi lawan jenis ini milik saya atau bukan, halal atau tidak. Ya, ini telah diberikan potensi itu bagi kita manusia dan tidak diberikan kepada binatang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 46. Wa ja'alna 'ala qulubihim akinnatan ay yafqahuhu, dan kami jadikan bagi hati mereka penghalang untuk memahami. Ya, surat Al-Isra ayat 46. Allah sebutnya, dan kami telah jadikan bagi hati-hati mereka penghalang untuk memahami. Artinya menunjukkan bahwa fungsi hati diantaranya adalah untuk tafaqquh, untuk memahami, untuk mencerna informasi adalah dengan hati manusia. Ayat yang serupa yang menjelaskan akan hal itu juga di surat At-Taubah ayat 87. Ya, wa tubi'a 'ala qulubihim fahum la yafqahun, dan hati mereka telah dikunci mati maka mereka tidak dapat memahami. Hati yang terkunci menyebabkan hati itu tidak memahami. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan seseorang yang memiliki organ hati, pendengaran, penglihatan, namun tidak memanfaatkannya dengan benar, tidak memanfaatkannya sebagai fungsi yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, Allah sebutkan kondisi atau keadaan mereka ini sama seperti binatang ternak, bahkan lebih buruk dari binatang ternak. Ya, Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 179. Surat Al-A'raf ayat 179, walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal insi wal jin lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Dan sungguh telah kami jadikan untuk isi neraka jahannam, untuk penghuni neraka jahannam, kebanyakan dari jin dan manusia. Kenapa mereka masuk dalam neraka jahannam? Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami. Ya, diberi potensi hati untuk mencerna, memahami, tapi tidak mereka gunakan. Dan mereka mempunyai mata tapi tidak dipergunakan untuk melihat. Ya. Melihat bukan hanya sekedar melihat, tapi melihat mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang manfaat dan mana yang madharat. Kalau cuma sekedar organ penglihatan, semua binatang juga punya sama seperti manusia. Mereka diberi penglihatan namun tidak diberi mata, namun tidak dipergunakan untuk melihat. Dan mereka mempunyai telinga tapi tidak dipergunakan untuk mendengar. Maka Allah tegaskan, ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak, seperti binatang. Bal hum adal, bahkan mereka lebih sesat lagi dari binatang ternak. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang lalai. Ya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam ayat ini bahwa ketika seseorang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala potensi untuk menjadi makhluk yang paling mulia, yang paling sempurna, namun tidak menggunakannya, bahkan lebih mendengarkan bisikan syahwat dan nafsunya, maka dia menjadi rendah, hina, bahkan lebih rendah dari binatang ternak. Ada yang ditanyakan? Saya coba membaca pertanyaan yang sampai ke saya. Jika ada ikhwan atau akhwat yang sudah lama mengaji, namun kenapa akhlaknya tidak menjadi baik, malah sama seperti kondisinya ketika belum dia mengaji? Kenapa demikian? Karena seringkali kita mengaji, kita merasa bahwa orang itu mendadak soleh dengan ilmu yang dia miliki. Dia lupa bahwa ilmu adalah salah satu bagian untuk menjadi hamba Allah yang saleh. Namun tidak cukup dengan ilmu, tapi diamalkan ilmunya. Ya, karena seseorang ketika dia mendapatkan nasihat dan tidak melaksanakan nasihat itu dengan sebenarnya, maka tidak akan bermanfaat nasihat itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat, dalam Al-Qur'an ya, dalam surat An-Nisa ayat 66, "Walau anna katabna 'alaihim an yaqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita." Ya, ketika Allah menegur sebagian ahlul kitab, Allah menegur sebagian ahlul kitab, para pengikutnya Nabi Musa alaihi salam, Allah berfirman, "Dan sesungguhnya kalau kami perintahkan kepada mereka," ini perintah Allah kepada ahlul kitab, kepada Bani Israel, "bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari negerimu, niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka." Mereka tidak akan melaksanakan perintah Allah. Perintahnya apa ini? Allah menyuruh mereka bunuh diri untuk mendapatkan taubat, agar mereka diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Apa penegasan Allah? "Walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita." Dan sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka, perhatikan, sebagaimana mereka, sesungguhnya jika mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada mereka, tentulah hal yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan iman. Kita mengetahui, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pelajaran yang kita terima dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kecenderungan tidak ada yang seperti yang disampaikan oleh Allah kepada Bani Israel untuk membunuh diri mereka. Ya, diperintahkan untuk bertutur kata yang baik. Kalimat perintah-perintah yang sederhana. Sebagai contoh misalnya, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah sebagian besar kita atau bahkan sebagian besar anak-anak kita menghafalkannya. "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Ya, sebagian besar kita insya Allah hafal hadis ini. Tapi subhanallah, jujur, hadis ini termasuk yang paling berat untuk diamalkan. Paling berat, berkata yang baik atau diam. Jadi kalau ucapan kita tidak mengandung kebaikan, lebih baik rencana apa yang kita bicarakan tidak ada yang tidak mengandung kebaikan, lebih baik kita diam. Kalau mengandung kebaikan ada buruknya, ya, mengandung kebaikan namun ada mafsadatnya juga, menimbulkan permusuhan. Bagaimana seharusnya? Diam. Ya, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, seseorang ketika hendak mengucapkan sesuatu berdasarkan hadis Nabi ini, seharusnya ucapan itu adalah sesuatu yang mengandung kebaikan, murni kebaikan. Kalau ada kebaikan tapi ada keburukannya, maka lebih baik diam ketimbang menyampaikan kebaikan tersebut. Ya, lebih baik diam. Apalagi kalau murni keburukan. Ini menunjukkan bahwa ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, bahwa seorang kalau dia sudah biasa ngaji, yang harus dia lakukan tanggung jawabnya adalah semakin memperbaiki perilaku dan akhlaknya. Semakin berusaha meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. "Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni." Ya Allah, berilah aku manfaat dari apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku, dan ajarkan kepadaku ilmu yang bermanfaat untuk diriku. Wallahu a'lam bishawab. Ada orang yang terlihat santun dan ramah, namun setelah mengenal lebih lama, ternyata dia seorang yang pendendam. Apakah hati yang pendendam mempengaruhi akhlaknya? Kebaikan seseorang, ya, ada kebaikan yang dibuat-buat dan memang aslinya. Ya, seseorang misal tidak akan mungkin seseorang itu menjadi mukhlis, seorang yang akhlaknya santun dan ramah dengan tulus, kalau dia seseorang yang pendendam atau yang selalu berburuk sangka kepada orang. Suudzon, bisa jadi sekali waktu dia bertutur kata yang baik, tapi kalau dia berburuk sangka terus kepada seseorang, bagaimana seorang ini bisa menjadi orang yang tulus senyum kepada seorang, bertutur kata yang baik kepada seorang, bisa mempercayakan sesuatu kepada seorang kalau hatinya berburuk sangka? Maka Allah mengingatkan dia, "Ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann." Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah sebagian besar dari prasangka. "Fa inna ba'dadh-dhanni itsmun," karena sebagian besar dari berprasangka adalah dosa. "Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha," janganlah kalian saling memata-matai, ya, memata-matai, dan janganlah kalian menghibah sebagian dengan sebagian yang lain. "Ayyuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fa karihtumuh," apakah mau kalian memakan bangkai saudara kalian yang telah mati, maka apa kalian pasti tidak akan menyukainya. Perhatikan ayat ini, pertama berangkatnya dari prasangka, kemudian akan menjadi muncul yang berikutnya tajassus, memata-matai, mencari tahu. Jadi, dan setelah mencari tahu akan muncul ghibah, ya, menggunjing. dari yang sederhana, ketika kita berprasangka buruk kepada seseorang, kita akan mencoba untuk mencari tahu prasangka kita ini benar atau salah. Ya, bagaimana cara cari tahunya? Ngamatin orang itu, dilihat. Coba kita lihat. Coba nih bagaimana dia bersikap, berkata, bertutur kata, bertindak tanduk dan yang lain sebagainya. Sehingga kalau kita sudah mengamati, memata-matai, setelah itu benar. Ternyata benar prasangka saya. Berangkat dari prasangka yang buruk, memata-matai tajassus yang akibatnya adalah ghibah. Ini urutan. Maka kalau kita balik, ketika kita berprasangka yang baik, maka kita tidak perlu lagi mengamati seseorang, memata-matai dia, apalagi berghibah. Dan kita dengan berprasangka baik, selalu berhusnudzan, akan menyebabkan seorang itu membersihkan diri dari ghibah. Wallahu'alam bishawab. Apakah benar kecerdasan setiap orang berbeda? Apa yang membuatnya berbeda? Takdirnya Allah SWT. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, kulla syai'in, inna kulla syai'in biqadar, hatta al-kayyis wal-ajiz. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, bahwa segala sesuatu itu dengan takdir, yang dengan ketetapan Allah SWT, baik terkait orang itu cerdas atau bijak, atau orang itu lemah atau kuat. Ya, semua itu berdasarkan ketetapan Allah SWT. Allah Subhanahu wa taala menegaskan firman-Nya dalam surat Al-Qasas, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah subhanahu wa taala amma yushrikun. Tuhanmu yang menciptakan dan Tuhanmu yang memilih. Manusia tidak punya hak pilih, ya. Allah Subhanahu wa taala memilih seseorang, siapa yang diciptakan jadi laki-laki, siapa yang diciptakan jadi wanita, siapa yang diciptakan jadi orang Jawa, siapa jadi diciptakan orang bule, orang Arab, orang Cina. Tidak punya hak, maka nalahumul khiyarah, manusia tidak punya hak pilih. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka sekutukan. Ada pertanyaan yang saya tidak bisa jawab di sini tentang dominan otak kanan atau otak kirinya, apakah mempengaruhi akhlaknya. Wallahu a'lam bishawab, saya tidak tahu akan hal ini. Kita, ini pertanyaan terkait tentang suudzon, apakah termasuk dosa? Jelas, berburuk sangka itu dosa. Ya, berburuk sangka, su'udzan itu termasuk dosa. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan, inna ba'dhadh-dhanni itsmun, sesungguhnya sebagian dari berprasangka itu adalah dosa. Allah menegaskan hal itu. Ketika kita memiliki prasangka yang buruk kepada seseorang, dilawan. Ya, kita harus berbaik sangka kepada sesama muslim. Berburuk sangka itu boleh kepada siapa? Syaitan. Ya, enggak boleh baik sangka kepada setan, enggak boleh. Ya. Siapa tahu niatnya baik misalnya. Ya. Gak ada setan berniat baik, gak ada. Orang kafir, gak ada. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa dirinya mereka ini, sebagaimana Allah berfirman, walan tardha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan ridha kepada kalian sampai kalian mengikuti agama mereka. Ya. Jadi kalau Allah menegaskan tujuan terjauhnya orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang Kristen adalah membuat kita murtad dan mengikuti agama mereka, maka jangan pernah berbaik sangka kepada orang kafir. Ya, wah tapi kan dia baik, dia kan begini, dia kan begitu. Mata kita bisa dibohongi, telinga kita bisa dibohongi, hati kita bisa dimanipulasi. Ya, dikasih permen dikit kita senang, masya Allah ya baiknya dia ngasih permen ke kita. Ya, tapi kita tidak tahu ujung-ujungnya adalah membuat murtad anak-anak kita, cucu-cucu kita. Ya, kita tidak pernah sadar akan hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Jika ini pertanyaannya, suami sering pulang malam, ternyata dapat berita dia punya pacar. Bolehkah kita menyelidikinya? Tabayyun. Ya, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa berita, apa perintah Allah? Carilah tabayyun, carilah kejelasan. Tabayyun ini bukan memata-matai. Ditanya kepada yang bersangkutan. Diingatkan akan ayat-ayat Allah bahwa haram, ya, bahwa berhubungan dengan wanita yang bukan mahram, yang bukan istrinya adalah suatu yang dosa, yang haram, yang bermaksiat. Dan ini termasuk dosa besar yang diancam dengan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi seorang yang sudah menikah. Ya, seorang muslim sudah menikah. Nabi SAW menegaskan, la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalath. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan tiga. Salah satunya adalah athayyibuz zani, ya, seorang yang sudah menikah kemudian dia berzina. hukumnya di dalam Islam adalah dirajam sampai mati, ya, dilempari batu sampai mati. Itu hukumnya dalam syariat Islam untuk membersihkan dosa-dosanya. Jangan sampai kita ini orang-orang yang seharusnya layak dihukum mati tapi masih hidup. Jadi istilahnya mayat hidup, ya, yang seharusnya sudah layak dihukum mati dia, harusnya di bawah tanah hidupnya, ya, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, namun karena tidak adanya hukum syariat maka dia masih hidup, waliyadzubillah. Maka kita harus mengingatkan yang seperti itu, diingatkan bahwa diingatkan dengan ayat-ayat Allah, dan diingatkan juga bahwa segala sesuatu yang halal akan hambar kalau hati ini lebih cenderung kepada yang haram, ya. Kenikmatan kepada yang halal itu akan hambar, akan hilang ketika seseorang lebih cenderung hatinya kepada sesuatu yang haram akibat dosa manusia. Ya, ketika hati ini cenderung kepada maksiat, maka taat itu akan tidak akan disukai. Namun ketika hati ini diarahkan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati ini akan menikmati apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan merasa jijik, akan merasa najis terhadap apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi, Ibu? Dari Bapak-bapak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
1: Pertanyaannya, kalau pemahaman memang seperti Cina, komunis, atau liberal, itu apakah berarti
0: menginginkan mereka menjadi orang yang tersesat? Iya. Kita menyadari bahwa semua makhluk adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk milik Allah Subhanahu wa taala. Ada sebelum saya masuk pada pembahasan itu adalah masalah takdir. Jadi Allah Subhanahu wa taala dengan maha pengasihnya, dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya yang beriman. Dan dengan maha adilnya Allah, Allah menyesatkan orang-orang yang tersesat. Ya. Artinya orang itu ketika tersesat hatinya, ketika dia menyimpang memilih kepada ketersesatan adalah karena kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang orang itu memiliki potensi untuk pengen menyimpang, maka dibiarkan tersesat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana firman Allah dalam di awal surat Al-Baqarah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit, maka ditambah penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada potensi untuk menyimpang, maka dibiarkan oleh Allah. Di dalam surat As-Saff, falamma zahu azaghallahu qulubahum. Ketika hati ini cenderung kepada bengkok, kepada penyimpangan, maka semakin dibelokkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Juga banyak contoh-contoh dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang lain. Maka ada dialog antara seorang penolak takdir Qadariyah dengan seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang masalah takdir. Ya. Ketika orang itu berkata, jika subhanallah alladhi la yakunu fi mulkihi illa ma yasha. Dia mengatakan maha suci Allah Subhanahu wa taala yang tidak terjadi di ciptaannya kecuali apa yang dia kehendaki. Ya. Jadi kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki segala sesuatu terjadi. Ya, ada kehendak Allah itu ada dua, kehendak syar'iyah dan kehendak kauniyah. Nanti insyaallah secara detail kita bahas ketika bicara iman kepada takdir dan kaitannya dengan tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa. Itu sangat terkait antara iman dan kebersihan jiwa seseorang. Seorang orang yang qadariyah, orang qadariyah ini meyakini tidak ada takdir. Ya, mereka tidak meyakini adanya takdir. Bahwa mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menetapkan bagi makhluknya segala sesuatu yang sifatnya buruk. Jadi ketika terjadi orang berbuat dosa dan maksiat, itu bukan karena kehendak Allah. Ini bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah. Akidah Ahlus Sunnah meyakini tidak mungkin sesuatu terjadi tanpa Allah menghendakinya. Ya, tidak mungkin sesuatu terjadi, Allah tidak menghendakinya. Adanya malaikat, adanya iblis, Allah yang menciptakannya. Ya, namun ciptaan Allah ini tidak semuanya dicintai oleh Allah. Tidak semuanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan malaikat, Allah mencintainya. Allah menciptakan iblis, Allah membenci iblis. Tapi dua-duanya ciptaan Allah. Allah menciptakan Musa, Allah mencintai Musa. Allah menciptakan Fir'aun, Allah membenci Fir'aun. Terus Bagaimana Allah menciptakan sesuatu yang tidak dicintainya? Apa maksudnya? Ada hikmahnya. Allah Maha bijaksana. Ya, kadang ada suatu perbuatan yang bukan dicintai perbuatannya itu sendiri, tapi dicintai akibatnya. Contohnya apa? Suntik. Apakah orang secara umum suka untuk disuntik? Nggak suka. Tapi akibatnya, karena disuntik jadi sehat. Operasi tidak disukai, tapi karena akibat dari operasi itu menjadi seseorang itu jadi sehat. Ya, misalnya orang dibelek kulitnya, diambil sebagian dari organ tubuhnya, dilakukan ini itu dan lain sebagainya, pada dasarnya tidak suka. Ya, apalagi itu dilakukan terhadap orang-orang yang kita cintai, anak-anak kita misalnya. Kita tidak suka anak kita dilukai. Namun kadang kita harus membawa anak kita ke dokter untuk dilukai oleh sang dokter itu, diobati, dijahit oleh dia, dan kita malah terima kasih dok, kita bayar dokternya. Ya? Kenapa? Kita tidak menyukai perbuatan itu, tapi akibat dari perbuatannya. Dan walillahil matsalul a'la, Allah SWT memiliki perumpamaan yang maha tinggi dalam hal ini. Insyaallah secara detail kita akan membahas ketika membicarakan tentang masalah al-qadha wal-qadar pada poinnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah menghendaki seseorang itu menjadi tersesat kecuali memang orang itu memiliki potensi untuk ketersesatan dan memang dia layak untuk menjadi orang yang tersesat. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita masih pembahasan tentang masalah definisi-definisi tentang iman, tentang hati, tentang jiwa, tentang ruh, yang insyaallah nanti kita akan lebih dalam membahas bahwa bagaimana kaitan iman kepada Allah yang akan berdampak kepada kebersihan jiwa seseorang. Ya, kayak bagaimana kaitan tauhid dengan keikhlas, dengan kebersihan jiwa. Bagaimana kaitan iman kepada qadha dan qadar dengan kebersihan jiwa, sampai kepada semua syariat Allah. Ya, semua syariat Allah, salat, puasa, zakat, haji, bahkan menikah, ya, transaksi jual beli yang dihalalkan diridhai oleh Allah SWT, semuanya itu mengajarkan kepada kita untuk memiliki jiwa yang bersih. Wallahu a'lam bishawab. Jika kita misalnya berbaik sangka kepada seseorang, namun orang itu ternyata memang pada hakikatnya buruk, jauhi. Ya, jangan dekat dengan orang-orang yang memang pada hakikatnya adalah orang-orang yang fasik. Ya, kita harus memilih teman, dan diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita memilih teman-teman yang baik, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan bahwa matsalus sahibis salih ka hamili miskin. Ya, perumpamaan teman yang baik adalah, sahabat yang baik adalah seperti pedagang minyak wangi, dan wa matsalus sahibis su ka nafikhil kir, dan perumpamaan teman yang buruk adalah seperti orang yang tukang las. Ya, dari teman yang baik, teman yang saleh, kamu paling tidak imma an yuhdhiyaka minhu, seorang yang teman yang baik bisa jadi kamu akan mendapatkan bagian dari minyak wanginya. Teman yang baik paling tidak kamu membeli minyak wangi dari dia, atau kamu mendapatkan bau yang harum dari orang tersebut. Tapi nafikhul kir, orang yang tukang las, bisa jadi akan membakar pakaianmu, ya, melobangi pakaianmu, dan kamu mendapatkan bau yang buruk dari dia. Dari sini dianjurkan kita untuk memilih teman adalah teman-teman yang baik, lingkungan yang baik. Ya, ketika kita mengetahui bahwa teman kita cenderung untuk suudzon, berburuk sangka, dan berperilaku yang buruk, kita tidak bisa memberikan nasihat kepada orang tersebut, maka langkah yang bisa kita lakukan adalah kita menjauh, mencari teman-teman yang baik. Wallahu a'lam bishawab, yang bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal.
3: Aduh, nggak diangkat.
4: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
3: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
4: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini kita hubungi Aufa, selalu ready kuenya dia.
2: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
3: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
4: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
3: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
2: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
5: Labbaik Allahumma labbaik. Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya. Pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya. Tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya. Maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya. Akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya. Visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muat Tur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muat Tur. Muat Tur, mitra Anda menuju Baitullah.
6: Hadiri dan ikuti kajian rutin Senin sampai Sabtu, pembahasan tafsir Al-Muyassar.
7: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
8: Qala al-mufassirun rahimahumullahu ta'ala.
6: Disampaikan oleh Al-Ustadz Zezen Zainal Mursalin LC, hafizahullah. Setiap ba'da sholat subuh di Masjid Islamic Center Mu'ad bin Jabal Kendari, Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kelurahan Kambu, Kota Kendari. Simak juga melalui pancaran frekuensi kami di 94.30 FM dan di www.radiomuad.com.
9: 94,3 FM Radio Mu'ad bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: Kalau dunia dikejar, gimana tentang akhirat? Dunia kita nggak sukses, kecuali jungkir balik, berusaha, kerja keras, luar biasa deh. Nah, akhirat gimana? Akhirat tuh lebih baik, lebih kekal. Kalau untuk mendapatkan yang fana, Anda harus kerja keras. Gimana untuk mendapatkan yang kekal? Mungkinkah hanya mengandalkan khutbah Jumat? Nggak mungkin. Itu pun cuma 20%. Selebihnya tidur. Iya. Nggak, terus mau masuk surga kan nggak masuk akal ya. Kalau dunia kita harus coba lagi. Gagal coba lagi. Orang terkaya di dunia yang paling muda itu gagalnya 36 kali hadirin. Gagal bangkit lagi. 36 kali baru sukses. Itu sukses dunia tuh gitu. Mungkinkah akhirat segampang itu? Sedangkan Nabi kita mengatakan ala inna silatallahi al-ghaliyah, ala inna silatallahi al-jannah. Ketahuilah, yang Allah tawarkan mahal, gak murah, gak gratisan, mahal. Ketahuilah, yang Allah tawarkan surga. Dan pintu gerbangnya itu belajar. Karena Al-Imam Bukhari mengatakan al-ilmu qabla al-qawli wal amal, ilmu dulu sebelum berbicara dan beramal. Berarti kita harus belajar.
11: Radio Mu'adz bin Jabal,
7: 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
11: Seorang mukmin itu hiduplah dengan hari ini. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang dunia dan isinya yang kita sedang berada di dalamnya ini. Man kana aminan fi sirbi. Barang siapa yang merasa aman di tempat tinggalnya, enggak ada perampok di rumah dia, tidak ada bencana yang sedang menuju ke arah rumahnya, dia aman di rumahnya. Mu'afan fi jasadihi. Nikmat yang pertama nikmat aman. Yang kedua, sehat badannya. Dia enggak sakit-sakitan alhamdulillah. Yang ketiga, indahu qutu yaumihi. Tolong digarisbawahi ini. Nabi menyebutkan alaihi salatu wasallam dia punya makanan hari itu. Nabi tidak menyebutkan hari esok. Nabi tidak menyebutkan bulan depan, tahun depan, bagaimana, enggak. Nabi menyebutkan dia punya makanan untuk hari itu. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam, faka'annama hizat lahud dunya bihadafiri. Seakan-akan dunia dan isinya ini dikumpulkan ke rumah dia, ditaruh di tempat dia. Dan itu yang seharusnya kita lakukan. Kerjakan yang apa harus kita kerjakan hari ini. Hari esok belum tentu milik kita. Maka serahkan kepada Allah Azza wa Jal. Wa ma tadri nafsun mada taksibu ghada. Gak ada yang tahu besok itu kayak apa. Tapi yang jelas ada sebuah kepastian, kematian itu akan tiba. Jadilah seperti burung. Apa kata Nabi SAW? Lau annakum tawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan wa taruqu bitanan. Andai kata kalian itu bertawakal. Tawakal ini artinya yakin sama Allah dan bersandar kepada Allah, bergantung sama Allah, itu artinya tawakal. Percaya, yakin sama Allah dan bersandar serta bergantung sama Allah. Kalau kalian tawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberikan rizki kepada kalian.
12: Seperti Allah memberikan rizki kepada burung.
11: Di pagi hari, dia berangkat dalam kondisi perutnya kosong. Dan di sore hari, dia berangkat dalam kondisi perutnya sudah penuh dengan makanan. Dia tidak pernah punya perencanaan untuk menyimpan makanan. Dia gak tahu dua hari lagi bagaimana. Kata dia gak tahu besok, hari esok, ya besok lah. Sekarang anak kerjain yang hari ini, hari esok, anak serahkan sama Allah SWT. Jadi intinya bagaimana sekarang kita menggantungkan kepada Allah SWT. Bukan bergantung kepada pekerjaan kita. Bukan bergantung kepada gaji kita. Kepada tabungan kita, kepada orang-orang yang mungkin membantu kita.
12: Kita harus tahu bahwasanya hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah buat aku dan Allah sebaik-baiknya penolong kita.
13: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal. Al-Qur'an.

0: Radio Muat Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Segera hadir program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
2: Ya sahabat Muaz, dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan kembali mendengarkan program acara Morotal Pilihan. Tentu saja sembari menunggu waktu zuhur yang insya Allah kurang lebih 50 menit lagi, yaitu pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah, ya 12 pas untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Ya, menjelang waktu zuhur ini, marilah kita sejenak meninggalkan kesibukan dunia, menenangkan hati, kemudian mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mendengarkan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah petunjuk bagi orang-orang yang beriman, penyejuk hati dan cahaya yang menerangi perjalanan seorang hamba menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin, yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Qur'an sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran surah Al-Isra surah ke-17 ayat ke-82. Sahabat Muaz, mari kita siapkan hati, dengarkanlah bacaan Al-Qur'an dengan penuh perhatian. Semoga Allah memberikan keberkahan pada waktu kita dan menjadikan Al-Quran sebagai pembela bagi kita di hari kiamat. Tetap bersama di Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM sembari menunggu masuknya waktu zuhur. Ya, mari kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan kami pilihkan di program acara Murotal Pilihan. Yang pertama kita akan dengarkan Surah Al-Fatihah dan Surah Toha dengan Qori Syekh Bandar Balela Hafizahullahu Ta'ala. Oleh karena itu, selamat mendengarkan.
1: Murotal Pilihan. Murotal Pilihan.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Murotal Pilihan. Murotal Pilihan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Radio Muaz bin Jabal.
2: Pernahkah kita membayangkan bagaimana rasanya tumbuh tanpa belayan seorang ayah? Anak-anak yatim sering menatap masa depan dengan hati yang rapuh, tapi mereka tetap berjuang untuk tersenyum. Kini ada harapan untuk mereka. Panti Asuhan Muaz bin Jabal Konda, Sulawesi Tenggara, membuka pendaftaran anak asuh baru. Di sini, mereka tidak hanya diberi tempat tinggal, tapi juga pendidikan, pengasuhan, dan pembinaan agama. Semuanya gratis hingga mereka siap hidup mandiri. Tahun ini tersedia kuota terbatas, hanya 28 anak laki-laki usia SD hingga SMP atau minimal 10 tahun, khusus bagi mereka yang berstatus yatim. Pendaftaran gratis tanpa biaya apapun bisa dilakukan langsung di Panti Asuhan Muaz bin Jabal atau melalui kantor Laziz Muaz, Jalan Profesor Dr. Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Abu Nandar di 0813-5601-5919 atau ofisial Laziz Muaz di 0852-8222-2603. Mari kita titipkan mereka pada tempat yang tepat. Karena di balik setiap anak yatim, ada doa yang menembus langit. Panti Asuhan Muaz bin Jabal menumbuhkan generasi Islami yang berilmu, beradab, dan bertakwa. Bersama kita jaga mereka hingga kelak merekalah yang menjaga umat dan negeri ini.
3: Astagfirullah, hampir kita menabrak.
4: Iya Bella, gara-gara itu motor. Sudah lawan arus, balap, dan pakai helm lagi.
3: Iya kasihan, mungkin dah pikir dah ada polisi. Boleh ji lawan arus dan tidak pakai helm.
4: Astagfirullah, pakai helm itu bukan untuk polisi kasihan. Kepala tah ini, tidak ada dijual. Kalau kita jatuh, selesai urusan.
3: Betul sekali Mito Hai.
5: Menaati lalu lintas adalah salah satu bentuk taat kita kepada pemerintah, yang merupakan ajaran dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Ya.

0: minkum.
1: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Nah, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan, maka hal ini bernilai ibadah bagi manusia.
2: Oh, ternyata taat aturan lalu lintas bisa bernilai ibadah, Di.
3: Iya, akhi. Selain bernilai ibadah, aturan lalu lintas itu dibuat untuk keselamatan tak jadi jalan.
2: Iya, betul itu, akhi. Jadi dari melesan tak mau melanggar kalau begitu.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'ad bin Jabal, 94,3 FM.
4: Radio Mu'ad bin Jabal, 94,3 FM.
5: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali."

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Saudara seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat duhur untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Mari kita mengkondisikan aktivitas kita agar sholat tepat waktu.
4: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
5: Adapun hubungan sesama jenis, ini dosa lebih besar lagi. Dosa lebih besar lagi. Ya, karena itu di pembahasan fikih disebutkan sepakat para ulama bahwa orang yang melakukan hubungan sesama jenis itu hukumnya dibunuh. Iya. Tapi cara membunuhnya yang ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan dibunuhnya dengan dilempar di tempat yang tinggi, kemudian dia mati dengan cara itu. Ada yang mengatakan ditebas dengan pedang. Ya. Dan seterusnya, tidak ada silam pendapat dalam hal tersebut. Ya. Karena itu di masa ini, subhanallah, saya juga heran. Kok bisa ada orang-orang yang tidak waras ditampilkan ucapannya? Ya. Katanya ini LGBT, ini kan hak pribadi orang. Masa pemerintah mau urusi orang-orang sampai apa yang dia lakukan di dalam rumahnya, di atas ranjangnya sendiri? Ini sudah melampaui batas katanya. Ya, jadi ini ucapan-ucapan orang yang tidak waras. Memang bukan manusia. Lebih bejat daripada binatang. Menghalalkan dari hal-hal yang bisa merusak manusia. Justru pemerintah tugasnya memang membersihkan orang-orang yang seperti itu. Dia makan minum sabu-sabu. Oh, enggak usah urusi saya, kan saya nyabu-nyabu di rumah saya sendiri. Ya. Saya bikin sabu-sabu di rumah saya sendiri. Saya tidak ganggu orang. Saya tidak ganggu orang. Oh, tidak usah urusi saya minuman-minuman keras. Saya bikin di rumah saya sendiri. Ya, kan begitu? Nanti akan meningkat dengan alasan di rumah sendiri. Semua dosa bisa dihalalkan dengan cara dia melakukannya apa? Di rumahnya sendiri. Jadi kerusakan yang besar, tidak masuk akal cara berpikirnya. Jelas ya, itu bukan pikirannya orang-orang waras. Ya, kalau dia hidup di tengah manusia dia sendirian, nah itu dikubur namanya. Ya. Jangan hidup di atas muka bumi. Tapi kalau dia hidup, apalagi dalam sebuah negara, apalagi dalam sebuah bangsa seperti Indonesia ini, yang mereka terikat dan mengakui adanya Tuhan yang diibadahi, kan begitu ya dasar umumnya orang Indonesia. Iya. Maka ini ucapan-ucapan itu orang ucapan orang-orang yang tidak mengakui adanya yang diibadahi, sehingga dia merasa bebas, bisa keluar melakukan apa saja, melakukan apa saja. Iya. Maka hal-hal yang seperti ini harus diingatkan, dan bukan dari hal yang bagus. Menampilkan manusia-manusia bejat seperti ini berucap kalimat-kalimat di depan manusia, itu namanya menyesatkan. Dan ini dari perkara yang mungkar yang harus diingatkan di tengah umat Islam. Iya, dia kalau berbuat dosa, dosa yang dikerjakan walaupun pribadi tersebut itu bisa memberi bahaya, bisa memberi potensi bahaya untuk dirinya, dan bisa memberi potensi bahaya untuk orang yang berada di sekitarnya. Dan paling tidak itu bisa menjadi bahaya karena dosa dan maksiat sebab turunnya musibah dan malapetaka. Sebab turunnya musibah dan malapetaka. Ya, karena itu harus diingatkan terhadap orang-orang yang berbuat dosa. Jangan sampai jatuh di dalam dosa tersebut. Apalagi itu adalah hal-hal yang disepakati oleh seluruh agama. Ya, terkait akan keharamannya. Perkara-perkara yang tidak bersilang pendapat manusia tentangnya. Baik. Jadi ini dari kemungkaran-kemungkaran yang harus kita khawatirkan di negeri ini ketika mulai muncul orang-orang yang mempopulerkannya. Ya, dan itu kerusakan naudzubillah. Seperti itu modelnya. Ya, salah seorang dari pembesar di negeri kita ini menyebutkan bahwa itu masuk anggaran besar supaya bagaimana caranya dimudahkan LGBT ini di negeri kita. Ini dari bahaya yang harusnya diingkari, dari perkara yang harusnya diingatkan, dan seorang banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dijauhkan dari segala musibah, dijauhkan dari segala fitnah. Dan seorang muslim dan muslimah ketika melihat hal yang seperti ini, paling tidak dia bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa yang menghendaki kerusakan di tengah umat Islam, menghendaki kebejatan di tengah manusia, semoga Allah Subhanahu wa taala segera membinasakannya dan mensucikan negeri kita dari orang-orang yang seperti itu. Itu dari kewajiban kita untuk mendoakan, jangan dibiarkan dan jangan didiamkan. Seorang itu dari bentuk dia mengingkari, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Agar supaya setiap dari supaya kita ini tergolong kepada orang yang mengadakan perbaikan. Ketika turun musibah dan malapetaka, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang apa? Orang-orang yang diselamatkan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun." Allah tidak akan membinasakan suatu negeri karena kezaliman yang mereka kerjakan sepanjang penduduk negerinya masih mengadakan perbaikan. Jadi sepanjang ada amar ma'ruf nahi mungkar, ada yang mengingkarinya, ada orang-orang yang selalu berdoa kepada Allah, ya, memohon agar supaya manusia-manusia bejat seperti itu, binatang-binatang yang bisa berbicara itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harapkan semoga kita diselamatkan dari apa? Dari
6: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Sahabat Muadz dimanapun Anda berada, alhamdulillah tidak terasa kebersamaan kita pada siang hari ini telah sampai di penghujung acara. Terima kasih atas waktu yang telah sahabat Muadz luangkan untuk menemani siaran kami. Semoga setiap ayat Al-Quran yang telah kita dengarkan tadi menjadi penyejuk hati, dan juga semoga setiap nasihat-nasihat yang telah kita dengarkan tadi juga bisa menjadi penambah keimanan serta menjadi saksi kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Insyaallah beberapa saat lagi azan zuhur akan segera berkumandang. Mari kita sambut panggilan yang mulia ini dengan hati yang lapang dan penuh rasa syukur. Tinggalkan sejenak kesibukan yang sedang kita jalani, sempurnakanlah wudu kita, lalu bersegeralah menunaikan sholat di awal waktu. Bagi kaum muslimin, semoga Allah mudahkan langkah kita menuju masjid untuk meraih keutamaan sholat berjamaah. Semoga setiap langkah yang kita ayunkan menjadi penghapus dosa dan penambah pahala. Kami juga berdoa semoga Allah senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan usia, kemudahan rezeki yang halal, ketenteraman dalam keluarga, serta menjadikan kita hamba-hamba yang istiqomah di atas Al-Quran dan As-Sunnah hingga akhir hayat. Mewakili segenap kru yang bertugas pada siang hari ini, kami mengucapkan selamat menunaikan sholat zuhur. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menjadikan sholat sebagai penyejuk hati serta penolong dalam setiap urusan kehidupan kita. Dengarkan terus frekuensi Anda di 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
6: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا

0: وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
1: راديو مؤاد بن جبل.
2: Pendengar Radio Muat, sudah sholat sunnah rawatib belum? Jangan sampai ditinggalkan ya. Rugi loh. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan 12 rakaat pada sholat sunnah rawatib, maka Allah akan bangun kan baginya rumah di surga, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasa'i.
1: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Fatwa Ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
1: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan: jika seorang wanita suci dari haidnya pada waktu asar atau isya, apakah ia wajib sholat zuhur bersama asar atau maghrib bersama isya, berdasarkan bahwa kedua sholat tersebut bisa dijamak? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Jika seorang wanita suci dari haid atau nifas pada waktu asar, ia wajib sholat zuhur dan asar menurut pendapat terkuat dari dua pendapat ulama, karena waktu kedua sholat tersebut, satu bagi orang yang mendapat halangan seperti orang sakit, orang yang berpergian, sedang wanita itu mendapat halangan dengan tertundanya kesucian. Demikian pula, jika ia suci pada waktu isya, ia wajib sholat maghrib dan isya berdasarkan alasan di atas. Dan beberapa orang sahabat radhiyallahu anhumah telah memfatwakan dengan fatwa tersebut. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan: pada beberapa kawasan, malam atau siang dapat menjadi panjang dan dapat pula menjadi singkat sekali, sehingga tidak cukup untuk kelima waktu sholat. Orang-orang yang tinggal di kawasan-kawasan tersebut, bagaimana mereka menegakkan sholat mereka? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Yang wajib bagi orang-orang yang tinggal di kawasan-kawasan yang malam atau siangnya dapat menjadi sangat panjang ialah bahwa mereka menegakkan sholat lima waktu dengan perkiraan. Jika tidak ada pada mereka saatnya tergelincir dan terbenamnya matahari selama 24 jam. Sebagaimana yang diriwayatkan secara sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Nawah bin Sam'an yang dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya, bahwa pada hari datangnya Dajjal, hari itu seperti setahun. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, buatlah perhitungan atau ukuran untuknya. Demikian pula hukum hari kedua dari hari-hari Dajjal yang pada hari itu seperti sebulan. Demikian pula dengan hari ketika yang seperti sepekan. Adapun kawasan yang malamnya singkat dan siangnya panjang atau sebaliknya selama 24 jam, maka hukumnya sudah jelas. Mereka sholat pada hari itu sebagaimana pada hari-hari lainnya. Meskipun malamnya atau siangnya sangat singkat berdasarkan dalil-dalil yang umum dalam masalah ini. Dan Allah Subhanahu wa taala jualah yang mampu memberikan taufik. Wallahu a'lam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, kita melihat sebagian orang memendekkan kainnya tapi memanjangkan celana mereka sampai di bawah mata kaki. Bagaimana pandangan Syekh tentang masalah ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Menurut sunnah, seluruh pakaian pria itu ujung bawahnya antara pertengahan betis hingga mata kaki, dan tidak diperbolehkan melewati mata kaki berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma asfala minal ka'baini minal izar fahuwa finnar, yang artinya sarung yang berada di bawah kedua mata kaki adalah di neraka. Hadis riwayat Imam Bukhari di dalam sahihnya. Tak ada perbedaan antara celana panjang, sarung, pakaian panjang, dan bashiti, yang disebut pula dalam bahasa Arab aba'ah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sarung sebagai contoh, bukan pengkhususan. Lebih afdal bila ujung pakaian itu hanya sampai pertengahan betis berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, izratul mu'min nisfu saqih, sarung orang mukmin itu pertengahan betisnya. Wallahu a'lam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, bagaimana hukumnya sholat di masjid yang di dalamnya ada kuburan, di halamannya atau di arah kiblatnya juga ada kuburan? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Jika di masjid ada kuburan, maka tidak sah sholat padanya. Sama saja baik kuburan tersebut di belakang orang yang sholat atau di depan mereka, di kanan atau di kiri mereka. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara. Mereka menjadikan kuburan para nabi mereka menjadi tempat-tempat ibadah. Dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwasanya orang-orang sebelum kamu menjadikan kuburan para nabi mereka dan orang-orang saleh mereka menjadi tempat ibadah. Ketahuilah, maka janganlah kamu menjadikan kuburan sebagai masjid, karena sesungguhnya aku melarang kamu dari hal itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan karena sholat di kuburan itu termasuk sarana syirik dan sikap berlebihan terhadap penghuni kubur, maka kita wajib melarang hal tersebut sebagai pengamalan terhadap hadis tersebut di atas dan hadis-hadis lain yang semakna, serta untuk menutup pintu penyebar syirik. Wallahu a'lam.
6: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
7: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di Adam tali 48.
8: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sa mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sa pusing saya.
7: Ma, kau sabar saja yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
9: A few moments later.
8: Masya Allah, indahnya nih. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
7: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kopi limiona, nanti saya yang toraktir.
10: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1344-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
11: Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Lazis Mu'adz adalah lembaga di bawah naungan Yayasan Sahabat Mu'adz Indonesia yang telah mendapatkan izin operasional nomor 752 tahun 2022 dari Kementerian Agama Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Bidang Zakat dan Wakaf. Saat ini Lazis Mu'adz memiliki beberapa program unggulan, yaitu program Muslim Cerdas, Muslim Sehat, Muslim Takwa, Muslim Peduli, dan Muslim Sejahtera. Lazis Mu'adz terus berupaya menjadi lembaga yang amanah, profesional, akuntabel, dan terkemuka dalam kegiatan zakat, infak, dan sedekah. Serta selalu berupaya agar bisa menebar manfaat bagi umat Islam, terutama bagi kaum fakir, miskin, dan duafa. Bagi Anda yang ingin menyalurkan zakat Anda, baik itu zakat fitar, zakat mal, zakat peternakan, zakat pertanian, dan zakat niaga, ataupun ingin menyalurkan infak dan sedekah Anda, ayo salurkan ke Lazis Mu'adz. Beralamat di lantai 2 Mu'adz Gym Club, Islamic Center Mu'adz Bin Jabal, Kota Kendari, atau melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, dengan beberapa nomor rekening berikut, 1111-999-337, atas nama Zakat Lazis Mu'adz, 2222-999-114 atas nama Infak Lazis Mu'adz, 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adz, 4444-999-115 atas nama Dana Sosial Keagamaan lainnya. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603. Kunjungi pula website www.lazismuats.com atau Facebook dan Instagram Lazis Mu'adz. Ayo salurkan zakat, infak, dan sedekah Anda ke Lazis Mu'adz.
12: Radio Mu'adz Bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
13: قدوات نبوية. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إماما المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم.
14: Dari Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar ibn al-Khattab, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keriduan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keriduan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikehendakinya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
15: Qudwatun nabawiyyah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت رواه البخاري ومسلم.
14: Dari Abu Hurairah dia berkata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
15: Qudwatun nabawiyyah.
16: An Abi Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddathana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiq al-masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم.
14: Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami, dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani selama 40 hari. Kemudian berubah menjadi setetes darah selama 40 hari. Kemudian

0: antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga, hingga jarak antara dirinya dan surga tinggal sehasta saja. Akan tetapi, telah ditetapkan baginya ketentuan. Dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka, hingga jarak antara dirinya dan neraka tinggal sehasta saja. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan. Dia melakukan perbuatan ahli surga, maka masuklah dia ke dalam surga. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
1: Qudwatun nabawiyyah. An ummul mu'minin ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min fahuwa radd. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
0: Dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
2: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
3: Assalamualaikum, kaifahalu deng?
4: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
5: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
3: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
5: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah? Baru murah ke harga nah? Terus yang paling penting amanah Ki.
3: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
5: Astagfirullah, cepat pada kasih tahu kak, di mana servis ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu mak.
3: Gampang Jini deng, tinggal kita bawa saja di Altaf Jefon, insya Allah menyala Jini barang.
6: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
7: Gimana rasa nasi kebulinya?
8: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
7: Alhamdulillah, ada Dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di Dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
8: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
9: Ada rasa yang tak terkira dari Dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor.

0: Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
1: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
0: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
2: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Ustadz menjawab.
5: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
6: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
7: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
8: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
9: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz Menjawab.
10: Apakah istri yang tidak patuh kepada suami dan suami dalam hati tidak terucap secara lisan? Semoga malaikat melaknatmu. Apakah berdosa? Tentu saja teman-teman sekalian. Lebih baik jangan. Hindari. Ya, hindari. Dan syaitan ini selalu berusaha untuk membuat suami dan istri ini selalu mengucapkan kalimat-kalimat ini. Karena ini seperti ranjo-ranjo yang ditaruh oleh syaitan untuk merusak dari dalam. Kalau dari luar dia susah. Makanya seringkali kadang-kadang syaitan membisikkan hal-hal yang terjadi pertengkaran, kemudian lalu ucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik. Kayaknya kita sudah tidak cocok lagi. Kenapa harus bilang kayaknya kita sudah tidak cocok? Nanti kalau Allah buat betul tidak cocok gimana? Sampai kata Nabi SAW, janganlah seseorang di antara kalian menghardik-hardik istrinya, ya, segala macam kalimat diucapkan sama dia, apalagi sampai memukulnya, kemudian di malam hari dia menggaulinya. Sesuatu yang aib, memalukan buat kita, untuk apa? Gitu kan? Harus bisa mengontrol, setiap suami, setiap istri harus bisa mengontrolnya. Tapi kalau kita bilang, hati-hati loh, perilakumu ini bisa mendatangkan laknat malaikat. Kan peringatan lain, perbuatanmu salah, mendatangkan ini, lain. Itu enggak ada masalah. Itu kan boleh seorang suami mengingatkan, hati-hati, meninggalkan ranjang suami kena laknat loh. Begini, kita nasihati, itu enggak ada masalah. Tapi kalau semoga Allah melaknatmu, ini lebih baik jangan dijauhi ya, karena berbahaya ini. Baik, kalau pernah kita lakukan teman-teman, saya sudah bilang tadi, perbanyak istighfar kepada Allah SWT, semoga Allah angkat itu sehingga hilang ya, dari atau hilang, tidak jadi penghalang lagi antara kita dengan pasangan kita atau dengan anak-anak.
11: Ustadz, mengapa kita harus beribadah kepada Allah sampai ajal menjemput kita?
12: Kenapa kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kematian mendatangi kita? Jawabannya di antaranya adalah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu mencontohkannya demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada umatnya untuk terus beribadah sampai ajal menjemput beliau. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Telah ada suri tauladan yang baik untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira, yaitu untuk orang-orang dari kalian yang beriman kepada Allah. Dia mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan dia juga mengharapkan kebaikan dalam kehidupan akhirat dia, dan dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak. Kita diperintahkan untuk mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintahkan untuk mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahulu beribadah sampai ajal menjemput beliau. Maka kita juga harusnya demikian. Kita beribadah kepada Allah. Kita terus mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita terus mencari kecintaan Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemput kita. Nas'alullaha husnul khatimah. Nas'alullaha husnul khatimah. Nas'alullaha husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya penutup yang baik.
11: Ustadz, bagaimana jika kita pernah membeli sebuah barang curian?
13: Masyaallah jemaah. Barang curian ini tidak akan pernah bisa dibeli. Karena barang itu bukan milik orang tersebut. Itu barang milik orang lain. Maka tugas antum mengembalikan kepada pemiliknya. Antum datang ke pencurinya. Bukan pencurinya. Kepada penadahnya. Ya. penadahnya datang, ini Anda beli di sini, ini punya siapa barang ini? Kalau bisa diketahuin pemiliknya, maka antum balikan ke pemiliknya. Tapi kalau nggak bisa, ya sudah antum kasihkan kepada orang. Dan suatu saat ketika antum berjumpa dengan pemiliknya, antum ganti kepada pemiliknya. Karena barang itu tetap milik orang lain. Hadza wallahu a'lam bissawab.
14: Apa hukumnya berfoto selfie dan diupload di media sosial? Bukankah harusnya kalau tidak diupload itu lebih membantu lawan jenis untuk menundukkan pandangan? Tergantung manfaatnya ada ataukah tidak. Ya, kalau manfaatnya untuk dokumentasi, manfaatnya untuk punya maksud-maksud tertentu, ya selfie ya itu sama dengan foto sebenarnya. Namun selfie ya bagian depan, gunakan kamera depan kan, itu bernamanya selfie. Ya kalau kamera belakang ya berarti difoto orang lain. Ya ini bukan selfie lagi. Ya harus bedakan di sini. Maka cuma istilah saja. Ya jadi tergantung. Dan ada pun untuk para akhwat ini berbeda. Kenapa para akhwat lebih ditekankan agar ini dihindari? Karena kecenderungannya orang lebih tertarik pada akhwat dibandingkan dengan ikhwan. Ikhwan memfoto lebay bagaimanapun juga nggak ada yang laku. Biasa-biasa saja. Beda dengan akhwat foto narsis gini. Ih, ini kayaknya cantik gitu. Hati-hati. Lebih bahaya fitnahnya. Laki-laki itu biasa. Mungkinnya maksudnya bukan biasain, namun ya tahu lawan jenis lihat di situ. Ya, tahu lawan jenis lihat. Namun tidak seperti wanita dan dilihat oleh laki-laki, beda. Ya, ini beda sekali, bedanya sangat-sangat mencolok.
1: Radio Muad bin Jabal.
15: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
16: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
15: Banyaknya itu dijual.
16: Beh, dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
15: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu, palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
17: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
18: Natabra maki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahman?
19: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
18: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu Dede rantasan kuliah.
19: Kami tu di sana kone di bypass, di Fun Variasi.
20: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
21: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
20: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi, beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi, kerja cepat, harga bersahabat.
22: Hadir dan ikuti kajian pekanan dengan pembahasan
23: Kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fiddin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahumullah
24: alladhi sammahu mu'allifuhu bi manhaj as-salikin wa tawdih al-fiqh fi ad-din wa hadha al-mukhtasar
22: bersama al-ustaz Zaidan Zain al-Mursalin LC hafizallahu ta'ala.
25: Mengapa penulis kemudian membahas terlebih dahulu masalah taharah? Karena taharah ini adalah merupakan syarat sah sholat.
22: Rutin setiap hari Kamis ba'da sholat maghrib bertempat di Masjid Syekh Audah Al-Bredi, Jalan Cheryl Anwar, Matayuwoi, Kecamatan Wawa, Kota Kendari. Disiarkan langsung melalui Radio Muad 94.3 FM dan Muad TV.
20: 94,3 FM Radio Mu'adz Bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما.
1: Dengan Radio Mu'ah, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'ah Min Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni.

0: Nih, padat juga pale jadwalku, Di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal shop. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam, Bella.
1: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru situ box-box barangnya.
0: Oh iya, betul.
2: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
3: Satu, dua, satu, dua, satu, dua.
4: Eh, Pis, apa kau bikin itu?
3: Oh, ini, saya lagi nge-gym lewat YouTube. Semuanya tuh sudah ada main di YouTube, lengkap.
4: Iya, Kak. Kenapa kau tidak pergi saja langsung di tempat gym, Pis?
3: Anu, be, susah kita dapat tempat gym yang bebas musik dan tidak ikhtilat. Kita nge-gym bukannya dapat sehat, malahan dapat dosa.
4: Oh, kau datang saja di MGC, Pis. Muaz Gym Club, di sana tuh dia bebas musik dan tidak ada ikhtilatnya. Pokoknya sesuai syariat nih.
5: Kini telah hadir Muaz Gym Club, sarana gym modern berkonsep syariah. Beralamat di Kompleks Islamic Center Muaz bin Jabal, Kota Kendari. Dengan keunggulan, disediakan instruktur dan profesional trainer, alat baru dan berkualitas impor, tempat yang nyaman dan islami, tersedia shower air panas. Semua keuntungan dialokasikan untuk operasional dakwah. Dapatkan pula paket personal trainer untuk obesitas dan pembentukan otot. Jam operasional Senin sampai Jumat pukul 6.30 hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sabtu dan Ahad mulai pukul 6.30 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Informasi lebih lanjut silahkan hubungi 0812-4451-4141 atau follow Instagram dan Facebook Muaz Gym Club. Muaz Gym Club, olahraga aman, nyaman, dan berkualitas.
3: Bah, sudah itu yang saya cari-cari. Semua kasih bentuk bagus-bagus badanku. Supaya ada tambah sayang istriku sama saya.
6: Anda sedang mendengarkan Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: نور من القرآن.

0: Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: نور من القرآن.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقضى

Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

0: terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, "Wahai Robku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil."
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Jika kita melihat sesuatu yang menarik, menakjubkan, maka senantiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan labbaik innal aisha aishul akhirah. Apabila kita melihat kemegahan dunia, maka kita mengatakan labbaik, saya datang kepadamu ya Allah, tinggalkan itu dunia. Sesungguhnya kehidupan yang hakiki adalah kehidupan akhirat, yaitu dengan nikmat yang ada di dalam surga selamanya, kekal abadi. Tinggalkan dunia semegah apapun.
1: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
4: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal. Kendari sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, alhamdulillah. Kembali menyapa sahabat Mu'adz sekalian di kesempatan siang hari ini. Dan kami menyapa sahabat Mu'adz, bagaimana kabar sahabat Mu'adz di hari Rabu di tanggal 30 Muharram. Atau bukan 30 Muharram ya, ini sudah di tanggal 7 Safar 1448 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 22 Juli 2026. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, di hari Rabu tentunya puncak-puncaknya biasanya kegiatan dalam sepekan. Dan kemudian memasuki hari Jumat, hari Kamis, itu biasanya perlahan-lahan aktivitas kita sudah mulai menurun. Tapi ini secara umum ya tentunya, karena setiap orang pasti memiliki agenda masing-masing. Yang boleh jadi mungkin justru di akhir pekan dia baru mengalami puncak kegiatannya. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, pernahkah kita merasa yakin bahwa apa yang kita ketahui itu benar? Lalu kemudian kita tidak tanpa sadar mungkin lebih memperhatikan hal-hal yang mendukung keyakinan kita. Misalnya ya, contohnya, kita percaya bahwa semua kucing itu makan ikan. Ketika melihat seekor kucing memakan ikan, kemudian kita berkata, kan benar kan, kucing makan ikan? Namun, saat melihat kucing lain yang lebih suka memakan atau makan kucing lain, suka makan kucing ya, atau ayam, maka kita tidak terlalu memikirkannya. Karena mungkin ini berseberangan dari apa yang kita yakini. Nah, pertanyaannya, mengapa ini bisa terjadi? Ternyata para ilmuwan, sahabat Mu'adz, menyebut ini dengan kecenderungan. Ini disebut dengan bias konfirmasi. Bias konfirmasi, sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, adalah kecenderungan seseorang untuk lebih mudah memperhatikan, mencari, mengingat, atau menerima informasi yang sesuai dengan keyakinan yang dia sudah miliki. Nah, sebaliknya, informasi yang berbeda dengan keyakinannya itu seringkali kurang diperhatikan atau mungkin dianggap kurang penting. Bias konfirmasi dapat dialami tentunya oleh siapa saja. Tidak mengenal pendidikannya apa, kemudian juga umurnya, usianya berapa, entahkah dia anak-anak, remaja, maupun orang dewasa. Sama-sama dapat mengalami hal ini. Mengapa ini bisa terjadi? Disebutkan, sahabat Mu'adz, dimanapun Anda berada, setiap hari otak kita menerima informasi dalam jumlah yang begitu sangat besar. Agar dapat bekerja dengan cepat, otak menggunakan pengalaman, pengetahuan, dan keyakinan yang kita sudah miliki untuk membantu memahami informasi yang baru. Nah, cara ini sangat berguna karena membuat kita tidak perlu lagi memulai dari nol setiap kali kita belajar sesuatu. Namun, cara kerja yang efisien ini, itu juga memiliki kelemahan. Kadang-kadang kita menjadi lebih mudah menerima informasi yang sesuai dengan pendapat kita, sementara kemudian informasi yang berbeda tidak terlalu kita perhatikan. Nah, itulah sebabnya kemudian bias konfirmasi termasuk salah satu bias kognitif, yaitu kecenderungan berpikir yang muncul karena cara alami otak memproses informasi itu. Coba bayangkan misalkan kita berada di sebuah sekolah. Nah, suatu hari mungkin ada anak namanya Dina. Nah, Dina ini mendengar bahwa Arif sering membuat keributan di kelas. Nah, keesokan harinya, Arif kemudian mungkin bercanda hingga teman-temannya kemudian tertawa. Akhirnya, Dina berpikir bahwa, benar kan Arif memang ini suka mengganggu. Ini pikiran Dina. Namun pada jam berikutnya, Arif membantu temannya yang mungkin kesulitan membawa buku. Karena Dina sudah yakin bahwa Arif ini anaknya usil, ia tidak terlalu memperhatikan perbuatan baik itu. Nah, tanpa disadari, sahabat muat dimanapun Anda berada, Dina lebih mudah mengingat kejadian yang sesuai dengan keyakinannya. Hal ini sangat penting untuk kita ketahui, sahabat muat, karena bias konfirmasi ini dapat membuat kita terburu-buru mengambil kesimpulan. Misalnya ya, kita mungkin salah menilai orang. Atau mungkin mudah percaya pada berita yang sesuai dengan pendapat kita. Sulit menerima informasi baru. Atau kita mungkin enggan untuk mengubah pendapatan. Pendapatan beda lagi. Itu. Mengubah pendapat kita meskipun sudah ada bukti yang kuat. Karena itu, sahabat muat, dimanapun Anda berada, para ilmuwan selalu berusaha memeriksa berbagai bukti sebelum dia mengambil kesimpulan. Sebagai seorang muslim, kita sebenarnya jauh sudah diajarkan. Bahkan para ulama menyebutkan kita harus memberikan seseorang itu 70 keringanan ya, atau kemungkinan. Boleh jadi mungkin dia berbuat ini karena ini begitu. Sebanyak 30. Bayangkan kita disuruh memberikan kepada saudara kita seorang muslim agar supaya kita tidak gampang negative thinking ya, berpikir negatif kepada saudara kita. Sampai kemudian datang bukti yang benar-benar ini bisa dipertanggungjawabkan kepada kita dan ditarik kesimpulan dari situ. Sahabat muat dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan hadir di ruang dengar sahabat muat program acara Kisah Menawan Sang Teladan, dan bismillah ta'ala akan menemani sahabat muat di kesempatan siang hari ini bersama saya Agung di sini, dengan tentunya program-program yang kembali akan mengisi ruang dengar Anda. Di antaranya setelah program Kisah Menawan Sang Teladan akan ada program acara Quran for Kids dan juga kajian siang. Sahabat muat dimanapun Anda berada, untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muaz bin Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Radio Mu'ad bin Jabal.
5: Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu,
6: Sumamah ibn Utsal radhiyallahu anhu,
7: Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha.
1: Segera hadir program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM. Kisah Menawan Sang Teladan. Sang Teladan.
8: Zaid ibn Sabit radhiyallahu an. Utsman ibn Sabit radhiyallahu an pernah berkata, siapa yang akan melayani tamu-tamu Allah dan kafilahnya kalau bukan Hasan dan putranya? Dan siapa yang akan memberi arti setelah Zaid ibn Sabit? Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berada di tahun 2 Hijriah. Kota Madinah sedang bersiap untuk menghadapi perang Badar. Untuk yang terakhir kali, Rasulullah memeriksa pasukan yang akan menyertai beliau berjihad fisabilillah dan mengokohkan kalimatnya di muka bumi. Datanglah seorang pemuda kecil berusia 13 tahun. Dia nampak cerdas, penuh semangat dan fanatik. Di tangannya tergenggam pedang yang hampir sama tinggi dengan tubuhnya. Langsung saja dia menghampiri Rasulullah seraya berkata, aku siap berkorban untuk diri Anda, Rasulullah. Izinkan aku ikut berjihad di bawah komando Anda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandangi pemuda kecil itu. Diam-diam beliau merasa kagum bercampur gembira. Dirailah bahu anak itu, ditepuk dengan kasih sayang sambil dihiburnya, mengingat dia harus dikembalikan karena terlalu muda. Akhirnya tampak seorang bocah pulang sambil menyeret pedangnya. Wajahnya murung karena tak mendapat kehormatan menyertai Rasulullah dalam perangnya yang pertama. Sang ibu Nuar binti Malik radhiyallahu anha menyusul di belakangnya, tak kurang sedihnya daripada putranya. Ingin sekali dia melihat putranya berangkat bersama mujahid, bersama kaum lelaki yang lain di bawah panji-panji Rasulullah. Ingin sekali dia menyaksikan putranya menggantikan kedudukan ayahnya yang telah tiada. Bocah itu adalah Zaid ibn Sabit radhiyallahu an. Merasa gagal mendekati Rasulullah melalui perang, Zaid ibn Sabit memutar otak. Jalan mana yang bisa mendekatkannya dengan Rasulullah tanpa dikaitkan dengan faktor usia? Rasanya adalah jalan ilmu dan hafalan Al-Quran. Diutarakannya hal itu kepada ibunya, Nuar binti Malik merasa gembira. Dia bertekad untuk membantu sepenuhnya agar cita-cita putranya tercapai. Selang beberapa waktu kemudian, Nuar menyampaikan hasrat Zaid ibn Sabit kepada tokoh-tokoh kaumnya. Mereka kemudian menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, wahai Nabiullah, putra kami Zaid ibn Sabit hafal surah ini dan surah itu dari kitabullah. Dia mampu membacanya dengan fasih sebagaimana waktu diturunkan ke dalam kalbu Anda. Di samping itu, dia juga pintar membaca dan menulis. Dia ingin mendekatkan diri kepada Anda. Dari jalan itu, bolehlah Anda uji dia kalau Anda berkenan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan bacaan Zaid ibn Sabit radhiyallahu an tentang sebagian ayat yang dia hafal. Ternyata memang benar. Bacaan anak itu tepat sekali. Mantiknya jelas. Dan kalimatullah tampak gemerlapan di lidahnya. Laksana pantun bintang-bintang di permukaan telaga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat gembira karenanya. Apalagi membuktikan kecekatannya dalam menulis. Beliau bersabda, "Ya Zaid, belajarlah bahasa Ibrani, karena aku tak percaya pada apa-apa yang telah dituliskan oleh orang-orang Yahudi itu." "Baik ya Rasulullah," jawab Zaid. Dia langsung belajar bahasa Abria atau bahasa Ibrani dan berhasil menguasainya dalam waktu singkat. Sejak itu, dialah yang menjadi sekretaris Rasulullah apabila beliau perlu berkirim surat kepada orang-orang Yahudi dan membacakannya kalau orang-orang Yahudi menulis surat kepada Rasulullah. Atas perintah Rasulullah juga, dia belajar bahasa Suryaniyah atau Syria sebagaimana belajar bahasa Arabia dulu. Zaid ibn Sabit radhiyallahu an berhasil menjadi penerjemah Rasulullah. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempercayai kecerdasan, kejujuran, dan kemantapan berpikir Zaid. Untuk seterusnya, dia memberi amanah atas risalah langit, yaitu bertugas sebagai penulis wahyu. Bila sebuah ayat turun, Rasulullah menyuruh seseorang mencari Zaid ibn Sabit untuk menuliskan wahyu tersebut. Dengan cara itu, Zaid menerima Al-Quran dalam keadaan utuh dari lidah Rasulullah yang suci. Diikuti pula dengan penjelasan sebab-sebab diturunkannya. Jiwanya terang oleh cahaya hidayah dan akalnya gemerlap oleh rahasia-rahasia syariatnya. Anak yang beruntung itu telah lama menghususkan diri dalam penulisan Al-Quran dan menjadi tumpuan utama kaum muslimin setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Dia adalah orang yang menguasai pengumpulan naskah-naskah Al-Quran pada masa Abu Bakar As-Siddiq dan mengatasi perbedaan cara membaca pada masa pemerintahan Uthman ibn Affan. Adakah kedudukan yang lebih membanggakan daripada ini? Adakah kejayaan lain yang lebih menakjubkan daripada ini? Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu bukti karunia Al-Quran bagi Zaid ibn Thabit adalah ketika terjadi masalah Saqifah Bani Sa'idah. Dia berhasil menjernihkan suasana keruh yang bisa menyebabkan perpecahan pada umat itu. Masalahnya adalah tentang siapa yang harus menjadi pemimpin umat setelah Rasulullah berpulang. Golongan muhajirin berpendapat bahwa khalifah harus berada di tangan mereka, sebab merekalah yang lebih utama dan lebih berhak. Sebagian golongan Ansar berpendapat bahwa kekhalifahan harus diserahkan ke tangan mereka, karena merekalah yang lebih layak. Sebagian golongan Ansar yang lain berkehendak membagi kekhalifahan dengan adil antara Ansar dan Muhajirin. Sebab Rasulullah kalau memakai satu dari Muhajirin, selalu menyertakan pula satu dari Ansar. Perbedaan pendapat ini hampir saja menjadi ujian besar. Padahal jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih membujur di antara mereka dan belum lagi dikebumikan. Pada saat-saat itu perlu ada satu kalimat yang mampu menguraikan kemelut tersebut dengan hidayah Al-Qur'an. Perlu ada kata-kata yang mampu meredam fitnah dan menerangi jalan orang-orang yang kalap itu. Kalimat yang ditunggu-tunggu itu meluncur dari mulut Zaid ibn Sabit al-Ansari radhiyallahu an. Dia berkata kepada kaumnya, "Wahai saudara-saudara Ansar, Rasulullah berasal dari golongan Muhajirin. Alangkah baiknya kalau khalifahnya seorang Muhajir seperti beliau. Karena kita adalah Ansar, pembela Rasulullah, maka sekarang kita menjadi Ansar khalifahnya dalam kebenaran." Selanjutnya dia membujuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an sebagai khalifah seraya berkata, "Ini khalifah kalian, maka bayatlah kepadanya." Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, Zaid ibn Sabit radhiyallahu an telah menjadi seorang guru besar. Pengertian dan pemahaman agamanya semakin dalam sejak dia menyertai Rasulullah. Dialah tempat bertanya bagi kaum muslimin. Dia tak pernah diabaikan dalam musyawarah yang diadakan oleh khalifah bila sedang ada kesulitan. Dia pula yang selalu dimintai fatwa oleh masyarakat dalam segala hal. Misalnya warisan, sebab di kalangan muslimin saat itu tak ada yang lebih pandai darinya dalam masalah faraid. Pada hari Al-Jabiyah, Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu an menyerukan kepada masyarakat, "Wahai saudara-saudaraku, barang siapa ingin bertanya soal Al-Quran, bisa datang kepada Zaid ibn Sabit. Barang siapa ingin bertanya soal fikih, bisa datang kepada Mu'adz ibn Jabal. Dan barang siapa ingin bertanya masalah keuangan, boleh datang kepadaku, Umar ibn Al-Khattab, karena Allah menjadikan aku sebagai walinya yang akan membagi-bagikan hartanya." Para penuntut ilmu dari kalangan sahabat maupun tabi'in tahu persis bobot kualitas Zaid ibn Thabit. Oleh karena itu, mereka menghormati karena ilmu yang dia miliki. Suatu kali, sang samudra ilmu Abdullah ibn Abbas radhiyallahu an melihat Zaid ibn Thabit hendak pulang naik kuda. Abdullah segera meraih kendali, kemudian menuntun kuda tersebut. Zaid lantas melarangnya, "Lepaskan, wahai putra paman Rasulullah." Kemudian Ibnu Abbas berkata, "Beginilah kita diajar untuk menghargai guru-guru kita." Lalu Zaid berkata kepadanya, "Ulurkan tangan Anda." Begitu Ibnu Abbas mengulurkan tangannya, Zaid langsung mencium tangannya seraya berkata, "Beginilah kita diajar untuk berbuat kepada keluarga Rasulullah." Ketika Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu wafat, kaum muslimin menangisi ilmunya yang ikut terkubur. Abu Hurairah berkata, "Hari ini adalah wafat. Hari ini adalah hari wafatnya guru umat ini. Semoga Allah menjadikan Ibnu Abbas sebagai gantinya untuk kita." Adapun penyair Rasulullah, Hasan ibn Thabit, meratap dengan syair, "Siapa nanti yang akan melayani tamu-tamu setelah Hasan dan putranya? Siapa yang akan menafsirkan setelah Zaid ibn Thabit?" Wallahu ta'ala a'lam.
5: Wahsy ibn Harb radhiyallahu anhu,
6: Huzaifah al-Yaman radhiyallahu anhu,
5: Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu.
9: Anda telah mendengarkan program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: Radio Muadz bin Jabal.
10: Hadirat sada. يرجى الانتباه.
11: Halo, assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam.
11: Kita mau pulang Mi ini, sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
12: Di mana di Kendari kita mau cari tuh bahan?
11: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
13: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
1: Anda sedang

Indonesia dengan berbagai suku, kemudian juga wilayah dan topografinya yang berbeda-beda. Maka kita bisa mengenalnya, suatu daerah itu biasanya melalui pemandangan alamnya atau keramahan masyarakatnya, budayanya, atau tentunya melalui kulinernya. Karena makanan, sahabat Mas, bukan hanya sekedar tentunya hidangan yang disaji di atas meja, tapi di balik sebuah makanan itu bisa saja ada cerita tentang perjalanan. Mungkin ada tradisi di situ, bahkan bahan-bahan pilihan, serta orang-orang yang menghadirkan cita rasa tersebut. Nah, ini semua bisa menjadi ciri khas sebuah daerah. Sebuah hidangan yang nikmat tidak hanya membuat kita merasa kenyang, tetapi juga ternyata memang mampu menghadirkan pengalaman. Pengalaman ketika duduk bersama orang-orang yang kita sayangi, mungkin kita berbagi cerita di sana, tertawa dan menikmati waktu tanpa harus ada yang diburu-burukan. Itulah mengapa kuliner, sahabat Mas, selalu memiliki tempat istimewa dalam kehidupan kita. Di setiap daerah, ada cita rasa yang menjadi ciri khas dan kebanggaan masyarakat di daerah tersebut tentunya. Nah, begitu pula dengan Kendari. Di Kendari, kota yang memiliki tentunya kekayaan laut yang luar biasa dan menghadirkan keberagaman sajian seafood yang segar tentunya serta menggugah selera. Nah, menikmati hidangan laut bukan hanya tentang rasanya yang ada cita rasa manis di sana dari yang menandakan bahwa daging atau seafood ini masih fresh, tetapi juga tentang bagaimana kita menikmati suasana, pelayanan misalkan, dan momen yang tercipta ketika bersama orang-orang pilihan. Bayangkan menikmati seafood, sahabat Muas, seafood yang segar dengan suasana yang nyaman, ditemani dengan angin yang menenangkan. Nah, sambil berbincang bersama keluarga, sahabat maupun rekan kerja. Terkadang momen sederhana seperti ini, seperti makan bersama, itu bisa menjadi cerita yang terus bisa kita ingat. Karena di sana ada tentunya berbagai indera kita yang masuk menyimpan memori. Seperti misalkan ketika kita bercerita, maka kita mendengar suara dan juga suasana. Ya, deru ombak, angin misalkan, dan juga suasana dedaunan ya, yang disapu oleh angin yang meneduhkan. Dan ini tentunya yang akan terus kita ingat. Dan untuk kita sahabat Mas yang ingin merasakan pengalaman kuliner seafood dengan nuansa yang menyejukkan itu, dan tentunya yang ingin kita ingat bersama orang-orang tercinta, maka Kampung Bakau Eko Kuliner Kendari menjadi tempat yang tepat untuk menikmati berbagai hidangan lezat bersama orang-orang tersayang. Kampung Bakau bukan hanya menghadirkan makanan, tetapi juga menghadirkan suasana kebersamaan dan pengalaman yang membuat setiap kunjungan menjadi lebih berkesan. Nah, khusus untuk sahabat-sahabat sekalian yang ingin menikmati makan siang istimewa dengan penawaran menarik, maka ada kabar baik dari Kampung Bakau Eko Kuliner. Karena mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 Juli di bulan ini, tahun 2026, Kampung Bakau Eko Kuliner Kendari

0: ada promo spesial yaitu July Holiday. Nikmati diskon 10% untuk makan siang dengan pilihan aneka hidangan seafood yang lezat dan tentunya menggugah selera. Nah, promo ini Sobat Mas berlaku setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis mulai pukul 10 pagi hingga pukul 4 sore atau pukul 16.00 waktu Indonesia bagian tengah. Jadi jangan lewatkan kesempatan untuk menikmati sajian seafood favorit dengan suasana yang nyaman dan tentunya harga yang lebih hemat. Jangan lupa ajak keluarga, sahabat, rekan kerja, dan rasakan pengalaman kuliner yang penuh cerita hanya di Kampung Bakau Eko Kuliner. Sobat Mas dimanapun Anda berada, bersama-sama di kesempatan siang hari ini, kembali akan hadir di ruang dengar Sobat Mas, yaitu program acara Quran for Kids. Dan tentunya bismillahi ta'ala kita akan kembali belajar bersama adik-adik kita yang soleh-soleha. Oleh karena itu jangan kemana-mana, karena sesaat lagi kita akan masuk di program acara Quran for Kids.
1: Radio Mu'adz Bin Jabal 94,3 FM.

0: Sahabat Muat Kids, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM.
1: Quran for Kids.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Adik-adik yang soleh-soleha, sahabat muat dimanapun Anda berada, alhamdulillah. Kembali kita berjumpa di kesempatan siang hari ini dalam program acara Quran for Kids. Nah, bagaimana kabar adik-adik di kesempatan hari ini di hari Rabu? Semoga kita semua tetap semangat ya menjalani hari-hari kita. Dan juga tentunya bagi adik-adik yang memiliki pekerjaan rumah, baik itu mungkin kamar yang harus dibersihkan, atau mungkin ada PR di sekolah, maka jangan lupa untuk setelah kita belajar ini harus segera diselesaikan ya. Karena tentunya menjaga kebersihan dan juga tugas dari sekolah itu merupakan amanah yang harus kita kerjakan, kita selesaikan, karena efeknya akan kembali kepada diri kita. Kalau kita kerjakan tugas-tugas kita, bismillah ta'ala kita akan tidak hanya pintar, tapi juga kita akan memahami pelajaran yang kita pelajari itu, yang telah kita pelajari di sekolah itu. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan siang hari ini kita akan belajar kembali di pembahasan Quran surah Al-Maun. Dan kemarin alhamdulillah kita sudah belajar bersama dengan Kak Imam di pembahasan ayat kedua sampai dengan ayat ketiga. Nah, di hari ini kita akan masuk di pembahasan ayat keempat sampai dengan ayat kelima. Adik-adik yang soleh-soleha, sahabat muat dimanapun Anda berada, pernahkah kita adik-adik melakukan sesuatu tetapi pikiran kita itu lari ke tempat lain? Jadi misalkan contohnya, kita membaca buku, mungkin mata kita adik-adik melihat ke tulisan, tetapi pikiran kita sedang memikirkan es buah yang segar, ya, karena mungkin kita berada di siang hari, atau mungkin ketika kita berada di dalam kelas, ketika guru kita mengajar ya. Kemudian ketika guru mengajar, kita bukannya memperhatikan, tapi kita malah memikirkan, sebentar saya jajan apa ya. Nah, kita semua tentunya pernah mengalami hal yang seperti ini. Kadang-kadang tubuh kita melakukan sesuatu, tapi hati dan pikiran kita tidak benar-benar hadir di momen itu. Nah, ternyata adik-adik, dalam kehidupan sehari-hari kita, hal ini bisa membuat kita kehilangan hal-hal yang penting. Kita mungkin lupa pesan orang tua, tidak memahami pelajaran, atau melakukan pekerjaan itu dengan kurang baik karena kita tidak fokus. Nah, ternyata dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pun manusia bisa mengalami hal yang sama. Jadi seseorang bisa saja melakukan sebuah ibadah, misalkan ya dia sholat, tetapi dia tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap ibadah tersebut. Padahal ibadah adik-adik tentunya bukan hanya sekedar gerakan yang kita kerjakan, yang kita lakukan, yang terlihat. Ibadah juga itu menunjukkan seberapa besar seseorang menghargai perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu ibadah yang paling penting dalam Islam, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah apa? Adalah salat, ya. Jadi salat adik-adik adalah waktu ketika seorang hamba berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam salat seorang muslim mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca ayat-ayatnya, memujinya, dan memohon pertolongan kepada Allah. Karena itu, sholat memiliki kedudukan yang sangat tinggi, yang sangat agung. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan manusia agar tidak memperlakukannya dengan sembarangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya melihat apa yang seseorang, apakah seseorang itu melakukan sholat, tetapi juga bagaimana dia menjaga sholat tersebut. Apakah dia menjaga waktunya? Apakah dia sholat tepat waktu? Apakah dia memperhatikan aturan dari sholatnya itu? Apakah dia memperhatikan gerakannya? Apakah dia menyadari bahwa dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, ini semua adik-adik, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita sebuah peringatan berkaitan dengan hal-hal ini, yaitu tepatnya di Quran Surah Al-Ma'un di ayat keempat sampai dengan ayat kelima ini. Namun sebelum itu kita akan dengarkan terlebih dahulu murotal dari Surah Al-Ma'un ini. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dan langsung saja kita dengarkan bersama Surah Al-Ma'un berikut ini.
1: Quran for Kids.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Quran for Kids.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
2: Dia datang ke itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
3: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
2: Saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
3: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
2: Iya kah? Saya kira momi kita timbang itu hari. Karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
4: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di Bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
5: Untuk berkhidmah pada umat, Islamic Center Muad bin Jabal membuka layanan penyelenggaraan jenazah. Melayani penyelenggaraan jenazah, baik muslim maupun muslimah. Mulai dari proses memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan, yang tentunya sesuai dengan syariat Islam, yang berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah, serta tersedia juga layanan mobil jenazah. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan pengurusan jenazah dan informasi serta layanan konsultasi, silakan menghubungi call center kami di 0822-3333-4480, 0822-3333-4480. Tim Jenazah ICM, terdepan dalam melayani Anda.
0: Quran for Kids.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Adik-adik yang soleh-soleha, sahabat muat dimanapun Anda berada, masih bersama-sama di program acara Quran for Kids. Di kesempatan siang hari ini tentunya di Radio Muad bin Jabal 94.3 FM. Dan langsung saja kita akan masuk di pembahasan ayat keempat sampai dengan ayat kelima, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fawailul lil musallin. Maka celakalah, kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada orang-orang yang melakukan salat tetapi dia lalai terhadap salatnya. Nah, mereka disebut sebagai orang yang salat karena secara wujudnya. Jadi dia tampak salat, mengerjakan salat, namun mereka tidak menjaga sholat tersebut sebagaimana mestinya. Mereka menyia-nyiakan ibadah yang sangat penting ini. Apa artinya lalai dari sholat? Lalai dari sholat, adik-adik, itu berarti tidak memberikan perhatian yang seharusnya kepada sholat. Nah, misalnya, contohnya ya, kita sengaja membiarkan waktu sholat itu berlalu begitu saja. Jadi seharusnya kita sholat, tapi kita menunda-nunda untuk sholat. Karena kita bilang waktu sholat masih panjang. Kita menunda sholat tanpa alasan sampai waktunya habis, hampir habis atau mungkin habis, keluar dari waktu sholatnya. Kita juga tidak memperhatikan rukun atau aturan sholat itu. Kita hanya melakukan gerakan-gerakan, tapi kita tidak tahu gerakan yang seharusnya itu seperti apa. Dan juga kita melakukan sholat, tetapi dengan sikap yang tidak sungguh-sungguh. Nah, hal ini terjadi tentunya karena seseorang itu tidak menyadari bahwa sholat ini, adik-adik, adalah ketaatan yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan yang keras? Sholat, adik-adik, adalah salah satu bentuk ibadah yang paling utama. Karena melalui sholat, seseorang itu akan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sholat itu, adik-adik, menunjukkan bahwa dia ini orang yang taat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk mendirikan sholat. Nah, kalau dia sholat berarti dia, ini adalah ciri bahwa dia orang yang taat. Dan juga, kalau kita sholat, sholat itu bentuk rasa syukur atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Jadi sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita melakukan sholat. Dan juga melalui sholat, adik-adik, kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena kedudukan sholat ini sangat penting, maka menyia-nyiakan sholat ini adalah perkara yang sangat serius. Orang yang melalaikan sholat, adik-adik, mendapatkan celaan dan peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pertanyaannya juga ada muncul pertanyaan. Apakah setiap lupa itu termasuk lalai? Nah, jawabannya tidak semua lupa itu termasuk dalam peringatan ayat ini. Sebab tentunya manusia pasti pernah mengalami lupa. Dia dapat mengalami lupa. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun pernah lupa dalam sholatnya. Tapi perbedaan pentingnya, adik-adik, perbedaan pentingnya itu terletak dari sini. Ada lupa yang tidak disengaja, yaitu lupa yang terjadi, yang dapat terjadi pada diri manusia. Dia tidak sengaja lupa. Dia melakukan gerakan sholat, ya. Misalkan dia sholat zuhur. Tapi kemudian ketika di rakaat kedua, dia salam. Dia mengira bahwa ini adalah sholat subuh. Bisa saja terjadi. Sedangkan ada orang yang melalaikan sholat. Jadi ketika seseorang tidak peduli atau dia sengaja melewatkan waktu sholat itu, karena mungkin dia mengira bahwa nanti saja, karena sholat, waktu sholat ini masih panjang. Dan dia juga tidak menjaga sholat sebagaimana mestinya. Dia hanya mungkin sholatnya, dia hanya sholat ketika dia hanya ingin sholat. Jadi ketika dia ingin sholat zuhur, dia sholat zuhur. Ketika dia ingin sholat asar, dia sholat asar. Tetapi jika dia tidak ingin sholat, maka dia tidak sholat. Maka ini, adik-adik, adalah bentuk kita melalaikan sholat. Coba bayangkan, adik-adik, ada seorang siswa, seorang murid. dia mendapatkan tugas penting dari gurunya. Nah, jika dia lupa membawa tugas itu, karena dia tidak sengaja, mungkin dia tertinggal buku pelajarannya di rumah. Dia tidak sengaja, dia lupa. Maka dia dapat segera pulang untuk memperbaikinya. Pulang untuk mengambil dan dibawa kembali. Dan dia akan memperbaiki kesalahannya. Namun, bayangkan jika murid ini tahu bahwa tugas ini, PR ini penting, tetapi dia sengaja tidak mengerjakannya. Dan dia tidak peduli dengan PR itu. Pokoknya dia datang saja ke sekolah, ditanya sama gurunya, kenapa kamu tidak kerja PR? Saya malas. Kira-kira apa reaksi gurunya? Maka adik-adik, kedua hal ini, ada anak yang lupa membawa, yang kerja tapi dia lupa di rumah PR-nya, kemudian dia kembali lagi. Tapi ada juga anak-anak yang kerja diberikan PR, tapi dia tidak kerja PR-nya, dia sengaja. Dia tidak peduli. Maka ini adalah dua hal yang berbeda tentunya. Begitu juga dengan sholat adik-adik. Seorang muslim, seorang anak yang soleh, dia akan berusaha menjaga sholatnya. Karena dia ketahui bahwa sholat ini adalah perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dari guru, bukan dari orang tua, bukan dari siapa-siapa, tapi langsung dari pencipta kita. Dari Tuhan yang maha kuasa atas segala sesuatunya. Allah Subhanahu Wa Taala yang maha kuasa, yang telah memberikan kita hidup, yang telah memberikan kita berbagai kenikmatan di dunia. Maka siogianya, sebagai seorang anak yang soleh, soleha, kita tentunya sudah seharusnya menjaga sholat kita. Maka adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dari pelajaran ini di Quran Surah Al-Ma'un di ayat keempat sampai dengan ayat kelima, kita jadi tahu bahwa sholat itu ternyata adalah amanah yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia adalah PR, tugas yang diberikan kepada kita supaya kita mengerjakannya, supaya kita jaga sholat itu. Sholat lima waktu, kita jaga terus, kita kerjakan terus. Ketika sholat masuk sholat subuh, kita sholat subuh. Ketika sholat zuhur masuk, kita sholat zuhur. Ketika sholat asar, kita sholat asar. Kita tinggalkan semua pekerjaan itu yang membuat kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita patuhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, seorang anak yang soleh-soleha tentunya, dia tidak hanya memperhatikan bentuk sholatnya, tetapi dia juga harus menjaga waktunya. Dia juga harus menjaga aturan-aturannya. Apa yang harus dikerjakan di sholat, apa yang harus dibaca di sholat, apa yang harus dilakukan ketika kita sholat. Dan tentunya kesungguhan hatinya dalam beribadah. Jadi ketika dia sholat, dia tidak memikirkan lagi harus main-main ya. Ketika dia sholat, dia sholat. Maka itulah seharusnya kita sebagai anak yang soleh-soleha memperhatikan sholat kita. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itulah tadi pembahasan kita di Quran Surah Al-Ma'un di ayat keempat sampai dengan ayat kelima. Kita sudah belajar bersama-sama dan semoga tentunya kita bisa mengambil pelajaran dari pembahasan di Surah Al-Ma'un di ayat keempat sampai dengan ayat kelima ini di kesempatan program Quran for Kids di siang hari ini. Selanjutnya, bismillah ta'ala, tentunya kita akan terus belajar bersama di program ini, di pembahasan ayat selanjutnya, masih di Quran Surah Al-Ma'un. Oleh karena itu, jangan kemana-mana adik-adik, tetaplah bersama kami di Radio Muaz bin Jabal Kendari, karena bismillah ta'ala, program Quran for Kids akan terus hadir setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di Radio Muadz bin Jabal. Bismillahirrahmanirrahim.
7: Bismillahirrahmanirrahim.
8: Sahabat Muat Kids, baru saja kita mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muat bin Jabal 94,3 FM.
9: Radio Muat bin Jabal 94,3 FM.
10: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nah. Sarjana Mika Upa, cum laude lagi.
11: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
10: tapi ingat, nah. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
11: Bah, adakah rezeki yang gurih?
10: Ada, toh. Namanya Kaf Red Chicken.
12: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf X MTK, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kaf Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kaf Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
13: Hadiri dan ikuti kajian Islam ilmiah rutin setiap hari Jumat dengan pembahasan Al-Qaidul Hisan li Tafsiril Quran.
14: Kajian dari kitab Al-Qaidul Hisan li Tafsiril Quran yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala
13: bersama guru kita Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala.
14: Lalu bahwa karena Al-Qur'an itu adalah kitab hidayah. Ya, Al-Qur'an adalah merupakan kitab hidayah. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Oleh sebab itu di saat kita membaca Al-Qur'an tidak sama membaca buku-buku ilmu
13: pengetahuan. Dimulai pada bada maghrib sampai dengan selesai. Bertempat di Masjid Islamic Center Muadz bin Jabal di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimanah, Kambu, Kota Kendari. Dan disiarkan secara live melalui Radio Muadz 94,3 FM dan Muadz TV. Mari kita meraih keutamaan menuntut ilmu.
15: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskdi.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
16: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
17: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma ba'd. Jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, kembali kita melanjutkan kajian kita membahas tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berinteraksi. Masih kita akan membaca beberapa riwayat yang menyebutkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berinteraksi dengan para istri-istri beliau. Wa yunkiru 'alaiha ma qad yaqa'u minha min lafdhin ghairi mustasaghin fi haqqi dharratiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara sunnah beliau dalam bersikap, kalau itu terkait dengan urusan syar'i, pelanggaran syar'i, maka beliau tegas. Beliau mengingkari istri beliau, sekaligus nasihatnya, nahi mungkar, dan itu sekaligus nasihat dan pelajaran buat kita. Khususnya yang namanya kemungkaran, sesuatu yang keliru tidak boleh dimaklumi, tidak boleh dibiarkan. Kita ingkari sesuai dengan kemampuan kita yang kita niatkan untuk perbaikan. Nah, pernah terjadi dalam rumah tangga Rasulullah SAW, salah seorang istri beliau mengucapkan kalimat yang tidak layak kepada madunya, kepada istri Rasulullah SAW yang lain. Ya, ini biasa, ini urusan kecemburuan. Kalau masalah cemburunya, Nabi SAW tidak ingkari, karena itu tabiat memang yang Allah ciptakan pada setiap wanita, dan itu ujian. Ujian bagi wanita tersebut dan ujian bagi laki-laki. Tidak ada masalah dengan kecemburuan. Tapi jadi masalah manakala kecemburuan itu menyebabkan dia mengucapkan kalimat yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka di sini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, maksudnya itu harus diingkari. Ya, kita lihat. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, diriwayatkan dari Aisyah, beliau sendiri menceritakan. Ini Aisyah menceritakan karena dalam hadis ini terkandung ilmu. Padahal kasusnya ini menyangkut beliau sendiri. Tapi beliau tidak malu-malu karena ini ada faedah buat umat. Qultu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika aku pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasbuka min safiyyata kada wa kada. Yani ta'ni qasirah. Sepertinya Aisyah sedang cemburu dan lagi marah. Maka dia mengatakan terkait madunya Safiyyah. Untuk diketahui Safiyyah ini anak seorang atau putri seorang pemimpin kabilah Yahudi. Ya. Kalau tidak salah pemimpin Bani Nadir bapaknya ini. Huyai Ibn al-Akhtab. Dan dia sangat memusuhi Rasulullah SAW. Tapi putrinya ini Safiyyah masuk Islam. Dia dinikahi oleh Rasulullah SAW. Dan Safiyyah ini terkenal wanita yang cantik jelita, cantik. Tapi tumbuhnya pendek, tidak tinggi lah ya gitu ya, tidak tinggi untuk ukuran orang Arab dulu. Dan untuk diketahui orang Arab juga tinggi-tinggi besar ya badannya. Maka Aisyah ketika lagi marah dan cemburu mengatakan, sudahlah, cukup dengan Safiyyah. Dia itu begini disifatkan oleh Aisyah termasuk yang disebut oleh Aisyah itu disinggung adalah qasirah, dia itu pendek, enggak tinggi gitu. Maka Nabi marah. Marahnya ini karena Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan lagi urusan cemburu seorang wanita, tapi ini urusan pelanggaran syar'i. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajathu. Sungguh wahai Aisyah, engkau sudah mengucapkan satu kalimat, andai kata kalimat ini dicelup atau dicampur dengan air laut, niscaya air laut itu akan berubah. Artinya ini kalimat yang tidak biasa, kalimat yang dahsyat, tidak layak untuk diucapkan seorang mukmin, apalagi oleh seorang istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang lainnya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Maknanya adalah anna hadhil ghibah, disebut para ulama, maksudnya kalimat yang diucapkan oleh Aisyah ini radhiyallahu taala anha termasuk ghibah. Ya. Lau kanat mimma yumzaju bil bahr. Kalimat ghibah ini kalau seandainya dia berwujud dicampur dengan air laut atau dicelupkan ke dalam air laut, la ghayyaratuhu an halihi. Niscaya air laut itu akan berubah sifatnya. Ya, mungkin air laut itu yang tadinya jernih jadi hitam atau keruh. Ya. Yang tadinya misalnya tidak berbau jadi berbau. Gara-gara satu kalimat ini. Ini juga yang menunjukkan bahwasanya yang namanya ghibah, dosa ghibah itu dosa besar, dosa besar. Fakaifa bi'amalin nazaratin khulitat biha. Maka apalagi kalau amalan-amalan sekelas kita ini yang cetek, ya, amalan kita ini kan cetek, sedikit gitu. Kalau dicampur dengan dosa ghibah ini, kira-kira gimana nasib amalan kita? Makanya apalagi dalam prinsip akidah kita, para ulama menjelaskan al-hasanatu yudhibna sayyiat, kebaikan itu bisa menghapuskan keburukan. Sebaliknya, keburukan juga bisa menghapuskan kebaikan. Amal kita sudah sedikit, dosa kita banyak, dicampur dengan ghibah, kira-kira bagaimana nasib amal kita? Rusak semuanya. Kalau air samudra saja bisa rusak gara-gara satu kalimat ghibah, kata Rasulullah SAW, apalagi amalan kita yang cuma sedikit. Nah, ini menunjukkan bahayanya dosa ghibah atau perbuatan ghibah. Aisyah menceritakan ini dalam rangka juga menasehati orang umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menasehati kita tentang bahaya atau betapa besarnya dosa ghibah. Aisyah menceritakan hal ini bukan dalam rangka mencela Safiyyah. Beliau sudah menyesal menggibahi Safiyyah. Buktinya beliau menceritakan sikap Nabi yang keras atau tegas kepada beliau radhiyallahu taala anha. Nah, intinya Nabi kalau terkait pelanggaran syar'i, beliau tegas. Beliau tegas. Tapi mungkin ada pertanyaan. Kita ini sadar tidak sadar sering kita berghibah. Mungkin setiap hari kalau kita ngumpul-ngumpul ada aja teman kita yang kita omongin, atau bahkan anggota keluarga kita, bahkan sesama ikhwah kita, sesama pengajian, teman pengajian, sadar tidak sadar sering kita melakukan ghibah. Gimana cara tobatnya? Gimana cara membersihkan dosa ghibah tersebut? Masa kita mau mengaku, ya, tadi saya bilang kamu begini, begini, begini, begini, saya minta maaf. Karena boleh jadi kalau kita kasih tahu dia, dia tersinggung dan marah, tambah menjauh dari kita. Ini juga mudarat, ya mudarat. Maka para ulama menjelaskan, dilihat dulu kondisi teman kita itu. Kalau dia tipe orang yang ya pemaaf lah gitu ya, memaklumi, maka boleh kita sebutkan, afwan akhi, mungkin ana pernah menggibah antum, ana minta maaf, ana minta dihalalkan. Tapi kalau dia tipe yang ya gampang marah, tersinggungan, ngambekan orangnya, kalau sudah marah hilang dia, enggak pernah nyapa kita lagi misalkan gitu, maka yang maslahat adalah jangan diceritakan. Lalu bagaimana kita menghapuskan dosa kita ini? Pertama, kita menyebutkan kebaikannya di majelis ghibah yang pernah kita ghibahi dia. Kita sebutkan kebaikannya. Ya. Kemudian kita sampaikan kepada teman-teman juga, hey, kemarin itu kita ghibah, saya melakukan ghibah kepada si fulan. Sebenarnya dia baik, dia begini, begini, begini, begini. Saya menyesal untuk mengucapkan kalimat ghibah tersebut. Ini yang pertama. Jadi kita sebutkan kebaikan dia di depan orang-orang yang dulunya kita pernah berghibah di hadapan mereka terkait si fulan. Ya. Yang kedua, kita mendoakan dia ya, tanpa sepengetahuan dia, memohonkan ampun untuk dia, ya, memintakan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala untuk si fulan yang pernah kita ghibah. Ya. Kemudian yang ketiga, bisa juga kita beramal saleh. Kita niatkan untuk dia. Maksudnya misalkan dia masih hidup ya, ya kita berinfak, kita niatkan untuk dia pahalanya, boleh. Ya, ibarat kita ngasih dia hadiah, kemudian hadiah tersebut digunakan untuk berinfak, pahalanya buat si dia. Ini juga dibenarkan. Nah, kemudian setelah itu beristighfar yang banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana yatrukuhunna liyaqtasasna min ba'dihinna. Terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara sikap beliau dalam manajemen konflik ya, manajemen konflik antar madu, antar istri. Terkadang Nabi biarkan mereka itu saling berdebat, tidak terlalu, tidak digubris oleh Nabi, selama tidak terjadi pelanggaran syar'i. Yang ini berbuat, yang ini membalas, dibiarkan oleh Nabi SAW selama tidak terjadi kemudaratan. Ya, karena ketika yang ini misalkan melakukan kesalahan, maka yang ini berhak untuk membalas. Tentunya pada batasan yang diizinkan secara syar'i. Kita dengarkan kisahnya lagi-lagi dari Aisyah. Anna nisa'a Rasulillah SAW kunna hisbaini. Aisyah sendiri menyatakan istri-istri Rasul itu terbagi menjadi dua kelompok. Ya al-arwahu junudun mujannadah. Ya ruh-ruh itu dia seperti pasukan yang mereka bergabung dengan pasukan yang semisal, yang cocok lah. Demikian pula dengan istri-istri Nabi. Mereka terbagi jadi dua kelompok. Fahizbun fihi Aisyah wa Hafsah wa Safiyyah wa Saudah. Ada kelompok pertama ini grupnya Aisyah. Grupnya Aisyah. Mereka terdiri dari Aisyah, Hafsah, Safiyyah, dan Saudah. Ini ternyata Safiyyah ini grupnya Aisyah ya. Subhanallah. Walaupun pernah dikata-katain oleh Aisyah, tapi ternyata Safiyyah ini satu grup dengan Aisyah radhiyallahu taala. Fa idza kanat 'inda ahna wal hizbul akhar Ummu Salamah. Adapun grup yang lain Di situ ada Ummu Salamah, ada Zainab, ya, ada istri-istri Rasulullah SAW yang lain, ya, Juwairiyah, Maimunah dan yang lainnya lah. Nah, wasairu nisa'i Rasulullah. Wa kana al-muslimun qad 'alimu hubba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Aisyah. Para sahabat, orang-orang beriman, kaum muslimin di masa itu, mereka tahu betul betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai Aisyah. Fa idza kanat 'inda ahadihim hadiyyah. Jadi kalau para sahabat ingin memberikan hadiah kepada Rasulullah SAW, yuridu an yahdiyaha ila Rasulillah SAW, akharaha hatta idha kana Rasulullah SAW fi baiti Aisyah. Maka para sahabat yang ingin ngasih hadiah kepada Rasul, mereka tunda sampai Rasulullah itu tinggal di rumahnya Aisyah, ketika di gilirannya Aisyah. Karena di situ para sahabat faham, ketika Rasulullah sedang di rumahnya Aisyah itu Rasulullah sedang bahagia-bahagianya, sedang senang-senangnya gitu. Fakallama hizbu Ummi Salamah. Ya tentu saja yang seperti ini menjadikan grupnya Ummu Salamah ini cemburu. Istri-istri yang lain cemburu. Ya. Maka bicaralah, ya, kubunya Ummu Salamah ini bicara. Mereka kumpul. Fakulna laha. Di antara mereka ada yang mengatakan kallimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yukallimun nas. Cobalah ada yang bicara kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya beliau mempermaklumkan kepada orang-orang. Man arada an yahdiya atau man arada an yuhdiya ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadiyatan. Siapa yang ingin ngasih hadiah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, falyuhdihi ilaihi haitsu kana min buyuti nisaihi. Ya sudah, kasih saja hadiah langsung, jangan nunggu di rumahnya Aisyah. Bisa difahami ini, ya. Fakallamathu Ummu Salamah bima qulna. Maka Ummu Salamah akhirnya menjadi duta, wakil, perwakilan istri-istri Nabi yang lain, bicara kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falam yakul laha syai'an. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diam, tidak menjawab. Fasa'alnaha. Akhirnya kami tanya kepada Ummu Salamah, gimana hasilnya? Apa kata Nabi? Ma qala li syai'an. Nabi tidak bilang apa-apa kepada saya, beliau diam. Fakulna laha fakallimi. Ada lagi yang mengatakan, coba bicara lagi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qalat fakallamtu hina dara ilaiha aidan falam yakul laha syai'an. Datang lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bicara hal yang sama. Ini boleh jadi istri Nabi yang lain ini di kubu Ummu Salamah. Falam yakul laha syai'an. Maka Nabi tetap diam, tidak menggubris. Fasa'alnaha faqalat ma qala li syai'an. Istri-istri Nabi yang lain bertanya lagi, gimana hasilnya, engkau sudah ke rumah Nabi? Sama, Nabi tidak berkata apapun kepadaku. Fakulna laha kallimi hatta yukallimuki atau hatta yukallimaki. Disuruh datang lagi nih, ya boleh jadi istri Rasulullah yang lain atau Ummu Salamah atau Zainab. Fadara ilaiha fakallamtuhu. Kemudian istri Rasul ini mendatangi Rasulullah SAW. Nah, disinilah kemudian Rasulullah ngomong, mengungkapkan isi hatinya. Apa kata Rasulullah SAW? La tu'zini fi Aisyah. Jangan kalian menyakiti aku terkait Aisyah. Saya enggak bisa mencegah para sahabat itu kalau mereka mau memberikan hadiah.
7: tidak bisa juga mengetahui isi hati para sahabat. Kapan mereka mau ngasih hadiah, kapan mereka mau mendatangi aku, saya nggak bisa. Itu bukan urusan saya. Dan tidak ada sangkut pautnya. Aisyah juga tidak pernah minta kepada para sahabat, wahai para sahabat, Rasulullah SAW kalau ingin ngasih hadiah kepada Rasul, kasihnya ketika Rasul di rumah saya ya. Gak pernah juga Aisyah ngomong begitu, ya kan? Jadi ini murni inisiatif para sahabat yang memang di luar kendali Rasulullah SAW. Rasulullah malu, gak enak sama para sahabat mau ngomong, wahai para sahabatku, kalau mau ngasih hadiah jangan tunggu-tunggu di rumahnya Aisyah, jangan selalu di rumahnya Aisyah. Ya seolah-olah Rasulullah minta hadiah kalau seperti itu. Padahal Rasulullah itu sangat anti untuk minta-minta, sangat anti. Kalau dikasih hadiah ya beliau terima. Jadi ini bukan salahnya Rasulullah, bukan salahnya juga Aisyah, ya, bukan salahnya para sahabat juga. Karena hukum asal memberikan hadiah itu adalah ya boleh-boleh saja, mubah. Ya, tidak bisa kita ngatur-ngatur orang terkait pemberian hadiah mereka. Kalau kita mau ngatur-ngatur itu sama saja dengan minta-minta jadinya, ya kan? Nah, inilah yang diungkapkan oleh Rasulullah kepada sebagian istri-istrinya ini. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan kepada istri-istri beliau yang lain tentang kedudukan Aisyah. Kedudukan Aisyah ini supaya orang tahu kedudukan Aisyah ini. Fa innal wahya lam yatini wa ana fi thawbin mar'atin illa Aisyah. Saya itu tidak pernah mengalami turunnya wahyu ketika saya sedang berselimut tidur bersama istri, kecuali bersama Aisyah. Pernah kejadian Rasulullah SAW sedang tidur bersama Aisyah, dalam satu selimut turun wahyu. Dan ini tidak pernah terjadi kepada istri-istri Nabi yang lain. Ini dijelaskan oleh Rasulullah untuk supaya mereka faham Aisyah ini punya keistimewaan. Ya, sebagaimana istri-istri Rasulullah SAW juga punya keistimewaan yang lain, begitu ya. Ada istri Nabi yang membanggakan diri, Zainab. Kalian semua dinikahkan oleh wali-wali kalian di muka bumi. Adapun saya ini dinikahkan atas perintah Allah langsung di atas arsy. Itu katanya Zainab. Ya, karena yang memerintahkan Rasulullah SAW untuk menikahi Zainab adalah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Walaupun nama Zainab tidak disebut, tapi isyaratnya ada di dalam Al-Qur'an. Faqalat atubu ila Allah min adaka ya Rasulullah. Maka disinilah menyesal istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku bertaubat. Inilah keistimewaan istri-istri Rasulullah SAW. Kalau mereka melakukan kesalahan, mereka cepat insaf dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku bertaubat kepada Allah ya Rasulullah SAW dari menyakiti engkau. Jangan sampai aku pernah menyakiti engkau ya Rasulullah SAW. Thumma innahunna da'una Fatimata binta Rasulullah SAW. Tapi sebagian istri-istri Rasulullah SAW ini masih belum menyerah. Akhirnya mereka panggil siapa? Mereka panggil Fatimah, putri Rasulullah SAW, untuk bicara hal yang sama. Fasta'adhanat alaihi wa huwa muttaji'un ma'i fi marati. Maka Fatimah akhirnya minta izin bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang rebahan, sedang nyender. dan ketika itu bersama Aisyah. Fatimah mengatakan hal yang sama, ya, karena dibisiki oleh istri-istri Rasulullah, kubunya Ummu Salamah. Faqalat, maka Fatimah mengatakan, ya Rasulullah, inna azwajaki arsalannani atau arsalnani. Wahai Rasulullah SAW, istri-istrimu mengutus aku. Yas'alnakal adla fi bait ibni Abi Quhafah. Ya, mereka menuntut keadilan atau fi binti ibni Abi Quhafah, terkait putrinya

أنها كاملة الأوصاف إلا أن فيه شدة. طيب، أبا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا بني ألا تحبين ما أحب، وهي putriku tidakkah engkau mencintai apa yang aku cintai. Qalat bala, tentu saja wahai ayah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fa ahibbi hadhihi, kalau begitu cintailah ini Aisyah, cintai dia. Faqamat Fatimatu hina sami'at dhalika, maka bangkitlah Fatimah ketika beliau mendengar ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan beliau untuk mencintai Aisyah. Faraja'at ila azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarathunna billadhi qalat. Wa billadhi qala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka balik ini Fatimah ini datangi lagi istri Nabi yang mengutus beliau. Disampaikan apa yang beliau ucapkan dan disampaikan apa yang diucapkan oleh Rasulullah, jawaban beliau. Disuruh untuk mencintai Aisyah. Faqulna laha ma naraki aghnayti anna min syai'. Ya, agak kecewa istri-istri Rasulullah ini kepada Fatimah. Farji'i ila Rasulillah, tolong bicara lagi kepada Rasulullah wahai Fatimah. Faqalat Fatimah, maka Fatimah mengatakan, wallahi demi Allah la ukallimuhu fiha abada, saya enggak mau membicarakan hal ini dia tidak mau lagi membicarakan hal ini di hadapan Rasulullah SAW. Tidak menyerah mereka ini, mereka utus lagi siapa? Zainab binti Jahash. Zainab وهي التي كانت تساميني منهن في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب. Ini ucapannya Aisyah. Kali ini yang diutus adalah Zainab, dan saya melihat Zainab itu wanita salihah. Saya belum pernah lihat wanita yang lebih baik dalam urusan agama daripada Zainab. Wa atqallillah, dan saya belum pernah melihat ada wanita yang lebih bertakwa kepada Allah daripada Zainab. Wa asdaq hadithan wa awsala lirrahim wa a'zama sadaqatan wa ashadda ibtidalan linafsiha fil amali alladhi tasaddaqu bihi. Dipuji-puji Zainab ini oleh Aisyah. Apa tujuan Aisyah mengatakan ini? Beliau belajar dari kejadian terkait Sofia, tidak lagi mau bergibah, tidak mau lagi diam gibah. Ya, dipuji-puji justru. Dia wanita bertakwa, wanita paling jujur, wanita yang paling kuat silaturahimnya, paling gemar berinfak bersedekah, paling banyak berkorban untuk beramal, dan paling banyak bertakarrub kepada Allah. Kali ini dipuji-puji Zainab ini supaya kita yang mendengarkan hadis ini tidak seuzon kepada istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah ya, fikihnya Aisyah. Maka apa yang terjadi? Ma ada suratan min hiddatin kanat fiha tasra'u minha al-fi'ah aw al-fi'ah. Cuman di sini Aisyah menyebutkan memang Zainab ini punya satu sifat. Beliau ini temperamen, cepat marah. Nah, beliau sebelum beliau mengucapkan ini sifat, ini memang sifat manusia ya. Kita mengatakan orang itu cepat marah, temperamen, bukan berarti kita menghina dia, karena memang itu sifat dia. Aisyah mengucapkan kalimat ini, dan sebelumnya beliau memuji-muji Zainab, supaya kalimat ini tidak difahami sebagai ghibah. Dan Aisyah juga tidak mau

0: menggibah. Fadhahabat Zainab hatta istadzanat. Ya. Jadi bukan termasuk gibah ya. Ini kalimat yang bukan termasuk gibah adalah ketika kita menyifatkan seseorang yang memang seseorang memang terkenal dengan sifat tersebut. Mohon maaf, misalkan ada orang bertanya kepada kita tentang Udin, misalkan. Ada yang namanya Udin di sini? Mohon maaf. Hah? Atau kita ambil nama yang lain lah, siapa ya? Pak Ijo misalkan. Insya Allah tidak ada kayaknya nama Pak Ijo di sini. Pak Ijo ini, mohon maaf, orangnya pincang misalkan. Datang orang dan dia memang terkenal dengan julukan Pak Ijo Dempang. Ya, Pak Ijo Dempang misalkan. Dan itu sudah biasa. Kalau tidak disebut Pak Ijo Dempang, orang tidak kenal dia gitu. Nah, oh Pak Ijo Dempang. Nah, ini bukan gibah. Ini bukan gibah. Sama misalkan orang yang terkenal dengan sifat tertentu, kemudian kita sebutkan sifat tersebut dan bukan berniat untuk merendahkan dia, ini juga bukan termasuk gibah. Ya, dia orangnya temperamen, oh dia orangnya begini, dia orangnya begitu. Apalagi kalau ada hajah, ada kebutuhan. Maka ibu, itu bukan termasuk gibah. Contoh, ada kebutuhan misalkan. Seseorang melamar seorang wanita. Wali si wanita ini kan pastinya cari tahu terkait laki-laki yang melamar ini. Bagaimana dia sifatnya. Nah, ada kebutuhan untuk menyebutkan sifat orang tersebut. Baik buruknya. Maka ini bukan termasuk ghibah. Termasuk juga ghibah menceritakan keburukan seseorang di mahkamah, di pengadilan. Kalau memang itu dibutuhkan, itu bukan termasuk ghibah. Nah, akhirnya Zainab mendatangi Rasulullah SAW. Dan ketika itu Rasulullah sedang bersama Aisyah. Ketika itu disebutkan di sini Aisyah, di sini Rasulullah. Kemudian datanglah Zainab. Duduk di sampingnya Rasulullah. Berarti kiri kanan ini Aisyah dan Zainab. Atau kanan kiri, wallahu alam ya. Ketika itu yang jelas Rasulullah di tengah, di sampingnya ada Aisyah dan di sampingnya ada Zainab. Di sini terjadi pertengkaran. Pertengkaran terjadi, subhanallah. Di rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah terjadi pertengkaran, apalagi rumah-rumah tangga, apalagi rumah tangga orang-orang yang datang belakangan ya. Faqalat ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini Zainab bicara, inna azwajaka arsalannani au arsalnani ilaika yas'alnaka al-adl fi ibnati Abi Quhafa. Ini siapa? Zainab bicara di depannya Aisyah. Wahai Rasulullah, saya ini diutus oleh istri-istrimu yang lain menuntut keadilan terkait putrinya Abu Quhafa. Maksudnya keturunannya Abi Quhafa. Tidak disebut Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Karena Rasulullah mencintai Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq juga orang yang mulia, ulamanya para sahabat. Bahkan sepakat para ulama itu, manusia yang paling alim, sahabat yang paling alim itu Abu Bakar As-Siddiq. Sekalipun beliau meriwayatkan hadis tidak sebanyak Abu Hurairah misalkan, tapi sepakat yang paling alim, paling berilmu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Maka disebut nama kakeknya Aisyah, ya, ibnati Abi Quhafah, untuk menghormati Abu Bakar As-Siddiq. Thumma waqa'at bi, ya, ya, marah ketika itu Zainab, ya, memperlihatkan kemarahannya sehingga dia ngomong terkait Aisyah, tapi ini dia ngomong di depannya Aisyah. Ah, di sini Zainab melakukan kesalahan. fastalat alayya. Oh, Zainab bicara panjang lebar, bicara tentang Aisyah ini di depannya Aisyah. Ya. Qalat Aisyah wa ana arkubu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah ini sabar nunggu. Dia lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, dia menunggu isyarat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apakah diizinkan untuk membalas. Ya. Maka wa arqubu tarfahu hal ya'dhanu li fiha. Qalat falam tabrah Zainab hatta araftu anna Rasulullah SAW la yakrahu an antasir. Barulah kemudian beliau melihat sepertinya Rasulullah mengizinkan Aisyah untuk membalas. Nah, ini yang namanya qisas ya. Satu kejahatan boleh dibalas dengan yang setimpal, tidak boleh melampaui batas. Rasulullah SAW memberikan isyarat kepada Aisyah, silakan Aisyah, giliranmu sekarang yang bicara ya. Maka Aisyah itu bicara, fakallamat Aisyah tu taruddu ala Zainab hatta askatatha. Maka Aisyah bicara membantah Zainab sampai terbungkam. Ya, Aisyah ini orangnya cerdas, pintar. Ya. Tidak bisa berkata apa-apa lagi Zainab. Waqalat Aisyah falamma waqa'tu biha lam anshubha hatta anhaytu 'alayha. Oi, enggak berhenti-berhenti Aisyah ini terus dia membalas. Ya. Fa nadhara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila Aisyah wa tabassama. Maka Rasulullah melihat Aisyah, Rasulullah tersenyum. Rasulullah tersenyum. Innaha bintu Abi Bakar. Wahai Zainab, ini yang engkau lawan ini putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Dan di sini Rasulullah menyebut Abu Bakar As-Siddiq. Jangan lupa ini anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Pintar, cerdas. Ya. Isyarah ila kamali fahmiha. Ini sebagai bentuk isyarat terkait kesempurnaan akal dan kecerdasannya Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak apa istilahnya? Tidak bela yang ini, tidak bela yang itu. Rasulullah biarkan. Ini pertengkaran terjadi di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu cara manajemen konflik ya, kalau antum punya lebih dari satu gitu. Ya. Ditonton aja dulu. Kalau antum melibatkan diri nanti perkaranya tambah parah. Tonton antum senyum saja. Senyum. Yes, ya, resiko punya lebih gitu kan. Sabar. Qala Ibnu Hajar rahimahullahu taala mengomentari hadis ini. Untuk diketahui ya, hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ibnu Hajar rahimahullahu taala mengomentari wa fihi tanafusud dara'ir wa taghayyuruhunna 'ala ar-rajul. Ya, kisah ini atau hadis ini menggambarkan betapa para istri madu-madu antar madu itu mereka bersaing dan mereka saling cemburu. Wa anna ar-rajula yas'ahu as-sukut idza taqawalna. Maka dari hadis ini terdapat pelajaran, seorang laki-laki kalau istri-istrinya lagi bertengkar, diam aja ya, kalau mereka lagi sedang ngomong ngoceh. Wala yamilu ma'a ba'din 'ala ba'd, jangan dia menunjukkan kecondongan pembelaan kepada salah satu istri, diam aja. Ya, biarin mereka dulu bertengkar sampai puas. Kecuali kalau terjadi pelanggaran syar'i, misalkan sudah mulai mukul wajah kan nggak boleh, ya, atau menzolimi, menyakiti, nggak boleh. Maka di situ harus ditahan. Tapi jangan menunjukkan kecondongan kepada salah satu istri. Diam. Ya. Nah, ini fikih interaksi jamaah sekalian ya. Kalau kita mungkin belum kebayang ya, yang ketawa-ketawa ini juga belum terkebayang ini, belum kebayang bagaimana ini, karena belum berpengalaman. Baik, mungkin hanya ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Aduh, enggak diangkat.
3: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
2: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
3: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
4: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
2: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tau Adi?
3: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
2: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
4: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
5: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Mu'ad Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'ad Tour. Mu'ad Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
1: 94,3 FM, Radio Mu'ad bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk.

sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat.

bagi mereka tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut, yaitu api neraka. Demikianlah kami memberi bacaan kepada orang-orang yang zolim.

dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan. Kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sesungguhnya, Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu karena apa yang telah kamu kerjakan.

dan para penghuni surga menyeru penghuni-penghuni neraka. Sungguh, kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepada kami itu benar. Apakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepadamu itu benar? Mereka menjawab, benar. Kemudian penyeru, yaitu malaikat, mengumumkan di antara mereka, laknat Allah bagi orang-orang yang zalim.

yaitu orang-orang yang menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Mereka itulah yang mengingkari kehidupan akhirat.

Dan di antara keduanya, penghuni surga dan neraka, ada tabir, dan di atas A'raf, yaitu tempat yang tertinggi, ada orang-orang yang saling mengenal, masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyeru penghuni surga, "Salamun alaikum, salam sejahtera bagimu." Mereka belum dapat masuk, tetapi mereka ingin segera masuk.

0: dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang zalim itu." Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM,
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muad bin Jabal. Saudara seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat asar untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Mari kita mengkondisikan aktivitas kita agar sholat tepat waktu.
1: Sembilan 4,3 FM Radio Muadz bin Jabal.

0: أنزلنا من السماء ماء طهورا.
1: الله سبحانه وتعالى menyebut hujan dan air hujan yang turun dari langit sebagai rahmat di dalam sebuah ayat, wa huwa alladhi yursilur riyaha bushra baina yaday rahmatih. Dialah Allah yang telah mengutus angin sebagai kabar gembira sebelum datangnya rahmatnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebut hujan sebagai rahmat. Wa huwa kama qala Rabbul izzati wal jalalah, dan memang hujan itu seperti yang disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai rahmat bagi manusia.

0: dari langit yang mubarakah, yang penuh dengan berkah. Akankah ketika kita diberi rahmat, kita diberi berkah, kita cemberut? Namun itulah manusia, selalu berpikir egois, hanya memikirkan dirinya saja. Padahal di sana jutaan hamba Allah dan makhluk Allah membutuhkan air. Apakah karena hanya mobil kita baru dicuci kemudian kita cemberut datangnya hujan? Ataukah karena hanya kita ingin pergi ke majelis ta'lim, Allah turunkan hujan lalu kita cemberut? Itu tidak boleh dan tidak adil kita untuk cemberut kepada Allah hanya dalam urusan yang seperti itu. Oleh karena itu, tidak pantas bagi seorang muslim dan muslimah untuk kemudian begitu hujan turun dia cemberut. Dia merasa tidak nyaman. Terkadang hanya karena sebuah alasan kecil, hujan turun kita protes. Enggak boleh. Rahmat Allah diturunkan Allah Subhanahu wa taala, sepatutnya kita berbahagia, bersyukur.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: Radio Muad bin Jabal.
1: Fatwa Ulama. Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: menjadi tanggung jawabnya seperti saudara jika dia mempunyai anak, karena saudara yang mempunyai anak tidak wajib bagi saudaranya yang lain untuk menafkahinya, karena tidak mungkin dia mewarisi hartanya karena keberadaan anak. Dalam keadaan seperti ini, boleh baginya membayarkan zakat kepada saudaranya itu jika dia termasuk orang yang berhak menerima zakat. Begitu juga seseorang yang mempunyai kerabat yang tidak membutuhkan zakat untuk nafkah, tetapi dia mempunyai banyak hutang, maka dia boleh membayarkan hutangnya dengan zakat. Walaupun dia kerabat dekat seperti ayah, anak laki-laki atau perempuan, atau ibu, selama pembayaran hutang mereka itu bukan menjadi sebab pengurangan dalam pemberian nafkah. Misalnya, seseorang mempunyai anak yang tertimpa kecelakaan sehingga dia didenda harus menggantikan mobil yang ditabraknya dan dia tidak punya uang. Maka dibolehkan bagi ayah untuk membayarkan denda anaknya itu dari zakatnya atau dari zakat ayah, karena denda itu penyebabnya bukan nafkah, tetapi kewajiban yang penyebabnya bukan nafkah. Begitu juga setiap orang yang membayarkan zakatnya kepada kerabat yang bukan menjadi tanggungannya tanpa sebab zakat, maka hal itu hukumnya boleh. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah, Fatwa Arkanil Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana hukumnya mencelah masa? Jawab: mencelah masa terbagi menjadi tiga macam. Pertama, sekedar pernyataan tanpa maksud menjelekkan. Hal seperti ini boleh. Contohnya, hari ini kami merasa lelah karena udara sangat panas, atau udara sangat dingin, atau kata-kata lain yang serupa. Demikianlah, karena setiap perbuatan tergantung pada niatnya, dan kata-kata seperti itu boleh atau patut sebagai suatu pernyataan atau berita semata-mata. Kedua, mencela masa sebagai sebab. Misalnya, mencela masa dengan maksud bahwa masa itulah yang menjadikan sebab berubahnya sesuatu menjadi baik atau buruk. Pernyataan seperti itu adalah kesyirikan berat, karena orang yang melakukannya berkeyakinan bahwa di samping Allah Subhanahu wa Ta'ala ada pencipta lain, sehingga kejadian-kejadian yang terjadi dikaitkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mencela masa dengan berkeyakinan bahwa penyebabnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa dicela karena menjadi penggerak terjadinya perkara-perkara yang tidak disukai. Hal seperti ini diharamkan, karena orang yang melakukannya telah mengesampingkan kesabaran yang wajib dimiliki dalam menghadapi cobaan. Akan tetapi, ia tidak mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Sekiranya ia mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung atau menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kejadian buruk itu, maka ia kafir. Wallahu a'lam.
2: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
3: Halo sobat fitness.
4: 1 2 1 2 1 2
5: Epis, apa kau bikin itu?
4: Oh, ini saya lagi nge-gym lewat YouTube. Semuanya tuh sudah ada di YouTube, lengkap.
5: Yoka, kenapa kau enggak pergi saja langsung di tempat gym, Pis?
4: Anu be, susah kita dapat tempat gym yang bebas musik dan tidak ikhtilat. Kita nge-gym bukannya dapat sehat, malahan dapat dosa.
5: Oh, kau datang saja di MGC, Pis. Mu'adz Gym Club, di sana tuh dia bebas musik dan tidak ada ikhtilatnya. Pokoknya sesuai syariat nih.
2: Kini telah hadir Mu'adz Gym Club, sarana gym modern berkonsep syariah. Beralamat di Kompleks Islamic Center Mu'adz bin Jabal, Kota Kendari. Dengan keunggulan, disediakan instruktur dan profesional trainer, alat baru dan berkualitas impor, tempat yang nyaman dan islami, tersedia shower air panas. Semua keuntungan dialokasikan untuk operasional dakwah. Dapatkan pula paket personal trainer untuk

0: obesitas, dan pembentukan otot. Jam operasional, Senin sampai Jumat, pukul 6.30 hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sabtu dan Ahad, mulai pukul 6.30 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Informasi lebih lanjut, silahkan hubungi 0812-4451-4141 atau follow Instagram dan Facebook Muas Gym Club. Muas Gym Club, olahraga aman, nyaman, dan berkualitas.
1: Bah, sudah itu yang saya cari-cari. Semua kasih bentuk bagus-bagus badanku supaya ada tambah sayang istriku sama saya. Hebu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di Adam tali 48.
2: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sa pusing saya.
1: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
3: A few moments later.
2: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, hey, kakek Sabile.
1: Ma ini yang dibilang kampung bakau Hayona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih Miona, nanti saya yang toraktir.
4: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
5: Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
6: قدوات نبوية.
7: عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم.
8: Dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat, yaitu samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap syubhat, berarti dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini. Dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh ini. Ketahuilah bahwa dia adalah hati. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
6: Qudwatun nabawiyyah.
7: An Abi Ruqayyah Tamim ibn Aus ad-Dari radhiyallahu ta'ala an anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala ad-din an-nasiha. Qulna liman? Qala lillah wa likitabihi wa lirasulihi ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم.
8: Dari Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Kami berkata, kepada siapa? Beliau bersabda, kepada Allah, kitabnya, Rasulnya, dan kepada pemimpin kaum muslimin dan rakyatnya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
7: An Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى رواه البخاري ومسلم.
8: داري ابن عمر radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan salat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu, maka darah dan harta mereka akan dilindungi kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan mereka ada pada Allah Ta'ala. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
5: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
4: Salurkan fidyah Anda bersama Lazis Mu'adz dengan besaran harga mulai dari

0: Ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan. Dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu, 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret. Maret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
1: 94,3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal.
2: Adhkarul Masa. A'u.

بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله

0: لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: FM Radio Mu'adh bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Gimana rasa nasi kebulinya?
3: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
2: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
3: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
4: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
5: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
4: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
1: Radio Mu'adh bin Jabal.
6: Istrilah sebuah rumah tangga bisa berdiri di atas mawaddah, sakinah dan rahmat. Sebaliknya, di tangan istri pula lah sebuah rumah tangga menjadi naran taladza, api yang membakar rumah tangga yang hingar bingar dengan suara bentakan dan desingan pering terbang dari istri yang tidak mengenal kesalehan dan tidak mengenal agama. Seorang suami masuk ke rumahnya, dilihatnya di ruang tamu boneka mainan, pakaian anak-anak bertebaran di kiri dan kanan. Anak-anak menyambutnya dengan pakaian kotor dan kumal. Istrinya menyambutnya dengan teriakan dan lengkingan yang menyesakkan dada. Wajahnya berkerut dan muka masam. Bau bawang berhembus ke mukanya, bercampur dengan bau minyak kayu putih yang dioleskan di keningnya. Subhanallah. Rasanya sang suami tidak ingin kembali lagi ke rumah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah." Dunia adalah kenikmatan. Dunia adalah kebahagiaan dan sebaik-baik kebahagiaan dunia adalah wanita yang salihah. Seorang wanita bisa menciptakan surga di rumahnya. Disinilah hilang kelelahan sang suami. Keletihan dan peluhnya yang mengalir begitu saja sirna. Kemudian ia menoleh ke kiri dan ke kanan. Dilihatnya ruangan yang rapi dan tertata. Juga lihat bagaimana makanan siang telah disajikan dengan sempurna. Juga lihat anak-anak yang bagaikan bunga mawar dengan segala kebersihan dan kerapiannya. Subhanallah. Alangkah bahagianya hidup dan alangkah indahnya dunia. Semua itu kenapa? Semua itu berpulang kepada Allah, kemudian berpulang kepada sentuhan kedua tangan yang halus dari istri yang ikhlas. Rasanya ia lebih berbahagia mendapatkan istri yang salihah tersebut daripada dunia dari segala isi. Allah.
7: Buyutun mutmainnah. Buyutun mutmainnah.
8: Buyutun mutmainnah.
9: Buyutun mutmainnah.
7: Buyutun mutmainnah.
10: Jernihkan pendengaran Anda di 94.3 FM.
11: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
12: Radio Mu'adz bin Jabal.
13: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari, sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada. Masih menemani sahabat Mu'adz kalian di kesempatan sore hari yang begitu cerah di kesempatan sore hari ini. Dan tentu patutnya tidak berhenti-henti kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita semua. Sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, dalam perjalanan hidup setiap manusia pasti tentunya akan menghadapi berbagai macam keadaan. Mungkin ada saat ketika kita merasa bahagia mendapatkan kemudahan dan mungkin mencapai apa yang kita harapkan. Namun ada juga masa ketika kita menghadapi ujian, kita menghadapi mungkin kegagalan, kehilangan, atau masalah yang terasa berat. Nah, kesulitan ini sahabat Mu'adz adalah bagian dari kehidupan manusia. Tentunya tidak ada seorang pun yang menjalani hidup tanpa pernah merasa rasa sedih, kecewa, takut, ataupun lelah. Bahkan manusia terbaik, yaitu para nabi, para rasul, juga mengalami berbagai ujian dalam perjalanan hidup mereka. Namun yang membedakan manusia bukan apakah dia pernah mengalami kesulitan atau tidak. Tapi yang membedakan manusia itu adalah bagaimana manusia menghadapi kesulitan tersebut. Dalam ilmu psikologi, kemampuan seseorang untuk bertahan menghadapi tekanan, menyesuaikan diri dengan kesulitan, dan kembali bangkit setelah mengalami masalah, ini disebut dengan resiliensi. Resiliensi sahabat Mu'adz bukan berarti kemudian seseorang itu dia tidak pernah menangis atau mungkin tidak pernah merasa sedih. Tapi resiliensi itu berarti seseorang dia meskipun dalam keadaan sepatah apapun, sesulit apapun, tetapi dia tetap memiliki harapan. Tetap dia meskipun dalam keadaan yang susah, dia berusaha terus mencari jalan keluar dan mampu melanjutkan langkah meskipun pernah mengalami masa yang berat. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita tentang harapan ini dalam surah yang tidak asing bagi kita. Dan saya yakin sahabat Mu'adz di antara kita semua ini pasti sudah sering atau pernah mendengarkan surah Al-Insyirah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Nah, ayat ini mengingatkan manusia sahabat Mas bahwa kesulitan itu bukan akhir dari perjalanan. Jangan sampai kemudian karena kesulitan yang kita hadapi kemudian kita berhenti berharap. Seakan-akan kayak dunia ini kiamat. Dalam setiap ujian, Allah Subhanahu wa taala dapat menghadirkan jalan keluar yang tidak selalu langsung terlihat oleh manusia. Terkadang, kemudahan itu hadir dalam bentuk pertolongan, atau mungkin pelajaran, atau mungkin dalam bentuk kekuatan hati, atau kemampuan yang baru yang kita dapatkan setelah melewati sebuah ujian. Seperti seorang anak yang belajar mengendarai sepeda. Padahal awalnya mungkin dia jatuh, terluka dia. Dia mungkin juga merasa takut. Dan tidak mau lagi belajar naik sepeda. Tapi dari setiap jatuh tersebut, dia belajar. Dia mungkin menjaga belajar untuk, oh kalau saya naik sepeda lagi ini saya harus belajar bagaimana saya menjaga keseimbangan. Saya harus belajar mengendalikan arah setirnya ini supaya dia terkendali dan menjadi lebih percaya diri. Nah, begitu pula sahabat Mas dalam kehidupan kita. Tantangan yang kita hadapi dalam kita hadapi dalam kehidupan ini dapat menjadi proses yang membentuk diri kita. Itu menjadi lebih sabarkah mungkin, atau mungkin lebih kuat, atau mungkin lebih bijaksana, atau mungkin lebih peka, lebih tahan banting, dan lain-lain sebagainya. Islam, sahabat semua, dimanapun Anda berada, tidak mengajarkan bahwa seorang manusia itu tidak boleh sedih, dia tidak boleh menangis, dia tidak boleh merasa lemah. Kesedihan, merasa sedih adalah bagian dari sifat manusia. Namun, Islam mengajarkan agar kita tidak menghadapi kesulitan, dan ketika menghadapi kesulitan itu kita kehilangan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menghadapi kesulitan kemudian kita hilang harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memiliki keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala memahami bahwa sebuah ujian itu tidak selalu berarti hukuman. Terkadang ujian menjadi jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki diri kita dan menemukan kekuatan yang sebelumnya mungkin tidak kita sadari di hari-hari sebelumnya. Dan surah Al-Insyirah tadi ini sangat luar biasa mengajarkan kita bahwa hidup memang memiliki pergantian keadaan. Setelah kesulitan ada kemudahan. Setelah sempit perasaan kita menghadapi sesuatu, ada saja kelapangan di hari berikutnya. Jadi setelah perjuangan ada hasil yang Allah Subhanahu wa taala siapkan. Maka ketika menghadapi masalah, jangan biarkan kemudian kita berhenti berusaha. Tetap berdoa, tetap berharap, dan tetaplah melangkah. Karena tadi bersama kesulitan selalu ada kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Ya sahabat muas, dimanapun Anda berada menemani waktu sore sahabat muas di kesempatan hari ini, Bismillah ta'ala akan kembali hadir di ruang dengar sahabat muas sekalian, program acara Morotal by Request. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Mu'adz bin Jabal Kendari 94.3 FM.
8: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
9: Sesaat lagi kita akan mendengarkan Murotal by Request, hanya di Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Murotal by Request.
14: Bismillahirrahmanirrahim.
13: Sahabat semua dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali berjumpa di kesempatan sore hari ini dalam program acara Murotal by Request. Dan dalam program acara Murotal by Request ini, kembali kita akan mendengarkan surah-surah pilih requestannya via WhatsApp di nomor interaktif kami di 0852 55 5943. Jadi kami ulangi, sahabat muas yang ingin mendengarkan surah pilihannya dapat mengirimkan requestannya ke nomor interaktif kami via WhatsApp di 0852 55 5943. Tapi sahabat muas dimanapun Anda berada, surah-surah yang dapat di request yaitu surah-surah yang terdapat di juz 27 sampai juz 30. Dan tentunya banyak sekali kore-kore yang dapat kita dengarkan. Oleh karena itu, bagi sahabat muas yang ingin mengirimkan requestannya, requestannya dapat berupa formatnya nama, spasi, daerah tempat tinggalnya, kemudian surah yang ingin didengarkan tentunya, dan kore favoritnya. Oleh karena itu, langsung saja kita dengarkan bersama surah sebagai satu surah sebagai awal perjumpaan kita di kesempatan Murotal by Request di sore hari ini, yaitu surah yang di dalamnya membahas tentang sifat manusia, membahas tentang kesabaran dalam menghadapi ujian, serta peringatan tentang hari akhir dan tanggung jawab manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu hal yang menarik di surah ini yaitu tentang sifat manusia ketika menghadapi ujian. Jika kita perhatikan kehidupan manusia, ada satu hal yang menarik untuk kita renungkan, sahabat muas. Manusia adalah makhluk yang memiliki banyak kelebihan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Kita diberikan kemampuan untuk berpikir, belajar, merencanakan masa depan, membangun hubungan dengan orang lain, membangun relasi, dan memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Namun, di balik semua kemampuan itu, manusia juga memiliki sisi yang paling sering muncul ketika menghadapi keadaan tertentu. Jadi ketika menghadapi kesulitan, manusia bisa merasa takut, gelisah,

0: dan mudah kehilangan ketenangan. Ketika mendapatkan nikmat, manusia terkadang lupa bahwa semua yang dimiliki adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu sifat manusia yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan, bukan untuk membuat manusia tentunya merasa di dirinya rendah, tetapi agar manusia itu mengenali dirinya sendiri, agar dia paham, agar kita paham, dan kita belajar untuk memperbaiki diri kita. Karena memahami diri, Sobat Mos, adalah langkah pertama untuk menjadi manusia yang lebih baik. Dan dalam kehidupan sehari-hari kita sering melihat bagaimana seseorang berinteraksi, beraksi, bereaksi berbeda ketika menghadapi masalah. Ada mungkin yang langsung menyerah, ya, ketika mengalami kegagalan. Ada yang terus mengeluh ketika menghadapi kesulitan. Tapi ada pula yang dia tetap tenang. Dia bersabar, berusaha mencari jalan keluar, dan percaya bahwa setiap masalah pasti ada hikmahnya. Lalu kemudian bagaimana seseorang dapat belajar mengendalikan dirinya ketika menghadapi keadaan yang tidak sesuai harapan? Ini mungkin menjadi PR kita masing-masing, ya, agar kita dapat belajar di surah yang akan kita dengarkan bersama di kesempatan sore hari ini, yaitu surah Al-Ma'arij. Oleh karena itu, Sobat Mos, dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, karena kita akan bersama-sama mendengarkan surah Al-Ma'arij dengan korinya yaitu Syekh Bandar Balela Hafizahullahu Ta'ala. Dan jangan lupa untuk kirimkan requestan Sobat Mos di nomor interaktif kami via WhatsApp di 0852-55500-943. 0852-55500-943. Dan langsung saja kita dengarkan bersama. Ini dia surah Al-Ma'arij dengan korinya Syekh Bandar Balela Hafizahullahu Ta'ala dalam program acara Murotal by Request di Radio Mu'adz bin Jabal Kendari.
1: Murotal by Request.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

dijual, dikejar dan diperebutkan oleh orang burung-burung kecil. Yang selalu merusak, jika dia tua, dia akan dikejar-kejar oleh anjing kecil tanpa ada perlawanan. Tidak ada kekuasaan yang kekal, tidak ada kekayaan yang abadi, maka tidak ada lagi gunanya hidup. Tidak ada lagi gunanya kekayaan, tidak ada lagi gunanya banyak pergaulan. Yang tersisa hanya amal baik atau amal buruk yang akan

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ya sobat semua, dimanapun Anda berada, masih dalam program acara Murotal by request di Radio Mu'adz bin Jabal Kendari. Dan alhamdulillah di kesempatan sore hari ini telah masuk beberapa requestan dari sahabat semua sekalian. Dan langsung saja kita bacakan bersama tentunya. Yang pertama ada dari saudara kita, yaitu Ali di THR, merequest surah Al-Jum'ah dengan korenya Syekh Yasir Al-Dosari hafizahullahu ta'ala. Kemudian juga masuk dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari adik Fahira Rizki Arifin, masya Allah, di Kampung Butung, ya, merequest surah surah Al-Jin dan juga surah Al-Qiyamah, masya Allah, dengan korenya Syekh Hani Arifai hafizallahu ta'ala. Surah Al-Jin dan surah Al-Qiyamah ini kedua-duanya masya Allah surah yang penting tentunya untuk dibahas sebenarnya. Dan juga ada dari saudara kita lagi di Punggolaka, yaitu Vicky di Punggolaka, mereka surah Al-Mulk dengan korenya yaitu Al-Ustadz Abu Usama hafizahullahu ta'ala. Dan tentu saja kita akan mendengarkan bersama bismillahi ta'ala requestan-requestan yang telah masuk tadi, yaitu dari Ali di THR, kemudian juga dari adik Fahira Rizki Arifin di Kampung Butung, requestannya surah Al-Jin dan surah Al-Qiyamah. Dan juga ada Vicky di Punggolaka, mereka surah Al-Mulk dengan korenya Al-Ustadz Abu Usama hafizahullahu ta'ala. Namun sahabat semua, dimanapun Anda berada, kita akan jeda dulu dengan jeda pariwara berikut ini. Oleh karena itu jangan kemana-mana, karena setelah jeda pariwara ini kita langsung akan mendengarkan requestan-requestan dari sahabat muas kalian. Dan juga untuk sahabat muas yang ingin merequestkan surah yang ingin didengarkan di kesempatan Murotal by request sore ini, maka dapat mengirimkan requestannya via WhatsApp di 0852 55 5943. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Mu'adz bin Jabal Kendari dalam program acara Murotal by request.
0: Murotal by request.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
5: Kau itu,
4: istriku minta dicarikan kurma.
5: Banyaknya itu dijual.
4: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
5: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
6: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
7: Natabra maki. Kita pale Pak Rahman. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahman.
8: Begitu mi Daeng, alhamdulillah.
7: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan kuliah.
8: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
9: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video,
10: gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
9: Dapatkan promo menarik, jahit jok, gratis bantal leher dan tisu.

0: Nurotel by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Masih bersama kami di Radio Mu'ad Binjawal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya sahabat Mu'ad, dimanapun Anda berada, tadi kita sudah mendengarkan bersama surah Al-Jum'ah yang direquest oleh saudara kita yaitu Ali di THR dengan korinya Syekh Yasir Al-Dosari Hafizahullahu Ta'ala. Dan masih ada dua requestan dari sahabat Mu'ad sekalian yang belum kami putarkan, yaitu dari adik Fahira Rizki Arifin di Kampung Butung dan juga saudara Vicky di Punggol Aka yang mereka surah Al-Mulk. Dan oleh karena itu kita akan bersama-sama mendengarkan requestan dari adik Fahira ini, yaitu surah Al-Jin dan juga surah Al-Qiyamah. Nah, surah Al-Jin ini sahabat Mu'ad dimanapun Anda berada adalah surah yang membahas tentang keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana keterbatasan makhluk. Kemudian juga ini yang paling menarik, salah satunya adalah pengakuan jin terhadap kebenaran Al-Quran. Jadi disebutkan jin mendengar Al-Quran dan mengakui kebenaran.

0: Ajarannya. Jadi surah ini dimulai dengan kisah sekelompok jin yang mendengar bacaan Al-Quran dari Nabi Muhammad SAW. Dimana surah ini diawali dengan ayatnya yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu Inna sami'na Qur'anan ajabah. Katakanlah, Muhammad, telah diwahyukan kepadamu bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran yang kubaca. Lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan. Menariknya sahabat Muhammad, dimanapun Anda berada ketika mendengarkan atau mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka para jin tidak menolak dengan kesombongan. Mereka memperhatikan, berpikir, lalu mereka menerima kebenaran. Nah, ini mengajarkan bahwa salah satu sikap penting dalam menerima atau mencari kebenaran adalah kita harus mau mendengarkan terlebih dahulu dan kita juga mau untuk mempertimbangkannya. Sahabat Muhammad, dimanapun Anda berada, mari bersama-sama kita dengarkan requestan dari Adik Fahira di Kampung Butung dan juga tentunya requestan dari Saudara Vicky di Punggolaka. Masing-masing merequest Surah Al-Jin, Surah Al-Qiyamah dan juga Surah Al-Mulk. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muath bin Jamal Kendari. Dan ini dia Surah Al-Jin dengan kurinya Syekh Hani Arifai Hafizallahu Ta'ala dalam program acara Murotal by Request.
1: Murotal by Request. Murotal by Request.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Masih menemani sahabat muda sekalian di kesempatan sore hari ini dalam program acara Murotal by request. Dan alhamdulillah bersama-sama telah kita dengarkan bersama beberapa requestan dari sahabat muda sekalian di kesempatan terakhir tadi. Kita mendengarkan surah Al-Mulk. Sahabat muda dimanapun Anda berada, dari lantunan ayat-ayat yang kita dengarkan tadi, khususnya di dalam surah Al-Mulk, kita diingatkan bahwa kehidupan ini bukanlah perjalanan tanpa tujuan. Jadi kita tidak hidup, hidup saja kemudian kita meninggal dunia. Tetapi tentunya Allah Subhanahu wa Taala menciptakan kita ada tujuannya. Allah Subhanahu wa Taala berfirman di dalam Quran surah Al-Mulk di ayat kedua, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Nah, ayat ini menyampaikan kepada kita bahwa kehidupan ini sahabat muas adalah ujian. Namun ujian dari Allah Subhanahu wa taala tentunya tidak selalu hadir dalam bentuk kesulitan. Banyak di antara kita mungkin yang memahami bahwa kalau ujian berarti kita akan menghadapinya dalam masalah atau mungkin kehilangan atau kesedihan. Padahal kemudahan juga merupakan ujian. Kekayaan ujian, ilmu pengetahuan ujian, kesehatan ujian, waktu adalah ujian. Bahkan kesempatan dan keberhasilan yang Allah Subhanahu wa taala berikan juga merupakan ujian. Sebab yang Allah Subhanahu wa taala lihat bukan apa yang kita miliki, tetapi bagaimana kemudian kita menggunakan apa yang kita miliki itu. Ketika kita diberikan nikmat, apakah kita menjadi manusia yang bersyukur? Ketika diberikan kemampuan, apakah kita menggunakannya untuk kebaikan? Dan ketika diberikan keberhasilan, apakah kemudian hati kita tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala bahwa semua itu berasal darinya? Karena pada akhirnya tentunya ukuran keberhasilan seorang manusia bukan hanya tentang seberapa banyak yang dia peroleh di dunia, tetapi seberapa baik ia menjalani amanah yang telah dititipkan di kehidupannya. Dan semoga melalui lantunan surah Al-Mulk tadi di kesempatan Murotal by Request di sore hari ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa setiap keadaan dalam hidup ini ada maknanya. Ada ujian dalam kesulitan, tapi ada juga ujian dalam kemudahan. Maka mari kita sama-sama belajar sahabat muas menjadi manusia yang selalu bersyukur, lebih rendah hati, dan tentunya lebih baik dalam menjalankan kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sahabat muas dimanapun Anda berada, dan surah Al-Mulk yang telah kita dengarkan bersama menjadi surat terakhir sebagai penutup perjumpaan kita di kesempatan sore hari yang berbahagia ini. Oleh karena itu, sampai berjumpa kembali biiznillah ta'ala dalam program Murotal by Request lainnya yang akan terus hadir setiap hari Rabu sampai dengan hari Ahad pukul 16.00 waktu Indonesia bagian tengah. Untuk itu tetaplah bersama kami di Radio Mu'ad bin Jabal Kendari 94.3 FM.
0: Anda telah mendengarkan Murotal by Request hanya di Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM.
3: 94.3 FM.
4: Alhamdulillah. Hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pala jadwalku di. Rusak pala sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam bela.
5: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mending antum beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Sport Polisi itu bagus-bagus barangnya.
4: Oh iya betul.
1: DJ Sport Kendari, tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
3: Hadiri dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan Mutun Thalibul Ilm.
6: Hari yang berbahagia ini kembali kita dapat bermajlis untuk melanjutkan pembahasan tentang Mutun Thalibul Ilm
3: karya Syekh Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim.
6: Ummul mukminin Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat.
3: Bersama Al-Ustaz Zizin Zainal Mursalin LC Hafizahullahu Ta'ala.
6: Anha, beliau menuturkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
3: rutin setiap hari Rabu ba'da salat maghrib.
6: Amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad.
3: Bertempat di Masjid As-Sa'wi, Ma'had Ali Mu'az bin Jabal Kendari, Jalan Boulevard Lepo-Lepo, Kota Kendari. Disiarkan secara live melalui Radio Muas 94,3 FM dan Muas TV.
4: Radio Muas bin Jabal.
2: Masih bersama kami di Radio Muas bin Jabal Kendari menemani waktu sore sahabat Muas sekalian. Sahabat Muas dimanapun Anda berada, rutinitas mungkin kita di setiap harinya ya, membuat hari-hari kita berlalu rasa-rasanya begitu cepat. Pagi dimulai dengan berbagai kesibukan, siang dipenuhi pekerjaan dan aktivitas, lalu kemudian tibalah waktu sore yang kembali diisi dengan berbagai urusan yang rasa-rasanya tidak ada habisnya. Dan tidak kita sadari, kita mungkin begitu fokus menyelesaikan berbagai tanggung jawab hingga lupa bahwa tubuh dan pikiran juga butuh waktu untuk istirahat. Sesekali tentunya tidak ada salahnya memberi jeda pada diri kita untuk beristirahat. Tapi bukan untuk berhenti berkarya, tetapi untuk mengisi kembali energi agar kita dapat melanjutkan aktivitas dengan semangat yang baru. Dan salah satu cara yang dapat kita lakukan adalah menikmati hidangan yang lezat di tempat yang nyaman. Apalagi kalau misalkan ditemani dengan suasana yang tenang, yang asri, dan orang-orang yang terdekat. Apalagi kondisi lingkungannya itu hijau-hijau, dipenuhi dengan tumbuhan-tumbuhan. Dan ada penelitian, sahabat Mas, tentang orang-orang yang hidup sering melihat yang hijau-hijau, pepohonan. Ada ternyata pengaruhnya terhadap kehidupan dirinya. Sahabat semua dimanapun Anda berada, salah satu cara sederhana yang dapat dilakukan untuk menikmati atau mengisi waktu istirahat kita tentunya adalah menikmati hidangan yang lezat. Karena hidangan ini tentunya bukan hanya menikmatinya kemudian kita dengan menikmati hidangan ini ya. Tentunya bismillah ta'ala semangat kita yang tadinya boleh jadi mungkin kita hilang fokus, kita yang tadinya hilang semangat, atau mungkin kita kehilangan ide, atau kalau bahasa anak-anak sekarang overwhelming, burnout. Maka semoga dengan kita menyantap, kita keluar menyantap hidangan, apalagi lihat yang hijau-hijau, ini bisa menambah atau mengisi kembali energi kita. Apalagi misalkan di waktu siang, ya, di waktu-waktu seperti ini, waktu-waktu sore, di saat-saat seperti ini. Dan menariknya, Sobat Muas, dimanapun Anda berada, kalau Sobat Muas mencari tempat yang syahdu untuk menikmati hidangan, maka di Kota Kendari ada suasana di pinggiran, masih di tengah kota hitungannya sih sebenarnya, tapi suasananya hijau-hijau, yaitu Kampung Bakau Eko Kuliner. Nah, jadi bagi sahabat Mas yang ingin menikmati hidangan yang lezat, terutama seafood yang segar dengan suasana yang asri tapi di tengah kota, Kampung Bakau Eko Kuliner Kendari menghadirkan promo spesial yang sangat sayang kalau untuk dilewatkan, yaitu promo July Holiday. Dan promo ini berlangsung hingga 30 Juli 2026. Nikmati diskon 10% untuk makan siang dengan beragam pilihan hidangan seafood yang lezat dan menggugah selera, Sobat Muas. Jadi cocok dinikmati bersama keluarga, sahabat, apalagi bersama rekan kerja dalam suasana yang nyaman dan alami. Nah, promo ini berlaku, Sobat Muas, setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis mulai pukul 10 pagi hingga pukul 4 sore. Jadi manfaatkan kesempatan ini untuk menikmati makan siang yang lebih hemat tanpa tentunya mengurangi kenikmatan cita rasa seafood khas Kampung Bakau. Jangan lewatkan promonya July Holiday yang berlangsung hanya sampai 30 Juli 2026. Untuk informasi lebih lanjut, Sobat Muas dapat ikuti Instagramnya di @kampungbakau_kendari dan TikToknya ada di Kampung Bakau. Atau Sobat Muas yang mungkin besok ingin kumpul bersama rekan kerja, keluarga, makan siang, ya, maka dapat langsung reservasi atau tanya-tanya lebih lanjut di nomornya di 0813-5628-2454-2465. Kami ulangi, 0813-5628-2465. Kampung Bakau Eko Kuliner Kendari, tempat terbaik menikmati kelezatan hidangan. Sobat Muas, dimanapun Anda berada menemani waktu sore di kesempatan hari ini, kembali akan hadir di ruang dengar Anda program acara kajian anak-anak, di mana akan membahas tentang kisah-kisah para ulama. Dan di kesempatan sore hari ini, kisah yang akan diangkat yaitu kisah Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Oleh karena itu, langsung saja kita dengarkan bersama seperti apa kisahnya, dan tetaplah bersama kami di Radio Muaz bin Jabal Kendari 94.3 FM.
7: Radio Muaz bin Jabal.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Adik-adik sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat dan karunia. Hari ini kita bisa kembali berjumpa dalam kajian anak, yang insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan serial ulama-ulama ahlu sunnah, tokoh-tokoh inspiratif muslim, ya. Dan hari ini insya Allah kita akan menceritakan kisah seorang ulama yang bernama Imam At-Tirmidzi, adik-adik sekalian, ya. Siapa namanya adik-adik? Imam At-Tirmidzi. Kenapa dinamai dengan Imam At-Tirmidzi? Karena dia berasal dari kota Tirmidz. Dia lahir di sebuah kota yang namanya Tirmidz. Maka dia mendapat lakop gelar Tirmidzi, orang yang berasal dari kota Tirmidz. Karena ulama yang satu ini lahir di kota Tirmidz.
9: Tirmidz itu di mana, Kairan?
8: Tirmidz itu adalah sebuah kota yang terletak di bagian selatan negara Uzbekistan. Kalian pernah nggak ke Uzbekistan? Belum pernah ke Uzbekistan? Sama, Kak Erlan juga belum. Iya, adik-adik. Jadi Uzbekistan itu adalah sebuah negara di benua Asia, ya. Tapi dia bukan negara Arab, adik-adik sekalian, ya. Jadi Uzbekistan itu ada di Asia Tengah, adik-adik, ya. Dia dekat dengan Turkmenistan, dekat dengan Kirgistan, ya, dan dia ada di daerah Asia Tengah. Bahkan sebelumnya Uzbekistan itu bagian dari negara Uni Soviet, ya, adik-adik, ya. Makanya ada sebagian bahasanya bahasa Rusia, adik-adik sekalian, gitu. Nah, sehingga orang-orang Uzbekistan itu bukanlah orang yang berbahasa Arab, ya. Nah, bahasa mereka ya bahasa Uzbek namanya, adik-adik, ya. Ini bahasa resminya nih, adik-adik, gitu. Dan adik-adik semua dirahmati oleh Allah, ternyata Imam At-Tirmizi dia berasal dari negara Uzbekistan, ya. Dan ini bukan negara Arab. Tapi siapa sangka, ternyata Imam At-Tirmizi menjadi ulama yang sangat hebat, adik-adik, ya. Masya Allah. Beliau lahir pada awal abad ke-3 Hijriah, tepatnya pada tahun 209 Hijriah, ya. Dia lahir tahun berapa, adik-adik, dicatat? 209 Hijriah. Imam At-Tirmizi lahirnya 209 Hijriah. Kalau sekarang ini sudah tanggal berapa Hijriah, ya, adik-adik, ya? Kalau sekarang ini kita sudah ada di tahun 1445 Hijriah. Sedangkan Imam At-Tirmizi lahir 209 Hijriah. Jadi berarti Imam At-Tirmizi ini hidup 1200 tahun yang lalu, adik-adik sekalian. Wow. Berarti sudah cukup lama, ya, adik-adik, ya. Nah, meskipun demikian, tapi nama At-Tirmizi tetap dikenang oleh kaum muslimin sampai sekarang, karena Imam At-Tirmizi itu menjadi ulama yang sangat berjasa terhadap Islam dan kaum muslimin. Karya-karya kitabnya sangat banyak, bahkan Imam At-Tirmizi itu menjadi sosok yang dikenal sebagai salah satu ahli hadis. Nah, adik-adik tahu nggak sih, sejak kecil Imam Tirmizi itu memang rajin belajar. Nah, kalian pengen nggak seperti Imam Tirmizi? Kalau pengen, harus rajin belajar sedari kecil, ya. Sejak kecil Imam Tirmizi itu sudah menunjukkan semangatnya untuk belajar ilmu agama. Setiap kali ada kesempatan, beliau tidak hanya bermain-main saja, adik-adik, ya, tapi beliau juga sempatkan untuk di majelis-majelis ilmu yang ada di kota Tirmidz. Dia sudah hafal Quran ketika masih kecil, loh, adik-adik. Dan setelah beranjak dewasa, Imam Tirmizi berguru kepada seluruh ulama yang ada di kota Tirmidz. Nah, setelah selesai belajar kepada seluruh guru, baru dia pergi merantau, pergi ke kota lain untuk melanjutkan perjuangannya di dalam belajar. Nah, adik-adik semua dirahmati oleh Allah, di antara kota yang didatangi oleh Imam Tirmizi ketika belajar adalah kota Bukhara. Kota apa, adik-adik? Bukhara. Kalau sekarang sih ini termasuk di negara Uzbekistan juga, ya, adik-adik, ya. Nah, jadi Imam Tirmizi itu ketika sudah selesai belajar dengan para ulama di kota Tirmidz, dia merantau pergi ke kota lain, diantaranya ke kota Bukhara. Nah, di kota Bukhara ini ada seorang ulama hadis yang sangat terkenal. Tahu nggak siapa namanya?
10: Imam
8: Bukhari. Tuh, namanya Bukhari karena berasal dari daerah Bukhara. Nah, Imam Bukhari, pernah dengar nama Imam Bukhari adik-adik? Pernah ya? Nah, Imam Bukhari ini ternyata di antara gurunya Imam At-Tirmizi, ya. Imam Bukhari ini seorang ulama ahli hadis yang mengumpulkan hadis-hadis sahih yang langsung bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Tirmizi belajar hadis juga kepada Imam Bukhari adik-adik. Karena Imam Bukhari itu keilmuannya sangat terkenal, hafalannya sangat kuat, ya. Makanya Imam Tirmizi semakin tertarik untuk mempelajari ilmu hadis, ya. Dan Imam Bukhari sebagai guru juga sangat menyukai Imam Tirmizi karena Imam Tirmizi cerdas dan mampu menguasai ilmu hadis dengan baik dan sangat cepat. Bahkan para ulama menyebutkan bahwa Imam Tirmizi itu salah satu murid terbaiknya Imam Bukhari. Adik-adik semuanya rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Imam Tirmizi pun belajar kepada Imam Bukhari. Wah. Dan setelah itu Imam Tirmizi melanjutkan perjalanan mencari ilmu ke berbagai wilayah lainnya. Dia pergi ke Khurasan, dia pergi ke daerah Marwa, dia pergi ke daerah Samarkand, ya, dan berbagai kota-kota lainnya. Yang mana di kota-kota tersebut, Imam Tirmizi itu belajar kepada para ulama yang tinggal di sana. Dia belajar banyak ilmu dengan penuh semangat, sehingga Imam Tirmizi pun punya banyak ilmu yang didapat. Wah, adik-adik, kalian kan sekarang lagi sekolah ya? Di sekolah kan belajar sama banyak guru, betul? Nah, nanti kalian kalau sudah selesai belajar di sekolah, coba merantau. Pergi keluar kota atau ke luar negeri ya. Kuliah di Madinah misalnya, atau kuliah di Yaman misalnya, atau kuliah di Mekah misalnya. Merantau atau pergi keluar kota, mungkin ada pondok pesantren di luar kota kita ya. Ini contoh-contoh para ulama adik-adik ya, bagaimana mereka itu melakukan rihlah, melakukan perjalanan merantau untuk mencari ilmu. Nah, adik-adik semua dirahmati oleh Allah, Imam Tirmizi sangat semangat sekali. Berbagai macam kota dia datangi. Bahkan dia juga pergi ke negeri lain, adik-adik ya. Imam Tirmizi juga disebutkan dia merantau mencari ilmu menuju negara Irak. Wah, negara Irak nih adik-adik ya. Irak ini sebuah negara yang di dalam negeri tersebut ada berbagai kota yang terkenal dengan ilmu keislamannya. Ada kota Baghdad, ada kota Basra, ada kota Kufah. Ini kota-kota terkenal dengan ilmunya adik-adik sekalian ya. Dan letaknya ada di negeri Irak. Tiga kota yang Kak Eran sebut tadi, Baghdad, Basra, dan Kufah, ini adalah kota besar di wilayah Irak yang terkenal memiliki banyak ulama. Semua orang yang ingin belajar ilmu agama saat itu mesti akan mendatangi tiga kota besar ini di negeri Irak. Baghdad, Basrah, Kufah. Banyak orang merantau ke tiga kota ini untuk bisa menambah ilmu, untuk bisa belajar Islam, ya. Dan adik-adik, Imam Tirmizi pun yang juga semangat belajar ilmu agama, tidak ketinggalan dia pun pergi ke negeri Irak. Pergi ke tiga kota besar ini untuk belajar agama.
9: Wah, Kak Eran, berarti Imam Tirmizi merantaunya jauh juga ya, sampai ke Irak.
8: Iya, adik-adik. Bahkan gak cuma ke Irak, Imam Tirmizi juga sampai merantau ke wilayah Mekah dan Madinah, ya. Yang mana Mekah dan Madinah kan pusat agama Islam ya adik-adik ya. Nah, Imam Tirmizi pergi ke kota Madinah, belajar dari para ulama yang ada di sana ya. Lalu beliau pergi ke kota Mekah untuk belajar sekaligus menunaikan ibadah haji. Masya Allah adik-adik. Ini perjalanannya jauh loh adik-adik ya. Dari kota Tirmidzi ke Bukhara, ke wilayah-wilayah di daerah Iran. Semisal Khorasan tadi adik-adik ya. Ke Samarkand. Habis itu ke Irak ya. Ke daerah Baghdad, Basrah, Kufah. Habis itu ke Madinah dan ke Mekah. Masya Allah adik-adik. Perjalanannya jauh sekali untuk belajar ilmu. Dan akhirnya Imam Tirmizi pun menguasai banyak ilmu ya. Kemudian dia kembali lagi ke kota Tirmidzi, kota kelahirannya, untuk menyebarkan ilmu yang telah dipelajari. Dalam perjalanan pulang ke kota Tirmidzi, Imam Tirmizi menyempatkan diri untuk datang kembali ke kota-kota seperti Baghdad, Basrah, Kufah, Samarkand, dan yang lainnya untuk lebih memantapkan ilmu yang telah dipelajarinya. Masya Allah, Masya Allah. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Tirmizi itu sanggup ya belajar sampai sejauh itu, belajar sampai memakan waktu yang cukup lama ya. Karena Imam Tirmizi itu dia sangat cerdas adik-adik sekalian ya. Bahkan tadi Kak Erlan sebutkan Imam Bukhari sampai sangat suka kepada Imam Tirmizi disebabkan kecerdasannya. Nah, ada kisah menarik adik-adik terkait dengan kecerdasannya Imam Tirmizi. Dikisahkan, saat Imam Tirmizi pergi ke kota Mekah, beliau ingin menemui salah seorang ulama di sana untuk mencocokkan catatan hadis yang telah beliau tulis dari para ulama sebelumnya. Imam Tirmizi menulis hadis-hadis tersebut pada 2 jilid buku yang tebal adik-adik sekalian. Wow! Nah, di Mekah, Imam Tirmizi bertemu dengan ulama tersebut. Lalu beliau meminta kepada ulama tersebut untuk membacakan hadis-hadis yang dia hafal dan mencocokkan dengan hadis yang pernah ditulis oleh Imam Tirmizi. Maka ulama tersebut pun menyanggupi permintaan Imam Tirmizi, dan dengan penuh semangat, Imam Tirmizi menuju hewan kendaraannya untuk mengambil 2 jilid buku. Imam Tirmizi ambil 2 jilid buku tebal yang beliau bawa. Namun saat dibuka, ternyata Imam Tirmizi salah bawa buku.
9: Hah? Salah bawa buku?
8: Waduh, ini padahal pengen mencocokkan hadis yang dicatat di buku dengan hadis yang dihafal oleh ulama yang ada di kota Mekah tersebut. Tapi ternyata Imam Tirmizi salah bawa buku, adik-adik. 2 buku yang beliau bawa hanyalah buku kosong. Bukan buku catatan hadisnya, ternyata buku kosong. Namun Imam Tirmizi hanya diam dan mendengarkan sang guru membacakan hadis. Imam Tirmizi tetap berpura-pura mencocokkan hadis yang telah ditulis dengan yang dibacakan oleh sang guru. Nah, ada yang unik nih. Saat sedang membacakan hadis, ulama itu melihat ke buku yang dipegang oleh Imam Tirmizi. Ketika ulama itu melihat bahwa beliau hanya membawa buku kosong tanpa tulisan sedikit pun, ulama itu pun memarahinya. Karena ditipu oleh Imam Tirmizi. Barulah kemudian Imam Tirmizi menjelaskan kalau buku catatan yang berisi hadis tertinggal dan beliau membawa buku yang salah. Tapi Imam Tirmizi berkata bahwa semua hadis yang sudah dibacakan tadi sudah benar-benar dihafalnya. Kemudian Imam Tirmizi pun mengulang kembali hadis-hadis yang telah dibacakan oleh ulama tersebut. Namun ulama tersebut masih belum puas dan berkata, "Sepertinya engkau sudah menghafalkan hadis-hadis yang aku bacakan tadi sebelum engkau bertemu denganku." Imam Tirmizi menjawab, "Tidak wahai guru, aku belum menghafalkan hadis-hadis yang engkau bacakan tadi." Ulama itu ingin membuktikan bahwa Imam Tirmizi memang bisa menghafal hanya dengan mendengarkan sekali saja. Ulama itu lalu menyebutkan 40 hadis lain yang hanya diketahui olehnya. Dan dengan izin Allah, Imam Tirmizi bisa menghafalkan 40 hadis itu hanya dengan mendengarkan sekali saja. Wow, adik-adik, hebat banget. Bisa dengerin puluhan hadis cuma dengan sekali mendengar. Sang guru begitu kagum, lalu berkata kepada Imam Tirmizi, "Wahai anak muda, aku belum pernah bertemu dengan orang yang sangat cerdas seperti dirimu." Subhanallah, Allah telah karuniakan kecerdasan yang sangat hebat kepada Imam Tirmizi, dan beliau gunakan kecerdasan yang diberikan Allah tersebut untuk mempelajari ilmu agama. Masya Allah, adik-adik semua ya. Jadi Imam Tirmizi itu sangat cerdas sekali. Maka wajar Imam Bukhari pun memberikan pujian kepada Imam Tirmizi ya. Imam Bukhari bilang, ilmu yang aku dapatkan darimu lebih banyak daripada ilmu yang engkau dapatkan dariku. Ya Allah, ya Rabb. Imam Bukhari tawadu sekali ya adik-adik ya. Dia bilang, ilmu yang aku dapatkan darimu lebih banyak daripada ilmu yang engkau dapatkan dariku. Artinya, Imam Bukhari merasa selain jadi guru, dia juga jadi murid. Dia belajar juga kepada Imam Tirmizi, adik-adik sekalian. Masya Allah. Tapi ini juga menunjukkan ketawaduan Imam Bukhari ya adik-adik ya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Dan ada juga ulama yang bilang gini adik-adik ya. Tidak ada yang bisa menggantikan Imam Bukhari setelah wafatnya kecuali Imam Tirmizi. Wah, keren adik-adik ya. Karena Imam Tirmizi ini ilmunya banyak, hafalannya kuat, mulia akhlaknya ya. Sehingga adik-adik, Imam Tirmizi itu disebutkan dia itu banyak menangis karena sedih adik-adik ya. Hingga kemudian matanya mengalami kebutaan. Masya Allah, adik-adik semua yang berbahagia. Imam At-Tirmizi semangat belajar. Dia memiliki banyak sekali guru ya adik-adik ya. Dia belajar kepada siapa aja tadi adik-adik? Dia belajar kepada Imam Bukhari. Dia juga belajar kepada Imam Ishaq bin Rahawai ya. Dia juga belajar kepada Imam Muslim ya, ini yang nulis buku Sahih Muslim ya. Imam Tirmizi juga belajar hadis kepada Imam Abu Dawud ya, dan lain hal sebagainya. Nah, dari semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Tirmizi juga dia memiliki banyak murid-murid ya, adik-adik sekalian ya. Dan Imam Tirmizi juga memiliki banyak karya-karya. Begitu banyak buku-buku yang beliau tulis ya. Ada Sunan Tirmizi, ada apa lagi adik-adik ya. Kitab-kitab hadis yang lain, semisal Al-Ilal. Imam Tirmizi juga nyusun buku khusus menjelaskan tentang Nabi Muhammad. Namanya Syama'il Muhammadiyah ya.
4: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
11: Assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Suki,
11: dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
12: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
11: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
12: Tidak ji, mobil yang dulu hei itu, yang kodarullah tabrakan.
11: Iya kah, sekira momi kita timbang itu hari, karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya, di mana kita polis ini mobil, rapi sekali, kayak mobil baru hei jadinya.
4: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di Bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812 4584 3370.
13: bengkel mobil Chandra.
14: Kerja profesional, harga bersahabat.
4: Masih jam 7 nih. Mau ke kantor, tapi masih ngantuk. Telepon Rudy ah. Halo Ruth, pagi ini aku titip absen ya. Iya, absenkan dulu. Nanti siang baru aku masuk. Soalnya masih ngantuk. Kalau nanti ada yang nanyain, bilang saja lagi ada perintah dari bos pagi ini. Oke?
15: Absen kok dititip? Emang

0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muath Bin Jabal 94,3 FM.
1: Hadirati sada. Yurja intibah.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Kita mau pulang Mi ini. Sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
3: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan Mi?
2: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHAO.
0: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
1: Radio Muath Bin Jabal
4: 94.3 FM.

0: Radio Muad bin Jabal.
1: Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan
2: Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan kita sekalian dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Itu bermanfaat bagi apa-apa yang sudah terjadi ataupun yang belum
1: terjadi. Siapa yang Allah kehendaki suatu kebaikan kepadanya, maka akan Allah pahamkan dia dalam urusan agama. Tafakkun alai. Anda ingin menambah wawasan keislaman Anda? Pastikan frekuensi Anda tetap di 94.3 FM Radio Muad bin Jabal Kendari.
0: 94.3 FM Radio Muad bin Jabal. Saudara seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat asar untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Mari kita mengkondisikan aktivitas kita agar sholat tepat waktu.
4: Kenapa harus malu? Banyak orang menyangka bahwa malu itu lemah. Mereka menganggap malu tidak membawa kepada kesuksesan. Tapi mungkin mereka lupa, justru orang-orang mulia, mereka memiliki rasa malu karena malu merupakan kemuliaan. Al-haya kulluhu khair. Rasa malu itu kesemuanya mengandung kebaikan. Bukankah dengan rasa malu, diri kita terjegah dari berbuat dosa? Malu kepada Rabb, ketika manusia tidak melihat kita, ternyata ia melihat kita. Malu kepada Allah, ketika manusia tidak memandang kita, tidak mendengar tentang kita, ternyata Allah mendengar tentang kita. Kita bisa membayangkan kalau seandainya rasa malu tidak ada pada diri seseorang. Fa'illam tastahi fasna' masyi'tum. Kalau kamu sudah tidak punya rasa malu lagi, kata Nabi, ya sudah, lakukan saja apa saja yang kamu mau. Ini bukan pujian dan anjuran untuk berbuat tidak punya rasa malu. Ini celaan. Sungguh, ketika seseorang tidak memiliki rasa malu, tidak ada kemuliaan pada dirinya. Para wanita, kehormatan dan kemuliaan mereka itu setimbang dengan rasa malu yang mereka miliki. Bayangkan, saat wanita tidak punya rasa malu, ia tanggalkan penutup auratnya, ia tampakkan bagian yang seharusnya hanya pantas dilihat oleh suaminya. Ketika seorang wanita tidak punya rasa malu, ia akan menganggap mertuanya adalah seteru bagi dirinya karena tidak punya rasa malu. Anda bisa bayangkan akibat rumah tangga yang tidak memiliki rasa malu. Itu rumah tangga yang binasa. Ketika seorang laki tidak punya rasa malu, dia akan memukul pada bagian wajah istrinya tatkala dia murka kepadanya. Padahal Nabi SAW mengingatkan, laisa minna man darabal wajha, bukan golongan kami orang yang menempeleng pada bagian wajah. Aduhai celaka orang-orang yang tidak punya rasa malu. Mereka berbuat kemaksiatan tidak punya rasa malu. Anda bisa bayangkan, jika manusia di muka bumi ini tidak memiliki rasa malu, pasti tidak akan ada bedanya dengan binatang di luar sana. Mungkin mereka lebih buruk. Bukan mungkin, tapi pasti dia lebih buruk dari binatang ternak yang ada di luar sana. Bukan hanya binatang ternak, tapi binatang yang lebih daripada itu. Karena binatang memiliki rasa malu. Sayang kita hari ini melihat sebagian melupakan tentang sifat malu ini. Yang ada, mereka memalukan. Memalukan agama mereka, memalukan kedua orang tua mereka, memalukan orang-orang yang di sekitar mereka. Karena mereka tidak punya rasa malu untuk berbuat kemaksiatan kepada Allah. Wahai saudaraku, ini hiasan. Ini adalah benda milik orang beriman yang telah pergi dari mereka kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini adalah rasa malu, ciri dari muslim yang sejati. Maka muslim tidak akan menanggalkan rasa malunya. Ini adalah rasa malu milikmu wahai wanita muslimah. Maka wanita muslimah tidak mungkin lepas dari rasa malu yang telah Allah karuniakan kepada diri mereka.
5: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

يترقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير.
1: Dibaca 10 kali.
2: Radio Mu'adz Bin Jabal 94,3 FM.
3: Fatwa Ulama.
4: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
3: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Aku mendengar bahwa tidak boleh seseorang sholat tanpa azan. Ketika itu, aku mengetahui ada yang sholat, kemudian aku sholat, Alhamdulillah. Namun, aku saat itu sholat tanpa azan. Apakah sholatku sah? Jika memang tidak sah, apa yang harus aku lakukan terhadap sholat yang telah aku kerjakan tadi? Syekh Shalih Al-Fauzan Hafizahullah menjawab, azan adalah pemberitahuan tentang masuknya waktu sholat. Azan merupakan salah satu syiar Islam dan memiliki keutamaan amat besar. Oleh karena itu, sudah sepatutnya untuk terus-menerus menjaganya. Azan untuk setiap waktu sholat ketika seseorang sholat sendirian adalah dianjurkan atau disunnahkan, yaitu ia azan lalu sholat. Di sini terdapat keutamaan yang besar sekali dan akan memperoleh pahala yang banyak. Akan tetapi jika seseorang sholat tanpa azan, sholatnya tetap dikatakan sah, namun ia telah luput dari pahala azan. Wallahu a'lam. Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan rahimahullah ditanya, di tempat kami bekerja ada tempat kencing yang bergantung. Sebagian teman menggunakannya dengan memakai celana panjang dan kencing sambil berdiri, yang tidak menjamin bahwa air seninya tidak mengenai celana panjang. Pada suatu hari saya memberi nasihat kepadanya. Ia menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melarang hal tersebut. Jawaban beliau rahimahullah, boleh bagi seseorang kencing sambil berdiri apabila bisa terjaga dari percikan air seninya ke badan dan pakaiannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kencing sambil berdiri di suatu saat, terutama apabila hal tersebut sangat dibutuhkan karena sempitnya pakaian atau karena ada penyakit di tubuhnya. Namun hukumnya makruh kalau tidak.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya menzakati rumah yang disewakan? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, rumah yang dipersewakan dan bisnis tidak dizakati berdasarkan harga rumah. Tetapi yang dizakati adalah hasil dari persewaan setelah mencapai satu haul setelah perjanjian. Jika tidak mencapai satu haul dari pembayaran, maka tidak wajib dizakati. Misalnya rumah itu disewakan dengan seharga 10 ribu, lalu dibayarkan pada saat perjanjian sebesar 5 ribu, dan dibelanjakan hingga habis. Kemudian 5.000 sisanya diterima setelah setengah tahun lalu, dibelanjakan dan habis sebelum mencapai 1 tahun. Maka harta itu tidak perlu dizakati, karena harta itu belum mencapai haul. Adapun jika rumah itu dipersiapkan untuk diperjualbelikan dan menunggu sampai mendapat keuntungan lewat penjualan, tetapi ada orang yang berkata, selama belum Anda jual, maka saya akan menyewanya. Maka dalam keadaan seperti ini, dia harus mengeluarkan zakat dari harga rumah itu. Begitu juga upah persewaannya. Jika telah mencapai haul seperti yang dijelaskan di atas, maka wajib mengeluarkan zakat dari nilai rumah itu, karena dia mempersiapkannya untuk dagang atau diperjualbelikan, bukan untuk tempat tinggal dan kerja. Segala sesuatu yang ditujukan untuk perdagangan dan bisnis, maka harus dikeluarkan zakatnya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya setiap amalan bergantung kepada niat. Sesungguhnya setiap orang itu akan mendapat sesuatu mengikut niatnya. Orang yang mempunyai harta untuk tujuan bisnis, berniat dengan harta itu untuk mendapatkan nilainya, bukan zatnya. Dan nilai harta itu adalah uang, sedangkan uang harus dizakati. Dengan demikian, orang yang memiliki rumah untuk tujuan dagang dan bisnis wajib dizakati sebesar nilai rumah dan upah yang diperolehnya setelah sampai 1 tahun sejak pembayaran. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Saleh Al Utsaimin, Fatwa Arkanil Islam.
3: FM Radio Muadz Bin Jabal. Maraknya pinjaman online ilegal semakin membuat masyarakat was-was.
6: Baru-baru ini pemberitaan dihebohkan dengan peristiwa nasabah pinjol atau pinjaman online yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri.
7: Dalam syariat Islam, memang kita dibolehkan untuk berutang. Bahkan bisa menjadi pahala yang besar bagi mereka pemberi piutang kepada orang yang membutuhkan. Tapi berutang terus-menerus adalah suatu hal yang buruk.
8: Jangan membetulkan hawa nafsu untuk berutang. Nabi tidak mau menyolatkan orang yang punya utang 2 dinar. Nabi tidak mau solatkan. Dan utang ini akan ditutup sampai hari kiamat. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang.
7: Jangan kita bermudah-mudahan untuk berutang tanpa adanya kebutuhan dan keyakinan dapat melunasinya.
9: Terlebih berutang melalui pinjaman online.
7: Berutang melalui pinjaman online hukumnya haram karena terdapat riba yang dikenal dengan istilah bunga.
10: Makan riba. Dosanya riba itu yang paling ringan seperti menzinai ibunya sendiri.
11: Maka nasihat Anda kepada setiap muslim, perbaikilah gaya hidup. Ketika engkau enggak punya uang, maka bekerja. Ketika hasilnya tidak cukup, maka berpuasalah engkau. Tawakal kepada Allah, perbaiki gaya hidup sehingga enggak utang.
7: Mari jauhi bermudah-mudahan dalam berutang dan jangan pernah melakukan pinjaman online.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muadz Bin Jabal 94,3 FM.
12: Simak dan dengarkan Din Podcast.
13: Betul ya, bahwa godaan dan fitnah itu ada sepanjang hidup kita.
14: Iya, artinya dalam kehidupan ini ya, namanya cobaan itu karena asal dunia ini memang ya tempat ujian. Ya.
12: Program podcast yang membahas seputar agama bersama narasumber kita, Ustadz Faris Abdullah Ma'mun SPD, Hafizahullah.
14: Bisa kita pahami bahwa ternyata ujian itu bukan hanya berbicara tentang orang yang sakit,
13: ya,
14: bukan hanya berbicara tentang orang yang jatuh miskin.
13: Yang tidak enak-enak lah.
14: Iya, semua. Bahkan sebenarnya juga kelapangan itu juga ujian.
13: Nah, itu dia.
14: Ya, ujian.
12: Berlokasi di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, DJS Coffee, depan Islamic Center, Muadz Bin Jabal. Rutin setiap hari Kamis, dimulai pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Disiarkan secara live melalui Radio Muadz 94,3 FM dan Muadz TV.
9: 94,3 FM, Radio Muadz Bin Jabal.
15: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
16: Qudwatun nabawiyah.
17: An Abi Muhammadin Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib sibt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam وريحانته رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي حديث حسن صحيح.
18: داري أبو محمد الحسن بن علي بن أبي طالب cucu Rasulullah صلى الله عليه وسلم dan kesayangannya radhiyallahu anhuma. Dia berkata, saya menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dia berkata, hadis hasan sahih.
16: Qudwatun nabawiyah.
17: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا.
18: dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, merupakan tanda kebaikan Islam seseorang dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Hadis hasan diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya.
16: Qudwatun nabawiyah.
17: An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu taala an khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم.
18: dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kamu hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
16: Qudwatun nabawiyah.
17: An Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalath: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم.
18: dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga sebab. Pertama, orang yang telah menikah yang berzina. Kedua, jiwa dengan jiwa atau membunuh. Dan orang yang meninggalkan agamanya atau murtad yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
16: Qudwatun nabawiyah.
17: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم.
18: dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah berkata yang baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia muliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
15: Radio Mu'ad bin Jabal.
19: Hadiri dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan Mutun Thalibul Ilm.
20: Hari yang berbahagia ini kembali kita dapat bermajelis untuk melanjutkan pembahasan tentang Mutun Thalibul Ilm
19: karya Syekh Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim.
20: Ummul mu'minina Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat.
19: Bersama Al-Ustaz Zizin Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala.
20: Anha beliau menuturkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi
19: wasallam rutin setiap hari Rabu ba'da salat maghrib.
20: Amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad.
19: Bertempat di Masjid As-Sa'wi, Ma'had Ali Mu'az bin Jabal Kendari, Jalan Boulevard Lepo-Lepo, Kota Kendari. Disiarkan secara live melalui Radio Mu'az 94,3 FM dan Mu'az TV.
21: Info Dunia Islam.
22: Info Dunia Islam.
21: Info Dunia Islam.
22: Info Dunia Islam.
23: Baiklah sahabat Mu'az, dimanapun Anda berada, awal dari kebersamaan kita di kesempatan yang berbahagia ini, kami mulai dengan rombongan haji kloter 17 Debarkasi Medan kembali dengan selamat. Beralih ke berita berikutnya.
21: Simak informasi terkini dalam acara Info Dunia Islam. Merangkum berbagai macam informasi Islam terkini dalam negeri dan mancanegara. Hadir menemani ruang dengar Anda setiap hari pukul 8.00 hingga 8.30 waktu Indonesia bagian tengah. Live di Radio Mu'az bin Jabal 94.3 FM atau di www.radiomuaz.com.
9: 94,3 FM Radio Mu'az bin Jabal.
24: Bismillahirrahmanirrahim.
25: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
24: Alif Lam Ra.

Pantaskah manusia menjadi heran bahwa kami memberi wahyu kepada seorang laki-laki di antara mereka? Berilah peringatan kepada manusia, dan gembirakanlah orang-orang beriman bahwa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan. Orang-orang kafir berkata, "Orang ini, Muhammad, benar-benar pesihir."

Sesungguhnya Tuhan kamu, dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars, singgasana untuk mengatur segala urusan. Tidak ada yang dapat memberi syafaat kecuali setelah ada izinnya. Itulah Allah, Tuhanmu. Maka sembahlah Dia. Apakah kamu tidak mengambil pelajaran?

Hanya kepadanya kamu semua akan kembali. Itu merupakan janji Allah yang benar dan pasti. Sesungguhnya dialah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya, menghidupkannya kembali setelah berbangkit. Agar dia memberi balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dengan adil. Sedangkan untuk orang-orang kafir, disediakan minuman air yang mendidih dan siksaan yang pedih karena kekafiran mereka.

0: بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون.
1: Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu, melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui.

Sesungguhnya pada pergantian malam dan siang, dan pada apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi, pasti terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi orang-orang yang bertakwa.

Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan, tidak percaya akan pertemuan dengan kami. Dan meras orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, niscaya diberi petunjuk oleh Tuhan karena keimanannya. Mereka di dalam surga yang penuh kenikmatan, mengalir di bawahnya sungai-sungai.

Dan kalau Allah menyegerakan keburukan bagi manusia, seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pasti diakhiri umur mereka. Namun kami biarkan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, bingung di dalam kesesatan mereka.

Dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk, atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu darinya, dia kembali ke jalan yang sesat, seolah-olah dia

Dan sungguh, kami telah membinasakan umat-umat sebelum kamu ketika mereka berbuat zalim. Padahal para rasul mereka telah datang membawa keterangan-keterangan yang nyata. Tetapi mereka sama sekali tidak mau beriman. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat dosa.

Kemudian kami jadikan kamu sebagai pengganti-pengganti mereka di bumi setelah mereka, untuk kami lihat bagaimana kamu berbuat.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami dengan jelas, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata, datangkanlah kitab selain Al-Quran ini, atau gantilah. Katakanlah Muhammad, tidaklah pantas bagiku menggantinya atas kemauanku sendiri. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Aku benar-benar takut akan azab hari yang besar kiamat jika mendurhakai Tuhanku.

Katakanlah Muhammad, jika Allah menghendaki, niscaya aku tidak membacakannya kepadamu, dan Allah tidak pula memberitahukannya kepadamu. Aku telah tinggal bersamamu beberapa lama sebelumnya, sebelum turun Al-Quran. Apakah kamu tidak mengerti?

Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayat-Nya? Sesungguhnya orang-orang yang berbuat dosa itu tidak akan beruntung.

0: في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون.
1: Dan mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana kepada mereka dan tidak pula memberi manfaat. Dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kami di hadapan Allah. Katakanlah, apakah kamu akan memberitahu kepada Allah sesuatu yang tidak diketahuinya, apa yang di langit dan tidak pula yang di bumi?

Dan manusia itu dahulunya hanyalah satu umat. Kemudian mereka berselisih. Kalau tidak karena suatu ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu, pastilah telah diberi keputusan di dunia di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan itu.

Dan mereka berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu bukti mukjizat dari Tuhannya?" Katakanlah, "Sungguh segala yang gaib itu hanya milik Allah. Sebab itu tunggu sajalah olehmu. Ketahuilah, aku juga menunggu bersama kamu."

Dan apabila kami memberikan suatu rahmat kepada manusia, setelah mereka ditimpa bencana, mereka segera melakukan segala tipu daya menentang ayat-ayat kami. Katakanlah, Allah lebih cepat pembalasannya atas tipu daya itu. Sesungguhnya malaikat-malaikat kami mencatat tipu dayamu.

Dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan dan berlayar di lautan, sehingga ketika kamu berada di dalam kapal dan meluncurlah kapal itu membawa mereka, orang-orang yang ada di dalamnya, dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira karenanya. Tiba-tiba datanglah badai dan gelombang menimpanya dari segenap penjuru, dan mereka mengira telah terkepung bahaya. Maka mereka berdoa dengan tulus ikhlas kepada Allah semata, seraya berkata, "Sekiranya engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur."

Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka, malah mereka berbuat kezaliman di bumi tanpa alasan yang benar. Wahai manusia, sesungguhnya kezalimanmu, bahayanya akan menimpa dirimu sendiri. Itu hanya kenikmatan hidup duniawi. Selanjutnya kepada kamilah kembalimu. Kelak akan kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

0: الناس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون.
1: Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu hanya seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Lalu tumbuhlah tanaman-tanaman bumi dengan subur karena air itu. Di antaranya ada yang dimakan manusia dan hewan ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan berhias, dan pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, memetik hasilnya, datanglah kepadanya azab kami pada waktu malam atau siang. Lalu kami jadikan tanamannya seperti tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang yang berfikir.

Dan Allah menyeru manusia ke Darussalam, surga, dan memberikan petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus, Islam.

Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik, surga, dan tambahannya kenikmatan melihat Allah. Dan wajah mereka tidak ditutupi debu hitam, dan tidak pula dalam kehinaan. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

Adapun orang-orang yang berbuat kejahatan akan mendapat balasan kejahatan yang setimpal, dan mereka diselubungi kehinaan. Tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun dari azab Allah. Seakan-akan wajah mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Dan ingatlah, pada hari ketika itu kami mengumpulkan mereka semuanya. Kemudian kami berkata kepada orang yang mempersekutukan Allah, tetaplah di tempatmu, kamu dan para sekutumu. Lalu kami pisahkan mereka, dan berkatalah sekutu-sekutu mereka, kamu sekali-kali tidak pernah menyembah kami.

Maka cukuplah Allah menjadi saksi antara kami dengan kamu, sebab kami tidak tahu menau tentang penyembahan kamu kepada kami.

Di tempat itu, padang mahsyar, setiap jiwa merasakan pembalasan dari apa yang telah dikerjakannya dahulu. Dan mereka dikembalikan kepada Allah, pelindung mereka yang sebenarnya. Dan lenyaplah dari mereka apa pelindung palsu yang mereka ada-adakan.

Katakanlah Muhammad, siapakah yang memberi rizki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?

0: maka itulah Allah, Tuhan kamu yang sebenarnya. Maka tidak ada setelah kebenaran itu, melainkan kesesatan. Maka mengapa kamu berpaling dari kebenaran?
1: كذلك حقت كلمة

0: Demikianlah telah tetap hukuman Tuhanmu terhadap orang-orang yang fasik, karena sesungguhnya mereka tidak beriman.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: Simak dan saksikan program Iqro, bimbingan perbaikan baca Al-Quran dan surah-surah pendek bersama Al-Ustaz Amrullah LCMPD Hafizallahu Ta'ala.
3: Hari ini kita kemudian akan melanjutkan koreksi bacaan tahsin kita di program Iqro.
2: Dan Al-Ustaz Alim Basir LCMH Hafizallahu Ta'ala.
4: Kembali dalam program Iqro, program bagaimana kita bersama-sama memperbaiki bacaan Al-Quran kita.
2: Rutin setiap hari Rabu dan Kamis pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah. Bagi pemirsa yang ingin memperbaiki bacaan Al-Qurannya ketika program berlangsung, dapat menghubungi di via telepon 0852-1222-9092. InsyaAllah disiarkan secara live melalui TV satelit dan channel dan Facebook Muadz TV.
5: Astagfirullah, hampir kita menabrak.
6: Iya Bella, gara-gara itu motor. Sudah lawan arus, balap, gak pakai helm lagi.
5: Iya kasihan, mungkin dia pikir gak ada polisi. Boleh ji lawan arus dan tidak pakai helm.
6: Astagfirullah, pakai helm itu bukan untuk polisi kasihan. Kepala tahi ini gak ada dijual. Kalau kita jatuh, selesai urusan.
5: Betul sekali itu hai.
7: Menaati lalu lintas adalah salah satu bentuk taat kita kepada pemerintah, yang merupakan ajaran dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an. Ya.

0: alaikum.
1: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Nah, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan, maka hal ini bernilai ibadah bagi manusia.
2: Oh, ternyata taat aturan lalu lintas bisa bernilai ibadah, Di.
3: Iya, akhi. Selain bernilai ibadah, aturan lalu lintas itu dibuat untuk keselamatan tak jadi jalan.
2: Iya, betul itu, akhi. Jadi dari melasan tak mau melanggar kalau begitu.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'ad bin Jabal, 94,3 FM.
4: Jabat goblok,
5: share di luar. Kita dapat BBM gratis. Kalian ini jangan gampang percaya berita di internet. Jadi pastikan dulu kebenarannya, jangan asal share. Itu namanya berita hoax.
6: Waspada berita hoax. Menyebarkan berita hoax termasuk pelanggaran hukum, seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hindari berita hoax dengan cara berikut ini. Hati-hati dengan judul yang provokatif dan sensasional. Judul provokatif bertujuan agar hoaxnya banyak di-share dan agar lebih banyak orang yang membaca. Perhatikan alamat situs. Jikalau ada link yang diberitakan dalam satu potongan berita, buka dan pastikan isinya. Jikalau banyak berita yang tidak berimbang, jangan dipercaya. Periksa fakta. Pastikan sumber-sumber dari suatu berita yang punya kredibilitas. Coba cek lagi, apakah media-media lain yang memang kredibel juga memberitakan. Periksa keaslian gambar atau foto. Biasanya, banyak penyebar berita hoax terkadang mereka niat bikin foto yang diedit agar meyakinkan pembaca. Jadi, berhati-hatilah ketika berselancar di dunia internet. Jebakan Batman sudah tidak laku lagi. Kini kita harus waspada dengan jebakan hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM.
7: Radio Mu'ad bin Jabal.
8: Sifat malas adalah karakter buruk yang menjangkiti sebagian manusia. Gara-gara sifat jelek ini, seseorang terhalang dari banyak amal soleh dan ibadah. Tidak mau sholat, tidak mau puasa Ramadan, tidak mau membaca Al-Quran, tidak mau membantu orang tua, tidak mau belajar dan menghadiri pengajian karena malas. Dan masih banyak amal soleh dan ibadah yang lainnya yang ditinggalkan gara-gara kemalasan. Mari merutinkan membaca doa. Rabbi a'udzubika minal kasali. Wahai Rabbi, aku mohon perlindungan kepadamu dari sifat malas sehingga kita terhindar dari kerugian di dunia maupun di akhirat.
9: 94,3 FM Radio Mu'ad bin Jabal.
10: Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan
11: Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan kita sekalian dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
12: Itu bermanfaat bagi apa-apa yang sudah terjadi ataupun yang belum terjadi.
10: Siapa yang Allah kehendaki suatu kebaikan kepadanya, maka akan Allah pahamkan dia dalam urusan agama. Tafakkun alaihi. Anda ingin menambah wawasan keislaman Anda? Pastikan frekuensi Anda tetap di 94.3 FM Radio Mu'ad bin Jabal Kendari.
9: 94,3 FM Radio Mu'ad bin Jabal.
13: Selanjutnya teman-teman sekalian, hadis nomor 294, Imam Bukhari berkata rahimahullah, Muhammad bin Salam mengabarkan kepada kami dari Ibnu Idris. Ia berkata, aku mendengar ayahku bercerita dari kakekku, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma aktsaru ma yudkhilul jannah? Qala taqwallah wa husnul khuluq. Qala wa ma aktsaru ma yudkhilun nar? Qala al ajwafan, al famu wal farj. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia ditanya, apa yang paling di sini? Abu Hurairah anu berkata, Rasulullah SAW ditanya, apa yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga? Maka beliau SAW menjawab, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Lalu ia ditanya lagi, dan apa yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam neraka? Maka beliau SAW menjawab, dua lubang, mulut dan kemaluan. Di situ tentu disebutkan, lihat penjelasan hadis ini pada hadis nomor 289. Jadi artinya sudah pernah di paparkan di sebelumnya ya. Itu ada di halaman 298 ya. Tapi kita akan rincikan juga manfaat-manfaat yang bisa kita ambil dari hadis ini. Potongan pertama adalah waktu Nabi SAW ditanya, apa yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga? Maksudnya adalah amalan apa yang paling banyak membawa orang masuk ke dalam surga? Bisa juga bermakna amalan apa yang mudah untuk dikerjakan yang paling banyak membawa masuk ke dalam surga. Kemudian potongan kedua, Nabi SAW merincikan itu. Dua hal yang paling banyak membawa orang masuk ke dalam surga. Yang pertama taqwallah, patuh dan tunduk kepada Allah. Allah perintahkan kerjakan, Allah larang jauhi. Begitu juga dengan akhlak yang baik. Nah, ini yang jadi saksi bahasan kita. Ramah, santun, dermawan, segala macam, bakti. Berbuat baiklah secara umum. Maka ini adalah hal yang kedua yang paling banyak membawa orang masuk ke dalam surga. Dan sudah pernah kita jelaskan itu ya. Sesungguhnya ada orang yang datang pada hari kiamat diberikan derajat yang sangat tinggi. Bahkan bersama dengan para nabi-nabi, para syuhada, orang-orang siddiq karena akhlak yang mulia. Padahal dia memiliki amal yang sedikit. Kemudian juga ditanya kepada Nabi SAW, ini potongan selanjutnya, apa yang paling banyak masukkan orang ke dalam neraka? Ini hikmah yang lain atau pelajaran lain yang kita ambil. Jadi potongan pertama tadi pertanyaan, apa makna pertanyaan yang dilemparkan kepada Nabi SAW, apa yang paling banyak? Sudah kita jelaskan adalah maksudnya amalan apa yang paling banyak. Itu pelajaran pertama dari hadis. Pelajaran kedua adalah penjelasan Nabi SAW tentang takwa kepada Allah. Terus pelajaran yang ketiga adalah akhlak yang mulia. Dan pelajaran yang keempat adalah sebaliknya ditanya Nabi SAW, amalan apa yang paling banyak membawa orang masuk dalam neraka. Lalu beliau menjelaskan dua lubang. Mulut, yaitu yang keempat. Yang kelima adalah kemaluan. Jadi dua lubang. Maksudnya adalah mulut ini karena banyak salah ngomong, semoga Allah maafkan masa-masa lalu kalaupun ada, maka itu paling banyak membawa orang masuk dalam neraka. Makanya Nabi SAW menekankan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, dia harus ucapkan yang baik atau dia diam saja. Sudah, kita tahu benar, sampaikan. Enggak, ya enggak usah ngomong. Maka ini juga sebuah pelajaran yang sangat baik gitu ya. Pernah ada seseorang ditanya dalam majelis seorang salafus salih. Dia bertahun-tahun belajar dulu di pojok, enggak pernah bicara apa-apa. Lalu ditanya sama gurunya, kenapa semua banyak bertanya kecuali kamu nih? Bertahun-tahun belajar enggak pernah bertanya. Dia bilang, saya diberikan kuping dua untuk saya dengar. Maka saya dengar, saya dapat manfaat. Dan saya diam dengan mulut saya yang satu, maka saya selamat. Artinya kalau saya perlu, saya tanya. Kalau enggak, ya enggak. Udah, saya sudah paham, selesai. Seperti itulah. Dan memang lisan ini harus dijaga, teman-teman sekalian. Harus dijaga. Digunakan zikrullah, berdoa, nasihat, tanyain kabar orang. Kalau sudah masuk ke zona yang berbeda, caci maki, gunjing, fitnah, segala macam, berhenti. Harus dikontrol. Nggak boleh tidak gitu. Karena ini yang paling banyak membawa orang masuk dalam api neraka. Bahkan dia bisa merusak keistiqomahan ya, istiqomahnya orang dalam agama rusak itu karena lisannya. Karena pernah ada seseorang yang datang mengatakan, ya Rasulullah, syariat Islam sudah banyak, saya ingin Anda simpulkan buat saya. Kata Nabi SAW, Qur Rabbi Allah semestakim. Ikrarkan dengan fikiranmu, dengan lisanmu, dan yakin dengan hatimu Tuhanku Allah, lalu istiqomahlah. Apa yang Allah perintahkan kerjakan, yang dilarang jauhi, selesai. Itu kesimpulannya Islam itu. Lalu orang ini cerdas, dia bertanya dengan katanya, Rasulullah, kira-kira setelah itu saya fahami, saya coba terapkan dalam hidup saya, apa yang paling Anda khawatirkan bisa merusak itu? Apa yang Nabi SAW melakukan? Beliau pegang lidahnya, lalu ditarik keluar. Kata Nabi, haza, ini loh yang merusak itu. Justru teman-teman kita kalau sudah masuk dalam majelis ilmu, sudah mulai belajar, harusnya kita makin bisa mengontrol lisan. Gak ada lagi teriak-teriak, karena itu bagian daripada perusakan akhlak. Kita kalau berbicara cuma yang baik, yang santun, yang ramah. Gak ada lagi kata-kata kotor yang keluar gitu kan. Baik kita dalam keadaan tenang, apalagi termasuk emosi. Gak ada sama sekali. Orang mukmin itu walaupun dia marah, tidak akan keluar kecuali kalimat-kalimat yang baik. Bahkan para sahabat mengatakan, kami mengetahui kalau Nabi SAW lagi marah dari perubahan raut wajah beliau. Kalau begitu beliau berubah raut wajahnya, tidak senang, orang-orang depannya sudah tahu, Nabi enggak ingatkan lagi. Tapi kalau mereka belum faham, baru Nabi SAW ingatkan. Jadi akhlak itu masuk semua lini kehidupan seorang muslim. Sampai dalam keadaan dia marah pun gitu. Kemudian juga kemaluan. Kebutuhan kita untuk biologis ada, sebagaimana sering saya bahasakan. Dan Allah bukakan kita pintu yang baik dan mulia. Menikah. Menikah. Subhanallah, ada survei lapangan, teman-teman sekalian. Kita bukan mempermainkan masalah pernikahan ya. Tapi kalau ada orang nikah, cerai, anggaplah begitu. Belum mendapatkan pasangan yang cocok misalnya. Qadarullah dia nikah, dia cerai, nikah, dia cerai. Bolak-balik ganti pasangan, tapi karena dia menikah enggak kena penyakit, subhanallah. Karena dia nikah, padahal dia berhubungan biologis gonta-ganti pasangan. Beda sekali dengan orang yang berzina. Kadang-kadang bahkan baru sekali berhubungan zina atau dua kali sudah cukup untuk kena penyakit gitu. Karena Allah halalkan pernikahan itu. Dan Allah perintahkan. Tujuan atau cara yang terbaik menjaga kemaluan adalah nikah. Ini tidak boleh ditunda. Sudah sering kita ingatkan masalah itu. Islam tidak menganjurkan ada orang yang tetap tinggal sebagai bujang, gadis, janda, duda. Nikah. Menikah saja. Kenapa tidak menikah? Kecuali ada satu hadis yang menyebutkan tentang masalah wanita. Keutamaan wanita yang tidak nikah lagi kalau dia meninggal suaminya dan dia ditinggalkan atau cerai sama suaminya dan dia punya anak-anak kecil yang dia khawatir nanti terbengkalai. Nah, kalau dia tinggalkan pernikahan gara-gara itu, maka dia punya keutamaan masuk surga. Tapi kalau dia janda, anaknya sudah besar dan dia melihat dia masih butuh kepada pasangan, bisa ada fitnah buat dia. Kenapa enggak menikah? Dan larangan dalam masalah itu. Bahkan ini anjuran dalam syariat kita supaya selamat dari masalah fitnah. Abdullah bin Mas'ud berkata radhiyallahu anhu, kalau seandainya umurku tinggal 10 hari, aku tahu akan meninggal 10 hari lagi, maka tetap aku tidak akan lalui malam-malam itu kecuali dengan seorang istri. Saya aku akan menikah, tidak mungkin aku tidak menikah gitu. Maka harusnya ada motivasi. Karena ada orang subhanallah menunda pernikahan. Saya pernah datang ke salah satu negara, negara non-muslim ya, di salah satu wilayah Eropa. Waktu itu saya diundang turut dakwah, kemudian ketemu sama satu orang kita. Muslim, taat, selalu azan masjid, subhanallah. Umurnya sudah 40 sekian belum nikah. Sebagian ikhwah datang godain dia, Ustaz ini belum nikah Ustaz. Coba nasihat, saya tanya, kenapa Pak belum nikah? Saya tunggu saya mapan dulu Ustaz. Mapan apa ini? Memang belum punya kerjaan? Sudah. Belum punya uang? Ada. Tapi saya target umur 48 atau berapa gitu. Baru saya rasa, saya kalau nikah sudah bisa saya biayai keluarga saya segala macam. Kan saya bilang, bukan lebih baik kalau kita membangun bersama-sama dengan istri. Suka dukanya biar dilalui sama-sama. Istri biar tahu, oh kemampuan saya sekarang gajinya cuma 10 ribu per hari misalnya. Baik, itulah kita bisa beli nasi uduk makan berdua. Nanti lama-lama berkembang. Kan akhirnya kaya itu kita rasakan sama-sama jenjangnya. Kan gitu, itu lebih baik. Tapi rupanya dia bersikuku dengan apa yang dia inginkan gitu kan. Dia khawatir, was-was, nanti kalau dia menikah sekarang dia masih belum bisa penuhi kebutuhan istrinya. Padahal nafkah itu semampu suami gitu. Dan tinggal di sebuah negara yang besar sekali fitnahnya. Besar sekali fitnahnya gitu. Tapi itu hak pribadi, sudah kita jelaskan berdasarkan hukum. Tapi terakhir dia tetap mengambil kesimpulan bahwasanya saya ingin begini dan begitu. Baik, itu silahkan. Yang penting saya sudah jelaskan hukumnya gitu ya. Karena banyak orang belum memahami masalah ini. Sudah saya tekankan juga bagi bapak ibu, bertakwa kepada Allah. Jangan persulit pernikahan. Jangan persulit pernikahan. Nikahkan. Ya. Saya pernah bicara sama istri saya. Kebetulan saya punya anak laki-laki. Yang pertama, anak laki-laki pertama saya beri nama Uwais. Umurnya sekarang mungkin 6 tahun gitu. Saya pernah bilang sama istri saya, insya Allah Uwais ini nanti umur 17 tahun sudah saya nikahkan. Saya bilang gitu. Jadi rupanya anak ini dengar apa yang saya bilang itu. Dia pergi ke sekolahnya, dia bilang, nanti Uwais umur 17 tahun menikah. Karena abati bilang mau dinikahkan. Bahkan saya pernah bilang sama dia, Wes, nanti kalau Wes sudah nikah, insya Allah kalau sudah besar menikah, Wes poligami, istrinya 4. Rupanya dia pergi sekolah, dia bilang, nanti Wes kalau nikah istrinya 4. Disuruh ceramah di sekolahnya, teman-teman sekolahnya sama-sama satu kelas 1 SD ceramah, dia ceramah tentang poligami. Setiap kali orang tanya, Wes mau nikah berapa? 4. Padahal umurnya masih 6 tahun. Kata guru-gurunya, ini sudah didoktrin sama ayahnya nih. Ala kulli hal, teman-teman sekalian, kita kembali ke materi kita tadi. Jadi pernikahan itu hal yang harusnya dimudahkan, jangan persulit. Apalagi sebagai orang tua, kamu harus sarjana dulu nak, baru menikah, dipersulit. Padahal gejolak biologisnya besar sekali, fitnah besar. Ini tidak boleh sama sekali. Dan jangan sekali lagi hubungkan pernikahan dengan prestasi dunia. Harus sarjana dulu, harus punya perusahaan dulu, harus punya mobil dulu, harus ini dulu, ini dulu. Jadi repot nanti. Akhirnya meninggal dalam kondisi tidak melakukan pernikahan itu. Sampai Ibnu Abbas pernah menasihati radhiyallahu anhuma, seorang tabi'in yang masyhur dengan ilmunya. Tapi ini muridnya beliau, Sa'id bin Jubair rahimahullah. Ditanya oleh Ibnu Abbas, "Kau sudah nikah?" Dia bilang, "Belum." Kata Ibnu Abbas, "Menikahlah." Karena umat ini yang terbaik, yang memiliki pasangan atau yang terbanyak pasangannya. Diperintahkan oleh Ibnu Abbas untuk menikah dan seterusnya. Sebagian salaf mengatakan bujangan itu seperti angin atau benda yang dibawa angin terpontang-panting sana sini tidak jelas arahnya. Ini kata mereka, bukan kata saya bujang-bujang ya. Baik, untuk menyelamatkan hal yang paling banyak membawa masuk dalam neraka, kemaluan adalah dengan cara menikah.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

الناس. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا

0: شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير.
1: Dibaca 10 kali.
2: Radio Mu'adz Bin Jabal 94,3 FM.
3: Fatwa Ulama.
4: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
3: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Aku mendengar bahwa tidak boleh seseorang sholat tanpa azan. Ketika itu, aku mengetahui ada yang sholat, kemudian aku sholat, alhamdulillah. Namun, aku saat itu sholat tanpa azan. Apakah sholatku sah? Jika memang tidak sah, apa yang harus aku lakukan terhadap sholat yang telah aku kerjakan tadi? Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menjawab, azan adalah pemberitahuan tentang masuknya waktu sholat. Azan merupakan salah satu syiar Islam dan memiliki keutamaan amat besar. Oleh karena itu, sudah sepatutnya untuk terus-menerus menjaganya. Azan untuk setiap waktu sholat ketika seseorang sholat sendirian adalah dianjurkan atau disunnahkan, yaitu ia azan lalu sholat. Di sini terdapat keutamaan yang besar sekali dan akan memperoleh pahala yang banyak. Akan tetapi jika seseorang sholat tanpa azan, sholatnya tetap dikatakan sah, namun ia telah luput dari pahala azan. Wallahu'alam. Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan rahimahullah ditanya, di tempat kami bekerja ada tempat kencing yang bergantung. Sebagian teman menggunakannya dengan memakai celana panjang dan kencing sambil berdiri, yang tidak menjamin bahwa air seninya tidak mengenai celana panjang. Pada suatu hari saya memberi nasihat kepadanya. Ia menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melarang hal tersebut. Jawaban beliau rahimahullah, boleh bagi seseorang kencing sambil berdiri apabila bisa terjaga dari percikan air seninya ke badan dan pakaiannya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kencing sambil berdiri di suatu saat, terutama apabila hal tersebut sangat dibutuhkan karena sempitnya pakaian atau karena ada penyakit di tubuhnya. Namun hukumnya makruh kalau tidak ada kebutuhan. Wallahu a'lam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya menzakati rumah yang disewakan? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, rumah yang dipersewakan dan bisnis tidak dizakati berdasarkan harga rumah. Tetapi yang dizakati adalah hasil dari persewaan setelah mencapai satu haul setelah perjanjian. Jika tidak mencapai satu haul dari pembayaran, maka tidak wajib dizakati. Misalnya rumah itu disewakan dengan seharga 10 ribu, lalu dibayarkan pada saat perjanjian sebesar 5 ribu, dan dibelanjakan hingga habis. Kemudian 5.000 sisanya diterima setelah setengah tahun lalu, dibelanjakan dan habis sebelum mencapai 1 tahun. Maka harta itu tidak perlu dizakati, karena harta itu belum mencapai haul. Adapun jika rumah itu dipersiapkan untuk diperjualbelikan dan menunggu sampai mendapat keuntungan lewat penjualan, tetapi ada orang yang berkata, selama belum Anda jual, maka saya akan menyewanya. Maka dalam keadaan seperti ini, dia harus mengeluarkan zakat dari harga rumah itu. Begitu juga upah persewaannya. Jika telah mencapai haul seperti yang dijelaskan di atas, maka wajib mengeluarkan zakat dari nilai rumah itu, karena dia mempersiapkannya untuk dagang atau diperjualbelikan, bukan untuk tempat tinggal dan kerja. Segala sesuatu yang ditujukan untuk perdagangan dan bisnis, maka harus dikeluarkan zakatnya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya setiap amalan bergantung kepada niat. Sesungguhnya setiap orang itu akan mendapat sesuatu mengikut niatnya. Orang yang mempunyai harta untuk tujuan bisnis, berniat dengan harta itu untuk mendapatkan nilainya, bukan zatnya. Dan nilai harta itu adalah uang, sedangkan uang harus dizakati. Dengan demikian, orang yang memiliki rumah untuk tujuan dagang dan bisnis wajib dizakati sebesar nilai rumah dan upah yang diperolehnya setelah sampai 1 tahun sejak pembayaran. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin, Fatwa Arkanil Islam.
3: FM Radio Muaz bin Jabal.
6: Eh saudara,
7: selamat atas kelulusanmu nak.
6: Sarjana Mika Upa, cum laude lagi.
8: Iya kanda, alhamdulillah kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
6: Eh, tapi ingat nak, cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
8: Bah, adakah rezeki yang gurih?
6: Ada toh, namanya Kafret Chicken.
9: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf XMTK, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas buat kamu yang suka pedas manis, saus lada hitam dengan rasa pedas gurih dan aromatik, saus mentai creamy lembut dan kekinian, saus keju lumer yang meleleh di mulut. Kafre Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafre Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811 4022 234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
10: Udah tahu belum? Kalau di Kendari itu udah ada loh tempat keren yang menyewakan jas keren untuk orang-orang keren. Tampil maksimal, rapi, dan percaya diri di setiap acara kamu. Sewa jas Kendari. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
3: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal,
11: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
12: Qudwatun nabawiyah.
13: An Abi Muhammadin Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib sibt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rayhanatihi radhiyallahu anhuma qala حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
14: Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangannya radhiyallahu anhuma, dia berkata: Saya menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya: Tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dia berkata: Hadis hasan sahih.
12: قدوات نبوية.
15: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. حديث حسن. رواه الترمذي وغيره هكذا.
14: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: Merupakan tanda kebaikan Islam seseorang dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Hadis hasan diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya.
12: Qudwatun nabawiyyah.
15: عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم.
14: Dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: Tidak beriman salah seorang di antara kamu hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
12: Qudwatun nabawiyyah.
15: An Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم.
14: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: Tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga sebab. Pertama, orang yang telah menikah yang berzina. Kedua, jiwa dengan jiwa atau membunuh. Dan orang yang meninggalkan agamanya atau murtad yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
16: Radio Muad bin Jabal.
17: Aduh, enggak diangkat.
18: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
17: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang

0: Iyanya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
1: Masya Allah, baru saya coba pudingnya tuh, enak sekali.
2: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
3: Labbaik Allahumma labbaik.
4: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Mu'attur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'attur. Mu'attur, mitra Anda menuju Baitullah.
5: Hebu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
6: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sa pusing saya.
5: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
7: A few moments later.
6: Masya Allah, indahnya ini. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, hey, kakek Sabile.
5: Ma ini yang dibilang kampung bakau hayona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
8: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
9: 94,3 FM, Radio Mu'adz Bin Jabal.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Radio Muaz dimanapun Anda berada, senang rasanya saya Taufik kembali menemani ruang dengar sahabat Muaz di malam hari ini. Dan tentunya juga saya akan menemani sahabat Muaz hingga di penghujung kebersamaan kita di malam ini, tepatnya pada pukul 22.00 waktu Indonesia Tengah. Dan sahabat Muaz yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, juga tadi kita telah bersama menunaikan ibadah sholat isya untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima sholat-sholat kita sekalian. Nah sahabat Muaz, tentunya kembali juga kami mengingatkan dan mengajak untuk sahabat Muaz yang mungkin belum melaksanakan ibadah sholat isya nih. Nah, baiknya adalah disegerakan sahabat Muaz, apalagi jika tidak ada hal-hal penting yang membuat kita sampai mesti menunda dari sholat kita. Pekerjaan, ya kita bisa berhentikan dulu mungkin pekerjaan kita, kita kesampingkan dulu. Mungkin cerita-cerita, ya kita jeda dulu lah cerita-ceritanya, terus kita sholat. Kemudian nanti kita setelah sholat kita lanjut lagi tuh kalau misalnya memang mau bercerita. Atau mungkin diantara sahabat Muaz ada yang saat ini di malam ini sedang jalan-jalan, entah bersama dengan keluarga atau lain sebagainya. Sahabat Muaz, tentu baiknya adalah kita menepi sebentar, kita mencari musola, kita mencari masjid. Mungkin diantara sahabat Muaz ada yang pergi ke mall, tentunya juga di mall itu disediakan musola. Kenapa tidak sholat di situ? Kenapa mesti menundanya? Nah, tentunya akan sangat banyak alasan yang mungkin bisa kita keluarkan. Namun tentu saja selalu ada kantornya, yakni adalah kita sendiri. Itu semua kembali kepada kita sendiri. Kalau misalnya memang kita ingin menjaga dari sholat-sholat kita, maka pasti kita bisa menjaganya dimanapun kita berada. Namun memang jika dari awal kita adalah orang yang senang meninggalkan sholat, kita adalah orang yang senang menunda-nunda waktu sholat, maka tentunya masjid di depan mata sekalipun kita mungkin tidak akan pernah mengunjunginya, kita mungkin tidak akan pernah memasukinya, dan kita tidak akan pernah melaksanakannya. Oleh karenanya sahabat Muaz, mari bersama-sama untuk kita senantiasa menjaga dari sholat-sholat kita, dan juga jangan sampai menunda-nunda dari sholat-sholat kita sekalian. Apalagi sholat isya dan sholat subuh itu memiliki keutamaan yang begitu besar, yang bahkan disebutkan oleh Nabi SAW, jika mereka mengetahui pahala atau besaran pahala yang didapatkan dari sholat isya dan sholat subuh, maka mereka akan mendatanginya walaupun dengan merangkak. Nah begitu sahabat Muaz. Oleh karenanya mari kita bersama-sama senantiasa menjaga sholat-sholat kita. Dan sahabat Muaz dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di ba'da isya ini tentunya akan kembali kami hadirkan di ruang dengar Anda dari kajian rutin kita di setiap hari Rabu, yakni dengan pembahasan kitab Mutun, kitab Mutun Thalibul Ilm, dan tentunya dibawakan oleh guru kita langsung Ustadz Zezen Zainal Mursalin LC Hafidhullah Ta'ala. Dan mana kajian ini itu berlangsung di Masjid As-Sa'wi Ma'had Ali Muaz bin Jabal di Jalan Boulevard Lepo-Lepo Baruga Kota Kendari. Dan tentunya senantiasa hadir di setiap hari Rabu malam setelah Isya di pukul 19.45 waktu Indonesia Tengah. Tentunya sahabat Muaz bisa mendengarkannya di Radio Muaz bin Jabal Kendari, atau juga sahabat Muaz bisa menyaksikannya di channel TV dari Muaz TV, atau juga sahabat Muaz bisa mendengarkan dan menyaksikannya di Facebook dari Muaz TV, ataupun di live YouTube dari Muaz TV. Dan tentunya sahabat Muaz, jangan sampai kita lewatkan juga hari-hari kita tanpa ilmu. Oleh karenanya kita mesti saja di setiap harinya berusaha untuk menambah dari pengetahuan kita, menambah dari wawasan keagamaan kita, dan tentunya sudah sangat banyak dan sudah sangat mudah untuk kita bisa mengakses ilmu-ilmu agama dari ustadz-ustadz yang telah masyhur namanya, yang telah kita kenal dengan besar dan juga banyak sekali. Oleh karenanya itu kembali lagi kepada diri kita sendiri, apakah kita mau mulai untuk belajar agama ini atau kita kemudian berpaling darinya. Sahabat Muaz yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya jangan sampai kita menjadi orang-orang yang berpaling dari agama Allah. Kita mesti mempelajarinya agar kita mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Dan tentunya sahabat Muaz yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita saat ini akan langsung saja bergabung dengan audio yang telah disiapkan oleh teman-teman di Masjid As-Sa'wi. Dan oleh karenanya sahabat Muaz, tetapkan terus frekuensi Anda di 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal.
2: 94.3 FM
3: hadir rumah Allah dalam keadaan sehat walafiat.
2: Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada para keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Hadirin, para pemirsa dan para pendengar serta santri sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah telah hadir bersama kita guru kita yakni Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC Hafizahullah taala. Ia akan membahas kitab Mutun Thalibul Ilm yang disusun oleh Ad-Doktor Abdul Muhsin Ibn Muhammad Al-Qasim Hafizahullah taala. Seperti biasa, kajian pada malam hari ini akan dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama yakni pemaparan materi dan sesi kedua yakni sesi tanya jawab. Untuk mengefisienkan waktu yang ada kepada Ustaz, fa'alaihi falyatafadhal.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa nusalli wa nusallim ala man ba'athahu rabbuhu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa uhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
4: Waalaikumsalam.
3: Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita sekalian setelah kita berlibur cukup panjang untuk merefresh kembali semangat kita di dalam menuntut ilmu. Dan bismillah taala mulai pekan ini kita akan memasuki pembahasan Kitabut Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid, bagian dari rangkaian Mutun Thalibul Ilm yang ditulis oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim hafizahullahu taala. Pembahasan kita insyaallah kita akan mulai dengan pembahasan Kitabut Tauhid. Dan Kitabut Tauhid ini adalah merupakan salah satu kitab akidah yang paling banyak dipelajari oleh kaum muslimin di berbagai macam belahan penjuru dunia. Karena kitab ini merupakan salah satu kitab yang sangat penting. Karena pembahasannya adalah pembahasan tentang tauhid, yaitu hak Allah Subhanahu wa taala yang paling besar atas seluruh hamba-hambanya. Sebagaimana kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan karena tauhid adalah merupakan pondasi seluruh amalan. Tanpa tauhid yang benar dan akidah yang lurus, amal sebesar apapun tidak akan pernah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Kitabut Tauhid tentu sudah mulai banyak dikenal oleh kalangan kaum muslimin di Indonesia. Saat ini ada ratusan bahkan ribuan pondok pesantren membahas kitab ini. Karena kitab ini adalah merupakan kitab yang membahas tentang ilmu yang paling mulia. Sebagaimana selalu kita sebutkan bahwa syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Mulianya suatu ilmu itu sangat ditentukan oleh kemuliaan apa yang dipelajari di dalam ilmu tersebut. Dan tidak ada sesuatu yang lebih mulia daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Kitabut Tauhid juga dipilih oleh Syekh Abdul Qasim Abdul Muhsin Al-Qasim rahimahullah hafizahullah ta'ala, menjadi salah satu kitab matan yang harus dikuasai oleh seorang penuntut ilmu. Ya, karena kitab ini memiliki keistimewaan. Apa saja keistimewaan dari kitab Tauhid ini? Pertama, keistimewaannya bahwa hampir seluruh pembahasannya dibangun di atas dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi keutamaan buku ini, yang pertama dia selalu berdasarkan dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Isinya hanya qala Allah dan qala Rasul. Jadi kitab ini ya bukan sekedar merupakan pendapat pribadi, tetapi selalu mengacu kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian keistimewaan yang kedua, bahwa penulis rahimahullah telah menjelaskan hakikat tauhid sekaligus berbagai macam bentuk kesyirikan yang sering tidak disadari oleh manusia. Oleh sebab itu, orang yang mempelajari kitab tauhid biidznillahi ta'ala, dia akan lebih terhindar dari berbagai macam kesyirikan, khususnya kesyirikan-kesyirikan yang tersembunyi. Sebagaimana telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyirku fi ummati akhfa min dabibil namli sauda ala al-hajari sauda al-malsa fi lalati dhulma, au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesyirikan terjadi pada umatku itu lebih tersembunyi daripada bekas telapak kaki semut hitam di atas batu hitam yang licin di malam yang gelap gulita. Ini menunjukkan bahwa kesyirikan itu bisa jadi merupakan sesuatu yang sangat tersembunyi apabila kita tidak memiliki ilmu yang cukup tentang tauhid, tidak memiliki kewaspadaan yang ekstra, seorang muslim bisa terjerumus ke dalamnya. Kemudian di antara keistimewaan kitab tauhid, bahwa di dalam kitab tauhid ini pembahasannya, bahasa beliau, bahasa penulis rahimahullah, sangat ringkas, tetapi kandungannya sangat dalam sehingga para ulama banyak sekali menulis syarah atau penjelasan terhadap kitab ini. Ya, di antara syarahnya misalnya yang sangat terkenal adalah kitab Fathul Majid, demikian juga Al-Qaul Mufid, ya demikian juga misalnya At-Tamhid dan lain sebagainya. Ya, kemudian di antara keistimewaan kitab tauhid ini adalah karena kitab tauhid ini mendidik seorang muslim agar hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala semata, berharap dan takut beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah yang wafat pada tahun 1206 Hijriah memiliki metode yang sangat indah. Metodenya mirip dengan Imam Bukhari rahimahullah dalam penulisan kitab sahih. Walaupun di sini beliau lebih atau terkadang lebih memberikan penjelasan ketimbang Imam Bukhari yang hanya menyebutkan fikihnya di tarjamah bab, tetapi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah selain pada bab juga beliau menulis kesimpulan-kesimpulan penting dan fawaid yang diambil dari dalil-dalil yang beliau sebutkan. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam menulis kitab tauhid ini, ya beliau pertama menulis judul, kecuali pada pembahasan yang pertama sekali. Ya, pada bab yang pertama justru beliau tidak menulis bab. Beliau hanya menulis bismillahirrahmanirrahim, kemudian beliau berkata qala Allahu azza wajalla. Dan di sini kemudian para ulama rahimahumullah menafsirkan mengapa beliau tidak menulis bab pada bab yang pertama. Sebagian ulama mengatakan karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ketika beliau membahas tentang tauhid, beliau tidak ingin mendahului firman Allah Subhanahu wa taala dengan perkataannya. Sehingga di bab yang pertama beliau tidak menamakan bab. Beliau hanya mengatakan qala Allahu azza wa jal wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yani beliau tidak mendahului firman Allah dengan perkataan beliau, dan ini adalah bagian dari adab beliau rahimahullahu taala di dalam penulisan kitab tauhid ini. Ya, jadi beliau pada umumnya adalah menulis judul yang mengandung suatu masalah tauhid, kemudian setelah itu beliau akan menyebutkan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang berkenaan dengan bab, kemudian menyebutkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan terkadang beliau menyebutkan asar dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Kemudian setelah itu beliau mengajak pembaca atau kita sekalian untuk mengambil faedah dari dalil-dalil tersebut. Sehingga metode ini mendidik kita sekalian untuk senantiasa mengembalikan urusan agama kita kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Jadi biasanya nanti penulis akan kita dapatkan, penulis itu menulis bab, ya, kemudian setelah itu qala Allah Ta'ala, kemudian setelah itu waqal misalnya, dan Allah juga berfirman, kemudian setelah itu beliau akan menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah menyebutkan hadis beliau menyebutkan asar, kemudian setelah itu beliau mengatakan ma yustafadu min hadzal bab, apa yang menjadi kesimpulan dari bab ini, baru kemudian beliau menyebutkan kandungan-kandungan atau poin demi poin faedah yang dapat kita ambil dari dalil-dalil yang telah beliau sebutkan tersebut. Oleh sebab itu, sebelum kita mengkaji kitabut tauhid, ya, sebelum kita mengkaji kitabut tauhid ini, yang pertama hendaklah kita berdoa kepada Allah Azza wa Jal agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita sekalian untuk senantiasa ikhlas di dalam menuntut ilmu. Ya. Karena kita akan membahas tentang masalah tauhid, dan inti tauhid adalah ikhlas, dan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, sebagaimana telah kita bahas di dalam kajian al-arbaun an-nawawiyah. Dan kemudian di samping itu pula saya selalu mengingatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman mimma yabtaghi bihi wajhallahi azza wajalla la yata'allamahu illa liyusiba bihi ardan minad dunya lam yajid irfal jannah yaumal qiyamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang mempelajari suatu ilmu yang semestinya ketika dia mempelajari ilmu tersebut dia hanya mengharap wajah Allah azza wajal, namun dia mempelajarinya hanya sekedar untuk mendapatkan sesuatu dari urusan dunia, maka dia tidak akan mencium bau surga pada hari kiamat kelak. Oleh sebab itu, karena kita mempelajari tauhid, ya, maka hendaklah kita sekalian mempelajarinya dengan penuh keikhlasan. Kemudian kita pun berdoa kepada Allah Azza wa Jal agar Allah Subhanahu wa taala membukakan pemahaman yang benar kepada kita sekalian. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jal dengan selalu mengatakan Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'a wa arinal batilal batila warzuqna ijtinaba. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku yang benar itu benar, dan berikanlah aku anugerah untuk dapat mengikutinya, dan tunjukkanlah kepadaku yang batil itu menjadi kebatilan, dan berikan aku taufik untuk menjauhinya. Ya, karena tentu kitab tauhid ini adalah merupakan kitab yang saat ini banyak ditakuti oleh banyak kaum muslimin. Ya, mereka memandang bahwa kitab tauhid ini adalah akidah dan rujukan misalnya yang menyimpang. Ya, ini adalah kitab yang penulisnya adalah tokoh Wahabi misalkan. Padahal apabila kita mau insaf, kita mau adil, kita mau berpikir dengan akal sehat, akan kita dapatkan tidak ada sesuatu yang baru yang disebutkan oleh penulis dalam kitab ini. Semuanya berdasarkan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan penulisnya adalah sama dengan matan sebelumnya yang kita bahas. Sebelumnya kita membahas matan apa? Syurutus shalah wa arkanuha. Ya, tentang syarat-syarat dan rukun-rukun salat. Ya, saya pernah ceritakan tentang kisah seorang alim, seorang ulama di India yang selalu mencaci dan melaknat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Ketika kemudian beliau diberikan kitab tauhid ini kepada beliau dengan tanpa sampul sehingga beliau tidak mengetahui siapa penulisnya, setelah beliau kaji, setelah beliau baca, ternyata beliau sangat terkagum dengan buku ini. Sehingga pekan berikutnya kemudian buku itu ya disambungkan dengan sampulnya, saat itu ia merasa kaget, ternyata seorang ulama yang selalu beliau cela bahkan selalu beliau laknat ternyata memiliki akidah yang lurus senantiasa berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian oleh sebab itu di dalam mempelajari kitab tauhid ini harus perlahan. Ya, tidak tergesa-gesa. Karena semua pembahasannya sangat penting. Mungkin dalam tahun ini dalam kajian matan Thalibul Ilm kita akan habiskan semuanya dalam pembahasan apa? Kitab tauhid. Mungkin satu tahun ini mungkin saja tidak selesai. Ya, karena saya sudah mengajar kitab tauhid ini mungkin ini kali yang ke-8 atau yang ke-9. Saya mengajar kitab tauhid. Ya. Dan oleh sebab itu kita perlu membahasnya secara apa perlahan. Dan ketika kita membahas buku ini tidak akan pernah bosan. Ya, saya pernah mengajar buku ini kayaknya ini adalah yang ke-9. Ya, yang ke-9 kali saya mengajarkan kitab tauhid dan saya tidak pernah bosan untuk membaca kitab tauhid dan juga syuruh atau buku-buku penjelasan para ulama dari kitab tauhid ini karena banyak sekali fawaid yang dapat kita ambil dari kitab ini. Kemudian berikutnya ketika kita mempelajari kitab tauhid juga kita harus memiliki tekad bahwa kita ya siap untuk mengamalkan ilmu yang kita pelajari itu. Oleh sebab itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala beliau mengatakan hatafal ilmu bil amal in ajabahu wa illar tahal. Ali bin Abi Thalib mengatakan ilmu itu memanggil amalan. Hatafa, hatafa itu adalah sama dengan kata hatif yang artinya telepon. Ilmu itu memanggil amalan. Apabila dijawab, maka ilmu itu akan diam. Akan tetap berada dalam diri kita. Wa illa apabila ilmu itu tidak kita jawab, tidak kita amalkan, maka ilmu itu akan pergi. Wa illal tahar. Ya, wa illa irtahala apabila tidak, maksudnya tidak diamalkan, maka ilmu itu akan pergi. Ya, ikhwah sekalian, para hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di dalam mempelajari kitab tauhid sepatutnya kita ini terbuka. Kita tidak boleh fanatik terhadap golongan tertentu atau aliran tertentu. Mari kita buka wawasan kita, kita kaji bersama, kita pelajari bersama ya dalil-dalil yang disebutkan oleh penulis rahimahullah taala dan kemudian kita buka bagaimana pendapat para ulama rahimahumullah taala dan penjelasan mereka tentang ya ayat-ayat yang disebutkan oleh penulis rahimahullah taala sehingga kita bisa ya membuka wawasan kita dan menerima kebenaran yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga harapan kita dalam mengkaji kitab tauhid, apa yang menjadi target kita dalam mempelajari kitab tauhid ini? Target kita ketika kita mempelajari tauhid adalah kita dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan lebih benar. Ya, kita bisa lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala lebih benar. Dan ini adalah merupakan tujuan utama Antum belajar di pesantren ini tujuan utamanya adalah untuk apa? Untuk lebih mengenal Allah, untuk lebih mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu di dalam khutbah ta'aruf kemarin di hadapan orang tua para santri sekalian di Masjid Mu'ad bin Jabal, saya sampaikan bahwa kami tidak menjanjikan kepada bapak dan ibu sekalian agar anak bapak ibu sekalian nanti setelah tamat bisa hebat diterima di perguruan tinggi yang ternama misalnya. Ya, kami tidak berjanji bahwa anak bapak dan ibu sekalian akan menguasai sains dan teknologi. Tetapi yang bisa kami janjikan bahwa kami akan mengenalkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya kepada putra-putri bapak ibu sekalian dengan baik. Sehingga mereka lebih mengenal Allah, lebih mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam, lebih mengenal dinul Islam, lebih dekat dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tujuan daripada kita mempelajari kitab tauhid ini adalah memurnikan seluruh ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita terhindar dari syirik, baik itu syirik akbar ataupun juga syirik asghar. Demikian juga tujuan kita dari mempelajari kitab ini, harapannya kita bisa lebih mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga endingnya dengan mempelajari kitab ini, harapannya kita bisa istiqomah sampai akhir hayat dan menutup hidup kita dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya, oleh sebab itulah ya kita sangat berusaha untuk memahami kitab ini, karena kita ingin masuk ke dalam golongan manusia yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Man mata, barang siapa yang mati, wa huwa ya'lamu, antum perhatikan di sini kalimatnya wa huwa ya'lamu, kata-kata ya'lamu ini diambilkan dari kata-kata ilm, sedangkan dia mengetahui bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, maka dia pasti akan masuk ke dalam surga. Oleh sebab itu, kalau boleh saya katakan bahwa mempelajari tauhid ini adalah merupakan kunci kita untuk masuk ke dalam surga. Oleh sebab itu, semoga dengan mengkaji kitab tauhid, insyaallah ya kita akan lebih dekat kepada Allah, lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala dan lebih mengenal nabinya Muhammad alaihi salatu wasalam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk istiqomah menghadiri majelis ilmu ini ya sampai selesai insyaallah kajian kitab tauhid, dan kita di malam hari yang berbahagia ini kita hanya membahas mukaddimah. Dan biiznillahi ta'ala, ya insyaAllah, mulai pekan yang akan datang, kita akan membahas kitab tauhid dari pembahasan yang pertama. Dan saya harapkan semua santri diusahakan kalau bisa mendapatkan buku kitab tauhid. Ya, kalau tidak minimal fotokopi. Kalau tidak salah, dulu kita punya banyak. Kita punya ribuan eksemplar, kita bagikan. Mudah-mudahan masih ada, nanti ditanyakan sama bagian kesantrian, mungkin di gudang masih ada ya, sehingga kita bisa mempelajari kitab ini lebih baik. Dan alangkah lebih baik juga ada kitab Mutun Thalibul Ilm, ada yang punya nih ya? Kalau seandainya punya buku kitab ini, dijual di mana? Online ya?
5: Iya, online
3: ya. Ya, kita bisa mendapatkan buku ini online ya, dari mulai Mustawa Tamhidi, kemudian Mustawa Awal, dan kita saat ini ada pada Mustawa Sani. Ya, dan apabila sudah punya kitab ini tentu menghimpun semua kitab matan yang kita pelajari kan. Ya, kita sudah pada Mustawa Sani sekarang. Ya. Dan di Mustawa Sani di sini ada beberapa matan. Ya, sebagian matan memang ada yang kita lewatkan. Ya, seperti misalnya Tuhfatul Atfal, yaitu Fathul Atfal, ini tidak saya bahas karena dibahas oleh ustadz yang lain, ya, yaitu pelajaran tentang tajwid, ya, ini tidak kita bahas dalam kajian malam Rabu. Kemudian kita bahas di matan yang kedua, yaitu matan syurut syurutus shalah wa arkanuha wa wajibatuha, dan ini sudah selesai kita bahas. Baru kemudian ya kita membahas kitabut tauhid insyaallah. Kita baru sampaikan mukaddimahnya, dan biidznillah taala ya kita akan bahas di pembahasan yang pertama dari kitabut tauhid di pertemuan yang akan datang. Wallahu taala ala.
2: Itulah tadi materi yang telah disampaikan oleh Ustaz. Selanjutnya kita beralih ke sesi berikutnya, yakni sesi tanya jawab. Kita bacakan pertanyaan yang telah masuk. Assalamualaikum, afwan Ustaz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Izin bertanya di luar materi. Apa ada cara atau doa untuk melunakkan hati yang keras? Syukran jazakumullah khair.
3: Naam, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya, amma ba'd. Bagaimana kita bisa melunakkan hati kita sekalian? Ya, karena hati tentu adalah merupakan objek pandangan ilahi, sebagaimana disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allaha la yanduru ila suwarikum, walakin Allaha yanduru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak melihat pada rupa kalian, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala melihat pada hati kalian dan amal perbuatan kalian. Namun seringkali, ya, hati kita ini mengeras sehingga sulit untuk mendapatkan hidayah. Oleh sebab itu, bagaimana cara kita agar kita dapat melunakkan hati kita? Yang pertama adalah kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Taala agar Allah Subhanahu wa Taala melembutkan hati kita, menjadikan hati kita ini hati yang khusyuk. Dan di antara doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, ya, dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW beliau bersabda atau berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Ya, maka berdoa kepada Allah dengan doa ini. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma. Ya, ini adalah salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya, agar hati kita ini menjadi lunak, lembut, senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan memperbanyak beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kerasnya hati kita itu diakibatkan maksiat, dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh kita sekalian. Kalla bal rana ala qulubihim makanu yaksibun. Ya, jadi ran atau muktah. Ya, kotoran yang menyelimuti hati kita itu adalah akibat dari dosa dan perbuatan kita. Dosa dan perbuatan durhaka kita itu dapat dihapuskan dengan apa? Dengan banyak bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga yang ketiga di antara amalan yang dapat melunakkan hati kita adalah dengan banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jal. Sebagaimana hal itu difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka itu senantiasa tenang, ya, dengan zikir kepada Allah, maka ketahuilah dengan zikir kepada Allah hati itu akan menjadi tentram. Ya, kemudian berikutnya, agar hati kita ini menjadi lunak, hendaklah kita dekat dengan Al-Quran. Apabila kita dekat dengan Al-Quran, maka insya Allah hati kita akan menjadi lembut. Oleh sebab itu Allah Azza wa Jalla berfirman, "Law anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Law anzalna hadzal Qur'an, andaikan kami menurunkan Al-Qur'an ini kepada sebuah gunung, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah, maka sungguh gunung itu akan terpecah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang senantiasa dekat dengan Al-Quran, maka biidznillahi ta'ala hatinya akan dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara amalan yang dapat melembutkan hati disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika ada seseorang yang datang kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, saya merasakan kerasnya hati." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Imsah ra'sal yatim wa at'imil miskin." Apabila engkau merasakan kerasnya hati, maka usaplah kepala anak yatim dan berikanlah makan fakir miskin. Ya. Kemudian di antara amalan yang dapat melunakkan hati juga adalah iadatul marid. Menjenguk orang yang sakit. Kemudian juga mengantarkan jenazah, ziarah kubur, banyak mengingat kematian, ya, demikian juga aklul halal, memakan sesuatu yang halal, mendengarkan nasihat, dekat dengan orang-orang saleh, maka ini semua adalah, ya, merupakan amalan-amalan yang dapat melunakkan hati kita. Wallahu ta'ala ala.
2: Kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Afwan, di luar materi, apa syarat-syarat masuk UIM dan apa yang perlu saya siapkan selagi saya masih SMA?
3: Ya, syaratnya banyak. Yang penting syaratnya pertama adalah ikhlas. Memiliki tekad yang kuat. Idza shadaqal azmu wa dhahas sabil. Kalau tekad

akan terida sodakol azmu wabohasabil, kata Mahfudah. Apabila antum memiliki tekad yang kuat, maka jalan itu akan terbuka. Tapi syaratnya adalah as-sidqu. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu ma'as-shadiqin. Harus benar-benar tulus, tekad. Sebab-sebab yang telah dibuat oleh manusia itu bisa menjadi dikesampingkan. Ya, menjadi dikesampingkan. Apabila Allah Subhanahu wa taala melihat kesungguhan kita, bidillahi taala Allah Subhanahu wa taala akan berikan taufik kepada kita untuk belajar dimanapun yang baik bagi kita sekalian, tidak mesti di UIM. Ya, banyak tempat-tempat untuk menuntut ilmu saat ini. Allah Subhanahu wa taala mudahkan karena UIM kapasitasnya sangat terbatas. Tetapi walau demikian, ya Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi setiap orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya termasuk orang yang masuk ke UIM melalui jalan yang tidak dilalui oleh orang lain. Ya. Kalau orang lain misalnya ikut tes masuk, ya mendaftar dengan jalur atau alur yang telah ditetapkan oleh universitas, saya tidak. Ya, saya masuk UIM lewat belakang. Dan itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi, dan banyak orang-orang yang masuk UIN seperti saya. Ada kakak kelas antum dulu di sini di Prokit. Ya. Itu kalau secara aturan tidak bisa masuk. Kenapa? Karena ketika mendaftar, saya pikir nilainya bagus. Karena paket C. Biasanya orang yang ikut paket C itu nilainya tinggi. Karena bisa diatur. Tapi beliau ini memang tulus. Beliau dia ikut paket C, tidak menyontek, tidak minta nilainya di af sama panitia. Nilainya betul-betul nilai as, nilainya hanya 7. Begitu saya daftarkan ke UIM lewat jalur begini juga, ya, tapi saya sudah dipesan nilainya harus mumtaz. Mumtaz itu harus berapa? Harus 9. Saya daftarkanlah, ya, saya daftarkan 4 orang saat itu. 4 orang ini, yang satu anak saya. Ya, kalau anak saya pasti prioritas. Yang satu anak saya. Yang kedua ini, ikhwah ini. Begitu kemudian setelah saya ajukan ijazahnya, ternyata nilainya cuma 7. Sedangkan di sana ada orang ratusan, bahkan mungkin ribuan orang yang nilainya di atas 9. Ternyata nilainya ini 7. Apa boleh buat? Sudah terlanjur. Saya dikasih jatah 4 orang waktu itu. Saya masukkan. Akhirnya setelah terlanjur, saya katakan. Saya bilang kalau bisa tolong ini. Karena ini anaknya hafal Al-Quran, bahasa. Apa namanya, bahasa Arabnya juga cukup bagus. Hanya saja ini nilainya memang beliau ini adalah nilai murni. Nilai kejujuran. Tidak ada rekayasa. Sama nilai saya. Nilai

4 kalau tidak salah. Tapi itu sudah nilai, saya sudah ranking 3. Jadi nilai yang ranking 5, ya, ranking satunya itu juga di bawah 8. Karena memang nilainya itu betul-betul nilai apa? Nilai murni, nilai kejujuran. Ijazahnya bukan syahadatuz zur, bukan kesaksian palsu. Tapi buktinya juga saya diterima. Akhirnya saya sampaikan juga itu. Saya bilang ini anak nilainya nilai murni. Akhirnya apa? Diterima. Yang satu lagi dia tidak daftar online, tidak pernah daftar online. Tiba-tiba dari UIM menghubungi PPMI Madinah. Ini ada seorang calon mahasiswa, ya dia paspornya ini sudah habis katanya. Tolong dia suruh memperbaharui paspor. Dihubungin, jadi universitas ini. Loh, dia bilang katanya saya tidak pernah daftar online masalahnya. Sementara kan formal sudah ditutup. Akhirnya dari pihak UIM mengatakan suruh dia masuk dengan nomor ini. Dibuatkannya akun oleh pihak mana? UIM. Ini nggak ada yang seperti itu. Nggak ada seperti itu. Tapi nyatanya bisa. Nyatanya bisa. Ya. Idza sadaqal azmu wadhahas sabil. Ada salah seorang ikhwah sebelum dia masuk UIM jadi cleaning service di ICM. Jadi cleaning service. Tukang sapu di halaman ICM. Tiba-tiba dia pamit. Pamit mau kemana? Alhamdulillah katanya saya diterima di UIM. Tapi padahal beliau dari lulusan SMA umum. Oh ternyata beliau bahasa Inggrisnya jago. Dia daftar ke UIM tidak mengambil jurusan agama, tapi mengambil jurusan apa? Mengambil jurusan sains. Lulus. Ya. Jadi yang terpenting itu adalah niat. Dulu saya ngurus ke UIM itu tidak seperti sekarang. Saya dulu ngurus sendiri. Bolak-balik ke Jakarta, menerjemahkan berkas, kemudian ke kedutaan, ngambil rekomendasi dari Kementerian Agama, ngambil rekomendasi dari Pedanka kalau dulu Dikbud atau Diknas. Saya urus sendiri pulak-balik. Sampai kemudian saya mendaftar sendiri. Saya langsung datang sendiri ke Madinah. Ya. Ala kulli hal idza sadaqal azmu wadhahas sabil. Ya. Ada salah seorang ustaz di sini di Kendari. Dulu beliau sebelum masuk di UIM itu jadi TKI di Madinah. Tenaga kerja Indonesia. Tapi tujuan utamanya itu apa? Ke Madinah untuk apa? Untuk belajar. Tapi mencari jalan bagaimana bisa belajar di sana melalui kerja. Akhirnya beliau jadi supir. Bekerja dulu di Saudi. Tiba-tiba suatu ketika beliau selalu melihat ada salah seorang syekh kalau habis sholat katanya bersandar. Bersandar di dinding masjid. Tapi Syekh ini setiap orang yang kenal beliau selalu datang menyalaminya. Akhirnya Ustadz ini dia lihat. Katanya siapa kak orang ini? Kenapa semua orang menghormatinya? Akhirnya beliau bertanya kepada jamaah masjid yang lain. Itu siapa sih Syekh yang biasa duduk di situ? Oh katanya antum tidak tahukah? Itu rektor Universitas Madinah. Oh begitukah? Kalau begitu saya salam juga. Akhirnya beliau karena sering ketemu sholat berjamaah, beliau salami rektor Madinah itu, rektor Unis Madinah, disalami. Lalu kemudian beliau mengatakan, katanya Syekh, saya ini di sini bekerja, tapi sebenarnya saya itu ingin sekali belajar di UIM. Akhirnya apa? Syekh itu mengatakan, sini berkasmu. Ya, kamu diterima di universitas selamanya. Maka segala sesuatu,

0: ma amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Jadi banyak cara untuk apa namanya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkadang itu adalah bukan cara-cara yang dikenal oleh manusia. Ya, pernah saya ceritakan bagaimana saya dulu bisa diangkat jadi dai di Saudi Arabia. Sampai sekarang alhamdulillah saya menjadi dai di bawah Kementerian Agama Kedutaan Saudi Arab. Ya, ketika dibuka pendaftaran di semester terakhir menjelang kelulusan, pendaftaran dai untuk ditempatkan di Islamic Center yang ada di Saudi Arabia. Dibuka pendaftaran di lembaga pengabdian masyarakat. Dibuka. Mendaftarlah beberapa orang dari berbagai macam mahasiswa dari berbagai macam negara. Dari Indonesia itu ada sekitar 6 orang yang mendaftar. Untuk ditempatkan ada yang di Damam, ada yang di Buraidah, ada yang di Riyadh. Saat itu saya ikut mendaftar untuk yang di Damam itu. Yang mendaftar ada 6 orang. Saya saat itu salah seorang pendaftar. Kemudian ditentukanlah waktu ujian. Ada muqabalah. Ada ujian lisan, ada ujian tulis. Akhirnya kemudian saya mendaftar tiba-tiba kemudian waktu ujian itu persis bersamaan dengan datangnya ibu saya ke Madinah untuk melaksanakan ibadah haji. Akhirnya saya menjadi dilema kan antara ikut tes atau menyambut apa? Menyambut kedatangan ibu tercinta. Karena tentu seorang ibu akan sangat bahagia kalau begitu beliau datang ke rumahnya. Akhirnya saya memutuskan untuk lebih memilih menyambut kedatangan ibu daripada ikut tes. Saya akhirnya tidak ikut tes. Saya sudah lupakan itu. Apa yang terjadi? Ya akhirnya saya tidak ikut tes. Teman-teman yang lain, nama-nama yang diterima. Di situ yang muncul hanya saya. Dari 6 nama orang Indonesia yang mendaftar dan semuanya cum laude. Berbicara masalah nilai semuanya. Ternyata yang keluar itu nama saya. Ini keajaiban. Akhirnya saya telepon. Saya Islamic Center Damam, saya telepon apa namanya? Saya bilang kaif halukum? Zezen dari Madinah dan oh ahlan wa sahlan. Saya enggak ikut ujian loh. Saya ikut tes loh. Dia bilang enggak, saya sudah muqabalah teman-teman dan saya mendengarkan tentang antum. Ya, kenapa tidak ikut tes? Ternyata lebih mengedepankan ibu. Dan itu sendiri cukup untuk ujian. Tapi akhirnya saya yang diterima. Padahal saya tidak ikut tes. Ini kan atas kuasa Allah Subhanahu wa taala kan. Hitungan manusia sudah lulus. Tapi justru saya lulus ke tes. Dan ini adalah barokah dari apa? Birrul walidain. Ya. Jadi demikian juga untuk masalah yang lain termasuk diantaranya adalah bagaimana berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan alhamdulillah berada di Madinah An-Nabawiyah. Tetapi apabila kita bisa belajar di sana maka di sana banyak kebaikan yang akan kita dapatkan wallahu taala. Khalas. Kita rahat pada malam hari ini dengan baca FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah.

0: istiqomah sesuai dengan Al-Quran.
1: Assalamualaikum, kaifa halu deng? Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
2: Waalaikumsalam, alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
1: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
2: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah? Baru murah Ki harga nah? Terus yang paling penting amanah Ki.
1: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
2: Astagfirullah, cepat paling kasih tahu kah, di mana servis ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu mak.
1: Gampang Jini deng, tinggal kita bawa saja di Altaf Jefon, insya Allah menyala Jini barang.
3: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852 4181 2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
4: Gimana rasa nasi kebulinya?
5: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
4: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
5: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
3: Ada rasa yang tak terkira dari Dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi samping SPBU, Jalan Kuping Pertamina Saranani.
6: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
3: Kontak persen 4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
7: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
8: Kau itu,
7: istriku minta dicarikan kurma.
8: Banyaknya itu dijual.
7: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
8: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
3: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
1: 94,3 FM.

sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini, maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Dan yang menyertai dia berkata, inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku.

berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat.

Allah berfirman, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku dan menganiaya dan ingatkan hari bertanya,

0: فتقول هل من مزيد.
1: Dan itu semua pasti terjadi.
2: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Nurun minal Quran. Qala Allah Ta'ala.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Segera hadir program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.

Murotal Pilihan. Murotal Pilihan. 94,3 FM Radio Mas Bin Jabal. Para pendengar Radio Mas dimanapun Anda berada, kembali kita berjumpa di malam hari ini dalam program Murotal Pilihan. Dan kalau tadi kita telah bersama mendengarkan kajian dengan pembahasan kitab Tauhid dari rangkaian kajian Mutun Thalibul Ilm, dan semoga tentunya ilmu yang kita pelajari tadi, yang kita simak bersama juga, tidak hanya menambah wawasan kita, tetapi juga menjadikan kita semakin mengokohkan dari keyakinan-keyakinan kita kepada Allah, dan memurnikan ibadah hanya untuknya, dan juga serta menjauhkan kita dari segala bentuk kesyirikan, baik itu yang nampak dan maupun mungkin yang tersembunyi. Dan selanjutnya sahabat Muaz, akan kami putarkan di ruang dengar Anda dan kami pilihkan, yakni surah ke-31 dan juga ke-32 dalam Al-Quran, surat Luqman dan juga surah As-Sajadah. Dan kita akan bersama mendengarkan lantunan dari Syekh Yasir Al-Dosari Hafizahullah Ta'ala dalam program Murotal Pilihan.

بعده سبعة أبحر ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده

0: syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Nata bramaki. kita pale Pak Rahmang. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahmang.
2: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
1: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu Dede rantasana kuliah.
2: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
3: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
4: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
3: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
5: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam bela. Oh iya betul.
7: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari. Jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
3: Radio Muad bin Jabal.
8: Wal-Qur'anil Hakim.
9: Demi Al-Qur'an yang penuh hikmah.
8: Innaka laminal mursalin.
9: Sesungguhnya kamu salah seorang dari rasul-rasul.
8: Ala siratin mustaqim,
9: yang berada di atas jalan yang lurus.
8: Tanzilal azizir rahim,
9: sebagai wahyu yang diturunkan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

0: agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai.
1: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang

0: Sesungguhnya dunia ini tidaklah sesuatu yang final, yang harus kita korbankan seluruh waktu dan umur kita untuk meraihnya, karena akan kita tinggalkan. Kita tinggalkan dengan kematian. Seluruh yang kita miliki, apapun dia, kedudukan serta harta yang selalu kita simpan, kita sayang-sayangi, dan kita habiskan waktu dan umur kita untuk mengejar dan meraihnya, semua akan kita tinggalkan. Tidak ada yang kita bawa sedikit. Dan ini suatu hal yang sangat real oleh orang muslim dan kafir. Kelihatan jelas bahwa seluruh hidup adalah ajang kematian. Maka kita alami lebih berat daripada kehidupan yang telah kita alami di dunia.
1: Oleh karena itu, kematian bukanlah penghabisan dari perjalanan seorang. Perjalanannya masih panjang. Perjalanan dunia ini cuma sebentar. Perjalanan di balik kematian, perjalanan panjang sekali.
2: Wahai orang-orang yang terlalu sibuk kepada dunianya, kalian telah tertipu oleh panjangnya angan-angan. Kematian itu datang tiba-tiba, dan kuburan adalah tempat pertanggungjawaban. Bersiaplah untuk kematian, karena kalian tidak akan pernah tahu apabila malam menutupi siang, apakah kalian akan hidup menjelang fajar.
3: Oleh karena itu, wahai kaum muslimin, bertakwalah kepada Allah. Tangisilah diri kita sebelum kita ditangisi oleh saudara-saudara kita. Hisablah diri kita sebelum kita dihisab. Diri kita membawa ketaatan kita dibawa di atas keranda, di atas pundak-pundak orang yang mengantarkan kita ke liang lahat. Persiapkanlah untuk sebelum kita berharap untuk kembali ke dunia lagi, dan itu tidak akan terjadi. Ketika
4: karena datang, Allah sudah tutup pintu taubat.
3: Ketika itu, manusia-manusia yang lupa, manusia yang dulunya berkata, Rabbir ja'uni, Tuhanku, Rabku, kembalikan aku ke dunia agar aku bisa kembali beribadah, mengulang, mengamalkan kembali yang dahulu aku tinggalkan. Kalla, kata Allah, tidak, sama sekali itu tidak mungkin.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
2: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal. Para pendengar Radio Muaz dimanapun Anda berada, kembali kita berjumpa di malam hari ini dalam program Ensiklopedia Islam min Adabil Muslim. Tentunya kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita, yakni pada pasal kedua, adab tentang wudu, dan kita telah masuk pada poin yang ke-20. Dan mari bersama kita simak dalam program Ensiklopedia Islam serial min Adabil Muslim.
1: Ensiklopedia Islam.
2: Sahabat Muaz yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada poin yang ke-20 disebutkan, yakni memercikkan air pada kemaluan. Hendaklah seseorang itu memercikkan air pada kemaluannya sesudah wudu. Namun, sangat jarang orang yang memperhatikan sunnah ini. Sesungguhnya, setelah Rasulullah SAW berwudu, beliau mengambil sedikit air kemudian memercikkannya pada kemaluannya, yaitu memercikkan dengan air itu pada daerah kemaluan. Sebagian ulama berpendapat bahwa hal itu dilakukan setelah istinja. Akan tetapi, yang sahih, wallahu a'lam, adalah setelah wudu berdasarkan dan juga hadis yang lainnya. Menurut zahirnya, wallahu a'lam, bahwa wudu dan membaguskan wudunya kemudian ilaha illallah wahdahu la

0: sahabat Mu'adz bisa mencarinya sendiri, entah itu di rumah ISO ataupun sahabat Mu'adz mungkin bisa membukanya di muslim.or.id. Kemudian pada poin yang ke-22 disebut telah berwudu. Setelah berwudu merupakan sunnah yang sangat agung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan mengerjakannya, yakni salat tersebut dalam sabdanya, yang artinya barang siapa yang berwudu lalu membaguskan wudunya kemudian salat 2 rakaat dan tidak lalai pada kedua rakaat tersebut, maka ia akan diampuni dosanya yang telah lalu. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, tidaklah seorang muslim berwudu lalu membaguskan wudunya kemudian bangkit dan mengerjakan salat 2 rakaat dengan menghadapkan hatinya atau khusyuk dalam hal ini dan wajahnya khudu' pada 2 rakaat tersebut, melainkan wajib baginya surga dan hendaklah berusaha selalu mengerjakan sunnah yang agung ini. Dan sahabat Mu'adz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pembahasan kita pada pasal kedua adab wudu, yakni telah selesai 22 poin yang telah kita bahas, dan insyaallah di kesempatan berikutnya atau di malam berikutnya kita akan masuk pada pasal yang ketiga, yakni adab resepsi. Tentunya ini akan menjadi pembahasan baru yang mana Islam juga telah mensyariatkan walimah, yaitu resepsi yang dibuat. Islam juga telah menetapkan beberapa adab berkaitan dengan walimah yang juga akan bersama membahasnya di malam. Semoga dari yang dengan jika mampu sebaiknya kita 2 rakaat sholat sunnah wudu. Dan sahabat Mu'adz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai jumpa di malam berikutnya dalam ensiklopedia Islamin Adabil Muslim. Barakallahu fikum.
1: Baru saja Anda telah mendengarkan ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Binjabal 3 FM.
2: Sudahkah Anda merencanakan kurban untuk Idul Adha yang akan datang? Kini menunaikan ibadah kurban lebih mudah dengan tabungan kurban Laziz Mu'adz. Mulai menang kurban dengan tenang dan tepat. Bisa langsung mengunjungi kantor kami yang bertempat di lantai 2 Mu'adz Gym Club di Jalan Profesor Dr. Abdul Rauf Tarimana, Kambuh, Kediri, Kota Kendari. Laziz Mu'adz, mitra
3: 3 FM, sesuai dan...

0: Rasulullah SAW.
1: Bagaimana tidak, semua kita adalah orang-orang yang hancur dan binasa, kecuali orang-orang yang dalam kehidupannya diterangi oleh cahaya kenabian. Orang-orang adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua Allah alaihi wasallam.
0: Diutus sallallahu alaihi wasallam merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaran Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita hanya pandang.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup. Orang-orang yang tidak menyambut seruan Rasul adalah bukan orang-orang yang hidup. Ajsaduhum qablal quburi quburu. Jasad mereka adalah kuburan bagi nyawa mereka sebelum mereka masuk kuburan yang sesungguhnya.
1: Dengan kita mengikuti Nabi Muhammad akan selamat, tapi ketika orang berpaling maka dia akan celaka dan dia pasti binasa.
0: Bagaimana kita tidak akan cinta kepada Rasul? Bagaimana mungkin kecintaan kepada Rasul luput dari hati orang-orang yang beriman?
1: Bagaimana cinta kepada Nabi yang sebenarnya? Karena ada orang-orang yang mereka mengatakan cinta kepada Allah tetapi tidak mengikuti Rasul.
0: Allah Ta'ala mengajarkan kepada kita bagaimana cinta umat kepada alaihi wasallam.

0: Katakan dia kepada mereka, seandainya ayah-ayah Anda, seandainya anak-anak Anda, seandainya saudara-saudara Anda, istri Anda selalu usahakan dagangan yang Anda takutkan untuk kerugiannya, rumah-rumah yang telah Anda ridho tinggal di dalamnya, semua itu seandainya lebih kalian cintai daripada Allah, lebih kalian cintai daripada Rasulullah, lebih kalian cintai daripada berjihad di jalan Allah, tunggu azab Allah datang. Tidakkah ayat ini memberikan getaran di dalam hati orang-orang yang beriman untuk menghantarkan kaum muslimin muslimat menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallamnya ayahnya, saudaranya, ruh manusia.
1: Cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah, yaitu ittiba, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: كتاب مسطوات من جبر برس.
1: Jadi buatlah kehidupan dunia ini simple dan jadikan kehidupan akhirat berat. Yang mengatakan berat bukan saya. Yang mengatakan gitu Allah. Cuman kita yang menggampang-gampangkan. Cuman kita yang menggampang-gampangkan. Kita yang keliru, kita yang salah. Berat Allah. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an 7. Inna haulan sana. Dan kita dan akhirat itu berat. Sekali lagi akhirat itu berat. Para rakut ya, ketika mereka melihat neraka, selamat dari neraka Allah. Kita terlalu yakin akan ampunan Allah, karena padahal belum tahu dapat ampunan itu atau tidak.
0: Radio Mu'adz bin Jabal 94 poin Al-Quran dan As-Sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Wa idza quri'al Qur'anu fansitu wa
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ilmu syar'i hukumnya wajib. Talabul ilm faridhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama bagi setiap muslim dan muslimah wajib, bukan pilihan. Hadisnya sahih.
1: Apapun pangkatnya, apapun jabatannya, wajib nuntut ilmu.
0: Kalau ilmu umum antum punya pilihan, tapi ilmu agama enggak bisa.
1: Antum walaupun jadi profesor di kimia, tafadhol, tapi tetap antum punya kewajiban nuntut ilmu agama. Akan ditanya nanti pada hari kiamat, salah satu yang ditanya adalah an ilmihi madza amila bihi. Kan ditanya ilmunya, apa yang kau amalkan dengan ilmumu? Ketika antum seorang muslim salat, antum harus tahu bagaimana salat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kewajiban kita.
0: Jangan lewatkan satu hari tanpa ilmu. Ini saran saya. Karena ilmu itu satu-satunya tangga untuk menambah iman. Dan kalau iman sudah terasa, kayak antum sudah rasakan iman, itu luar biasa. Gejolak dalam hati itu untuk selalu semangat ibadah itu luar biasa. Karena tangganya ilmu akan datangkan iman, iman datangkan amal soleh. Gak bisa orang tiba-tiba rajin ibadah tanpa iman, gak bisa orang beriman tanpa

0: tanpa ilmu. Jangan lewatkan satu hari tanpa ilmu.
1: 94,3 FM.
2: Ikatlah ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.

0: yang mengajarkan dengan pena, kata Allah. Pena disebutkan sama Allah. Itu menunjukkan pena, bolpen, apa alat tulis itu penting. Makanya ketika Al-Imam Qatadah mentafsirkan ayat ini, apa kata Al-Imam Qatadah? Sebagaimana disampaikan Imam At-Tabari dalam tafsirnya. Kata Al-Imam Qatadah, Al-Qalamu ni'matun minallah azimah. Pena atau alat tulis itu nikmat Allah atau nikmat dari Allah yang sangat besar. Laula dzalika lam yakum dinun wa lam yasluh 'aish. Kalau tidak ada pena, agama ini tidak tegak, kehidupan tidak berjalan dengan baik. Makanya Ali
1: yang menganjurkan dalam sebuah hadis yang dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, beliau sallallahu alaihi wasallam bersaidul ilma bil kitab. Ikat baga tulis. Itu perintah dari Nabi SAW. Para ulama kita, contohnya Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullah, sampai beliau mengatakan, "Idza sami'ta syai'an faktubhu walau fil ha'it." Kalau kamu dengar sesuatu ilmu baru, tulis walaupun di tembok.
2: 94,3 FM.
3: Ada orang, kata Nabi alaihi salatu wassalam, yang salat selama 60 tahun salat. Walam tuqban lahu salat. Satu pun salatnya enggak ada yang diterima, satu pun. Terkadang muncul beberapa manusia yang mengatakan, "Udahlah. Kau enggak usah bicara tentang salat yang benar, yang penting salat." Enggak melihat waktu kadang kala. Yang penting dia salat subuh jam 7, yang penting salat daripada tidak salat. Bagaimana seorang muslim amalan yang diterima? Itu harapan kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa, mutaqabbala amalan yang diterima.
2: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal.
4: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal. Para pendengar Radio Muaz dimanapun Anda berada, tidak terasa kita telah berada di penghujung kebersamaan di kesempatan malam yang berbahagia ini. Dan tentunya kita telah bersama mendengarkan dan juga menyimak untuk kita wa ta'ala. Tentunya kita menutup kebersamaan kita di malam hari ini, atau mungkin sebelum kita tidur di malam ini, mari kita bersama-sama mengamalkan dari apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggalkan kepada kita, yakni berupa sunnahnya, sunnah-sunnah sebelum tidur. Dan tentunya akan sangat banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dan kita peroleh, tentunya penjagaan dari Allah sepanjang malam hingga dengan kita terbangun nantinya. Dan oleh karenanya sahabat Muaz, juga kami hadirkan di ruang dengar Anda zikir sebelum tidur sebagai teman untuk sahabat Muaz di malam hari ini yang menutup mata untuk tertidur dan kembali beraktivitas di esok harinya. Dan semoga sahabat Muaz di esok hari kita dapat kembali beraktivitas dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, dan juga dalam keadaan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pendengar Radio Muaz, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
6: Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikut ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda tuntunan zikir-zikir sebelum tidur sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

وكل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ ومن شركه وأن

0: Mewakili kerabat kerja yang bertugas di kesempatan ini, kami mengucapkan selamat beristirahat dan semoga Allah senantiasa menjaga kita semua.
1: Radio Muadz Min Jabal, poin 3 FM sama menitikkan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Untuk Abu Haidah yang pernah lain, untuk Abu Haidah yang tak pernah lain, untuk yang telah mengusap air mata, untuk yang telah membasuh kotoran, yang telah menyiapkan makan dan minum dengan tangannya ke mulut, untukmu yang telah menjadinya sebab ketenangan bagi kita. Betul, engkau wahai ibu, kalau engkau kehilangan ibu, bisakah engkau akan mendapatkan penggantinya? Jika engkau kehilangan ibu, kehilangan ayahmu, apa yang akan engkau lakukan? Kemana kau akan mendapatkan gantinya? Wa tuqullah min tuqbil walidain. Keridhaan Allah itu dari keridhaan orang tua. Kemurkaan Allah itu dari kemurkaan orang tua.

0: رحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقل رب ارحمهما كما ربياني وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
1: يوما فهيبوا من يفتح لي الباب إذا أغلقت بابك عني إذا أغلقني فهيبوا pintu mana lagi yang bisa seandainya pintumu telah tertutup untukku.
2: Maafkan aku.
1: Oh, siapa pula dirinya kepadaku jika seandainya bukan engkau. Wahai ibu, siapa lagi yang dapat menyayangiku jika seandainya engkau telah murka kepadaku.
3: Maka silakan anak-anak yang durhaka berbuat sesuai kehendaknya. Balam yadkhul al-jannah, dia tidak akan masuk surga. Wal ya'malil baru masya. Silakan anak-anak yang berbakti berbuat sesuai kehendaknya. Falam yadkhul an-nar, dan dia juga tidak akan masuk neraka. Sesungguhnya Allah menyegerakan azab kehancuran bagi seorang hamba apabila dia durhaka kepada kedua orang tuanya, agar semakin segera kesengsaraan bagi dia. Dan sesungguhnya Allah menambahkan umur seorang hamba apabila dia berbakti kepada kedua orang tuanya, agar dia semakin baik dan semakin berbakti. Coba lihat. Siapa di antara kita yang mencium tangan ibu? Siapa di antara kita yang mencium kepala ayah ibu? Siapa di antara kita yang berbicara kepada ayah ibunya dengan kalimat yang lembut, santun? Ibu, maafkan anakmu. Maafkan aku.
4: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM
5: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Nurun minal Quran.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
8: Wa qadha

iman. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

0: mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, "Wahai Robku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil."
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Dinul Islam mabniun ala aslain. Agama Islam ini dibangun di atas dua prinsip. Prinsip yang pertama, yang wajib dipahami dan diyakini dan diamalkan oleh kaum muslimin, alla na'budu illallah wahda la syarikalah. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Ini prinsip yang pertama.

0: Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikit kalian mengambil pelajaran daripadanya.
1: An Ummul Mu'minin, Ummi Abdullah, Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
2: dari أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
3: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Kafilah Orang-Orang Bertaubat.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Masri, manapun Anda berada, semoga di kesempatan ini Anda dalam kondisi sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum beranjak beristirahat, kembali kami tetap ingatkan untuk melihat pintu, jendela, serta dapur Anda. Semoga dalam kondisi aman untuk Anda beristirahat nantinya. Kembali Kafilah Orang-Orang Bertobat hadir ke ruang dengan Anda, menghadirkan kisah-kisah untuk kita mengambil pelajaran di dalamnya. Dan tentu kisah di kehidupan kita, di sekitar kita, menjadi sebuah peringatan bagi kita semua dan juga semoga kita bisa mengambil hikmah di dalamnya. Kisah berikut adalah kisah air matamu di Spanyol mendahului pandanganmu. Berikut petikan kisahnya. Hati kita akan terenyuh dan lidah kita akan menjadi keluh. Berbagai peninggalan sejarah, sebuah negara besar dengan bangunan-bangunan megah, inilah akhir segalanya. Setiap memasuki masjid, hatiku bergetar. Berapa banyak orang yang pernah sholat di sini telah pergi. Semua orang sibuk. Ini adalah mosaik. Ini gedung pertemuan. Ini dan ini. Seolah-olah Islam hanyalah tinggal berupa bangunan-bangunan. Meskipun kami jarang mengunjungi masjid di sebelah rumah kami, namun masjid-masjid di Andalusia ini memang berbeda. Bahkan beberapa kali aku masuk ke masjid kampungku, namun tidak sedikit pun hatiku bergetar. Padahal aku masuk untuk sholat. Tetapi kini hatiku bergetar padahal aku sedang berkreasi, bukan untuk sholat atau beribadah. Temanku yang berwarga negara Spanyol itu menceritakan kepadaku tentang keadilan kaum muslimin ketika mereka hidup di sini. Ia menceritakan kepadaku pengetahuan sejarah. Aku tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Setiap kali aku menggerak-gerakkan kepalaku, di akhir pembicaraannya tidak kudapatkan jawabannya. Namun yang jelas hatiku bergetar. Mereka menceritakan tentang sejarah Islam, sejarah nenek moyangku. Sementara aku tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Bahkan aku berpikir bahwa apakah aku termasuk cucu dari orang-orang yang menaklukkan dunia. Aku meninggalkan Andalusia dalam keadaan bingung tentang arti yang terkandung dalam kata-kata itu. Melalui jalan laut aku tiba di Maroko. Dengan itu, sebuah kota terpencil di tengah padang pasir mengingatkan diriku dengan kampung halamanku. Kami tidak membutuhkan alamat. Di mana rumah Jabir? Semua orang tahu. Wah, orang asing. Semua mata tertuju padaku. Salah seorang di antara mereka langsung menuntunku. Begitu ia tahu aku datang dari Al-Haramain, ia mengangkut koperku dengan kemauan sendiri sambil terus terheran-heran. Aku mengetuk pintu. Ternyata yang membuka pintu adalah Ayah Jabir. Aku tidak diberi kesempatan untuk memperkenalkan diri. Ini tentu yang datang dari Mekah. Ia segera memelukku. Mari silakan masuk. Amat ramah, sehingga membuatku merasa malu. Ternyata mereka sudah menunggu kedatanganku dengan penuh sejak satu minggu. Mereka telah menyiapkan pesta untukku, demikian kata mereka. Usai minum teh, mereka menyiapkan dan menyediakan untukku sebuah kamar yang rapi. Sore harinya mereka berkata, sesungguhnya para penduduk desa ingin melihatku. Apa? Mereka ingin melihatku? Aku pun diletakkan di depan podium di tengah pesta. Pembawa acara berbicara terlebih dahulu. Mereka menyambutku sedemikian hangatnya. Pesta itu mengikutsertakan kebanyakan penduduk kampung tersebut. Kalau tidak bisa dikatakan semuanya. Kaum lelaki, wanita, dan anak-anak. Datanglah hal yang merupakan kejutan buat diriku. Akan berbicara kepada kalian seorang yang datang dari negeri turunnya wahyu, negeri turunnya Al-Quran yang mulia, dari negeri Mekah dan Madinah. Sebelumnya aku tersenyum mendengar ucapannya. Namun ketika mereka memintaku untuk berbicara, rona wajahku berubah. Sekujur tubuhku gemetaran dan lidahku terasa keluh. Aku tidak terbiasa berbicara di hadapan orang sebanyak ini. Kemudian apa yang harus kuucapkan? Aku mahasiswa ekonomi. Aku tidak memiliki bekal ilmu syariat atau wawasan apapun. Akan tetapi Allah memberi kemudahan kepada aku. Aku berbicara kepada mereka tentang Tanah Haram dan Ka'bah, juga tentang haji. Itu objek pembicaraan yang mudah untuk kupelajari dan sudah kutahu sejak dahulu. Aku juga memiliki banyak pengetahuan tahunan yang berbeda-beda dari seputar siaran pada musim haji. Aku berdoa kepada Allah semoga mereka dapat berhaji ke Mekah. Suara-suara pun bersahutan, diselingi tangisan dan ucapan amin. Aku merasa takut dengan kesempatan ini karena aku takut kepada Allah. Aku pun mulai berbicara dengan gaya yang menggugah, seolah-olah aku berbicara kepada diriku sendiri agar bertobat. Pelajaran ini bagai mencekik jiwaku sementara aku tetap berbicara. Aku pun menangis. Semua terdiam sesaat. Aku terbengong-bengong melihat diriku sendiri, seolah-olah aku sedang mendapatkan mimpi yang aneh. Mereka semua berdiri mengucapkan selamat kepada aku. Mereka berbicara dengan bahasa yang tidak aku mengerti. Sebagian ucapan mereka berupa tangisan, sebagian lagi dengan bahasa setempat. Setelah acara itu, seolah-olah aku baru saja menyaksikan sandiwara, dan aku sebagai pemeran utamanya. Kami pun diajak makan malam, makanannya cukup untuk semua yang hadir. Namun aku tidak dapat menikmati santapan tersebut. Dalam batinku terhadap satu hal yang tidak aku mengerti.

0: Aku masuk menuju kamar dan mengunci pintu sendirian, lalu menangis. Bahkan aku meletakkan bantal sehingga bantal tersebut dipenuhi air mata. Aku berusaha untuk merendahkan suaraku sehingga tidak terdengar oleh penghuni rumah. Aku tidak tahu kapan aku mulai berhenti menangis, namun aku tertidur dalam keadaan menangis. Kemungkinan kelelahan perjalanan membantuku untuk cepat tidur. Pintuku diketuk. Waktu sholat subuh sudah tiba. Aku berangkat ke masjid dan sholat dengan khusyuk. Aku menangis dalam sholatku. Pagi itu aku bangun dengan kacau. Tidak ingat lagi apa yang telah terjadi pada diriku. Tidak tahu bagaimana kuhabiskan hari-hariku. Namun malam-malam aku isi dengan tangisan. Dan pada siang harinya kondisi itu terlihat pada diriku. Aku memutuskan untuk kembali ke negeriku. Meskipun mereka senang aku tinggal di negeri itu, namun aku sudah bertekad untuk pulang. Tujuanku adalah Jeddah. Dari Jeddah, ku teruskan perjalanan ke Mekah. Aku tinggal di Al-Haram seminggu dan hanya keluar bila ada kebutuhan mendesak. Aku mulai membaca Al-Quran dengan serius dan sholat dengan khusyuk. Aku juga melakukan tawaf dengan damai. Kemana diriku selama ini sehingga melupakan semua ini? Kemana perginya tahun-tahun yang lalu? Aku tidak mampu menghitung-hitung lagi, karena aku sudah tenggelam dalam tangisan dan rasa penyesalan yang mendalam. Bila aku teringat masa laluku, aku membawa mushaf dan membacanya. Air mataku bercucuran. Kemana perginya air mata ini selama bertahun-tahun yang lalu? Aku tidak tahu. Rasa takutku berubah menjadi ketenteraman karena pelajaran-pelajaran yang kudapatkan di tanah Al-Haram. Aku membeli sebuah buku yang berjudul Hadi Al-Arwah Ila Bilad Al-Arfa dan kitab lain berjudul Waha Al-Iman Karya Abdul Hamid Al-Bilali. Subhanallah, sebelum dan sesudahnya, segala puji bagi Allah yang mengampuni dosa dan menerima taubat. Sahabat Mas, dimanapun Anda berada, demikian kisah air matamu di Spanyol mendahului pandanganmu. Apakah yang engkau saksikan di Andalusia? Tidakkah engkau pernah mendengar syair Ratha atau ratapan tentang kejatuhan Andalusia? Segala sesuatu bila telah sempurna pasti menjadi kurang. Maka janganlah seseorang terpedaya oleh kesenangan dalam segala hal. Sebagaimana yang kita lihat terjadi perputaran, ada masa kegembiraan dan ada masa kesedihan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda telah mendengar

0: Katakanlah Muhammad, aku benar-benar takut akan azab hari yang besar, hari kiamat, jika aku mendurhakai Tuhanku.
1: Beristighfar, tetapi tidak meninggalkan maksiat. Ini adalah tobatnya para tukang dusta. Sering sekali sebagian dari orang bertobat, tetapi pada hari yang sama dia melakukan kesalahan yang sama. Padahal dia sudah bertobat padanya. Ini bukan istighfar yang diminta.
2: Kita hidup di dunia sebentar, Kafi. Apakah hanya karena kita ingin mendapatkan dunia dan dunia memuaskan syahwat kita dan hawa nafsu kita, kita gadaikan kehidupan yang sepanjang begitu? Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun, tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
3: Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun.
2: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun, berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam. Apa kamu tidak sadar? Apakah hanya untuk 1,5 jam kamu gadaikan kehidupan yang tiada tara? Tidakkah kamu berpikir, akhi, saudaraku, kita ini manusia yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Segera kita sadar, segera kita taubat pada Allah Subhanahu wa ta'ala.
4: Bangun tidur, sampai tidur kembali, adakah kita lepas dari dosa dan maksiat? Tidak ada, tetapi meskipun demikian, hal itu tidak boleh mengecilkan hati kita untuk mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita putus asa. Allah Azza wa Jalla katakan,

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Kegelisahan, gundah gulana, kekhawatiran, ketidaktenangan, yang ini dirasakan oleh setiap pelaku maksiat. Tidak bisa dipungkiri juga hal ini. Demikian juga orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar, tatkala minum khamar, dia merasa lezat. Namun setelah selesai minum khamar, yang ada kegelisahan. Maka dia ingin mencari kelezatan berikutnya. Sehingga maksiat tadi menjerumuskan dia kepada maksiat berikutnya. Kenapa? Dia ingin mencari kelezatan yang telah hilang tersebut. Kelezatan yang bersifat sementara. Tatkala Anda bermaksiat, memang Anda merasakan kelezatan. Namun ingatlah, kelezatan tersebut hanyalah sementara. Dan setelah pergi kelezatan tersebut, akan ada kegelisahan, akan ada kekeringan dalam hati Anda, dan akan ada gundah gulana. Dan setelah itu Anda akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda ingin bahagia, maka takwalah kepada Allah. Melaksanakan ketaatan, maka kebahagiaan tersebut akan selalu ada di hati Anda.
2: Semoga Allah memberikan kepada kamu hidayah, akhi, dan juga kepada saya, untuk sama-sama kita bergandeng tangan menuju surga Allah yang luas, yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidakkah kamu ingin mendapatkan surga tersebut? Atau kamu lebih senang untuk mendapatkan api neraka? Wallahi, kesabaran di neraka tidak ada gunanya lagi. Semoga ana dan antum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan istiqamah.

0: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
1: Enggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang
2: supaya dibantu.
1: Supaya dibantu.
2: Ustaz, gimana kabar Ustaz?
1: Baik, cuma anak saya sakit.
2: Supaya apa?
1: Supaya orang pada bantu, anaknya sakit.
2: Ustaz, gimana Ustaz kabarnya?
1: Baik, cuma anak saya belum bayar SPP.
2: La haula wala quwata illa billah.
1: Menghinakan diri pada manusia. Menghinakan diri pada manusia.
2: Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda SAW di dalam hadis yang hasan dan mu'tabaran dalam Mujamul Awsat, Nabi bersabda, dan juga dalam kitabnya Hilyatul Awliya, dan juga dalam kitab Musadrah Hakim, Nabi bersabda, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamu bil lail wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mu'min dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam, dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja. Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas yang masih remaja, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in. Bila apabila kau minta-minta kepada Allah. Kalau kamu minta tolong pada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon. Seandainya, perhatikan ini, seandainya kita punya cuma satu gelas beras, nggak ada yang lain, kita bisa masak, kita makan, istri kita makan, itu udah nikmat yang paling nikmat dari Allah SWT. Seandainya kita nggak punya apa-apa, itu sudah cukup Allah berikan rezeki kepada kita, meskipun nggak ada lauk, tapi cukup.
3: Tidak ada sesuatu yang paling berkah mulia daripada seseorang memakan dari hasil keringatnya sendiri. Dan ketahuilah, kata Nabi SAW, ya, bahwasanya nabinya Allah Daud selalu makan dari hasil keringatnya. Bukan mengemis sama orang, enggak, bekerja. Kita mulia. Ingat teman-teman, jangan pernah membuka pintu kemisan, mengemisin. Kata Nabi SAW, tidak ada seseorang yang membuka pintu iffah, kemuliaan, dia mau dapat hasil tapi dengan kerja. Kecuali Allah bukakan pintu kekayaan. Dan tidak ada orang yang membuka pintu mengemis, mau minta tapi tidak mau berusaha ini. Kecuali Allah bukakan pintu kemiskinan. Tidak boleh dalam Islam ini.
0: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Takutlah kepada Allah
5: pada saat Anda sedang sendiri.
4: Takutlah kepada Allah
5: pada saat tidak ada yang melihat.
6: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
4: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
5: berhentilah.
4: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
6: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
7: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
6: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
7: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
6: Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
7: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan adab Allah Subhanahu wa taala.
6: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
7: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
8: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
7: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
8: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
6: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
8: Hidup di dunia hanya sebentar.
6: Dan kematian tidak akan menghampiriku.
8: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
7: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
6: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
7: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kailwon yang basah. Sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
6: Siapakah yang mampu melindungiku?
9: وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirda wa salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada kedua kita, uswah hasanah kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sekalian, sebelum kita mulai sekali lagi saya ingin mengingatkan kepada diri saya dan antum semua sebuah adab di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah mewanti-wanti kita dalam surat Al-Hujurat ayat 2. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala tajharu lahu bil qaul kajahri ba'dikum li ba'd. Dan jangan kalian mengeraskan suara kalian seperti jika kalian ngobrol biasa sesama kalian. Jadi sekali lagi saya ingin ingatkan buat bapak-bapak, ibu-ibu di belakang, kita harus jaga marwah dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita berbicara tentang adab, tentu saja kita tidak berbicara adab secara sempit ya. Hanya berkaitan dengan teman, saudara, keluarga. Tapi adab yang harus kita prioritaskan adalah adab kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan salah satu adab kepada Nabi itu kalau di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau di hadapan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama seperti yang dijelaskan Imam Qurtubi, ketika Nabi wafat, yang dimaksud ayat ini adalah sunnah dan sabdanya. Itu enggak ada yang bicara lagi, hadirin. Baik yang ikhwan maupun yang akhwat. Dan ini bukan untuk menghormati sang pemateri atau sang ustadz. Menghormati guru atau ustadz itu urusan kesekian lah. Urusan pertamanya beradab di hadapan firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan beradab di hadapan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena simpel aja hadirin dan teman-teman sekalian, kalau orang enggak bisa jaga sikapnya di hadapan penciptanya, ya gak usah berharap banyak dia mau menghargai gurunya. Gak usah berharap banyak dia mau menghargai temannya. Atau menghargai panitia. Atau menghargai dan menjaga perasaan jamaah yang lain yang sibuk nulis dan terganggu karena suara-suara yang dia ucapkan. Jadi gak usah berharap banyak. Wong penciptanya saja gak dihormatin. Nabinya gak dihormatin. Jadi ini yang perlu kita renungkan bersama-sama. Wah, kayaknya Pak Ustadz baper nih. Enggak. Sekali lagi, gak penting ya. Ini bukan tentang pemateri, ini tentang bagaimana kita beradab di hadapan sang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Toh yang diminta simple kok, yang diminta hanya diam, yang diminta jaga anak, itu pun juga anak masing-masing gitu. So, saya ingat, ada panitia di sini menekankan jaga anak tetangga? Gak ada. Anak masing-masing yang kita lahirin sendiri, yang kita bawa dari rumah gitu. Kita belum dituntut membela Nabi dengan keringat kita. Kita belum dituntut membela Nabi dengan darah kita. Sebagaimana yang dialami oleh keluarga Yasir, Sumayyah, Ammar. Kita belum disuruh jalan kaki sejauh 450 kilo sampai 500 kilo dari Mekah ke Madinah. Sebagaimana yang dilakukan para muhajirin. Kita cuma diminta diam. Kalau diam aja gak mampu, ya simpel aja hadirin. Kalau 1 tambah 1 aja gak mampu, gimana 3 kuadrat kali 4 kubik? Gak mungkin bisa. Jadi gak usah bicara macam-macam. Wong yang simpel aja gak bisa. Oleh karena itu ini yang perlu kita renungkan. Dan ini bukan tentang ustadznya, ini tentang kita. Karena closing statement ayat tersebut adalah ancaman. Antahbatu a'malukum wa antum la tashurun. Kalau kalian lakukan hal di atas, itu amal-amal kalian hancur, gugur. Dan naasnya wa antum la tashurun. Kalian enggak ngerasa. Rasanya pulang dari majelis taklim, pulang dari kajian, seneng, tapi amal-amal kita hancur. Fatal Ustaz, fatal. Cuman ngobrol fatal, fatal. Kenapa demikian? Karena dengan kita ngobrol, dengan kita keluarkan suara, yang tidak kita hormati adalah pencipta kita dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kan kata para ulama, al-ibra fi man ta'si. Parameternya nih, siapa yang Anda maksiati. Bukan apa maksiat kita, itu bukan itu. Parameternya siapa yang kita maksiati. Kita pukul-pukulan, berantem sesama pegawai atau sesama OB, insya Allah paling SP1, SP2. Tapi kalau CEO-nya kita cubit, ini gak pukul-pukulan nih, cubit. SP berapa tuh hadirin? Hah? Ini parameternya bukan apa maksudnya. Anda berhadapan dengan siapa? Jadi hendaknya kita renungkan. Yang diminta simple kok. Yang diminta simple. Kita diam. Kita dengarkan kajian siapapun. Bukan hanya di majelis ini. Tetapi di majelis-majelis ilmu yang lain. Karena parameternya bukan sang ustadz, tetapi firman-firman dan sabda-sabdanya. Dan saya ingatkan kembali, Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 204, wa idza quri'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Dan apabila Al-Qur'an dibacakan, fastami'u lahu, dengarkan dengan seksama. Istima' itu berbeda dengan sama'. Sama mungkin mendengar dengan sekilas, tapi istimak dengan fokus. Wa ansitu, dan diamlah. Perintah nih, suruh diam. Ini perintah al-amru yaqtadil wujub. Kaidah usul fikih mengatakan perintah itu pada dasarnya melahirkan kewajiban. Kenapa disuruh diam? La'allakum turhamun, agar kalian dirahmati sama Allah. Dalilul khitab dari ayat ini, kalau bahasa kita, pemahaman terbalik dari ayat ini, kalau ketika ayat itu dibacakan atau hadis itu disebutkan, kita enggak dengarkan dengan seksama, kita enggak diam, maka kita tidak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kita masih bersama surat Az-Zumar. Surat Az-Zumar. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ke-9, Qul hal yastawi alladzina ya'lamun walladzina la ya'lamun. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, apakah sama antara orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui? Ayat ini adalah sebuah penegasan bahwa pembeda dalam sebuah kehidupan adalah ilmu. Pembeda dalam sebuah kehidupan adalah ilmu. Dan kita sedang menjelaskan pemaparan dari seorang ulama tafsir besar, Al-Imam Ibnu Asyur, dalam kitabnya Tahrir wa Tanwir. Beliau menjelaskan bahwa ilmu akan membuat 6 perbedaan dalam hidup. Jadi kalau kita punya ilmu, kita ngaji, kita datang ke kajian, kita bela-belain hadirin, itu akan menghasilkan 6 perbedaan induk. Yang pertama, kita akan tahu arah hidup dan tujuan hidup kita. Kita dapat GPS. Kita dapat peta kehidupan. Dan itu sudah kita tekankan. Masih ingat analoginya? Antara Anyer Jakarta, antara Bintaro Ponokopi, itu bukan Anyer Jakarta. Jadi itu sesederhana itulah. Orang yang hidup tanpa ilmu, walaupun kaya, itu ibarat antum naik sebuah maskapai elit, duduk manis di first class, lalu begitu duduk ada welcome drink, dikasih fresh juice, lalu ketika mau take off, pilotnya bilang, saya pilot, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dan saya mau curhat, saya juga bingung kita mau kemana. Kira-kira perasaan antum gimana tuh? Ini udah take off gitu, tapi bingung mau kemana. Kira-kira bahagia enggak? Itu kan berkaitan dengan bahan bakar. Kalau habis bahan bakar di sana gimana? Orang tuh harus tahu mau kemana dan lewat mana. Dan lewat mananya tuh ilmu. Itu sama, punya harta banyak, full fasilitas, enggak punya ilmu. Ya begitu tuh, kayak naik first class, terus pilotnya enggak ngerti mau kemana. Bingung deh. Terus kata pilotnya, ada yang mau kasih ide buat saya? Kira-kira itu gimana? Tambah galau kan? Gak akan sukses itu penerjemah. Itu penerbangan tuh gak akan sukses. Karena dia gak tahu ilmunya, dia gak tahu arahnya. Jadi itu yang pertama hadirin. Yang kedua, kata Ibnu Asyur, pembeda yang kedua bagi orang yang punya ilmu, kita jadi tahu lubang-lubang dalam kehidupan. Kita akan tahu kerikil-kerikil, masalah-masalah hidup, dan bagaimana menghindari atau menghadapinya. Jadi kan kehidupan tuh nggak lempeng gitu aja. Ada badai, ada lubang, ada jeglokan, ada polisi tidur. Nah, dengan kita punya ilmu, kita tahu apa penyakit-penyakit kehidupan. Kita tahu dan bisa menghindari penyakit-penyakit hidup. Ini penting. Dan sebaliknya, orang yang gak punya ilmu, dia blank, bingung dia. Dia punya masalah tapi buntu. Punya masalah, buntu. Jangankan obatnya, akar masalahnya saja dia gak tahu. Hadirin, kalau kita sakit nih, salah satu hal terpenting dalam proses pengobatan itu apa? Apa? Yang dokter di sini siapa? Anak FK di sini. Dalam proses pengobatan, salah satu hal terpenting, dan kalau bisa dari awal, semakin awal akan apa, hadirin? Tegak diagnosa. Jadi harus menegakkan diagnosa. Karena kalau diagnosa gak tegak-tegak, antum kepimpong terus, bingung. Dan gak bisa minum obat. Paling dikasih obat-obat preventif itu pun kemungkinan salah. Benar gak sih, hadirin? Iya kan? Dan menegakkan diagnosa harus pakai apa, hadirin? Ada dokter tatap mata saya. Tatap kan gak ada. Bapak tes darah, tes ini, ilmu tuh, hadirin, ilmu. Kalau diagnosa gak tegas, bingung kita. Karena bisa jadi akar masalahnya di tempat yang berbeda dengan keluhan. Saya pernah sakit ke satu itu minum obat, obat sakit kepala merek apapun udah dijalani, nggak hilang. Bingung tuh, kenapa ini? Ternyata akar masalahnya apa? Gigi geraham saya tumbuhnya tidur, akhirnya nyerang saraf kepala belakang. Pengen digigit tuh, padahal yang sakit di sini. Dan itu pun diagnosa tegak, gak sengaja. Artinya secara matematika ya, semua baik dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ada satu gigi yang bolong, gak ada kaitannya. Terus ngobrol sama dokter giginya, ya saya juga lagi ada sakit kepala. Ya udah langsung di ronsen aja, Mas. Pas di ronsen bener tuh. Tuh gigi tidur dan udah lama tidurnya. Iya, bener sih.

pikir nggak tumbuh gigi geraham saya, ternyata udah dewasa, udah akil balik, tapi tumbuhnya tidur. Itu begitu diagnosa tegak tuh plong loh, padahal masih sakit tapi plong, karena jelas langkah berikutnya tuh ilmiah, jelas nggak main coba-coba. Kalau diagnosa belum tegak itu nyoba-nyoba terus nih, ya udah kasih resep ini, kasih resep ini, benar nggak sih hadirin? Iya kan? Kira-kira begitu juga banyak orang bingung karena tidak bisa menegakkan diagnosa dalam masalah-masalah hidup. Kenapa? Gak punya ilmunya. Sehingga masalah sepele terkesan besar. Dan yang harusnya gak jadi masalah, jadi masalah. Dan potret hal ini sudah ada pada zaman Nabi SAW. Sampai nyawa hilang. Nyawa hilang. Gara-gara salah diagnosa. Riwayat Imam Abu Dawud. Ketika ada seseorang yang terluka di kepalanya dengan luka yang cukup parah, lalu orang ini di perjalanan tertidur di malam hari, dalam tidurnya dia mimpi basah. Ketika bangun di waktu subuh, dia bingung mau sholat. Bisa tayamum atau harus mandi? Nanya sama teman-temannya. Oh, kata teman-teman, mandi. Tayamum itu hanya untuk wudhu. Dan Anda dapat air. Kan ada air, mandi. Kan Al-Ma'idah ayat 6 itu, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Kalau gak ada air, ini ada, mandi. Dia mandi, habis mandi, mati. Iya, mati. Ya Allah, mati ini. Ini ada masalah. Dapat fatwa. Mandi, mandi, mati. Diaduin ke Nabi SAW. Apa kata Nabi kita SAW? Lihat, Nabi kita yang luar biasa menjaga lisan, itu sampai mengatakan, qataluh, qatalahumullah. Mereka telah membunuh dia. Dan Allah akan bunuh mereka. Itu kalau kita terjemahkan secara letter luck. Qatalahumullah. Qatalu. Atal hadirin. Ini ilmu ini penting. Ilmu penting. Nyawa loh. Ini zaman Nabi. Salah. Karena kita semua bertindak sesuai dengan pemikiran kita. Kalau pemikiran kita selalu dikontrol oleh wahyu, aman. Ada aman. Tapi kalau pengalaman, pengalaman belum tentu cocok dalam satu kasus ke kasus yang lain. Ilmu, kita tahu ilmu apa sih? Ini bukan bidang kita. Ini bukan bidang kita. Nah ini jadi masalah. Mentang-mentang pakar di sebuah disiplin ilmu, sebuah disiplin ilmu, dan memang dielu-elukan oleh komunitasnya seakan-akan dia tahu semua masalah hidup. Padahal tidak. Likulli maidanin fursanuha, kata para ulama. Setiap bidang itu ada pendekarnya masing-masing. Ada pendekarnya. Anda belajar tentang kehidupan apa enggak? Belajar agama apa enggak? Kalau fatal. Saya seringkali dapat, dan banyak yang fatal loh. Saya seringkali dapat masalah rumah tangga, setelah saya tahu akar masalahnya, harusnya enggak cerai nih. Tapi karena disikapi tanpa ilmu, berantakan semuanya. Cerai. Harusnya enggak dicerai. Hadis Muslim hadirin. Kisah pembunuh 99 nyawa. Datang ke seorang rahib, tanya, ini saya udah bunuh 99 nyawa, kira-kira saya bisa tobat gak? Kata rahib, ya gak bisa lah. Lah, kebanyakan. Gak bisa. Oh gak bisa ya? Iya gak bisa. Terus apa yang terjadi? Hah? Ya bungkus hadirin, digenapin jadi 100, dibunuh tuh.

Rahib. Habis bunuh si Rahib, kembali lagi timbul perasaan, ya kan nggak diampuni. Bedanya 99 sama 100 apa kalau nggak diampuni? Gak ada. Ya sekalian aja bungkus. Tapi dia masih ingin bertaubat kepada Allah, tanya kepada alim ulama. Nanya lagi, saya udah bunuh 100 orang. Dan dia gak cerita. Yang kemarin dia bilang, enggak gue bunuh. Enggak, dia gak cerita gitu. Dia cuma bilang, saya udah bunuh 100 nyawa. Gimana, ada tobat apa enggak? Apa kata ulama itu? Man yahulu bainaka wa baina taubah. Siapa yang bisa menghalang-halangi Anda dengan taubat? Siapa yang bisa menghalang-halangi Anda dengan taubat? Ya bisa lah. Allah Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun. Senang tuh orang. Dibunuh gak tuh alim? Enggak, kan ada taubat nih, alhamdulillah. Bayangkan hadirin sekalian. Ini ilmu nih, ini hadis Nabi. Jadi ini lagi-lagi inilah alasan kenapa para ulama semangat banget belajar, karena lagi-lagi ilmu kebutuhan. Kenapa Yahya bin Yahya al-Laythi itu berangkat dari Spanyol ke Madinah hanya untuk belajar sama Imam Malik? Spanyol ke Madinah. Siapa yang dari Spanyol dapat hadiah? Gak ada. Karena mereka tahu butuh nih. Lalu apa kata sedikit aja? Karena ini penting. Apa kelanjutan ulama itu bilang apa? Man yahulu bainaka wa baina tauba. Lalu kata beliau, intalik ila ardin kada wa kada. Setelah Anda tobat, Anda pergi ke sebuah tempat hijrah. Pergi. Fa inna biha unasun ya'budunallah fa'budullaha ma'ahum. Karena sesungguhnya di kampung tersebut, di kota itu dihuni oleh orang-orang yang soleh, yang senantiasa beribadah kepada Allah. Kamu beribadahlah bersama mereka. Wala tarji ila ardik, jangan sekali-kali kembali ke kotamu. Jangan sekali-sekali kembali ke lingkunganmu. Fa innaha ardun sau. Karena itu lingkungan yang buruk. Oh, ini dalam. Kalau setiap kita yang hijrah meresapi hadis ini, insya Allah hijrahnya istiqomah. Karena ini sabda Nabi. Pindah, kata Nabi. Gak ada. Gak ada stay di lingkungan yang sama. Gak ada stay di komunitas yang sama. Pindah. Ini Nabi, saya hanya membacakan saja hadis Muslim. Intalik ila ardin kada wa kada. Di sana ada orang-orang soleh, Anda ibadah deh sama mereka. Dan la tarji ila ardik, jangan sekali-sekali kembali. Fa inna ardun sau, karena itu lingkungan yang buruk. Itu lingkungan yang buruk. Lihat dalam hadis ini, nggak ada dalam hadis, nggak ada redaksi balik ke lingkungan, ngajak apa namanya dakwahin yang lain, insya Allah kita baik bareng-bareng. Enggak. Tapi kan penting gak? Iya, tapi kita dulu diselamatkan. Kalau kita udah jadi ulama, udah jadi alim, udah ngerti, baru bisa kita pikirkan hal itu. Tapi kalau kita juga baru nggak bisa. Intolik ila ardin kada wa kada. Keluar, kata Nabi. Keluar dalam hadis itu. Gabung sama orang-orang soleh yang hobinya ibadah kepada Allah. Dan jangan balik lagi. Jangan balik lagi. Kalau kita balik lagi, kemungkinan kita nggak istiqomah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi, ini kalau nggak ada ilmu, lihat,
Saya ingin tanya, yang si rahib endingnya gimana? Rahibnya tadi, hah? Meninggal. Padahal yang punya masalah siapa? Beliau yang punya masalah. Enggak, yang punya masalah tuh pembunuh. Bayangkan, padahal bukan dia yang punya masalah, mati hadir. Karena salah menjawab. Ini kita banyak masalah hadirin sekalian. Banyak masalah. Dan ingat, perlu kita camkan. Setiap maksiat itu pasti ada side effect di dunia maupun di akhirat. Itu pasti. Ada side effect di dunia maupun di akhirat. Kan ketika kita jauh dari agama, gak pernah belajar sebelumnya, otomatis kan kita gak tahu mana yang halal, mana yang haram. Dan akhirnya kita kerjain semua tuh. Nah, yang haram itu, yang maksiat itu ada side effect-nya. Nah, side effect-nya itu di dunia dan di akhirat. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura misalnya ayat 30, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Apapun yang menimpa kalian itu karena kesalahan dan dosa kalian. Kecuali kalau kita nabi. Nabi maksum. Tapi kalau kita umat Nabi SAW, apa yang menimpa kita itu pasti ada andil dosa, maksiat, dan kesalahan. Nah, itu di dunia. Di akhirat, neraka. Nah, ini harus dicamkan. Jadi, sekali lagi, orang yang hidupnya tanpa ilmu, itu pasti akan kena masalah terus. Dan gak selesai-selesai. Dan musibah terus, bencana terus. Karena dia rutin melakukan dosa. Dan dosa itu pasti ngundang masalah. Ngundang musibah. Ngundang bencana. Pasti itu. Ini ayatnya. Dan perlu kita ketahui bersama-sama, ini yang dilupakan banyak orang pada hari ini. Ketika diajak ngaji, diajak belajar, lalu menghindar. Gak mau. Ketika dikulik terus, alasannya belum siap. Bro, lu kenapa gak mau ngaji ke Ustadz A? Gue belum siap, bro. Nanti gue tahu lagi. Kalau tahu nanti kena dosa. Kalau gue nggak tahu kan nggak kena dosa. Lalu kasih dalil tuh. Rabbana la tu'akhidna inna sina awakhtana. Hafal, kalau yang begini hafal. Gitu. Al-Baqarah ayat terakhir. Ya Allah jangan langkau hukum kami karena ketidaktahuan kami atau karena kami lupa. Benar nggak tuh? Huh? Yang bicara dalam hatinya, ini kok gue banget ya kemarin tuh. Ada gak di sini? Gak ada ya? Gak ya? Gak salah, ya gak apa-apa. Iya kan begitu. Ana suka deg-degan kalau dengar Ustadz itu ngomong. Ketak ya, denger lagi. Tahu deh gue, kena deh dosanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Ini yang perlu kita luruskan. Betul Allah mengatakan Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Betul konsepnya adalah orang yang melakukan dosa karena tidak tahu dimaafkan. Dimaafkan. Ya. Tapi kita harus ingat tiga hal. Yang pertama, orang yang tidak mau belajar dengan alasan ini, dia terancam kena dosa. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis surat Imam Ibnu Majah, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu hukumnya wajib. Begitu dia gak datang-datang,
karena khawatir tahu, kalau tahu nggak bisa maksiat lagi, paling nggak langsung dia kena dosa tuh. Kan dia nggak mau belajar, dan belajar hukumnya wajib. Hal yang kedua yang banyak dilupakan, kalaupun dimaafkan, sebagian para ulama mengatakan itu side effect di akhirat. Dimaafkan akhirnya gak masuk neraka, gak kena azab kubur. Tapi side effect di dunia berlaku. Side effect di dunia itu berlaku. Berlaku, mau tahu gak tahu berlaku. Jadi mau tahu nggak tahu berlaku. Setiap maksiat pasti ada side effect-nya. Orang yang hobi minum-minum dan dia nggak tahu bahwa minum-minum itu quote and quote hukumnya haram. Jadi minum-minum yang tanda kutip hukumnya haram karena dari kecil di barat misalnya, dia pikir baik-baik aja. Ternyata beberapa tahun kemudian punya kendala kesehatan, ketemu dokter, lalu divonis CA. Ketika divonis CA, kira-kira dia akan berargumen gak? Dok, waktu saya minum kan saya gak tahu dok, hukumnya haram. Begitu gak? Enggak kan. Gak tahu tuh. Sebagian suami itu gak tahu mukul istri haram. Kenapa? Karena baca surat An-Nisa 34 sepotong-sepotong dan ditafsirkan sendiri. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhun wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. Dan istri yang kalian khawatirkan durhaka, nasihati mereka. Kalau mereka gak berubah-berubah, boikot mereka di tempat tidur. Kalau gak bisa juga, pukul. Gitu. Nah ini gak pernah ngaji, langsung diamalkan. Kan ilmu langsung diamalkan Pak Ustadz. Alhamdulillah kemarin udah gue gampar 3 kali. Gitu. Tapi kenapa bini gue minta cerai abis itu? Kan ayatnya jelas, pukul. Jadi dan itu terjadi di banyak masyarakat kita tuh nggak tahu tuh nggak boleh. Padahal yang dimaksud pukul kata Nabi SAW, dorban ghairu mubarrih, pukulan yang tidak menyakitkan. Dalam riwayat pukul pakai siwak, gitu. Pakai siwak, kayu siwak. Siapa yang bawa? Saya nggak bawa kayu siwak, atau bawa kayu siwak. Kira-kira kalau dipukul pakai kayu siwak, benjol apa enggak? Enggak. Kecuali 2 lusin dijadiin 1 gitu loh. Kalau 1 mah enggak. Dan enggak boleh la tadribul wajah, enggak boleh mukul muka dan bagian-bagian sensitif gitu loh. Jadi mukul mungkin ini. Mukul betis gitu aja udah. Enak kan dipukul begitu. Dan dipukul bukan ditimpuk, bukan gitu. Jadi dipukul gitu. Itu banyak yang cerai gara-gara itu tuh. Itu intinya orang yang bermaksiat tahu apa enggak pasti ada efek. Pasti itu hadirin. Pasti. Yang terakhir yang ketiga, kita harus bedakan orang yang tidak tahu dan dia punya jiwa pembelajar dengan orang yang tidak mau tahu atau istiqomah jadi orang yang nggak tahu. Jadi memang ya alhamdulillah kalau saya istiqomah jadi orang awam udah 40 tahun nih nggak pernah datang ke kajian. Jadi ini beda.
Kalau orang yang tidak tahu, tapi dia punya jiwa pembelajar, itu namanya jahal atau jahil, atau apa mukhti, khotok. Tapi kalau orang yang tidak mau tahu dan diajak nggak pernah datang, itu dalam ilmu, dalam bahasa Al-Quran dinamakan i'rad. Makanya Allah berfirman dalam surat Thaha ayat 124, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Barang siapa yang berpaling, gak mau tahu, namanya berpaling, ada orang datang, kita buang muka ke kiri, buang muka ke kanan, itu berpaling. Jadi dikasih undangan ngaji, diajak mengkaji Al-Quran hadis, buang muka gitu, berpaling, gak mau dengar. Dimaafkan, uzur, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Dia akan menghadapi kehidupan yang penuh dengan derita. Gak ada solusinya tuh hidup. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Dan dia akan dibangkitkan dalam kondisi buta. Jadi ini poin penting. Yang pertama hukumnya wajib. Jadi otomatis kalau kita gak ngaji dosa tuh. Yang kedua, kalaupun dimaafkan, kalau kita gak tahu, itu set efeknya di akhirat yang dimaafin. Kalau di dunia sih berlaku, berlaku, berlaku. Mau tahu nggak tahu berlaku tuh. Itu dunia. Yang ketiga, yang dimaafkan itu orang yang nggak tahu, tapi dia punya jiwa pencari kebenaran. Karena orang yang belajar nggak mungkin sekali datang tahu semua. Semua butuh proses dan proses panjang. Dan dalam proses yang panjang itu pasti dia tergelincir, pasti dia melakukan kesalahan yang dia tidak tahu. Dia baru belajar sampai halaman 20. Masalah dia hari itu kunci jawabannya ada di halaman 75. Salah. Ah, itu dimaafin. Karena dia dalam proses. Dalam proses. Adapun selebihnya tidak. Saya rasa kita cukupkan dan kita lanjutkan ba'da isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah azan ya? Ya, terima kasih. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembeda yang ketiga adalah al-uns, kenyamanan. Orang yang berilmu akan mendapatkan kenyamanan dalam hidup. Mereka akan mendapatkan sebuah perasaan nyaman. Apapun masalahnya, apapun ujiannya. Kenapa demikian? Paling tidak bisa kita jawab yang pertama, bahwa ketenangan dan kenyamanan adalah milik Allah. Maka untuk mendapatkan ketenangan kenyamanan, kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. iPhone X itu punya Apple, hadirin. Kalau antum mau iPhone X, antum harus ke Apple. Enggak mungkin ke Samsung. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman. Dalam surat Al-Fath ayat berapa? Ayat 4. Lalu Allah juga berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah, hati itu jadi tenang. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kenapa orang yang berilmu itu, yang berilmu sejati ya, akan tetap tenang apapun masalahnya? Karena dia tahu jawabannya. Ketika antum dikasih ujian kimia tersulit sedunia, antum langsung keringat dingin? Belum.
antum lihat dulu, ketika antum ternyata tahu jawabannya, maka deg-degan pun hilang, keringat gak menetes, dan antum akan ngerjain sambil cengar-cengir. Dan antum lihat ke kanan, lihat ke kiri, gitu. Muka pucat, terus ada yang garuk-garuk kepala, ada yang tisu habis, karena mereka nggak tahu jawabannya. Makanya Allah berfirman apa? Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Bagaimana Anda bisa sabar, bisa bertahan, sedangkan Anda tidak tahu ilmunya? Bagaimana Anda bisa sabar menghadapi masalah, bertahan dalam menghadapi ujian, sedangkan Anda nggak tahu ilmunya? Surat apa itu? Surat Al-Kahfi ayat 68. Jadi itu tuh hadirin. Yang jadi masalah bukan masalah hidup kita. Yang jadi masalah, begitu kita diberikan ujian dan masalah, kita tidak tahu ilmunya. Akhirnya lembar jawaban kosong, atau kalaupun dijawab, hitung kancing dan jawabannya salah. Itu yang jadi masalah. Jadi, begitu banyak masalah, belajar, bukan hangout. Gitu loh. Belajar. Ini solusi. Dan kita akan tenang. Dan kita udah suka tekankan masalah ini, kita lanjutkan pembeda yang keempat. Kata Al-Imam Ibnu Asyur, pembeda yang keempat. Hadirin yang dirah, ini penting banget nih pembeda. Beliau mengatakan, pembeda yang keempat adalah maqamul gina'anin nas bimikdaril ilm wal ma'lumat fakullama zdada ilmul alim qawiya gina'hu anin nasi fi dinihi wa dunia. Orang yang memiliki ilmu, dia tidak akan bergantung sama manusia. Dan ketidakbergantungannya dengan manusia itu tergantung kadar ilmunya. Semakin tinggi ilmu seseorang, maka dia semakin tidak bergantung kepada manusia dalam perkara dunia maupun perkara akhirat. Oh, ini dalam hadirin. Dia merasa kaya. Bukan sombong. Tapi karena semakin tinggi ilmu, semakin dekat dan bergantung kepada Allah, dan semakin mengerti kunci-kunci jawabannya. Nah, ini yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Muslim, Nabi mengajarkan kita doa, Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau hidayah, ketakwaan, wal afaf, meminta kehormatan sehingga tidak terjatuh ke dalam segala bentuk kemaksiatan. Dan yang terakhir, al-ghina. Al-ghina.

tapi kekayaan jiwa. Dan tidak bergantung kepada manusia atau apa yang dimiliki oleh manusia. Jadi enggak mupeng dengan apa yang dimiliki oleh orang. Itu maksud gina. Jadi bukan kaya harta. Karena kaya, antum sekaya apapun, tapi kalau jiwa antum miskin, antum ketergantungan dengan orang, antum bisa jadi budak. Bukan orang kaya, budak. Itu yang dijelaskan Imam Ahmad bin Abdul Halim. Jadi ini meminta kekayaan hakiki ini penting, hadirin dan teman-teman sekalian. Bahkan ini kemuliaannya seorang muslim. Dalam hadis Hasan, dari hadis Abu Hurairah, apa kemuliaan seorang muslim? Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa izzuhu istighna'uhu amma fi aidin nas. Kemuliaan seorang muslim ketika dia tidak tergantung kepada manusia dan apa yang dimiliki oleh manusia, itu mulia. Kita akan mulia di sana. Bahkan dalam hadis Sa'ad bin Ammarah, hadis riwayat Imam Tabrani, dihasankan oleh Syekh Albani rahimahumullah, dalam hadis itu, ajmi'il ya'as mimma fi aidin nas fa innahu huwal ghina. Putus asalah dari apa yang dimiliki dan ada di tangan manusia, itu hakikat dari kekayaan. Jadi berputus asalah terhadap apa yang dimiliki oleh manusia atau yang ada di tangan manusia, itu inti kekayaan. Itu inti dari kekayaan. Dan kuncinya itu ilmu, hadirin. Ilmu. Karena gini deh, hadirin. Semakin itu tadi ya, kata Ibnu Asyur, semakin ilmu kita tinggi, kita semakin gak tergantung sama manusia. Kan gitu ya. Analogi sederhana. Ketika kita punya ilmu mengemudi mobil dan bisa, maka kita enggak tergantung dengan pak supir. Betul enggak? Saat kita punya ilmu memasak, maka kita enggak tergantung sama bibi. Ketika kita punya ilmu menstrika, maka kita enggak tergantung sama empok. Orang yang enggak bisa nyetrika, pok, baju saya udah belum, pok? Belum, kan? Pok, ini udah jam berapa? Nah, tergantung sama orang. Saat kita bisa nyuci baju, kita enggak tergantung sama laundry. Itu aja lah. Benar enggak nih, hadirin? Gitu kan ya. Semakin keahlian kita banyak, kita semakin gak tergantung sama orang. Dan semakin kita gak tergantung sama orang, kita semakin mulia. Makanya wa'izzuhu, itu kemuliaan seorang mukmin. Itu ketika dia merasa, ketika dia gak tergantung sama orang. Nah, analogi-analogi yang baru kita sampaikan, itu kalau ilmunya ilmu dunia. Kalau ilmunya ilmu dunia, maka kita enggak akan tergantungan secara fisik dengan manusia. Jadi bayangkan kalau kita bisa mix antara keahlian dunia yang kita miliki dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Oh, luar biasa. Jadi secara fisik kita enggak butuh sama manusia, secara fisik kita enggak tergantung sama manusia, secara batin, secara hati kita enggak tergantung.

0: Antum sama manusia. Itu izzah hadirin. Kenapa demikian? Karena orang yang belajar, belajar tafsir Al-Quran, belajar hadis Nabi SAW, dia kan pasti akan melewati surat Ali Imran ayat 26. Ketika Allah berfirman, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Katakanlah, ya Allah, pemilik segala kerajaan, tu'til mulka man tasha', engkau memberikan kerajaan kepada orang yang Allah kehendaki, orang yang engkau kehendaki, wa tanzi'ul mulka mimman tasha', dan engkau mencabut kerajaan tersebut dari orang-orang yang engkau kehendaki juga. Jadi kalau Allah ingin cabut kekuasaan, kekayaan, keahlian dari seseorang, simple. Allah ingin mencabut keahlian antum dalam matematik, dalam fisika, dalam ilmu marketing, dalam ekonomi makro, kan tinggal dipecahin aja tuh satu pembuluh darah di otak. Selesai, clear, habis. Habis. Tinggal dipecahin aja, sederhana. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Gak perlu pakai toiron ababil. Enggak, emang antum Abraha? Bukan kan. Pecahin aja tuh satu pembuluh darah di otak. Abis tuh, hilang, hilang. Gak ada yang hormatin antum. Diketawain. Karena gaya kita, kalaupun selamat nih, kalau keluar dari rumah sakit, gaya kita sama kayak cucunya umur 3 tahun. Kan begitu hadirin. Wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Allah memuliakan orang yang Allah kehendaki dan Allah hinakan orang yang Allah kehendaki. Biyadikal khair, semua kebaikan di tanganmu ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir, dan kau maha berkuasa, maha mampu melakukan hal segala sesuatu. Ini kita nih kalau berilmu, kalau ngaji, ngajinya benar, pasti lewat nih ayat. Begitu lewat nih ayat, berarti semua kekuasaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Gak ada ketergantungan sama makhluk karena kita tahu sewaktu-waktu Allah bisa cabut tuh kekayaan dari dia. Orang yang yakin udah ngaji nih ayat, apalagi ditambah hadis Tirmidzi. Alhamdulillah Ustaz, kemarin saya udah ngaji hadis nasihat Nabi ke Ibnu Abbas. Kata Nabi, wa'lam annal ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai' lan yanfa'uka illa bi syai'in qad katabullahu lak. Ketahuilah, nah, apabila seluruh manusia bersekutu, berkoalisi untuk mensupport Anda, mendukung Anda, memberikan manfaat kepada Anda, mereka enggak akan berhasil kecuali dengan apa yang Allah takdirkan untuk Anda. Wa in ijtama'u, dan kalau sebaliknya seluruh manusia berkomplot untuk menjegal Anda, menghancurkan Anda, mencemarkan nama baik Anda, membunuh karakter Anda, lan yadhurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaik. Enggak akan berhasil kecuali sesuai dengan apa yang Allah takdirkan kepada Anda. Kan gak takut lagi sama orang-orang yang begini hadirin. Gak tergantung. Gak tergantung sama perusahaannya. Gak tergantung sama pujian orang. Gak tergantung dengan jumlah followersnya. Nggak tergantung dengan angka di subscribernya. Nggak peduli dia. Mau satu ke yang subscribe, mau 1000, nggak ada urusan. Wong ini semua bisa dicabut sama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, kita ini hina, rentan galau gara-gara ini. Kata Imam Ibnul Qayyim dalam Madarijus Salikin, wa'adhamun nasi khidlanan, manusia yang paling hina, yang paling jauh dari taufik adalah orang yang bergantung kepada selain Allah. Bergantung sama komentarnya manusia. Ya Allah, stres. Begitu dibully dia galau karena tergantung sama komen orang, tergantung sama pujian orang. Diomongin gundah. Tergantung sama perusahaan. Perusahaan suruh pakai busana yang mengumbar, dia pakai. Hina kan dia. Dia gak punya pendiri, gak punya suara gitu loh. Kenapa? Karena tergantung sama perusahaan. Beda dengan orang yang berilmu. Walaupun dia hanya seorang security atau hanya seorang OB, tapi gak ada yang bisa beli iman dia. Pak, Bapak begini ya, mohon maaf itu gak bisa. Oh, nanti Bapak bisa kasih SP2. Saya lebih takut dikasih SP dari Allah daripada dari Bapak. Gitu, hadirin. Bumi Allah ini luas. Ingat Ali Imran ayat 26. Yang kasih jabatan itu Allah. Ini yang bikin kita stres nih. Ketika kita tergantung dengan opini komunitas kita. Tergantung dengan sudut pandang geng kita. Dijauhin sedih karena ketergantungan. Beda orang yang ketergantungan sama Allah. Gak pernah galau. Makanya Nabi gak pernah galau. Nabi Musa gak pernah galau. Nabi Musa gak pernah. Nabi Isa gak pernah galau. Gak pernah depresi. Gak pernah stres. Yang suka stres siapa? Yang sering dikeluhkan oleh orang yang lagi di bawah tekanan tuh diantaranya apa sih? Kayaknya aku gak pernah benar di mata kamu ya. Begini salah, begitu salah, ini salah. Udah cerai aja deh bang. Tuh, karena semua tindak tanduknya itu dibangun di atas ketergantungan sama opini suami. Ya stres. Lihat Asia. Asia. Pak Ustaz, pokoknya saya istri yang paling sengsara sedunia. Nah, nama suami ibu siapa? Ahmad Pak Ustaz. Ya, Asia itu nama suaminya Fir'aun. Tenang aja dia. Fir'aun tuh. Coba ibu-ibu di belakang. Ada yang nama suaminya Muhammad Fir'aun? Enggak. Gak ada. Ini Fir'aun, gak pakai Muhammad. Yang nyembelih anak, anak kecil laki-laki. Banyak ibu-ibu suaminya, kalau Idul Adha gak berani nyembelih kambing. Ini Asia, suaminya nyembelih, ngegorok anak. Kita mas, suami kita masih sujud bacaannya Subhana Rabbiyal A'la. Asia suaminya ucapannya Wa ana rabbukumul a'la. Tuh hadirin. Beda, saya Tuhan yang paling tinggi, Rabb yang paling tinggi. Tapi tetap bisa mengontrol diri. Kenapa? Karena gak tergantung sama suami. Karena gak tergantung sama suami. Karena tergantungnya sama Allah. Dan ini terbukti dengan doa yang selantiasa diuntai oleh Asia. Apa kata Asia? Rabbi banili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan rumah atau istana indaka, di sisimu. Iya, tergantung sama Allah. Itu. Jadi semua obat dari segala sesuatu itu ketika kita nggak bergantung sama manusia, dan pondasi kesyirikan itu bergantung kepada manusia. Itu dijelaskan Ibnu Al-Qayyim dalam Madarijus Salikin. Fa asasu syirki wa qa'idatuhu, asas dari kesyirikan dan pondasi dari kesyirikan, at-ta'alluq bi ghairillah, bergantung kepada selain Allah. Dan enggak enak hidup bergantung kepada manusia. Karena semua parameternya manusia. Nah, manusia banyak, gimana antum puaskan manusia? Tapi kalau Allah, kul huwallahu ahad, Allah tuh esa, enak muasinnya, enak cari ridhonya, cuman tunggal. Semua orang berakal sepakat, lebih mudah mencari keriduan pihak yang tunggal daripada 10 pihak. Capek. Antum cari ridho netizen gimana coba antum? Gak bisa. Repot. Ya stres. Dan tergantung, jadi sedih dan bahagianya kita tergantung komen netizen, repot antum hidup. Tergantung di follow atau unfollow mereka, ya gimana, ya stres. Itu hadirin yang dirahmati. Makanya penduduk Basrah pernah ditanya, siapa orang yang paling mulia di Basrah? Apa kata penduduk Basrah? Al-Hasan, Hasan Al-Basri. Kok bisa? Dia kan bukan orang kaya. Dia bukan orang kaya. Apa kata penduduk Al-Basrah? Ihtajan nasu ilaihi fi dinihim wastagna'anhu fi dunyahum. Semua orang butuh ilmunya Hasan Al-Basri. Dan di waktu yang sama, Hasan gak butuh sama dunia kita. Itu orang paling hebat deh. Semua orang butuh sama ilmunya, dan dia gak butuh sama dunia yang lain. Jadi gimana barternya? Dia gak butuh. Mau gak mau kan kita harus nurutin dia. Dia ada waktu bisa, gak ada waktu gak bisa. Jadi penduduk Basra gak punya bargaining position di hadapan Hasan Al-Basri. Gak punya posisi tawar. Mau tawar gimana? Hasan Al-Basri gak butuh. Itu, kalau antum ngaji, antum gak butuh sama dunia mereka. Gak butuh. Bukan kita gak butuh duit ya, tapi kita gak butuh gak butuh duitnya orang. Karena kita yakin Allah Ar-Razzaq. Gitu kan. Karena kita tahu dunia itu seperti salah satu sayap nyamuk. Saya ingin tanya, siapa di antara antum setiap hari mengkonsumsi 5 sayap nyamuk? Ada enggak? Enggak ada kan? Enggak ada. Ya udah gitu aja deh. Jadi antum kalau berhadapan dengan Hasan Al-Basri gimana coba? Misalnya, Pak Hasan kita bisa ketemu nanti malam. Mohon maaf saya enggak bisa. Ya nanti malam aja deh, soalnya besok saya sibuk. Ya terserah anda sibuk, saya bisanya besok. Jadi mau gak mau tuh yang lain harus ngikutin dia, padahal dia gak punya uang seperti kekayaan sebagian warga. Ini masalah kebutuhan hadirin. Jadi serendah-rendah level kita di tempat kerja kita, kita bisa bersikap sebagai seorang pemimpin besar kalau kita tidak ketergantungan dengan manusia atau makhluk. Tapi setinggi-tinggi apapun jabatan kita, kalau kita tergantung sama makhluk, udah diinjak-injak deh. Diinjak-injak sama dunia. Itu ya. Saya kenal seseorang, itu dia punya prinsip, itu kalau dia jalan sama bosnya, ketemu antum, antum pikir dia bosnya dan bosnya bawahannya. Karena dia gak peduli, tapi santun. Kalau salah, salah. Benar-benar. Jadi prinsipnya, ya kalau lo gak suka, pecat gue aja. Tapi kan orang mikir-mikir, dia punya kemampuan, dia punya keahlian, dia punya ilmu, gak berani. Dan dia juga gak kurang ajar. Hadirin, mau eksis itu, kata para ulama, bukan tergantung sama manusia. Tapi 3 hal. Antum punya ilmu, antum amanah, antum punya adab, antum kepake, punya ilmu, ini kata para ulama klasik, punya ilmu, terus antum amanah, amanah profesional ya, amanah profesional, kerja sampai jam 7, kerja jam 7, pulang jam 3, gitu. Itu gak profesional, kecuali jam 3 pagi, tapi juga ingat anak istri. Jadi sekali lagi amanah, terus adab. Pertama adab kepada Allah dulu. Kalau antum adab sama Allah, disadap gak disadap, antum gak peduli, antum akan menjunjung tinggi integritas. Karena Allah, kita tahu, alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah dia tahu Allah Maha melihat, as-sami'ul basir. Lalu adab kepada Nabi, ikuti sunah-sunahnya. Lalu adab sama orang lain, kepake. Jadi gak perlu ngejilat, gak perlu bergantung sama orang. Antum punya ilmu, antum amanah, antum punya adab. Insya Allah sukses. Insya Allah sukses. Nah orang mayoritas berpikir, kita harus tergantung sama orang. Kalau dipecat gimana? Kepake. Antum punya ilmu, kepake. Antum dipecat perusahaan A. Selama antum punya ilmu, kira-kira dilirik sama perusahaan B enggak? Ya sederhanalah. Besok Messi dipecat sama Barcelona. Besok nih, hari Minggu. Kira-kira jadi pengangguran enggak? Mah, gitu aja deh. Kenapa enggak jadi pengangguran? Karena punya ilmu. Ilmu nendang, ilmu gocek. Yang jadi masalah, kita enggak punya ilmu. Jadi repot. Akhirnya terombang-ambing. Dan orang yang punya ilmu agama, pasti kan punya keahlian. Karena kan orang yang suka ngaji ini, dengar belajar hadis Nabi, innallahu yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqina. Allah tuh senang kalau kalian mengerjakan sesuatu profesional, totalitas, bagus hasil kerjanya. Jadi punya ilmu, amanah, adab, sukses. Enggak ada yang bisa tekan antum tuh enggak ada. Mentok-mentok dipecat akan ditawarkan pihak lain. Yang jadi masalah kita enggak punya keahlian. Yang jadi masalah kita punya keahlian korup. Gak punya integritas, belagu, sombong, ya itu membangunkan singa tidur, orang benci sama kita. Tapi kalau antum punya ilmu, amanah, dan punya adab, adab kepada Allah, adab kepada Nabi, adab kepada manusia, sukses, dijamin sukses, insya Allah sukses. Jadi kuncinya bukan tergantung sama manusia, punya kemampuan enggak. Kenapa banyak orang susah nyari pekerjaan nih, tapi di sisi dunia yang lain ada orang-orang belum lulus sudah ditawarin pekerjaan. Intinya kan skill, ilmu. Ilmu. Jadi kita harus berpikir cerdas, apalagi banyak antum anak muda. Ilmu tuh berat. Inna sanulki alaika qawlan taqila, kami akan berikan kalian qawlan taqila. Ilmu berat tuh, takil itu yang berat. Salah, jadi yang berat tuh ilmu kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak bisa antum bertahan kalau cuman sekedar begini aja. Yang jadi masalah ngarep sama orang, jadi penjilat, dompleng, cari link tapi kemampuan enggak diasah. Kan semua di dunia karir seperti itu, di dunia perjodohan begitu. Impiannya muluk-muluk, pokoknya minimal Aisyah Pak Ustadz. Ya boleh sih, tapi Aisyah itu suami, nama suaminya Muhammad. Antum Muhammad bukan, gitu aja. Tapi kalau memimpi boleh. Tapi ada resikonya, gak laku-laku juga. Jadi itu tuh, ilmu, amanah, adab. Antum pegang tiga ini, antum sukses insya Allah. Iya, yang, aduh udah jam segini. Masih ada dua lagi padahal ya. Ya kita cukupkan sampai di sini biar pelan-pelan aja. Kita karena ini kajian rutin, kita enggak dikejar-kejar setoran. Ada dua hal yang sangat menarik dijelaskan oleh Ibnu Asyur yang ke-5 dan ke-6. Dan mohon maaf kalau dirasa ada beberapa pengulangan. khususnya di poin 1, poin 2, dan poin 3 tadi, dan cukup menghabiskan banyak waktu. Yang pertama, enggak semua diulang. Banyak tambahan faedah yang kita sampaikan. Yang kedua, antum harus tahu nih kaidah ilmu. Pengulangan itu pahala. Karena Allah yang berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 55, wa dzakir fa inna dzikratan faul mu'minin. Berilah tadzkir. Karena tadzkir itu bermanfaat bagi orang-orang beriman. Bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Tadzkir sebagaimana dijelaskan As-Sa'di, yang pertama artinya mengingatkan atau peringatan, dan yang kedua pengulangan. Jadi artinya berilah peringatan atau pengulangan, itu diulang-ulang kata Allah. Ini perintah loh. Ini perintah. Jadi metode ilmu itu harus diulang-ulang. Wa dzakir, perintah, fi'il amr. Disuruh ngulang, ngulang, ngulang. Kenapa? Karena pengulangan bermanfaat bagi siapa? Orang-orang beriman. Jadi orang-orang beriman gak pernah boring dengan pengulangan. Orang-orang beriman gak pernah bete karena dalam pengulangan. Orang-orang beriman gak pernah sebel dengan pengulangan. Ya diulang lagi yang kemarin. Nah itu hati-hati iman kita tuh. Orang beriman seneng tuh kalau diulang. Sebagaimana antum gak pernah bosan kan baca surat Al-Fatihah sampai An-Nas. Begitu antum khatam Al-Fatihah sampai An-Nas, antum ngapain? Cari surat baru atau antum ngulang dari awal? Hah? Gimana? Antum cari juz 31 atau antum mulai dari awal? Mulai dari awal. Pak Ustaz bosan, Pak Ustaz. Ada inovasi kek? Enggak mungkin. Justru Allah katakan dalam Al-Anfal ayat 2, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang beriman jika disebutkan nama Allah hatinya bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah, imannya bertambah. Ingat, imannya bertambah, bukan boring. Imannya bertambah. Dan waktu kuliah dulu, saya punya dosen usul fikih, beliau senior, sangat senior, orangnya udah tua, dan sebenarnya beliau nggak ngajar lagi, beliau ngajar itu sedekah lah buat kita-kita. Jadi sebenarnya beliau udah pensiun. Itu setiap jam usul fikih itu materi baru hanya 15 menit, 10 sampai 15 menit. Selebihnya diulang pelajaran yang lalu, diulang. Diulang, diulang. Dan terbukti usul fikih yang merupakan pelajaran killer dalam fakultas syariah itu bisa kita pahami dengan taufik dari Allah lalu dengan metode beliau. Jadi materi barunya setiap sesi usul fikih itu seminggu 4 kali, itu setiap sesi usul fikih materi baru hanya 10-15 menit. Selebihnya diulang, ulang, ulang, dan ulang. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka sesi tanya jawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ustadz, bagaimana jika kita berada di suatu komunitas yang kongko adalah menjadi budaya, sedangkan kita newbie. Dan jika kita tidak mengikuti kemungkaran yang ada, kita terancam tersingkir. Padahal kita butuh untuk tetap berada di komunitas tersebut. Bagaimana dengan hal ini ya Ustadz? Khawatir berdosa. Jazakallahu wa iyyakum. Hadirin, untuk diterima dalam komunitas yang berkualitas ya, kan gini aja kita pakai mapping ya. Siber wa taksim, kata para ulama usul. Komunitas di masyarakat, di anak muda, itu ada dua. Komunitas yang bermanfaat dan komunitas yang tidak bermanfaat, bahkan memudaratkan kita. seorang muslim itu udah gak bicara lagi komunitas yang memudaratkan kita. Kita hanya bicara komunitas yang bermanfaat. Nah, komunitas yang bermanfaat pada hari ini itu gak mungkin sempurna 100%. Gak mungkin sempurna, mau cari di mana? Nah, gimana nih biar kita bisa diterima? Yang pertama, lagi-lagi antum harus punya keahlian lebih. Keahlian lebih. Misalnya saya ambil contoh. Misalnya antum hobi olahraga, hobi bola atau basket. Terus komunitas anak basket atau anak bola antum enggak, masih belum sholat. Ingat enggak semuanya demikian ya. Tapi kalau dorong komunitas itu enggak sholat, suka ngomongin orang, suka minum dan lain sebagainya. Antum ingin eksis, ingin olahraga, karena olahraga harus punya teman gitu loh. Tapi enggak mau terpengaruh, pertama itu tadi antum harus punya keahlian. Ya misalnya di komunitas basket tuh. Antum enggak mau, pokoknya kalau ngomong-ngomong macam-macam antum enggak mau. Waktu sholat antum sholat. Mereka komen tuh, ah lo so alim dan seterusnya. Terus antum ambil bola, terus antum ngedang 360 depan mereka. Kira-kira pada diam enggak? Diam. Mereka berani komentar enggak kalau antum sholat? Enggak berani udah. Antum 360 depan mereka. Gitu loh. Bola juga gitu. Antum tendang seperti tendangan melengkung tuh gitu loh. Depan mereka. Ada yang berani komen? Enggak berani komen. Udah terserah dia. Mau sholat kek, mau baca Quran, yang penting kalau tendangan bebas dia ngambil gol udah. Itu kan. Iya udah. Dia orang enggak peduli lagi. Yang jadi masalah kalian kita pas-pasan. Ya habis kita sama mereka. Repot. Jadi keahlian ini penting, teman-teman sekalian. Makanya gunakan waktu seaneh apapun. Bahkan gini lah, kita gak perlu sebut. Di masyarakat kita, orang sombong aja kepake karena keahlian. Itu sombong tuh. Oh, saya udah mau muntah Pak Ustadz kalau boleh depan dia. Tapi gimana lagi, yang paling jago cash flow ya dia. Ya udah mau gak mau deh. Oh, nyebelin banget tuh orang. Itu yang belagu, kepake gimana? Kalau antum tawadu, kalian antum melebihi dia atau sama-sama dia? Orang gak peduli antum mau ngapain. Gak peduli mau jenggotan kayak, mau ini kayak, dan seterusnya. Iya. Saya punya teman, jamaah teman, itu dia di marketing, dia berusaha menampilkan sunnah Nabi SAW, dan pada awalnya atasannya gak suka. Tapi gak ada yang berani sama dia karena penjualan dia paling tinggi di antara marketing-marketing yang lain. Iya, terserah. Mau jenggotan kek, mau kumisan kek, mau segala macam, terserah. Yang penting sekian. Gitu kan orang mikir. Ya, jadi masalah lagi-lagi kita gak punya keahlian, gak dipakai. Oh, yang lebih aneh dari kita banyak kok di Jakarta. Antum mau cari stok orang aneh kayak apa di Jakarta? Komplit, komplit. Yang lebih aneh dari antum banyak. Banyak di Jakarta. Tapi kenapa sebagian mereka benar-benar dipakai, punya jabatan, eksis. Padahal ketika ngeliat dia ngumpul sama teman-teman, dia paling aneh. Karena dia punya keahlian, punya ilmu. Makanya kan ilmu, amanat, adab, udah jadi insya Allah. Jadi bukan tenggelam dalam kemaksiatan, itu orang gak punya prinsip. Itu gak punya kemampuan, akhirnya mau gak mau shortcut. Ya udah gabung aja deh, gak bisa. Orang yang tegas itu punya prinsip, gak bisa diatur. Gak bisa diatur. Dalam bentuk positif ya gak bisa diaturnya ya. Begitu hadirin sekalian. Insya Allah kepake. Dan itu tadi, kalau antum diasingkan sama komunitas itu, ya komunitas kalian akan merapat. Asal jago. Jadi ini cocok banget dengan kajian tadi. Jangan bergantung sama manusia. Tapi bukan sombong ya, bukan merasa diri paling hebat. Justru karena kita yakin benar bahwa yang mengatur semua alam semesta adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi antum kalau bisa jadi master class di sebuah bidang. Lalu melahirkan masterpiece di sebuah bidang. Gak ada yang otak-atik antum. Apalagi sholatnya rajin, puasanya, zikirnya. Gak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mau nolak orangnya begitu? Tawadu, kona'ah, dikasih gaji rendah, mau. Kan kona'ah tuh. Oh, diterima udah. Masya Allah deh. Kalau mau, kalau gak mau gak masalah. Itu, antum kan banyak yang masih muda nih, harus punya keahlian. Dan sekali lagi, keahlian gak perlu harus berdasi, harus punya kartu nama, gak perlu. Utsman punya kartu nama enggak? Enggak punya. Asal antum punya kalian di sebuah bidang aja, insya Allah kepake. Walaupun bidangnya bidang kaki lima, kepake insya Allah. Kepake. Dan tetap bersikap bijak, santun, beradab sama komunitas kita. Terus sering-sering neraktir gitu loh. Jadi begitu ada gibah, antum walk out gitu loh. Jadi, oh ini udah gibah nih, antum walk out. Tapi ninggalin pisang goreng gitu. Mohon maaf gue gak ikutan nih, ini ada pisang 15, tahu isi 20, risol 17. Oh, kira-kira diomelin gak antum walk out? Hah, coba. Serius nih tanya. Ketika antum walk out, disinisin sama yang lain gak? Enggak. Senyum mereka, yaudah gak apa-apa deh. Tapi kan risolnya gak dibawa kan? Enggak, risol tinggal di sini, yaudah. Lo boleh walk out asal risol di sini, gitu. Bisa. Ya kan mentaklif, itu kan ta'awun, enggak itu taklif. Taklif, mu'allaf. Dalam ilmu fikih itu mu'allaf. Jadi punya keahlian, terus punya adab, sering-sering traktir, banyak dekatkan diri sama Allah, insya Allah sukses lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pandangan Islam terhadap sebuah janji pada 2016 kalau saya sempat memiliki ketertikan dengan akhwat. Kami sempat berteman sangat akrab. Hubungan kedekatan itu saya maksudkan untuk mengetahui karakternya. Semakin hari saya pun semakin tertarik. Pada suatu ketika saya mengungkapkan ketertarikan saya dengannya. Pada saat itu saya berjanji padanya untuk meminangnya. Tapi bukan dalam waktu dekat. Saya berjanji meminangnya 3 tahun lagi. 2019. Ini habis pemilu berarti ini. 2019. Saya berjanji akan meminangnya, datang ke walinya. Dia belum ada lamaran yang diterima ataupun belum menikah. Jika ya, dia belum menerima atau belum menikah. Bagaimana saya dengan janji tersebut? Dari saat itu hingga sekarang saya belum berkomunikasi secara intens. Iya, terima kasih jazakallahu khair atas pertanyaannya. Berarti ini bukan khitbah ya. Khitbah kan ke wali. Gak ada status apapun. Dan boleh di cancel kalau kan inti pernikahan kan kalau gak akad khitbah, ini bukan akad, ini bukan khitbah. Ini hanya sekedar menyampaikan saja. Dan kita tahu kaidah dalam masalah janji, dalam ilmu fikih janji itu bisa dibatalkan atau di reschedule selama pemberitahuannya bukan di hari H atau setelah berlalu. Boleh, enggak ada masalah. Antum buat janji dengan teman hari Senin. Besok boleh enggak antum cancel? Boleh. Tapi kalau lebih spesifik hukumnya makruh. Kenapa makruh? Karena bisa jadi orang sudah kosongin jadwalnya sama buat kita. Tiba-tiba kita batalkan kan kesian. Apalagi ibu-ibu gitu loh. Ibu-ibu kan udah belanja, udah pesen catering, tiba-tiba batal. Itu jangan sampai demikian. Jadi intinya insya Allah gak masalah. Dan sekali lagi, kalau masih 3 tahun lagi mah jangan ini, jangan ta'aruf dulu gitu loh. Walaupun dengan dalih mengetahui karakternya, karena 3 tahun bisa berubah lagi. Saya ingin tanya, pola pikir antum hari ini dengan 3 tahun yang lalu sama apa enggak? Beda, berarti kan harus deket-deket lagi nih. Karena udah bisa jadi beda, udah 3 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ibu 2 anak, 6 tahun, 4 tahun. Kami memutuskan untuk homeschooling. Salahkah saya jika saya hanya mengajarkan ilmu agama, terutama adab dan sholat sebelum ilmu yang lain, ilmu dunia? Di manakah posisi minat dan bakat dalam ilmu atau menuntut ilmu, terutama ilmu din? Ya, terima kasih jazakallah atas pertanyaannya. Yang pertama ini panjang ya, ini butuh sesi khusus. Homeschooling bagus asal kita memang punya konsep dan seorang pendidik. Kalau nggak punya konsep dan bukan seorang pendidik, bisa lebih berantakan. Dan patternnya ada di tengah di dunia para ulama. Saya sempat sedikit mention ucapan Ibnu Hajj dalam kitabnya Al-Madkhal tentang sekelumit dari konsep para ulama dulu. Jadi kita harus tahu ilmu apa saja, lalu bakat anak kita seperti apa, dan lain-lain, itu semua komplit. Cuman pertanyaannya sudah tahu atau belum. Kalau belum tahu harus cari tahu sebelum kita menjalankan program homeschooling. Dan minat dan bakat anak itu penting. Bahkan Syekh Ibrahim Ruhaili, pengisi di Masjidin Nabawi, dalam kitabnya Al-Hikmah, itu beliau menekankan masalah ini. Pentingnya seorang guru atau orang tua mengetahui minat, passion, dan bakat seorang anak. Sebagaimana Nabi punya keahlian untuk membaca hal tersebut. Makanya kata beliau, Ibnu Abbas didoakan secara spesifik. Allahumma alimhu Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah pemahaman kepada agama dan ajarkan tafsir Al-Quran. Dan Ibnu Abbas yang ditekankan, karena bakat dan passion Ibnu Abbas ke arah sana. Khalid bin Walid disuruh perang karena passion dan bakatnya ke sana. Jadi ini adalah sebuah hal besar. Jangan asal-asalan, harus benar-benar on the track. Harus benar-benar on the track. Ya sama, antum mau belajar berenang, semangat, tapi modalnya hanya nyemplung ke kolam 3 meter, gak tahu cara belajar renang dari A sampai Z, ya tenggelam, dan keahliannya cuma gaya batu, yang lain gak bisa. Akhirnya su'ul khatimah. Iya, meninggal. Karena gak tahu caranya, semua tuh ada caranya. Harus belajar dulu, jangan main asal-asal demikian. Apalagi yang kita pertaruhkan anak kita sendiri. Kalau salah fatal, gak bisa diulang. Gak bisa di restart. Ya mungkin itu. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Bagaimana caranya agar side effect di dunia juga diampuni Ustaz, jazakallahu khairan. Iya, terima kasih jazakallahu khair. Set efek di dunia itu dihilangkan. Sebagian para ulama usul fikih menjelaskan, jika motif kita melakukan kemungkaran itu dibenarkan oleh syariat. Jadi motif kita melakukan kemaksiatan atau kemungkaran dibenarkan oleh syariat. Sebagian ulama usul fikih memberikan contoh seperti makan babi. Makan babi haram. Dan ada set efek di dunia maupun di akhirat. Namun, jika antum makan babi karena terdampar dalam sebuah hutan, pulau dan hutan, dan gak ada binatang kecuali babi di sana, maka antum boleh makan babi karena darurat. Ad-darurah tubihul mahdurah dalam kaidah fikih. Kondisi darurat menghalalkan yang hukumnya awalnya haram. Nah, ulama usul fikih mengatakan ketika antum makan babi dalam kondisi darurat, itu bukan hanya dosanya yang dihilangkan, tapi side effect dunianya juga dihilangkan. Jadi cacing-cacingnya, bakterinya, semuanya dihilangkan. Seperti antum makan makanan halal. Dan itu hanya berlaku di, jadi kalau kita makan babi dalam kondisi normal, itu set efeknya kena semua tuh, dosa di akhirat kena, lalu di dunia, yaitu tadi kalau mungkin ada cacing-cacingnya, ada bakterinya, ada virusnya, kena semua. Tapi begitu antum makan karena motifnya darurat dan Allah membolehkan kalau darurat, maka semuanya dihilangkan oleh Allah. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Jadi seperti antum makan ayam bakar gitu. Tapi antum ingat kaidah fikih yang lain berbunyi ad-darurah tuqaddar biqadariha. Darurat itu seperlunya. Jadi antum lihat kira-kira saya kalau enggak makan babi mati apa enggak? Oh, mati. Untuk berapa hari saya harus makan ini agar saya bisa bertahan hidup. Kalau cuman untuk kalau untuk bertahan hidup antum hanya butuh 3 suap, ya antum hanya boleh makan 3 suap. Jangan nambah jadi 3 piring. Bang, satu lagi, Bang. Loh, kok Bang satu lagi? Uang ini di tengah hutan, Bang satu lagi. Jadi begitu suapan pertama, kedua, ketiga itu kayak makan ayam bakar tuh. Begitu keempat babi lagi. Dan apa susahnya bagi Allah? Allah bisa ciptakan semuanya apalagi cuma itu doang. Jadi selama motifnya dibenarkan oleh syariat, insya Allah efeknya hilang dan tidak berlaku. Mungkin ini cukup ya hadirin ya. Terima kasih jazakallahu khairan atas atensi dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Awal kehidupan manusia. Engkau menangis. Lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu, taman-taman kematian. Tantangan terbesar, Allah menantang semua manusia dengan kematian.

Gembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka.

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, dia

0: Antum biar jalan di kuburan, biar lewat di lembah, gak ada yang ganggu antum itu. Yang buat terganggu gara-gara dia sendiri membuat rekayasa-rekayasa informasi dusta, bohong. Bukankah sinetron kita perusakan akidah di Indonesia ini sering terjadi? Dilihatkan kuburan terbuka, pocong keluar. Lalu datang ketuk-ketuk rumah minta makanan. Siapa di sini yang pernah kedatangan kakeknya minta makanan dengan baju pocongnya? Ada? Ini kedustaan dari mana ini? Tapi kalau antum tanamkan itu sebagai sebuah keyakinan, nanti antum bisa lihat betul permainan syaitan. Coba kita bongkar kedoknya syaitan ya. Walaupun pasti syaitan marah sama saya gara-gara ini. Biarin aja dia marah. Kalau ada orang bunuh diri di satu rumah, saya pernah tanya jemaah saya ini, Bapak Ibu sekalian, kalau ada rumah ada orang pernah bunuh diri di situ, mau beli enggak rumahnya? Di sini orang mau beli enggak? Ragu, beli tidak. Banyak orang bilang enggak Ustaz. Kenapa? Ada ruh gentayangan. Karena ada orang bunuh diri. Nanti ada suara malam-malam, nanti ada begini dan begitu. Baiklah. Kita simpan dulu contoh itu. Contoh yang lain sekarang. Kalau ada satu rumah, satu keluarga dibunuh. Tadi kan dia bunuh diri, sekarang dia dibunuh. Saya pernah tanya jemaah saya, Bapak Ibu mau beli rumahnya enggak? Enggak mau, Ustaz. Kenapa? Sama tadi jawabannya. Pasti ada ruh gentayangan. Maka saya tadi beratkan teman-teman sekalian, tidak ada ruh gentayangan. Enggak ada. Dusta. Orang yang bunuh diri tadi, dosa. Berarti dia di kuburannya sedang disiksa. Enggak ada lagi gentayangan datang ke rumah, ganggu-ganggu orang. Keluar-keluarin suara, enggak ada. Orang juga tadi yang dibunuh sekeluarga, contoh yang kedua. Kalau mereka muslim, orang yang dibunuh membela kehormatannya, membela hartanya, membela kehormatannya, mati syahid. Maka mereka kuburannya jadi taman dari taman surga. Juga tidak akan keluar gentayangan ganggu orang. Lalu Ustaz, dari mana suara bayi di rumah saya? Ada suara ini di atap saya. Ada begini dan begitu. Itu permainan syaitan yang ada di sekitar rumah antum. Kapan antum besar-besarkan, makin jadi dia. Oh, kayaknya saya takut ke belakang rumah, nanti ada suara ini. Padahal tidak ada suara sebelumnya. Dia yang buat itu. Datanglah syaitan seperti dari kasus orang-orang Quraisy di lembah. Tidak ada apa-apa, wahai penjaga lembah, jangan ganggu kami. Maka Allah bilang syaitan, syaitan makin kerjain mereka. Antum kalau lewat di sebuah rumah ada orang bunuh diri, misalnya pagarnya 10 meter, begitu antum jalan, syaitan di situ keliling. Itu orang yang bunuh diri, perempuan, rambutnya panjang, matanya belalak, gini-gini. Kalau antum takut, balik ke sana, ada kita lihat betul, itu permainan syaitan. Tapi kalau kita tidak takut, a'udzubillahi minasyaitan, jalan, tidak akan ada apa-apa. Jadi itu semua cuma permainan syaitan.
1: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Banyak di antara orang-orang yang tidak menghadirkan perasaan dalam dirinya bahwasanya akhlak itu ibadah. Ketika kita baca Quran, kita merasa kita dapat pahala. Tapi ketika kita berakhlak mulia, ketika kita lembut kepada istri, seakan-akan itu tidak berpahala. Seakan-akan itu bukan ibadah. Padahal akhlak adalah ibadah yang sangat agung. Urgensinya akhlak yang mulia. Yang pertama, akhlak adalah poin yang besar dalam syariat karena Allah memuji khusus tentang sisi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kalau Rasulullah memiliki akhlak yang sangat agung, maka tentunya kita umatnya berusaha meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Seakan-akan agama ini tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki akhlak. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak dalam Islam memiliki porsi yang sangat besar. Kemudian, hal yang menunjukkan urgensinya akhlak, sebab yang paling banyak masukkan surga, 3, adalah akhlak yang mulia. Ya, dalam suatu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi ditanya, apa sebab yang paling banyak masukkan orang ke surga? Rasulullah SAW mengatakan, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Kemudian, di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak mulia, Nabi SAW menjadikan akhlak yang mulia sebagai barang

0: meter tingkat keimanan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Kenapa bisa demikian? Karena akhlak yang mulia adalah praktek nyata daripada keimanan. Makanya contoh seperti seorang, ya sering saya sampaikan, kalau orang pelit misalnya, berarti dia kurang beriman, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala yajtami' asyuh wal iman fi qalbi 'abdin abada. Tidak akan berkumpul pelit dan keimanan dalam hati seseorang. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, Nabi menjadikan derajat pencintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya berdasarkan akhlaknya. Gampangannya, kalau ingin dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berakhlak mulia, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan akhlak mulia sebagai barometer kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian yang keenam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan barometer derajat surga juga dengan akhlak yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya bersabda, sungguhnya di antara orang yang paling aku cintai, yang paling dekat majelisnya denganku pada hari kiamat adalah yang paling terbaik akhlaknya. Maksudnya apa? Surganya paling tinggi. Semakin dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka derajat surganya semakin tinggi. Semakin berakhlak mulia, maka derajat surganya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, selanjutnya di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia, yaitu mudahnya kita berbuat baik kepada orang lain dengan akhlak mulia. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian tidak bisa meliputi atau memberikan harta kalian kepada banyak manusia. Akan tetapi, bisa kalian memberi banyak orang dengan senyuman dan akhlak yang mulia. Maksudnya apa? Nabi ingin mengatakan, kalian tidak bisa meliputi orang-orang dengan harta kalian. Kita mau sekaya apapun, setiap orang mau kita kasih bagi duit, ya uang kita akan habis. Kemudian susah, kita juga memberikan uang kepada orang tidak mudah. Karena kita memang dibuat secara naluri cinta kepada harta. Mau setiap ketemu orang kita kasih duit berat, kecuali Rasulullah SAW. Tetapi kata Nabi, kalian tidak bisa meliputi manusia dengan harta kalian, tetapi kalian mampu meliputi manusia dengan senyuman. Apa susahnya kita senyum sama banyak orang? Setiap ketemu orang, mau 1.000 orang, mau 1.000.000 orang, mau di hadapan khalayak 1.000.000 orang, kita senyum, senyum kita dibagi untuk mereka semua, tidak susah, mudah. Itulah akhlak mulia. Yang terakhir, Nabi SAW berdoa untuk diberi akhlak yang mulia. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah memperindah penciptaanmu, yaitu tubuhku, badanku, parasku, fa ahsin khuluqi, maka indahkanlah akhlakku. Semua yang kita sebutkan tadi, ada sekitar 8 poin yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia. Ini saya sengaja memaparkan satu demi satu, agar benar-benar menanamkan dalam diri kita bahwasanya akhlak mulia itu ibadah. Maka hati-hati dalam bertutur kata, hati-hati dalam menulis status, hati-hati dalam komentar, hati-hati dalam ketika berbicara, hati-hati dalam bersikap. Ya, ini semua adalah akhlak yang mulia dan diperhatikan oleh syariat Islam. Kenapa saya ingin sampaikan ini? Karena dari sini kita tahu akhlak mulia bisa kita raih dengan dari sananya. Ada orang dari sana yang baik. Ada akhlak mulia kita bisa peroleh dengan perjuangan. Setelah kita belajar, kita benar-benar scan diri kita. Ini bikin daftar. Daftar akhlak diri saya. Periksa. Oh, saya suka merendahkan orang. Saya suka su'udzon. Saya suka merendahkan istri. Saya suka merendahkan suami. Banyak kalau kita mau periksa. Kita kalau meriksa orang, gampang. Orang itu begini, begini, gampang. Ini periksa diri kita. Sekali-sekali scan diri kita. Kalau anda gak mampu scan, suruh istri scan diri anda. Sayang, tolong scan diri akhlak saya. Oh, suamiku, harus keluarlah istri. Karena anda tuh begini suamiku. Oh, keluar semua. Scannya teliti. Memang tidak semua perangai bisa berubah. Tapi bisa berubah kalau orang berjuang, bisa. Dari pelit jadi dermawan, dari penakut jadi pemberani. Bahkan Nabi memberikan pahala yang besar. Aku menjamin istana di surga bagian atas bagi orang yang memperbagus akhlaknya.
1: ...94,3 FM, Radio Mu'adh bin Jabal.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: dan itu semua pasti terjadi.
1: 94,3 FM Radio Muaz Binjabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: A'udhu billahi minas syaitanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir-Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
2: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alif.

sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad, beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman.

Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman.

Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu. Dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Janganlah berbuat kerusakan di bumi," mereka menjawab, "Sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan."
1: Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'un.
0: Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman," mereka menjawab, "Apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman?" Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu.

0: Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan para pemimpin mereka, mereka berkata, "Sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok."
1: Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun.
0: Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan.

Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung, dan mereka tidak mendapat petunjuk.

0: بِأَبْصَارِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ.
1: Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali.
0: أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ.
1: Atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, yang disertai kegelapan, petir, dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir.

0: Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Ya ayyuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
0: Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Alladhi

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit sebagai atap. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui.

Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir.

Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, "Inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu." Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya.

Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, "Apa maksud Allah dengan perumpamaan ini?" Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat. Dan dengan itu banyak pula orang yang diberikannya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik.

yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan, dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

bagaimana kamu ingkar kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan.

0: وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.
1: Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu.

0: نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون.
1: Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar."

Mereka menjawab, Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana.

Dia Allah berfirman, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu." Setelah dia Adam menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan?"

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri. Dan ia termasuk golongan yang kafir.

Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim.

0: الأرض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
1: Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana, surga. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan.

Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-Ku yang telah Aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya Aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja.

0: Dan berimanlah kamu kepada apa Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan apa Taurat yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Dan bertakwalah hanya kepadaku.
1: وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.
0: Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan. Dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.
1: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ.
0: Dan laksanakan sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang yang rukuk.

Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab Taurat? Tidakkah kamu mengerti?

yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya.

0: أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين.
1: Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu.

Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun. Sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima, dan mereka tidak akan ditolong.

Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu.

Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, sedang kamu menyaksikan.

0: Dan ingatlah, ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam, kemudian kamu Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang yang zalim.
1: ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.
0: Kemudian kami memaafkan kamu setelah itu, agar kamu bersyukur.
1: وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.
0: Dan ingatlah, ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan Furqan, agar kamu memperoleh petunjuk.
2: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: قدمت لغد واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
1: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2: Bahwa suatu saat, kata Rasulullah, pada hari kiamat nanti akan ada sekelompok orang yang datang dengan membawa segudang pahala, membawa pahala sebesar gunung Uhud, tetapi pahala tersebut bagaikan debu yang diterbangkan habaan mansuro. Mereka tidak bisa menikmati pahala yang mereka kerjakan selama di dunia. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah mereka itu? Datang dengan membawa pahala besar, tetapi mereka tidak bisa menikmati pahalanya." Lalu kata Rasul, "Mereka adalah orang-orang yang sholat malam seperti engkau. Tetapi ketika mereka berada dalam kesendirian, mereka pun melakukan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala."
3: Nah, ketika ada orang yang mengerjakan ketaatan kepada Allah tetapi masih asyik dengan maksiatnya, masih nikmat dengan maksiatnya, maka berarti di sana ada khalal, ada sebuah kekeliruan di dalam ketaatannya. Entah ketaatannya tersebut tidak ikhlas, entah ketaatannya tersebut tidak dikerjakan secara maksimal sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, entah ketaatannya tersebut hanya dia ingin melaksanakan sesuatu yang melepaskan dari tanggung jawabnya, tidak hadir hatinya ketika mengerjakan ketaatan tersebut.
4: Di antara orang-orang ada yang tatkala hatinya tergerak untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pun mengakhirkan tobat. Insya Allah saya akan bertobat. Akhirnya dia mengakhirkan sebentar lagi atau nanti saja. Dia mengakhirkan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah 60 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 70 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 50 tahun baru saya bertobat. Ada yang mengatakan, ya nanti saja saya bertobat kalau saya sudah selesai belajar, sudah selesai kuliah. Ada lagi yang berkata, sekarang saya bermaksiat aja, nanti kalau sudah menikah baru saya bertobat.
3: Menjaga diri dari sebuah maksiat lebih mudah daripada melepaskan maksiat yang sudah menjadi kebiasaan. Hati-hati, kalau sudah kebiasaan tersebut menjadi kebiasaan, maka sangat sulit kita untuk melepaskannya. Bahkan kadang-kadang kita terpontang-panting dulu, ya terkeok-keok untuk melepaskan maksiat.
4: Oleh karenanya taubat merupakan kewajiban yang harus segera dilakukan. Tidak boleh diakhirkan taubat. Barang siapa yang terjerumus dalam dosa harus segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengakhirkan taubat itu merupakan dosa tersendiri yang juga harus kita bertobat dari dosa tersebut. Kita mengakhirkan taubat itu sudah bentuk dosa tersendiri, dan kita harus bertobat dari bentuk pengakhiran taubat tersebut. Oleh karenanya wajib bagi setiap mukmin yang berakal hendaknya bersering bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."

0: Radio Muaz Menjabat 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: وليست

0: dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan. Hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, "Saya benar-benar bertobat sekarang." Dan tidak pula diterima tobat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih.
1: Wal ajiz, dan orang yang lemah. Orang yang lemah, man atba nafsahu hawa, dialah orang yang mengikuti dirinya hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allahil aman, kemudian berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berharap. Jadi dia mengikuti hawa nafsu, melepaskannya, mengulurkannya dengan hawa nafsunya, dia tidak tinggalkan kecuali sisa-sisa dan sempalah. Sisa-sisa dari kehidupannya dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kehidupannya yang mahal dia tidak berikan kecuali kepada syaitannya dan hawa nafsunya. Dia berikan. Masa mudanya kemana dia buang? Karena dia tahu masa sempalah umurnya dia akan berikan kepada Allah Taala. Masa mudanya diberikan kepada hura-hura, kecantikan dan keindahannya kemana dia berikan? Kepada syaitan, kepada hawa nafsu, kepada pemuasan diri, kepada ammaratun bisu. Akan tapi kepada Allah Azza wa Jalla dia berikan kepada sempalah. Di waktu pagi, di waktu siang, di waktu

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. Para hadirin dan para pendengar serta para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan memasuki pembahasan ayat yang ke-59 dari surat Hud. Oleh sebab itu, sebelum kita lanjutkan kajian tentang ayat yang mulia ini, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Ahyadan yang akan membaca firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-58 sampai ayat 59 dari surat yang mulia ini.
2: A'udzu billahi minasy

0: آيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد.
1: قال الله تبارك وتعالى: وتلك عاد جهدوا بآيات ربهم. Dan itulah kisah kaum Ad yang mengingkari tanda-tanda kekuasaan Rob mereka. Wa asau rusulah, dan mendurhakai utusan-utusan Allah. Wattaba'u amra kulli jabbarin anid, dan mereka menuruti perintah semua penguasa yang sewenang-wenang lagi menentang kebenaran. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, korelasi antara ayat yang mulia ini dengan ayat sebelumnya tampak sangat jelas, di mana di dalam ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita sekalian akan kesudahan dari kabilah kaum Ad atau kaum Nabi Hud, Al-Ahqaf. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di ayat sebelumnya bagaimana Allah memberikan pertolongan kepada Nabi Hud dan orang-orang yang beriman bersamanya, sementara Allah Subhanahu wa taala membinasakan kaum Ad dengan azab yang sangat berat. Di dalam surat Al-Haqqah disebutkan bahwa mereka ditimpa oleh angin yang sangat dingin dan kencang. Maka kemudian di dalam ayat yang ke-59 ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebagai bentuk penghinaan terhadap kabilah Ad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tilka Ad," dan itulah kisah kaum Ad. Jahadu bi ayati rabbihim, yang telah mengingkari tanda-tanda kekuasaan Rabb mereka. Wa asau rusulah, dan mereka telah mendurhakai utusan-utusannya, maksudnya utusan-utusan Allah. Wattaba'u amra kulli jabbarin anid, dan mereka menuruti perintah semua penguasa yang sewenang-wenang lagi menentang kebenaran. Sebelum kita lanjutkan, kita baca terlebih dahulu perkataan para ulama tafsir dari tafsir Al-Muyassar.
0: Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala, wa tilka 'adun kafaru bi ayatillahi wa 'asaw rusulah wa ata'u amra kulli mustakbiri 'ala Allahi la yuqbalu al-haqqi wa la yuz'ana lahu.
1: Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala, wa tilka 'adun kafaru bi ayatillahi wa 'asaw rusulah. Dan itulah kaum Ad yang telah kafir dengan ayat-ayat Allah dan bermaksiat kepada utusan-utusannya. Wa ata'u kulla wa ata'u amra kulli mustakbirin 'ala Allah, dan mereka mengikuti perintah setiap orang-orang yang sombong atas Allah. La yaqbalul haqq wa la yud'inu lah, mereka atau ia tidak menerima kebenaran dan tidak tunduk kepadanya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tilka 'adun, wa tilka artinya dan itulah. Itu, kata-kata itu adalah kata tunjuk untuk jarak jauh. Tetapi di sini dipakai untuk sesuatu yang dekat sesungguhnya. Karena kisah tentang Nabi Hud dan kaum Ad baru disebutkan dalam ayat sebelumnya. Tetapi di sini tidak menggunakan kata-kata wahadihi, dan inilah kisah Ad gitu. Tapi di sini disebutkan dan itulah. Para ulama mengatakan penggunaan isim isyarah atau kata tunjuk dengan menggunakan kata-kata tilka di sini adalah sebagai bentuk penghinaan terhadap kaum Ad. Sama halnya misalnya kita melihat seseorang melakukan kesalahan yang sangat fatal. Kesalahan itu baru saja dia lakukan, Kemudian kita katakan itulah akibatnya gitu. Padahal inilah akibatnya. Tapi kita katakan itulah akibatnya dari apa yang kau lakukan. Mengapa kita menggunakan kata-kata itulah sebagai bentuk penghinaan terhadap kesalahan yang dia lakukan itu. Maka demikian pula di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala berfirman wa tilka ad, dan itulah kaum Ad, artinya kisah tentang kabilah Ad bersama dengan nabinya, Nabi Hud alaihissalam. Ya. Di mana, bagaimana atau apa yang menjadi sebab kebinasaan mereka? Jahadu bi ayati rabbihim. Di dalam ayat yang mulia ini disebutkan tiga kesalahan pokok dari kaum Ad. Yang pertama adalah jahadu bi ayati rabbihim. Mereka menolak, mengingkari ayat-ayat kebesaran Allah. Menolak ya risalah yang dibawa oleh Nabi Hud alaihissalam yang telah datang kepada mereka. Ini yang pertama. Kesalahan yang kedua, wa asau rusulahu, dan mereka bermaksiat, menyelisihi utusan-utusan Allah. Kaum Ad sebenarnya berapa nabi yang diutus kepada mereka? Seorang nabi saja, yaitu Nabi Hud. Tetapi di sini wa asau rusulahu. Rusul itu bentuk jamak atau bentuk mufrad, bentuk tunggal. Bentuk jamak. Kaum Ad tidak menyelisihi kecuali Nabi Hud, seorang nabi. Tetapi mengapa di dalam ayat yang mulia ini disebutkan dalam bentuk jamak? Dan jamak di dalam bahasa Arab adalah bilangan dari tiga ke atas. Para ulama tafsir menjawab, karena mendustakan seorang nabi berarti mendustakan seluruh nabi dan rasul. Oleh sebab itu, ada salah seorang orientalis mendebat Dr. Zakir Naik di dalam sebuah acara Tabligh Akbar mungkin sekitar 20 tahun yang lalu. Ya, videonya ada beredar di YouTube. Ya. Orientalis tersebut dia mengatakan, "Anda mengatakan bahwa di dalam Al-Qur'an tidak ada satupun kesalahan." Dr. Zakir Naik mengatakan, "Iya, tidak ada kesalahan." Kemudian dia katakan, "Saya bisa tunjukkan bahwa di dalam Al-Qur'an itu ada 20 kesalahan nahwu." Ya, ada 20 kesalahan. Di antaranya adalah beberapa ayat di dalam Al-Qur'an menyebutkan tentang suatu kaum yang mendustakan para rasul, padahal tidak ada yang diutus kepada kaum tersebut kecuali seorang rasul saja. Kadzabat qaumu nuhinil mursalin, katanya. Kaum Nabi Nuh telah mendustakan para rasul. Padahal kaum Nabi Nuh tidak mendustakan kecuali seorang rasul saja, karena Nabi Nuh alaihi salam adalah merupakan rasul yang pertama kali diutus, tidak ada rasul sebelumnya. Demikian juga dengan kaum Ad. Di sini disebutkan wa asau rusulahu, tidak disebutkan wa asau rasulahu, gitu. Di sini disebutkan banyak. Para ulama menjawab karena risalah para nabi dan rasul itu hanya satu. Maka mendustakan risalah salah seorang rasul, maka berarti mendustakan seluruh nabi dan rasul. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman wa asaw rusulah, ini adalah kesalahan kedua dari kaum Ad. Wattaba'u amra kulli jabbarin anid, dan mereka mengikuti. Mereka yang dimaksud di sini adalah orang-orang awam mereka. Orang-orang awam mereka dari kaum Ad, mereka mengikuti atau tunduk kepada setiap penguasa yang sewenang-wenang, penguasa-penguasa yang sombong, lagi menentang agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala telah mensifati kaum 'Ad yang diazab oleh Allah Azza wa Jalla di dalam ayat yang mulia ini dengan tiga sifat, dan ketiga-tiganya adalah merupakan tiga sifat buruk yang sangat keji. Yang pertama, mereka menolak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, penyimpangan mereka terhadap para nabi dan rasul. Kemudian berikutnya yang ketiga, mereka tunduk kepada penguasa yang berlaku sewenang-wenang, kepada para pemimpin mereka yang tidak mau menerima kebenaran. Kisah tentang kaum 'Ad dan kisah-kisah serupa Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Tujuannya adalah agar menjadi ibrah bagi kita sekalian, sehingga kita umat Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam tidak terjerumus ke dalam kesalahan-kesalahan serupa yang telah dilakukan oleh umat-umat sebelum kita sekalian. Demikianlah satu ayat dari surat Hud pada kesempatan yang berbahagia ini kita bahas. Bismillah ta'ala, kelanjutan dari surat yang mulia ini akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alama sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad.
0: Bagaimana kalau kita hendak saum tapi terlambat bangun sahurnya? Pas bangun, azan sudah berkumandang. Apakah kita boleh makan atau langsung niat puasa saja dan tidak usah pakai sahur? Jazakumullah khairan.
1: Nah, sahur bukan merupakan syarat sah saum, sehingga diperbolehkan bagi seorang muslim untuk melaksanakan saum dengan tanpa melakukan sahur. Karena sahur hanyalah merupakan bagian dari kesempurnaan saum kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Makan sahurlah kalian karena pada makan sahur itu ada keberkahan. Demikian juga Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda, "Al-faslu baina saumina wa saumi ahli al-kitab akalata sahur." Yang membedakan antara saum kita dengan saum ahlul kitab makan sahur. Tetapi dia bukan merupakan syarat sahnya saum. Sehingga dengan demikian apabila seorang muslim telah memiliki niat untuk melaksanakan saum sebagaimana disebutkan dalam pertanyaan, lalu kemudian dia tidak sempat melaksanakan sahur, maka diperbolehkan baginya untuk melanjutkan saumnya dengan tanpa makan sahur. Wallahu ta'ala alam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pertanyaan saya Ustaz, apa yang dimaksud di dalam ayat Al-Quran yang berbunyi goyiri ulil irbah? Dan kemudian apakah ada dalil di dalam Al-Quran atau di dalam As-Sunnah yang menunjukkan bahwa bolehnya seorang wanita untuk tidak memakai jilbab di hadapan non-mahramnya disebabkan karena tua? Jazakallahu khairan.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, ya, apa yang dimaksud dengan goyru ulil irbah minar rijal, ya, dengan orang-orang yang tidak memiliki hasrat dari kalangan kaum pria. Ya, di sana ada hadis atau ada sebuah hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau menuturkan, kana yadkhulu ala azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam muhannathun fakanu ya'dunahu atau ya'udunahu min ghairi ulil irbah. Ada seorang muhannas itu seorang yang muskil, seorang yang memiliki dua jenis kelamin, ya, atau ditenggarai memiliki dua jenis kelamin, datang kepada istri-istri Nabi SAW, masuk ke rumah istri-istri Nabi SAW, dan mereka memandang, sebagian sahabat memandang bahwa itu adalah bagian daripada orang-orang yang tidak memiliki syahwat. Ya, terkadang sama saat ini di tengah-tengah masyarakat biasanya ada para chef, tukang masak yang ke bencong-bencongan gitu. Padahal laki-laki itu. Ya, masuk kemudian ke ibu-ibu, masuk ke dapur dan lain sebagainya. Fadakhala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yauman wa huwa inda ba'd nisa'ihi. Saat itu kemudian Nabi SAW masuk, sedangkan orang tadi ya sedang bersama dengan beberapa orang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yan'atul mar'ah. Qala idza aqbalta aqbalta bi arba' wa idza adbarta adbarta bi saman. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala tara hadha ya'rifu ma ha huna la yadkhulu alaikun. Ya, maka saat itu kemudian ia mengatakan, sedangkan dia mensifati seorang wanita, apabila dia datang dengan 4 hal, dan apabila dia pergi dengan 8 hal. Wallahu alam tentang apa yang dimaksud dengan sifat ini, tetapi yang jelas kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ya beliau mengatakan ala ara hadza ya'rifu ma huna la yadkhulu alaikun. Ya, saya memandang bahwa orang ini adalah tidak mengetahui akan hal itu. Maka letakkanlah hijab ya yang menghalangi antara orang ini dengan kalian. Ya, qalat fahajabuhu. Ya, lalu kemudian ya orang ini kemudian diberikan hijab, artinya diberikan pemisah antara orang tersebut dengan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Ada riwayat yang menunjukkan bahwa apa namanya, orang yang bermasalah atau ditenggarai memiliki 2 jenis kelamin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian kita perlu mengetahui tentang kesahihan daripada riwayat tersebut jikalau kita akan memasukkan mereka ke dalam ulul irbah. Sekarang siapa sebenarnya yang dimaksud dengan ulul irbah yang disebutkan di dalam ayat? Yang dimaksud dengan ulul irbah atau guiru ulil irbah, kaum pria yang tidak memiliki syahwat. Ya, ghairu ulil irbati minar rijal. Disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi, beliau mengatakan wal mukhtaru fi tafsiri ghairi ulil ulir irbah annahu al mughaffal fi aqlihi alladhi la yaqtarisu lin nisa'i wala yashtahihin kama qala Ibn Abbas. Mereka adalah orang-orang yang lalai dalam akalnya dan tidak memiliki hasrat terhadap kaum pria dan tidak tertarik sedikit pun juga dengan mereka. Ya, jadi mereka ini ada yang dimaksud dengan ulul irbah. Kemudian Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah beliau mengatakan yang dimaksud dengan ulil irbah adalah man dhahabat syahwatuhu minar rijal likibarin au inatin au anatin afwan au maradin la yurja buruhu wal khasi wasyaikh wal muhannas alladhi la syahwata lahu fa hukmuhu hukmu dhawil mahram fin nadhar liqaulihi ta'ala awit tabi'ina ghairi ulil irbah ay guiru ulil hajah ilan nisa. Ini tafsirannya. Ibnu Qudamah mengatakan ghair ulil irbah artinya orang-orang yang syahwatnya terhadap kaum wanita telah hilang, tidak ada lagi syahwat. imma karena sudah lanjut usia, sudah sangat sepuh, tidak ada lagi syahwatnya. Au inah atau anah. Anah ini adalah impotent. Dia tidak ada lagi syahwatnya. Ya, au marad la yurja buruhu, atau karena penyakit yang tidak bisa lagi diharapkan kesembuhannya. Syahwatnya juga sudah hilang. Ya. Wal khasi, atau orang yang sudah dikebiri. Wasyaikh, atau seorang pria yang sudah lanjut usia. Wal mukhannas, demikian pula seorang yang memiliki dua alat kelamin yang tidak berfungsi alat kelamin prianya. Alladzi la syahwata lahu, yang tidak memiliki syahwat baginya. Fahukmuhu hukmu dzawil mahram fin nadhar, maka hukumnya adalah hukum seperti hukum mahram dalam pandangan. Ya, jadi para wanita saat itu adalah hukumnya seperti menyikapi mahram dalam masalah pandangan. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan awit tabiina ghairu ulil irbah, maksudnya adalah ghairu ulil hajah, selain orang-orang yang tidak memiliki kepentingan, maksudnya adalah tidak memiliki syahwat. Ya. Dan demikian juga yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala di dalam tafsir beliau. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan ghairi ulil irbah faqila huwal ahmaq alladzi la hajata bihi ilan nisa. Adalah orang yang rusak akalnya dan tidak memiliki hajah atau tidak memiliki syahwat terhadap kaum wanita. Ya, wallahu taala alam. Dan termasuk di dalamnya adalah al-mukhannas, orang yang memiliki dua jenis alat kelamin. Adapun hadis tadi adalah diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, wallahu taala alam. Ya, tadi dalil yang kedua adalah ghairu ulil irbah itu. Ya, berarti menurut pendapat Imam Ibnu Qudamah bahwa diperbolehkan untuk tidak berhijab menutupi seluruh auratnya. Jadi hukumnya adalah mengambil hukum mahram. Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dari penjelasan ayat yang telah dijelaskan tadi, ada ayat yang saya garis bawahi adalah perintah semua penguasa yang sewenang-wenang, nah, yang lagi durhaka. Saya pernah mendengar penjelasan salah seorang ustaz yang mengatakan bahwa fenomena kaum Nabi Hud ini sekarang muncul kembali, di mana manusia sibuk hanya memperbaiki postur tubuh dengan melalui olahraga dan sebagainya, sehingga mereka lupa menata hati yang sesungguhnya yang harus diperbaiki. Di mana juga para penguasa sekarang berlomba-lomba memperbaiki postur tubuh, gizi dan lain-lain, tapi lupa mengingatkan kepada masyarakat bagaimana supaya hati ini diperbaiki. Dan juga dia mengatakan bahwa pada zaman Nabi Hud ini ada salah seorang penguasa yang disebut dengan Sadat. Sadat ini mereka mengambil data dari Nabi Hud mengenai keadaan istana-istana di surga. Dia mengatakan bahwa istana di surga itu terdiri dari emas dan perak, dari 70 kamar, dan di dalam kamar ada bidadari. Dan Sadat ini menyuruh masyarakatnya mengumpulkan emas dan membuat istana. Ya, membuat istana di dekat tempat kaum masyarakat Ad tadi, kaum Ad. Sehingga tatkala Sadat ini mau open ceremony untuk meresmikan istana yang dibangunnya tadi dari emas, dan di dalam emas itu ada kamar-kamar apa istana lengkap sesuai informasi dari Nabi Hud mengenai keadaan surga. Tatkala mau open ceremony, datanglah malaikat maut menjemput Sadat itu, sehingga tidak sempat meresmikan istana yang dibangunnya. Dan ada lanjutannya bahwa ada salah seorang yang pernah berjalan dan melihat istana itu di gurun pasir. Dan tatkala waktu itu dia menyampaikan kepada pada zaman Nabi, katanya bahwa itulah istana Sadat yang pernah dibangun dan digaibkan oleh Allah, ya, menurut penjelasan dari ulama tadi. Kemudian fenomena yang kedua tadi, bahwa penguasa yang sekarang yang sibuk, hanya sibuk saja bagaimana memperbaiki fisik, sementara memperbaiki hati ini tidak dilakukan. Apakah ini memang juga merupakan satu bentuk-bentuk kesaliman penguasa yang memang kita harus bagaimana menghindari, supaya tidak kita tidak ikut kepada mereka, penguasa-penguasa seperti ini, hanya sibuk memperbaiki fisik supaya fisik itu kuat, tapi ujung-ujungnya adalah juga ya sombong seperti dalam sepak bola sekarang ini. Ya, kemudian juga saya menggarisbawahi tentang hukuman yang diberikan dengan melalui angin, angin sor-sor. Ya, menurut penjelasan para ilmuwan bahwa angin sor-sor ini makin cepat makin dingin.

kaum Ad pada zaman ini terlihat juga pada sebagian kalangan. Tatkala mereka senantiasa taat dan patuh kepada penguasa yang melakukan kesewenang-wenangan lagi menentang kebenaran, adalah mereka yang tidak membedakan antara ketaatan terhadap pemerintah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tentu taat kepada penguasa adalah merupakan sebuah keutamaan dan kebaikan. Dan karena hukum asalnya kita sekalian harus taat kepada pemimpin. Tetapi ketaatan itu dibatasi dengan perkara yang ma'ruf. Oleh sebab itu Nabi alaihi salatu wasalam beliau bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan bagi makhluk di dalam bermaksiat kepada sang khaliq, kepada sang pencipta. Sesungguhnya ketaatan itu hanya berlaku pada perkara yang ma'ruf. Maka apabila saat ini terjadi kita dapatkan ada orang yang senantiasa taat kepada pemimpin yang sewenang-wenang, walau pemimpin tersebut jelas-jelas menentang kebenaran dan bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka berarti orang tersebut telah melakukan kesalahan yang telah dilakukan oleh kaum Ad. Adapun ketaatan kepada pemimpin, walau mereka itu adalah penguasa yang sewenang-wenang, tetapi jikalau di dalam ketaatan tersebut ada kemaslahatan duniawi kita atau ukhrawi kita dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka dia adalah merupakan sebuah kebijakan dan sebuah ketaatan. Ya, karena kita diperintahkan untuk taat kepada pemimpin. Dan karena penolakan dan pembangkangan terhadap pemimpin pada umumnya dapat menimbulkan kemadharatan yang lebih besar. Oleh sebab itu bahkan dalam hal-hal tertentu yang dapat menimbulkan kemadharatan yang lebih besar, kita tetap diperintahkan untuk mendengarkan dan taat kepada pemimpin, walau kita harus mengorbankan sebagian dari kepentingan duniawi kita. Nabi SAW menegaskan akan hal itu. In akhoda malaka wa daraba dhahrak. Sekalipun mereka itu mengambil harta bendamu atau memukul punggungmu, maka mendengarlah dan taatlah. Karena melakukan pembangkangan apalagi sampai kepada pemberontakan, kosnya terlalu besar. Oleh sebab itu Islam senantiasa memerintahkan untuk mendengarkan dan taat kepada pemimpin selama mereka tidak melanggar atau selama dalam perintah tersebut tidak bertentangan dengan syariat Allah Azza wa Jal. Kemudian berikutnya adalah rih sorsor atau angin sorsor, angin yang sangat dingin, yang sangat kencang. Ya, saat ini banyak sekali berbagai macam jenis angin yang dikenal. Ada tornado, ada puting beliung, ada angin ribut dan lain sebagainya. Apakah itu sama dengan angin yang menimpa atau azab yang ditimpakan oleh Allah Azza wa Jal kepada kaum Ad? Nampaknya berbeda, karena angin sorsor yang ditimpakan kepada kaum Ad, dia jauh lebih dahsyat karena dia bentuknya bentuk azab. Kalau seandainya yang ada saat ini, dia hanya bentuk bencana, bukan bentuk azab. Karena beda antara bencana dengan azab. Kalau azab dia mesti istiqsal. Yang namanya azab itu mesti membinasakan dan tidak menyisakan. Oleh sebab itu ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kaum Ad setelah ditimpa oleh angin sorsor, maka mereka itu bergelimpangan bagaikan tunggul pohon kurma yang bergelimpangan, mati sudah semua. Jadi salah satu ciri daripada azab itu adalah harus istiqsal. Istiqsal itu membinasakan satu kaum itu habis atau generasi. Ya. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala yura illa masakinuhum."
maka tidak ada yang terlihat.

0: kecuali tinggal tempat-tempat tinggal mereka. Semuanya tidak ada yang hidup. Semuanya dibinasakan oleh Allah. Itu azab. Oleh sebab itu misalnya apabila ada orang bertanya, bagaimana dengan tsunami yang ada di Aceh itu? Apakah musibah ataukah azab? Para ulama menjawab, itu adalah musibah. Bukan azab. Karena kalau azab mesti istisal. Dia mesti memusnahkan. Dan itu tidak memusnahkan. Ya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad.
1: Ya tabi barakallahu fikum Ustaz wa jazakumullah khairan atas materinya di kesempatan pagi ini. Ustaz, kita ketahui bersama bahwa sebaik sholat bagi wanita adalah di rumahnya. Namun bagaimana jika wanita yang mengulur-ulur waktu sholat alasannya karena waktunya masih panjang? Syukur.
0: Nah, waktu sholat ada yang dikategorikan mudhayyaq dan ada yang dinamakan dengan al-muwassa. Al-mudhayyaq adalah waktu yang sempit. Seperti waktu sholat maghrib misalnya. Dia memiliki waktu yang cukup sempit, maka seyogianya ia tidak mengundurkan waktu-waktu sholat tersebut. Dan ada waktu sholat yang muwassa, yang cukup luas waktunya. Seperti misalnya sholat duhur, demikian juga sholat asar, demikian juga sholat isya, maka dia muwassa. Namun sebagaimana disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, sebaik-baik sholat adalah sholat yang dilakukan di awal waktu. Maka bagi kaum wanita yang mengakhir-akhirkan waktu sholat dengan alasan waktunya masih cukup luang, maka hukum asalnya adalah mubah selagi waktu tersebut masih dalam waktul ada atau waktu yang ditolerir untuk melaksanakan sholat tersebut, tetapi dia adalah telah meninggalkan perkara yang utama. Wallahu ta'ala alam.
1: Ustaz, mohon nasihatnya buat akhwat yang susah untuk meninggalkan senam aerobik, yaitu senam dengan musik. Jazakumullah khairan.
0: Ya. Sebenarnya apa susahnya? Kalau meninggalkan kan gampang daripada melakukan. Ya, melakukan itu lebih susah daripada meninggalkan. Kalau meninggalkan tinggal meninggalkan saja gitu. Tetapi susahnya adalah karena itu sudah merupakan hobi. Ya, susahnya mungkin dia berpikir akan meninggalkan sekian banyak teman dan partner yang teman dia berjoget dan bersenam ria itu. Ya. Susahnya karena dia dikhawatirkan akan dibenci dan dijauhi oleh teman-teman sejawatnya. Maka tentu adalah di dalam kegiatan senam-senam seperti yang kita ketahui, yang diikuti dengan musik, dilakukan di tempat terbuka, dilakukan dengan membuka aurat, dilakukan dengan meliuk-liuk atau menggoyang-goyang tubuh di hadapan orang-orang yang tidak dihalalkan baginya, ini semua adalah merupakan dosa di atas dosa. Dan dia bukan dosa kecil, tetapi dia adalah dosa besar. Kita mengetahui tentang bagaimana hukumnya mendengarkan musik, dan bukan hanya mendengarkan, dia menikmatinya. Dan bahkan dia mentaati apa yang diperintahkan atau dianjurkan oleh musik itu. Gerak ke kiri, dia ke kiri. Gerak ke kanan, dia gerak ke kanan. Ke depan, ya ke depan. Ke belakang. Jungkir balik, ya jungkir balik. Jadi dia bukan hanya sekedar mendengarkan. Kemudian berikutnya adalah bagaimana mereka membuka aurat. Kalaupun seandainya tidak membuka aurat, maka mereka menggunakan pakaian yang sangat ketat. Dan kita ketahui bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasulullah SAW beliau bersabda, "Sinfani min ahli nar lam arahuma qat." Ada dua golongan manusia dari penghuni neraka yang tidak pernah aku lihat. Maksudnya tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini baru akan muncul di akhir zaman nanti. Siapa di antara mereka? Salah satu di antara dua kelompok tersebut adalah nisaun kasiatun ariyat, ma'ilatun mumilat. Adalah wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Coba wanita berpakaian tapi telanjang. Tafsir daripada berpakaian tetapi telanjang adalah berpakaian tetapi pakaiannya itu ketat. Membentuk lekukan-lekukan tubuh. Itu ada pada umumnya pada wanita-wanita yang gemar bersenam itu. Pakaiannya kayak gogos. Ya, ketat. Kemudian dalam hadis subhanallah persis. Ma'ilatun mumilat. Memiring-miringkan tubuh, melenggok-lenggok tubuh. Itu ada semua pada wanita-wanita yang suka senam-senam itu. Kata Rasulullah SAW, la yadkhulnal jannah. Mereka tidak akan masuk ke dalam surga. Wala yajidna rihaha. Dan mereka tidak akan mencium baunya surga. Ya. Jadi yang menyatakannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat yang lain disebutkan sehingga unta bisa masuk ke dalam lubang jarum. Dalam riwayat yang lain disebutkan mereka tidak akan masuk ke dalam surga kecuali seperti jumlah gagak yang memiliki paruh berwarna merah dan kaki berwarna merah. Antum pernah melihat gagak warnanya seperti itu? Gagak itu pada umumnya hitam semuanya. Ya, ada enggak? Ada, tapi jarang sekali. Maka jarangnya wanita yang memiliki kriteria seperti yang disebutkan dalam hadis tadi masuk ke dalam surga seperti keberadaan jarangnya gagak yang berwarna merah paruhnya. Dan itu sangat sulit untuk kita dapatkan. Oleh sebab itu seyogianya kaum akhwat yang masih ya melakukan hal-hal yang diharamkan tersebut, ya menghentikan kebiasaan tersebut sebagai bentuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Saya tidak mengatakan senam itu haram, senam itu halal. Ya, apabila dilakukan dengan tanpa iringan musik, jikalau itu dilakukan secara tertutup bersama dengan para akhwat, maka boleh, dinamakan dengan jimbaz. Sesuatu yang diperbolehkan, dia adalah olahraga. Tetapi apabila kemudian dilakukan di tempat-tempat terbuka sebagaimana yang kita saksikan, kita lihat, maksudnya kita lihat sekilas bukan kita menyaksikan dan melihat. Jangan sampai kemudian katakan, "Wah, berarti Ustaz suka melihat dan menyaksikan." Kan repot. Ya, seperti yang umumnya adalah kadang terlintas ketika kita lewat di jalanan, terkadang di alun-alun atau di depan kantor-kantor dengan musik poco-poco dan lain sebagainya. Maka ini adalah tentu sangat bertentangan dengan petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, wallahu taala alam.
2: Radio Mu'adz min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كان رسول صلى الله عليه وسلم برسبدا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Tidak beriman kata Rasul SAW. Seorang yang dia tidak mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri.

0: واتقوا الله لعلكم ترحمون.
1: Cinta kita kepada sesama muslim terbagi dua. Cinta mutlak, ini hanya diberikan kepada seorang muslim yang benar-benar telah dipenuhi hatinya dengan cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang saleh, orang-orang yang semua kehidupannya berbuat baik, ini kita berikan kecintaan kita kepadanya. Dan yang kedua, cinta yang bercampur kebencian, ini diberikan kepada muslim yang di dalam kehidupannya dia berlaku maksiat dan berbuat kebaikan. Kita benci keburukannya dan kita cinta kebaikannya, seburuk apapun dia. Jadi kita benci kepada maksiatnya dan kita cinta kepada amalan salehnya. Dan ini harus kita lakukan kepada semua orang. Dan ini berbeda-beda. Semakin besar kesalehan seseorang, semakin besar cinta kita kepadanya. Semakin besar maksiat seseorang daripada amal salehnya, berarti kita semakin benci kepadanya. Dengan itu kita letakkan cinta kita di dalam bergaul sama manusia.
2: وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: dan itu semua pasti terjadi.
1: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق.
2: بوم بنو ديري بوكان جهاد.
3: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah.
4: Mereka merusak, mereka memberontak kepada penguasa, menteror orang, melemparkan bom bunuh diri, menakut-nakuti orang yang dijaga keamanannya oleh negara, membunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh orang tua dengan nama jihad. Ini adalah tidak benar.
5: Apakah kita belajar din untuk memperkeras hati kita, untuk menendang, untuk menyakiti kaum muslimin? Tidak. Kita mempelajari din untuk bisa bersimpuh di hadapan Allah Azza wa Jal, untuk menciptakan hakikat ubudiyah kepada Allah Azza wa Jal.
6: Kalian teriakan takbir sementara saudara-saudara kalian terkapar. Kalian teriakan takbir sementara saudara-saudara kalian terbakar. Kalian hancurkan masa depan mereka. Kalian bungkam tawa anak-anak mereka. Kalian ganti tawa mereka dengan tangis yang mengiris jiwa. Kalian cacatkan harapan hidup mereka. Kalian telah cacatkan harapan hidup mereka.
7: Kalau seandainya Rasulullah SAW memvonis orang yang melakukan pembunuhan diri dari pasukan yang telah berperang dengan Rasulullah SAW dan turut bertempur bersama dengan Rasulullah mengatasnamakan jihad, namun Rasulullah SAW memvonisnya dengan ahlun nar, maka bagaimana dengan mereka yang saat ini mengatasnamakan jihad, namun kemudian dia pun menyerang kaum muslimin dan membunuh dirinya sendiri.
8: Barang siapa yang membunuh seorang jiwa orang kafir yang sedang dalam perjanjian dengan orang-orang Islam, maka ia tidak akan mencium bau surga, dan sesungguhnya wanginya surga dapat dicium dari perjalanan 40 tahun.

0: Bacalah tempatmu kelak di hari kiamat sebelum engkau meledakkan.
1: Bom bunuh diri bukan jihad.
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Saya punya saudara, suatu saat dia datang ke rumah dalam suatu acara. Saya tanya, gimana putranya? Alhamdulillah, ya adalah pesanan swasta ya. Jadi bikin kerajinan di rumah. Alhamdulillah kemarin ada pesanan sekian, Masya Allah. Alhamdulillah. Kemarin ada pesanan bikin kerajinan sekian ribu. Kemarinnya lagi sekian puluh ribu, Masya Allah. Iya dek, tapi, ini anak tapi ini. Iya dek, tapi ya sampai sekarang belum ada pekerjaan yang tetap. Maksudnya, ya bukan PNS gitu. Bukan apa? PNS. Loh tapi kan Masya Allah penghasilan. Iya tapi kan gak pasti dek. Tergantung ada pesanan atau tidak. Kalau jadi PNS kan enak dek. Tiap awal bulan sudah jelas di rekening sekian nominalnya. Terus saya bilang, Mbak, saya bilang, justru bisa jadi Allah takdirkan seperti ini, itu yang terbaik buat kita. Duh, kenapa, Dek? Karena ketika kita sudah punya kepastian dapat rezeki, gaji setiap bulan awal bulan sekian, itu kadang-kadang kita ini jadi enggak berdoa sama Allah. Kadang-kadang ketawakalan kita kepada Allah itu menipis. Akhirnya tawakalnya kepada gaji. Coba sekarang, ketika kita usahanya seperti ini, kadang naik, kadang turun, kadang ada pesanan, kadang tidak ada pesanan. Ketika lagi tidak ada pesanan, apa yang kita lakukan? Mintakan sama Allah, doa, Ya Allah. Khusyuk banget kalau itu. Disitulah kita dilatih sama Allah untuk tawakal, untuk bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga terasah ketergantungan kita kepada Allah. Oh iya ya dek ya, alhamdulillah syukuri. Iya syukuri pak. Berarti gak boleh daftar PNS. Ya boleh. Yang ngelarang gak? Siapa? Boleh-boleh saja. Tapi tawakalnya jangan kepada gaji. Tawakalnya kepada Allah. Ya.
2: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati hafizakumullahu ta'ala. Para pemirsa, saudara saudariku kaum muslimin yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Anda dengan sholat Anda? Apakah senantiasa tepat waktu? Ataukah senantiasa selalu berjamaah, terutama bagi laki-laki? Ataukah senantiasa selalu khusyuk? Ataukah senantiasa selalu menyempurnakan rukun dan kewajiban sholat? Atau dari semua yang saya sebutkan kebalikannya? Meninggalkan sholat, tidak sholat berjamaah, senantiasa tidak tumakninah, dan tidak menyempurnakan rukun dan kewajibannya. Perhatikan perkataan Salman Al-Farisi radhiyallahu an. As-salatu mikyal. Sholat itu adalah takaran. Faman awfa ufiyalah. Barang siapa yang menyempurnakan, maka dia akan disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pahalanya. Wa man taffafa faqad alimtum ma qala Allah azza wa jalla fil mutaffifin. Barang siapa yang menguranginya, maka sungguh kalian sudah mengetahui apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan untuk orang-orang yang mengurangi takaran di dalam surat Al-Mutaffifin. Perkataan ini disebutkan oleh Imam Abdullah bin Al-Mubarak di dalam kitabnya Az-Zuhud. Perkataan Salman Al-Farisi ini juga persis dengan perkataan Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab As-Salah. Imam Malik rahimahullahu ta'ala berkata, "Wa kana yuqalu fi kulli syai'in wafa'un wa tadfif." Dulu orang mengatakan pada segala sesuatu pasti ada penunaian dan pasti ada pengurangan. Fa idza tawa'ada Allah subhanahu fama dhannu bil mutaffifin fi shalah. Yang artinya apabila Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengancam orang-orang yang mengurangi takaran timbangan saat berjual beli dengan ancaman yang keras. Ancaman keras. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wailun lil mutaffifin. Neraka wail. Bagi orang-orang yang melakukan tadfif. Itu mengurangi takaran atau mengurangi timbangan. Apa itu wail? Wadin fi jahannam. Lembah dalam neraka jahannam. Ba'idul qa'ali khabithut tahm. Yang dalam dan baunya busuk. Alladzina idza ktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyawmin 'adzim yawma yaqumun nasu lirabbil 'alamin. Orang-orang yang apabila menjadi pembeli minta dilebihkan, menjadi penjual dikurangi.

0: sholat Anda. Baik itu tepat waktunya, jamaahnya, kekhusyuannya, rukun dan kewajibannya. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang mutaffifin di dalam sholat kita. Orang-orang yang mengurangi di dalam sholat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Akhi ukhti rahimakallah, terkadang kita butuh duduk sendirian untuk merenungkan kehidupan ini, tentang bekal kita untuk berjumpa dengan Allah Jalla Jalla. Mungkin kita merasa banyak amal kebajikan, mungkin kita berpikir sudah banyak amal soleh yang kita lakukan. Coba kau hitung 1, 2, 3, 4. Tapi tanyakan kepada dirimu, manakah di antara amal kebajikan itu yang kau bisa istiqomah bertahun-tahun mengamalkan?

Setiap hari satu lembar. Tapi bertahan berapa lama kau baca Quran satu lembar tiap hari? Mungkin kau pernah berjanji akan puasa sunnah Senin Kamis. Dalam setahun, berapa kali kau puasa Senin Kamis? Dalam 2 tahun, 3 tahun, terkadang kita ini semangat, tapi tidak istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan walaupun sedikit. Jadi kalau ada istilah orang barat itu ngomong apa, mini habit mungkin. Tapi kok jaga tuh? Bilal bin Rabah terdengar terompahnya di surga. Apa karena amalan yang besar yang dia lakukan? Apakah karena dia pernah disiksa ketika di Mekah? Kemudian siksaan itu berlalu.

tidak pernah batal wudhu kecuali aku bersuci kemudian aku sholat. Setelah wudhu itu dengan jumlah yang Allah tentukan untuk aku, itu yang didawamkan oleh Bilal. Kita sering dengar kalimat dawamkan dawam, itu artinya kita berkesinambungan, karena itu akan mengantarkan kita amalan yang selalu kita jaga walaupun sedikit. Ketika seorang sahabat datang, dia mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang banyaknya syariat, tentang banyaknya amalan-amalan dalam Islam ini. Dia kepingin minta sebuah amalan yang bisa dia berpegang teguh untuk terus mengamalkannya. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? La yazalu lisanuka rabban birik. Kau jaga tuh lidahmu untuk selalu basah dengan zikrullah. Maka kita perlu merujuk, melihat diri kita. Apa sih amalan yang selalu kita dawamkan? Dan kita tahu pintu surga ada 8. Orang itu akan memasuki pintu itu sesuai dengan amalan yang dia rajin mengamalkannya. Bukan yang puasa sunnah setahun cuma sekali, yang mungkin dia baca Quran, iya sebulan dia baca, setelah itu setahun dia tidak baca lagi. Bukan yang zikir hanya tatkala susah, tapi orang yang benar-benar mendawamkan amalan itu walaupun sedikit. Kau pilih, kau lihat kemampuanmu di mana.

0: lalu kau berjalan istiqamah. Qul amantu billah, thumma istaqim. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk berjalan istiqamah sampai ke pintu surga.
1: 94.3 FM.

dua orang yang berdiri melakukan salat menghadap Allah Azza wa Jalla. Dua orang bertakbir dengan takbir yang sama, melakukan gerakan yang sama. Akan tetapi yang satu di surga Naim dan yang satu lagi di neraka Jahim. Yang satu lagi di neraka Jahim. Perbedaannya apa? Akan tetapi pergerakan sama. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah mutu ibadah. Mutu ibadah. Masuk dalam pengajian 20 tahun, 30 tahun. Akan tapi pahalanya juga hanya itu saja. Tidak pernah meningkat di sisi Allah Azza wa Jalla. Sangat mubazir. Letih. Sama dengan orang yang sibuk, dia sibuk pula. Akan tapi ketika orang membentangkan keuntungannya, dia membentangkan hal-hal yang kosong. Tidak. Dia bentangkan kiranya dia berdagang berleha-leha. Kiranya dia bekerja berleha-leha. Dia sangka orang berpuluh, dia berpuluh pula. Orang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, akan tapi dia hanya sangka dia butuh hanya perluhnya saja. Dia sangka gerakan yang sama akan mendapatkan pahala yang sama. Subhanallah. Tidak. Jangan menjadi bergerak yang sama, akan tapi pahala tidak dapatkan yang sama. Ini mubazir. Dan bukan hal itu saja, alangkah sedih dan malangnya nasib seorang muslim kalau seandainya ibadah boleh saja seorang muslim beribadah berlutih sebulan penuh yang akan mendapatkan pengampunan dari Allah Azza wa Jalla. Tidak semuanya pasti. Nah, pernahkah kita tanyakan diri dan kita sentuh diri kita untuk kapan wahai jiwa? Kapan wahai diri engkau kembali kepada Allah? Kapan engkau tingkatkan? Kapan engkau beri semangat? Kapan motivasi ada pada diri engkau untuk bisa berpacu dengan orang-orang yang saleh, yang telah dakwah?

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?
2: Ketika kesombongan telah menjadi panglima hati, maka siapakah yang maha gagah perkasa?
1: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan?
2: Ketika kesombongan telah mengagungkan harta, maka siapakah yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi?
1: Katakan kepada ular, siapa yang memberikan engkau bisa? Maka dia akan menjawab, Allah.
3: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu? Maka dia akan menjawab, adalah Allah.
1: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada gunung, siapa yang membuat engkau tinggi besar? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada bumi, siapa yang mendatarkan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada langit yang besar, kenapa engkau menjadi payah? Maka dia akan menjawab, Allah.

0: Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian? Tetapi kamu selalu mendustakannya.
1: Tidak ada yang perlu disombongkan dari kita. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala.
2: Radio Mu'ad Min Jabal 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: 94.3 FM.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Fatwa ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian orang meragukan bolehnya memberi zakat kepada mujahidin muslimin Bosnia Herzegovina dan semisal mereka. Bagaimana pendapat Syekh yang mulia tentang masalah ini? Apakah lebih baik pada saat ini diberikan kepada mereka atau pada pengurus pusat-pusat Islam di dunia atau kepada orang-orang fakir di dalam negeri sendiri walaupun kebutuhan mereka yang di luar negeri itu lebih besar? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Kaum muslimin di Bosnia Herzegovina berhak mendapatkan zakat karena kefakiran dan jihad mereka. Juga mereka itu orang-orang teraniaya yang sedang memerlukan bantuan serta untuk mendekatkan ke hati mereka, dan mereka termasuk orang yang paling berhak menerima zakat. Demikian pula dengan orang-orang yang sama kondisinya dengan mereka. Juga dengan para pengurus pusat-pusat Islam atau lembaga-lembaga Islam yang bergerak di bidang pengajaran atau pendidikan dan dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika mereka itu orang-orang fakir. Demikian pula para fuqara muslimin di seluruh dunia, mereka semua berhak dari saudara-saudara mereka para orang kaya untuk menghibur mereka yang miskin, mengasihi, menyayangi, melunakkan hati mereka, serta menguatkan mereka dalam berislam dengan syarat bahwa penyerahan zakat kepada mereka itu melalui perantaraan orang-orang terpercaya lagi jujur. Bahkan mereka itu pantas untuk mendapatkan kasih sayang dan bantuan selain dari zakat berdasarkan sebab-sebab di atas. Tapi orang fakir di negeri orang yang mengeluarkan zakat itu lebih berhak mendapatkan zakat daripada yang lainnya, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Muadz ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusnya ke Yaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Serulah mereka kepada persaksian bahwa tak ada Tuhan selain Allah dan bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Maka jika mereka mentaatimu pada hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan mereka pada 5 kali solat sehari semalam. Maka jika mereka mentaatimu pada hal itu, maka beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka lalu diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka." Hadis ini disepakati kesahihannya. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Bolehkah 2 atau 3 orang menggabungkan binatang ternaknya untuk dizakati? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Tidak boleh menggabungkan harta-harta yang dizakati, memisahkannya untuk menghindari zakat atau untuk mengurangi zakatnya, berdasarkan sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis sahih. Tidak boleh dikumpulkan antara yang terpisah dan tidak boleh memisahkan antara yang terkumpul karena menghindari zakat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Maka jika seseorang memiliki 40 ekor kambing lalu ia memisahkannya agar tidak kena wajib zakat, kewajiban zakat tidak gugur darinya, dan dengan demikian ia berdosa karena ia telah bermain untuk menggugurkan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan menggabungkan antara yang terpisah karena menghindari zakat, itu pun tidak boleh. Jika seseorang memiliki kambing, unta atau sapi yang telah mencapai nisab, lalu ia menggabungkannya dengan unta, sapi atau kambing orang lain agar berkurang dari kewajibannya keduanya disebabkan oleh penggabungan yang tidak ada dasarnya itu, selain bahwa keduanya bergabung dengan maksud untuk mengurangi zakat yang wajib atas keduanya pada saat datangnya petugas zakat, hal itu tidak menggugurkan kewajiban zakat dari keduanya, dan dengan demikian keduanya berdosa dan keduanya berkewajiban untuk mengeluarkan zakat wajib yang tersisa. Bila orang pertama mempunyai 40 ekor kambing dan orang kedua mempunyai 60 ekor kambing, lalu keduanya digabungkan pada saat datangnya petugas zakat agar tidak wajib zakat atas keduanya selain satu ekor kambing saja, hal itu tidak bermanfaat bagi keduanya dan tidak gugur dari keduanya kewajiban yang tersisa, karena hal itu adalah permainan yang diharamkan. Kewajiban keduanya adalah mengeluarkan seekor kambing lagi, diberikan kepada orang-orang fakir. 2/5 dari harganya dibebankan kepada yang memiliki 40 ekor kambing, dan 3/5 dibebankan kepada orang yang memiliki 60 ekor kambing. Demikian pula dengan seekor yang telah diserahkan kepada petugas zakat, dibagi kepada keduanya dengan perhitungan di atas. Dan kewajiban mereka berdua ialah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengulangi perbuatan seperti itu lagi. Adapun jika penggabungan tersebut untuk bekerja sama antara keduanya dan bukan untuk bermain atau menipu untuk menggugurkan kewajiban atau menguranginya, maka hal itu boleh saja jika memenuhi syarat-syarat yang telah dijelaskan dalam kitab-kitab para ulama. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih yang telah disebutkan tadi, dan yang terdiri dari dua campuran atau gabungan, maka dibagi atas keduanya dengan sama rata. Wa ma kana min khalitaini fa innahuma yataraja'ani bainahuma bisawiyah. Wallahu taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Seseorang berada di negeri orang lain dan di sana uangnya dicuri orang. Apakah ia berhak diberi zakat meskipun urusan keuangan sudah mudah di zaman sekarang ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullahu taala. Orang yang ditanyakan ini termasuk Ibnu Sabil atau musafir yang kehabisan bekal. Maka jika ia mengaku butuh atau kehilangan nafkah atau uang atau kecurian, maka ia diberi dari zakat sebesar apa yang dapat menghantarkannya kembali ke negerinya, sekalipun ia orang kaya di negerinya. Wallahu taala a'lam.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
5: قدوات نبوية
6: عن أبي عمرو وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم.
7: Dari Abu Amr, ada juga yang mengatakan Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku mengenai Islam, sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
5: Qudwatun nabawiyyah.
6: عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم.
7: Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, "Jelaskanlah kepadaku, apabila aku mengerjakan salat-salat fardu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang Allah dan Rasul-Nya halalkan, mengharamkan yang Allah dan Rasul-Nya haramkan, dan tidak menambahnya dengan sesuatu apapun dari itu, apakah aku akan masuk surga?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Iya." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
5: Qudwatun nabawiyyah.
6: An Abi Malik Al-Harith ibn Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم.
7: Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu separuh dari iman. Bacaan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu memenuhi timbangan. Bacaan subhanallah, maha suci Allah, dan alhamdulillah itu, keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya. Sedekah adalah bukti nyata. Kesabaran adalah sinar. Sedangkan Al-Quran adalah hujah yang membelamu atau hujah yang menuntutmu. Setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: Ustaz menjawab,
9: apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
10: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
11: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
12: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
13: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustaz menjawab.
14: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada saudara muslim yang miskin, berutang, dan sepertinya tidak mampu mengembalikan. Bolehkah sejumlah utang tersebut diikhlaskan dengan niat membayar zakat? Kalau dengan niat membayar zakat, tidak diperbolehkan. Ini fatwanya Syekh Utsaimin. Misalnya bapak ibu punya utang senilai 3 juta di tempat A, dan A gak bisa membayar, dan tahun ini zakat kita 3 juta. Boleh gak uang di tempat A kita jadikan sebagai zakat, kita putihkan untuk A? Fatwa dari Syekh Ibn Utsaimin, gak boleh. Kenapa? Karena tidak ada bentuk pengeluaran yang kita lakukan. Uang itu sudah mengendap di tempat orang lain, dan uang yang ada di tangan orang lain itu harta sisa, harta yang kurang bernilai. Bagi kita kan harta itu, ya kalau kembali alhamdulillah, kalau gak balik ya gak masalah. Itu harta yang kurang bernilai. Sementara Allah melarang kita memberikan sedekah atau memberikan amal berzakat dengan menggunakan harta yang buruk. Wala tayammamul khabitsa minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi. Janganlah kamu bersedekah, berinfak dengan harta yang sisa, harta yang buruk, yang kalian sendiri enggak mau untuk mengambilnya. Kadang kita karena jengkel orangnya enggak bayar-bayar utang, kemudian kita setengah membebaskan, ya kalau balik alhamdulillah, kalau enggak ya enggak masalah. Ini bukan harta yang istimewa, bukan harta yang terpuji. Padahal kalau kita sedekah, kita bayar zakat, kita pilihkan harta yang terbaik. Karena itulah enggak boleh zakat dengan cara semacam ini. Karena itu harta sisa, harta yang kurang terpuji. Kadang bahkan kita mengikhlaskannya. Sehingga tetap bagi pihak yang mengutangi untuk mengeluarkan zakat dengan nilai 3 juta dari harta pribadinya.
15: Saya alhamdulillah memiliki tabungan yang saya niatkan untuk pelunasan ONH plus saya dan beberapa anggota keluarga. Apakah perlu dikeluarkan zakatnya setiap tahun? Bagaimana jika langsung disetor ke travel haji agar tidak berkurang karena zakat? Kalau masih tabungan dan bisa Anda ambil, itu namanya uang Anda tetap terkena zakat. Jangan Anda takut zakat akan mengurangi harta Anda. Ya, Allah sudah menjanjikan dan Rasulullah sudah memastikan bahwa dengan zakat harta Anda bertambah. Satu. Tapi kalau Anda bayarkan ke pihak travel, asal Anda yakin travel itu amanah, profesional, tidak ada masalah. Atau kalau Anda bayarkan, minta kepada dia jaminan. Ya.
16: Ustadz, apakah ada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab kelak di hari kiamat?
17: Wa ma'ahum sabu'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi adzabin wala hisab. Di antara umat Nabi ada 70 ribu orang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Dalam riwayat yang riwayat Ahmad, Rasulullah SAW mengatakan, fastazattu rabbi, saya pun minta tambahan kepada Rabbku. Fazadani ma'akul li alfin sabaina alfan. Maka Allah menambahkan setiap 1000 orang bawa 70 ribu. Rahmat Allah luas. Dalam riwayat yang lain disebutkan, Allah tambah lagi. Kemudian dengan dua genggaman Allah. Allah tambah dua genggaman, artinya dua cidukan Allah, tambahan banyak orang. Setiap cidukan kita enggak tahu berapa orang. Artinya kita banyak ibadah saja, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin.
18: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada. Dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna?
19: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wadanya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada, maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam umroh. Sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. 94,3 FM Radio Mu'ad bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
20: Bismillahirrahmanirrahim. Ya.

0: 94,3 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala.
2: Ikhwatal iman, sesaat lagi kita akan mendengarkan kajian tafsir Al-Muyassar bersama Al-Ustadz Zezen Zainal Mursalin LC hanya di 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal. Acara ini dipersembahkan oleh Divisi Dakwah Islamic Center Mu'adh bin Jabal.
3: Ila yaumiddin. Ikhwatal iman, jamaah sekalian, pendengar dan pemirsa yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, tidak ada kata yang lebih pantas dari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyaknya nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sekalian, dan salah satunya nikmat keistiqomahan sehingga kita masih bisa hadir untuk kembali berjumpa dalam kajian kita di kesempatan pagi ini dalam pembahasan tafsir Al-Muyassar bersama guru kita Ustaz Abu Qudamah Zizin Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala. Dan tentunya kita masih melanjutkan pembahasan kita di surah As-Sajdah, surah ke-32 di dalam Al-Qur'an. Dan sebagaimana biasa, kajian kita akan berlangsung hingga jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah. Olehnya itu, untuk lebih mengefisienkan waktu, langsung saja kita mulai kajian kita, dan kepada Ustaz kami persilahkan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa'uhayyikum bitahiyatil islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimat ikhlas wa ala dini nabijina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa makana minal musyrikin. Allahumma ma asbah bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak. Falakal hamdu wa laka syukur ya rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Para hadirin dan para pemirsa serta para pendengar sekalian, alhamdulillah di pagi hari yang berbahagia ini kita kembali dapat melanjutkan pembahasan tafsir Al-Muyassar. Dan setelah kita membahas ayat yang ke-18 dari surat As-Sajdah, di mana kita ketahui di pertemuan yang lalu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa orang yang beriman tidak sama dengan orang yang fasik.

0: kita sekalian tentang balasan bagi golongan yang kedua, yaitu golongan orang-orang yang fasik. Dan susunan seperti ini tentunya adalah merupakan metode Al-Quran yang selalu kita sebut, ya, metode yang berimbang, yang menggabungkan antara at-targhib dan at-tarhib, ya, menggabungkan antara motivasi dan peringatan, agar supaya hati kita sekalian dalam perjalanan kita menuju Allah Azza wa Jal senantiasa berada di antara rasa harap dan rasa takut. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Akhuna Ibrahim yang akan membaca ayat 18 sampai ayat 19 dari surat yang ke-32 ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: المأوى نزلا بما كانوا يعملون.
1: قال الله تبارك وتعالى: أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh. Falahum jannatul ma'wa, maka bagi mereka surga-surga tempat kediaman. Nuzulam bima kanu ya'malun, sebagai pahala terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, munasabah atau korelasi hubungan antara ayat 19 dengan ayat 18 ini, sebagaimana tadi telah saya singgung, bahwa di ayat 18 Allah subhanahu wa ta'ala mengajukan pertanyaan, apakah orang-orang yang beriman itu sama dengan orang-orang fasik? Jawabannya dengan sangat tegas telah disebutkan di ayat tersebut, la yastawun, mereka itu tidak sama. Nah, di ayat 19 ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita sekalian di mana letak perbedaannya. Letak perbedaannya adalah pada kesudahan dari nasib mereka. Adapun orang yang beriman, maka mereka akan memperoleh surga sebagaimana disebutkan di ayat 19 ini, dan orang-orang fasik akan mendapatkan neraka sebagaimana disebutkan di ayat yang ke-20. Ya, jadi ayat yang mulia ini adalah merupakan bentuk tafsil atau penjelasan dari ayat sebelumnya. Di dalam tafsir Al-Muyassar, para mufassirun rahimahumullahu taala mengatakan, "Ammal ladzina amanu billahi wa amilu bima umiru bihi fajaza'uhum jannatin ya'wuna ilaiha." Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan mereka mengerjakan apa yang telah diperintahkan kepada mereka, maka balasan mereka surga-surga tempat mereka berkediaman di dalamnya. Wa yuqimuna fi na'imiha dhiyafatan lahum, dan mereka akan menikmati berbagai macam fasilitas di dalamnya sebagai bentuk penghormatan bagi mereka. Jazaa'an lahum bima kanu ya'maluna fid dunya bi ta'atih, sebagai balasan bagi mereka disebabkan apa yang mereka kerjakan dahulu semasa di dunia dengan mentaati Allah. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bahas kata demi kata dari ayat yang mulia ini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ammal ladina amanu, adapun orang-orang yang beriman. Ya, kembali Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam ayat yang mulia ini bahwa Allah mendahulukan iman sebelum amal soleh, dan ini adalah merupakan kaidah yang

0: sangat sering diulang dalam Al-Quran. Mengapa iman selalu disebutkan sebelum amal soleh? Karena amal tanpa iman tidak akan diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, iman yang benar pasti akan melahirkan amal soleh. Oleh sebab itulah dalam banyak ayat suci Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menggandengkan antara iman dan amal soleh. Ya innal ladina amanu wa amilus salihat. Seperti itu. Ya, karena iman adalah merupakan akar dari amal soleh. Ya, amal soleh itu sendiri adalah merupakan buah dari iman. Karena apabila seseorang memiliki keimanan yang bagus, maka pasti amalnya juga akan baik. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman wa amilus salihat. Dan mereka orang-orang yang mengerjakan amal-amal soleh. Allah subhanahu wa ta'ala tidak berfirman wa amilu saja. Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengatakan dan mereka beramal. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dan mereka yang beramal soleh. Yang mengerjakan amalan-amalan soleh. Mengapa Allah subhanahu wa ta'ala tidak hanya menyebutkan dan mereka beramal? Ya. Jadi yang karena tidak semua amalan itu soleh gitu ya. Karena tidak semua amalan itu soleh. Tidak semua amalan itu diterima. Oleh karena tidak semua amalan itu diterima, maka secara spesifik Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan amalan soleh. Dan amal soleh itu adalah disebutkan oleh para ulama, amal soleh itu adalah amalan yang memenuhi dua syarat pokok. Yaitu ikhlas yang pertama, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan seikhlas-ikhlasnya sebagaimana dalam surat Al-Bayyinah. Kemudian syarat yang kedua atau kriteria yang kedua sebuah amalan itu dikatakan amal soleh adalah manakala amalan tersebut sesuai dengan syariah, sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Karena apabila amalan itu tidak sesuai dengan petunjuk syariah, maka akan terjerumus ke dalam kebid'ahan. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami, maka amalannya itu akan tertolak. Oleh sebab itu harus ikhlas dan beramal soleh. Jadi tidak cukup ikhlas beramal, tapi ikhlas beramal soleh gitu. Ya, jadi harus kita tambah terus mestinya. Ikhlas dan amal soleh. Bukan hanya ikhlas beramal. Karena kalau ikhlas, walaupun kita beramal dan kita ikhlas, tapi jika amalannya itu tidak sesuai syariat, ya tidak akan diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, "Ammal ladzina amanu wa amilus shalihat falahum jannatul ma'wa." Falahum, maka bagi mereka. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala itu sesegera mungkin. Kapan masa tiba waktu pembalasan, maka Allah Subhanahu wa taala akan segera memberikan nikmat itu pada orang-orang yang beriman. Falahum jannatul ma'wa. Maka bagi mereka itu adalah surga-surga al-ma'wa. Di sini disebutkan surga banyak ya. Bentuknya itu jamak. Jannat. Jannatul ma'wa. Bukan jannatul ma'wa. Kalau jannah itu surga tunggal. Tapi di sini jannat. Jannat artinya surga-surga. Menggunakan bentuk jamak. Ya. Mengapa? Karena surga itu banyak memiliki tingkatan. Surga itu bukan hanya satu tingkatan. Oleh sebab itu ada salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ikut perang Badar, namanya Harisah. Harisah ini mati syahid pada waktu perang Badar. Sehingga ketika pasukan perang Badar itu kembali ke Madinah, disambut oleh penduduk Madinah, salah satu sahabiah yang menyambut kedatangan pasukan perang Badar itu adalah Ummu Harisah, ibu dari sang pemuda yang namanya Harisah. Akhirnya kemudian beliau perhatikan satu persatu dari pasukan mujahidin yang datang dari perang Badar saat itu. Ya, beliau bertanya, mana anakku Harisah, mana anakku Harisah. Akhirnya kemudian para sahabat mengkabarkan kepada Ummu Harisah, wahai Ummu Harisah, sesungguhnya Harisah telah gugur ya di peristiwa perang Badar ini. Saat itu kemudian beliau bahagia, alhamdulillah putraku mati syahid dan seterusnya. Tapi kemudian sahabat yang mengkabarkan ini, beliau mengatakan, sebentar dulu, jangan dulu senang. Karena sesungguhnya Harisah itu tidak terbunuh karena musuh. Harisah ini adalah terbunuh karena teman sendiri salah sasaran. Ya, saat itu Harisah di waktu malam pergi menuju sumur Badar, dikira oleh sebagian kaum muslimin adalah musuh yang menyusup, akhirnya dipanah dan ternyata itu Harisah. Akhirnya kemudian Ummu Harisah ini segera mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan nasib putraku Harisah? Apakah dia mati syahid sehingga aku bahagia, atau dia itu mati sia-sia dan dengan itu kemudian engkau akan melihat sesuatu yang mungkin tidak elok dari diriku, yakni mungkin aku akan meratapinya karena kematian putraku ini. Ya, apakah putraku masuk ke dalam surga atau bagaimana wahai Rasulullah?" Kemudian Rasulullah SAW beliau bersabda, "Atadunnina innaha jannatun wahidah. Innahal jinan wa innahu fil firdausil a'la." Wahai Ummu Harisah, apakah kau kira bahwa surga itu hanya satu tingkatan saja? Sesungguhnya surga itu bertingkat-tingkat, dan sesungguhnya Harisah berada di surga Firdaus yang tertinggi. Nah, di sini kita lihat bahwa surga itu bertingkat. Oleh sebab itu di dalam ayat yang mulia ini Allah Azza wa Jalla berfirman, "Falahum jannatul ma'wa." Maka bagi mereka itu surga-surga tempat tinggal mereka. Ya, di dalam sebuah hadis juga disebutkan, "Inna fil jannati mi'atu darajah." Sesungguhnya di dalam surga itu ada 100 derajat. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menamakan surga itu dengan al-ma'wa. Ya, kata-kata al-ma'wa diambilkan dari kata-kata awa, ya'wi, yang artinya tempat kembali, tempat berlindung. Ya, tempat berlindung. Namanya iwa. Oleh sebab itu kalau antum misalnya pergi ke Mekah atau di Madinah, biasa ada ruang terbuka begitu. Biasanya di situ kalau ada taman, ada ruang terbuka, di situ ada tulisan iwa ya, atau ma'wa. Di situ ada tulisan artinya tempat berlindung. Ketika kemudian terjadi gempa atau bencana, maka disitulah ya tempat kita berkumpul. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jannatul ma'wa, surga dikatakan ma'wa karena dia itu adalah tempat kembali, karena dia itu adalah tempat berlindung dan tempat tinggal, tempat menetap, betul-betul tempat menetap gitu. Artinya dia adalah merupakan tempat tinggal yang kekal dan abadi. Tidak ada lagi perpindahan, tidak ada lagi pengusiran, tidak ada lagi rasa takut kehilangan. Oleh sebab itu Allah Azza wa Jalla selalu menyebutkan tentang surga, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Berbeda dengan di dunia. Kalau di dunia rumah kita bisa bertahan berapa tahun sih? ya 40 tahun, 50 tahun, setelah itu rusak. Kalau tidak rusak kita pun bosan, pasti akan merombaknya, ya kan? Di dunia surga, apa, rumah kita bisa rusak, tanah bisa dijual, bisa digusur, ya. Seseorang juga terkadang bosan tinggal di suatu tempat, kemudian dia berpikir untuk pindah. Dia melihat ada lokasi lain yang lebih strategis, ada tempat lain yang lebih nyaman, yang lebih menenteramkan hati. Pasti kita berpikir untuk pindah. Kalau di surga tidak. Oleh sebab itu di dalam surah Al-Kahfi Allah Azza wa Jalla berfirman, la yabghuna anha hiwala. Penghuni surga itu tidak menginginkan, tidak pernah berpikir untuk pindah. Sudah nyaman sudah di situ. Mau ditawar berapapun dibilang enggak, sudah ini tempat tinggalku. Khalidina fiha. Ya la yabghuna anha hiwala. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang mulia ini, Jannatul Ma'wa, karena dia adalah merupakan tempat tinggal kita setelah kematian untuk selama-lamanya. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa dia dinamakan dengan Ma'wa? Ya, ada beberapa hikmah yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullah taala. Sebagian ulama mengatakan karena seluruh perjalanan manusia akan berakhir di sana. Sudah itu adalah terminal terakhir. Ya, tidak ada lagi alam lain, sudah dia kekal. Berbeda dengan alam barzah, kuburan. Oleh sebab itu tidak boleh kita mengatakan kuburan sebagai tempat peristirahatan terakhir. Ini adalah kekeliruan yang terkadang banyak diucapkan oleh sebagian kaum muslimin. Yang istilah ini awalnya adalah dari mereka, orang-orang yang mengingkari adanya hari kebangkitan. Karena kalau kita katakan kuburan itu sebagai tempat peristirahatan terakhir, seakan kita mengingkari adanya hari kebangkitan, adanya padang mahsyar, adanya telaga Nabi SAW, adanya jembatan Shirath, adanya surga dan neraka. Ya. Jadi tidak boleh kita mengatakan kuburan sebagai tempat peristirahatan terakhir. Tempat peristirahatan terakhir bagi seorang mukmin itu adalah surga. Oleh sebab itu dia dinamakan dengan Jannatul Ma'wa. Ya. Kemudian kenapa juga dikatakan Jannatul Ma'wa? Karena di sana itu ada ketenangan yang sempurna. Tempat perlindungan yang sempurna, ada ketenangan yang sempurna. Ya. Jadi seorang mukmin ketika masuk ke dalam surga itu benar-benar puas. Oleh sebab itu tadi dalam surah Al-Kahfi disebutkan la yabghuna anha hiwala. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini nuzulan. Kalau di dalam mushaf edisi terjemah Indonesia di sini disebutkan sebagai pahala. Ya mungkin ini penterjemahannya kurang pas. Karena kata-kata nuzul itu adalah jamuan mana asalnya itu. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala kan di dalam ayat 17 apabila kita tadaburi di dalam ayat 17 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang surga yang Allah siapkan bagi orang-orang yang beriman itu disebutkan fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayun jazaa'an bima kanu ya'malun. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Allah Subhanahu wa taala sembunyikan tentang kenikmatan surga. Yang disebutkan dalam hadis fiha mala ainun ra'at wala udhunun samiat wala khatar ala qalbil basar. Di dalam surga itu adalah sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh pandangan mata kita, tidak pernah terdengar sifat-sifatnya dengan rinci, dan juga tidak pernah terbetik dalam pikiran kita. Oleh sebab itu Ibnu Abbas mengatakan apa yang ada di dalam surga itu tidak ada kesamaannya di dunia kecuali hanya sekedar nama saja. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat 17 rahasia di balik surga itu, Allah Subhanahu wa taala di ayat 19 ini hanya membocorkan sedikit saja kenikmatan surga itu sebagai bentuk penghormatan awal, namanya nuzul. Nuzul itu namanya perjamuan bagi tamu kehormatan, itu namanya nuzul. Kalau kita masuk ke hotel biasa ada welcome drink ya. Di sana mungkin ada jamuan sederhana, ada makanan, ada minuman, ada lobby, tempat peristirahatan, pelayanan dan servis yang baik. Itu semua dinamakan dalam bahasa Arab dengan nuzul. Ya, nuzul itu adalah ya sebagai perjamuan sambutan bagi tamu kehormatan. Oleh itu para ulama rahimahumullah ketika mentadaburi ayat yang mulia ini, mereka mengatakan kalau seandainya begitu indah kenikmatan berupa jamuan pembukaan untuk penghuni surga, apatah lagi kenikmatan yang abadinya gitu. Artinya kenikmatan yang sesungguhnya ketika seseorang itu sudah masuk ke dalam surga. Maka tentu itu akan jauh lebih indah dari apa yang diberikan ketika seseorang itu baru pertama kali datang dan masuk ke dalam surga. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang mulia ini, bima kanu ya'malun. Bi dalam kata-kata bima, dalam ilmu nahunya ba seperti ini dinamakan dengan ba sababiyah, menunjukkan sebab. Maka maknanya di sini bisa babi makanu ya'malun gitu, disebabkan karena apa yang mereka kerjakan. Jadi ayat yang mulia ini menegaskan bagi kita sekalian bahwa amal soleh itu adalah merupakan sebab seseorang masuk ke dalam surga. Ya, merupakan sebab masuk ke dalam surga. Namun sebagaimana telah dijelaskan pada ayat sebelumnya, bahwa sebab ini tidak berdiri sendiri. Ya, sebab ini tidak berdiri sendiri. Karena seseorang itu akan masuk surga, sebab utamanya apa? Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yadkhula ahadunil jannah ya bi amalihi illa bi rahmati minallahi azza wajalla, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan ada seorang pun yang masuk ke dalam surga murni karena amalannya, kecuali mana kalau Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Oleh sebab itu sebagian ulama rahimahumullah ta'ala mengatakan bahwa bima kanu ya'malun ini menunjukkan derajat surga itu ditentukan dengan amalan. Tapi masuknya seseorang ke dalam surga itu rahmat dari Allah. Ya. Jadi sebagian ulama rahimahumullah mengatakan bahwa seseorang itu tidak akan ada yang masuk surga kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di tingkat berapa kita di dalam surga itu yang menentukan apa? Amal soleh kita. Ya, yang menentukan amal soleh kita. Itulah yang membedakan tingkatan-tingkatan di dalam surga. Sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa maksud dari sabda Nabi SAW, tidak akan ada seorang pun yang masuk ke dalam surga karena amal perbuatannya, maksudnya tidak akan ada seorang pun yang bisa menjadikan amalannya sebagai harga, sebagai alat tukar dengan surga, karena surga jauh lebih mahal daripada itu. Ya, dengan tanpa adanya sebab utama, yaitu apa? Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tetap ya kita katakan bahwa amal saleh itu adalah merupakan, atau iman dan amal saleh adalah merupakan sebab seorang masuk ke dalam surga, tetapi sebab itu tidak berdiri sendiri. Ya, karena seseorang hanya akan masuk ke dalam surga sebab utamanya adalah karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kita di pagi hari yang berbahagia ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan kita sekalian termasuk ahli iman, ya termasuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dengan rahmatnya dan memuliakan kita dengan jannatul ma'wa sebagaimana disebutkan dalam ayat yang mulia ini. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal, wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amal, waj'al khairu a'malina khawatimiha wa khairu ayyamina yawma nalqaq. Amin ya rabbal alamin, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.
1: Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita telah mendengarkan penjelasan dari guru kita satu ayat di surah As-Sajdah di ayat yang ke-19. Semoga dapat kita pahami dengan baik, dan tentu ilmu yang telah kita dapatkan hendaknya dapat kita amalkan atau kita realisasikan di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan kita ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada guru kita atas ilmu yang telah disampaikan pagi ini. Semoga Allah memberikan kemudahan sehingga kita bisa mengikuti lanjutan dari kajian tafsir al-muyassar di kesempatan yang berikutnya. Dan kita akhiri kajian kita pagi ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala.
3: Ikhwatal iman, baru saja Anda mendengarkan kajian tafsir Al-Muyassar bersama Al-Ustadz Zazian Zainal Mursalin LC Hafizullah, hanya di 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
2: La nuhlikuhum hatta yablughuhum mithla man sabaqahum.
3: Acara ini dipersembahkan oleh Divisi Dakwah Islamic Center Mu'adz bin Jabal.
4: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
5: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Bonus itu bagus-bagus barangnya.
4: Oh iya betul.
6: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
7: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Ya, 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari. Ikhwatal iman dimanapun Anda berada, baru saja kita telah sama-sama mendengarkan kajian yang dibawakan oleh guru kita, dan semoga setiap ilmu yang disampaikan ini bisa semakin menambah keimanan kita dan juga menguatkan langkah kita semua dalam menjalani hari ini dengan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwat aliman, mengawali pagi ini mari kita menghiasi kembali lisan kita dan hati kita dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, karena tentu dengan berzikir ya sahabat muat, hati kita menjadi ikut tenang dan
8: jiwa kita menjadi lapang, serta kita memohon perlindungan serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani aktivitas di sepanjang hari ini. Dan untuk itu selamat mendengarkan.
9: Azkarus Sabah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: راديو مؤاد بن جبل.
2: Natabrak maki. kita pale Parahmang. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Parahmang.
3: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
2: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu Dede rantasan no kuliah.
3: Kami tuwe. Di sana kone di bypass, di fan variasi.
1: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video. Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil. Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
4: Info Dunia Islam.
5: Info Dunia Islam.
4: Info Dunia Islam.
5: Info Dunia Islam.
6: Baiklah sahabat Muad, di manapun Anda berada, awal dari kebersamaan kita di kesempatan yang berbahagia ini, kami mulai dengan rombongan Haji Kloter 17 Debarkasi Medan kembali dengan selamat. Beralih ke berita berikutnya.
4: Simak informasi terkini dalam acara Info Dunia Islam, merangkum berbagai macam informasi Islam terkini dalam negeri dan mancanegara. Hadir menemani ruang dengar Anda setiap hari pukul 8.00 hingga 8.30 waktu Indonesia bagian tengah. Live di Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM atau di www.radiomuaz.com.
7: Anda sedang mendengarkan Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat di kesempatan hari ini. Dan tak lupa juga salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita semua, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan juga seluruh umat yang setia mengikuti sunnah beliau. Dan alhamdulillah sahabat umat, senang sekali rasanya ya kembali di pagi ini bersama saya Raden Muhammad, tentunya bisa menemani ruang dengar Anda di 94.3 FM edisi hari Kamis, tepatnya di penanggalan 7 Safar 1448 Hijriah, atau yang bertepatan juga dengan 23 Juli 2026 Masehi. Dan insya Allah saya di sini akan kembali menemani sahabat muat sekalian hingga 3 jam ke depan, dan tentunya dalam beberapa program-program yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda semua. Dan Ifat Aliman, sahabat semua dimanapun Anda berada, selamat pagi ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua kemudahan dan juga keberkahan untuk kita semua di Kamis pagi yang cerah ini, dan semoga semangat kita juga itu ikut cerah ya sahabat-sahabat, sehingga setiap aktivitas yang kita lakukan hari ini tuh menjadi bagian dari amal soleh yang tentunya bernilai ibadah. Dan bagi sahabat-sahabat sekalian yang saat ini sudah memulai perjalanan untuk menuju ke tempat yang dituju masing-masing ya, entah itu tempat kerja, mengantar anak-anak ke sekolah dan lain sebagainya, semoga Allah memberikan keselamatan hingga tiba di tujuan. Jangan lupa juga ya sahabat-sahabat untuk selalu mengutamakan keselamatan daripada kecepatan. Pastikan nih bahwa helm kita itu ketika akan berangkat sudah terpasang dengan benar bagi sahabat-sahabat yang menggunakan sepeda motor, dan gunakan sabuk pengaman ya bagi sahabat-sahabat yang menggunakan mobil. Patuhi juga nih rambu-rambu lalu lintas ya sahabat-sahabat, menjaga jarak aman dengan kendaraan di depan. Hindari nih menggunakan ponsel ketika berkendara ya sahabat semua, dan tetap fokus di jalan. Berhubung cuaca yang cukup cerah ini membuat perjalanan kita itu terasa nyaman ya sahabat semua, tapi jangan sampai membuat kita itu lengah ya sahabat semua. Semoga setiap perjalanan kita itu selalu berada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketaliban sahabat semua yang dirahmati Allah, pagi hari seperti saat ini tuh memang waktu yang bisa dibilang tuh sangat baik ya sahabat semua untuk bagaimana kita memulai kebiasaan-kebiasaan positif kita. Dan memang salah satunya adalah bagaimana kita menjaga kesehatan kita melalui makanan yang kita konsumsi sahabat semua. Karena tentu kita semua mungkin sudah tahu ya bahwa tubuh yang sehat itu merupakan nikmat yang luar biasa. Karena dengan tubuh yang sehat kita bisa beribadah dengan lebih khusyuk lagi, lalu kemudian bekerja lebih produktif, belajar dengan lebih semangat lagi, dan tentu berkumpul bersama keluarga dengan penuh kebahagiaan. Nah, insya Allah sesaat lagi sahabat muat kita akan bersama-sama ya untuk mendengarkan sebuah pembahasan yang menarik dan tentunya sangat bermanfaat, yang akan membahas mengenai berbagai pilihan makanan sehat yang tidak hanya baik untuk tubuh kita tetapi juga tetap lezat untuk dinikmati. Jadi bagi sahabat muat yang saat ini mungkin sedang berusaha menjalani pola hidup sehat ya, atau mungkin mengatur berat badannya, atau mungkin sekedar ingin memilih menu yang lebih bergizi untuk keluarga di rumah, jangan kemana-mana sahabat muat, karena kita akan membahasnya bersama dalam program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari.
5: Segera hadir program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
8: Ya, yo teman-teman, sahabat teman dimanapun Anda banyak berada. Ya, banyak mungkin sebagian dari kita itu mengira nih bahwa menjalani diet itu berarti harus menahan lapar atau mungkin hanya makan makanan yang hambar. Ya kan, mungkin sahabat-sahabat pernah mendengar tips seperti itu. Padahal kenyataannya sahabat-sahabat, anggapan itu tidak selalu benar. Dengan bagaimana kita memilih makanan yang tepat, kita itu tetap untuk bisa menikmati hidangan yang lezat sekaligus memenuhi kebutuhan gizi tubuh kita. Nah, insya Allah di kesempatan ini sahabat-sahabat kita akan membahas mengenai 10 makanan sehat untuk diet yang lezat dan bergizi. Seperti apa pembahasannya? Mari kita dengarkan bersama dalam program Spirit Pagi berikut ini.
5: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
8: Ya, yuk teman-teman dimanapun Anda berada, guna bagaimana kita memperoleh berat badan ideal ya yang stabil dan juga tahan lama, kita itu sobat muat tidak disarankan untuk melakukan diet dengan cara mengurangi asupan kalori secara berlebihan. Idealnya ya sobat muat itu diet sehat dilakukan dengan mengurangi sekitar 500 kalori dari kebutuhan kalori harian tubuh kita. Dan tidak hanya itu ya sobat muat, makanan sehat untuk diet yang kita konsumsi juga itu harus mengandung ragam nutrisi dasar yang memang diperlukan oleh tubuh kita untuk tetap berfungsi dengan baik. Dan tentu ada beberapa jenis ya sahabat muat makanan yang berbagai jenis tentunya untuk kita konsumsi yang tentu sehat untuk diet yang kita lakukan. Yang pertama itu ada buah ya. Buah terutama yang memiliki kadar air dan juga serat yang tinggi sahabat muat, seperti contoh ya, itu ada pisang, lalu kemudian stroberi, semangka dan juga apel, yang membuat kita itu ketika makan itu merasa kenyang sehingga memang mencegah kita untuk makan berlebihan. Dan kandungan vitamin dan juga mineral yang ada di dalamnya pun itu baik sahabat muat untuk memenuhi asupan nutrisi tubuh kita. Kita dapat mengonsumsi makanan sehat untuk diet ini dengan berbagai cara ya sahabat muat, misalnya itu dimakan langsung bisa, lalu kemudian diolah menjadi jus atau smoothie juga bisa, dan dicampur menjadi salad buah juga bisa. Tapi kita harus pastikan juga nih sahabat muat bahwa kita tidak mengolah buah-buahan

0: dalam salad atau smoothie dan mengukus atau menumisnya sebagai lauk. Bisa seperti itu. Lalu untuk yang ketiga ada ikan ya, sahabat muat. Tentu ikan ini merupakan makanan yang memang kaya akan kandungan nutrisi ya, mulai dari protein, asam lemak, omega 3 hingga vitamin serta mineral seperti misalkan vitamin D dan juga selenium, sahabat muat. Nah, perlu kita ketahui juga ya bahwa kombinasi nutrisi ini, sahabat muat, itu membuat ikan ini memiliki banyak sekali manfaat untuk kesehatan kita, termasuk bagaimana menurunkan berat badan. Nah, meski demikian ya, sahabat muat, kita itu sebaiknya membatasi konsumsi ikan dengan kandungan merkuri tinggi, seperti misalkan ikan tuna dan juga ikan tongkol sebanyak 150 hingga 300 gram setiap pekannya. Sebagai alternatif ya, sahabat-sahabat, kita juga dapat memilih ikan yang rendah merkuri seperti ikan lele, ikan salmon dan juga ikan sarden, seperti itu. Lalu kita masuk di yang keempat, ada kacang-kacangan ya. Salah satu tantangan yang umumnya itu sulit dilakukan ketika diet adalah menghindari konsumsi cemilan kurang sehat ya, seperti misalkan gorengan, keripik dan juga permen. Ayo, siapa nih sahabat-sahabat yang hobinya makan gorengan terus padahal dia punya target untuk diet? Masya Allah. Nah, tidak hanya menggagalkan rencana diet ya, sahabat-sahabat, dari mengonsumsi makanan seperti ini, konsumsi cemilan secara berlebihan juga itu dapat meningkatkan resiko terjadinya penyakit jantung, stroke dan juga diabetes. Kalau misalkan sahabat muat merasa lapar nih, misalkan, dan ingin ngemil lah, kita bisa coba untuk memilih cemilan yang sehat seperti misalkan kacang almond, lalu kemudian kacang tanah juga bisa, lalu ada kacang kenari. Nah, berbagai makanan yang sehat untuk diet ini, sahabat muat, itu mengandung serat dan juga protein yang bisa membuat kita itu lebih kenyang lebih lama lagi, sehingga memang dorongan untuk ngemil pun itu menjadi berkurang. Lalu kita masuk di yang kelima, ada coklat hitam ya, sahabat-sahabat. Selain kacang-kacangan tadi, kita juga bisa pilih nih sahabat-sahabat, coklat hitam sebagai cemilan diet yang menyehatkan. Karena perlu kita ketahui ya, bahwa coklat hitam ini mampu meredam nafsu makan berlebih kita dengan cara mengurangi produksi hormon grelin, yaitu hormon penyebab munculnya rasa lapar. Meskipun demikian ya sahabat-sahabat, makanan sehat untuk diet ini sebaiknya juga tidak dikonsumsi secara berlebihan. Karena meski tergolong lebih sehat dan juga dapat dikonsumsi sebagai cemilan untuk diet, coklat hitam tentu memiliki kandungan kalori yang bisa dibilang itu cukup tinggi, seperti itu. Dan sahabat muat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita di makanan yang keenam, namun setelah pesan-pesan yang berikut ini. Untuk itu jangan kemana-mana ya sahabat muat, tetap bersama kami dalam program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari.
1: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari. Salurkan fidyah Anda bersama Lazizmu Ads. Dengan besaran harga mulai dari Rp25.000 untuk setiap hari yang ditinggalkan. Jumlah tersebut akan diberikan kepada fakir miskin dalam bentuk makanan siap saji. Salurkan fidyah Anda melalui nomor rekening Bank Syariah Indonesia 9638100000003, kode bank 451 atas nama fidyah. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603 atau pembayaran secara tunai ke kantor Yayasan Sahabat Muadz Indonesia, lantai 2 Muadz Gym Club, Islamic Center Muadz Bin Jabal, Kota Kendari. Mudahnya membayar fidyah bersama Lazizmu Ads.
2: Assalamualaikum, kaifahalu geng?
3: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
4: Waalaikumsalam, alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
2: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
4: Dede, bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah? Baru murah Ki harga nah? Terus yang paling penting amanah Ki.
2: Sabar Reng, coba saya lihat HP tak.
4: Astagfirullah, cepatnya paling kasih tahu kak, di mana servis ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu mak.
2: Gampang Jini Deng, tinggal kita bos aja di Altaf Jefon, insya Allah menyala Jini barang.
1: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total.

0: Buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan. Dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon. Di Jalan Ori Nunggu, 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jayapon 2. Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda.
1: Radio Muad Bin Jabal. Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
2: Ya, Ibu Taliman, sahabat teman dimanapun Anda berada, masih bersama kami tentunya dalam program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari. Dan alhamdulillah tadi di awal kita telah membahas ya sahabat teman mengenai beberapa makanan sehat untuk diet yang tentunya lezat dan juga bergizi. Yang pertama tadi ada buah ya kan, lalu kemudian ada sayuran, ikan, kacang-kacangan dan juga coklat hitam. Dan kita akan langsung saja melanjutkan pembahasan kita di makanan selanjutnya. Selanjutnya yang keenam yaitu ada teh hijau sahabat muat. Nah, beberapa penelitian ya membuktikan bahwa teh hijau ini sahabat muat itu mampu untuk meningkatkan metabolisme tubuh dan juga pembakaran lemak itu menjadi lebih cepat sehingga serta dapat menekan nafsu makan itu kita menjadi lebih baik lagi dikonsumsi ketika diet. Namun kita juga sebaiknya tidak minum teh hijau secara berlebihan ya sahabat muat. Hal ini memang karena kandungan kafein di dalamnya itu dapat menyebabkan insomnia, sakit kepala dan juga dada berdebar-debar ketika diminum secara berlebihan. Ini penting ya sahabat muat. Lalu kemudian kita masuk di yang ketujuh, ada tahu tempe ya, yang dimana produk olahan kacang kedelai seperti misalkan tahu dan juga tempe ini memang merupakan sumber protein yang bisa dibilang itu sangat baik sahabat teman untuk bagaimana mendukung keberhasilan program diet kita. Nutrisi dalam kedua makanan sehat untuk diet ini memang diketahui dapat membuat kita ya sahabat teman itu merasa kenyang lebih lama dan juga tidak mudah lapar. Dan ada berbagai cara yang bisa kita lakukan sahabat teman untuk mengolah kedua makanan ini. Kita bisa mulai dari dikukus ya kan, dipanggang, digoreng hingga ditumis. Pokoknya mana-mana aja deh, yang penting sahabat teman suka ya kan. Lalu kita masuk di makanan selanjutnya yang kedelapan, ada telur. Yang dimana telur ya sahabat teman, terutama telur rebus itu sering dijadikan sebagai makanan sehat untuk diet karena memang makanan itu kaya akan protein yang tentunya dapat memberikan rasa kenyang lebih lama dan juga bagaimana mencegah nafsu makan berlebih. Dan tidak hanya itu ya sahabat teman, telur ini memang memiliki juga yang namanya indeks glikemik rendah. Itu artinya telur ini tidak dapat menyebabkan lonjakan kadar gula darah secara mendadak, sehingga memang aman untuk dikonsumsi oleh sahabat muat yang mungkin memiliki penyakit diabetes, seperti itu. Lalu kita masuk di yang kesembilan, ada kimchi ya sahabat muat. Makanan fermentasi asal Korea ini juga itu merupakan makanan sehat untuk diet, karena bahan-bahan yang digunakan untuk membuat kimchi ini sahabat muat seperti lobak, kubis dan juga cabai merah itu dapat meningkatkan metabolisme kita sahabat muat, mencegah yang namanya lapar berlebihan serta bagaimana mempercepat pembakaran kalori dan juga lemak sehingga memang membantu menurunkan berat badan ya kan. Nah, selain itu juga ya sahabat muat, berkat kandungan bakteri baik di dalamnya, kimchi juga ini diketahui dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita sehingga menjaga kesehatan sistem pencernaan dan juga bagaimana mencegah terjadinya infeksi jamur seperti itu. Lalu kita masuk di makanan yang terakhir, ada ubi ya sahabat teman, berkat kandungan serat dan juga senyawa diosgenin di dalamnya itu umbi-umbian yang satu ini juga termasuk dalam makanan sehat untuk diet. Hal ini karena kenapa sahabat muat? Karena kedua kandungan tersebut itu dapat memberikan efek kenyang lebih lama dan juga menekan nafsu makan kita sehingga memang dapat menurunkan berat badan seperti itu. Dan cara menikmati serta mengolah ubi itu tidaklah sulit ya sahabat muat. Kita cukup mengukusnya, merebusnya juga bisa, atau mungkin memanggang beberapa buah ubi sekaligus kulitnya ya hingga matang, lalu konsumsilah ubi ketika sudah dingin secara langsung atau dengan makanan lain seperti itu. Misalnya cukup mudah memang ya sahabat muat. Dan meski berbagai pilihan makanan sehat yang telah kita bahas tadi itu dapat membantu menurunkan berat badan ya sahabat muat, tidak semua orang itu bisa konsisten nih untuk memenuhi kebutuhan nutrisi hariannya, terutama asupan serat ya sahabat muat. Padahal serat ini boleh dibilang berperan penting ya dalam menciptakan rasa kenyang lebih lama, bagaimana menjaga pencernaan kita tetap lancar serta mendukung diet kita itu tetap aman dan juga nyaman seperti itu. Nah, sebagai solusi praktis ya sahabat muat, kita bisa nih untuk mempertimbangkan mengkonsumsi suplemen serat yang aman, terpercaya dan tentu telah terdaftar oleh BPOM ya, untuk membantu memenuhi kebutuhan serat harian kita. Namun ya sahabat muat, penting nih untuk kita ketahui bersama bahwa kita harus memilih suplemen yang memang mengandung serat alami untuk mendukung pencernaan sehat dan membantu program diet kita agar lebih terkendali lagi seperti itu. Dan info taliman dimanapun Anda berada, inilah pembahasan kita ya di kesempatan ini mengenai 10 makanan sehat untuk diet yang lezat dan bergizi. Semoga informasi yang telah kita dengarkan bersama ini dapat menambah wawasan kita ya sahabat muat, dan juga menjadi motivasi nih untuk memulai menerapkan pola makanan yang lebih sehat dalam kehidupan sehari-hari. Yang perlu kita ingat bersama juga ya sahabat muat, bahwa menjaga kesehatan ini bukan hanya tentang bagaimana kita mengurangi porsi makan ya, tetapi juga bagaimana kita memilih makanan yang bergizi lalu kemudian mengimbanginya dengan aktivitas fisik serta istirahat yang cukup, dan juga bagaimana kita senantiasa untuk bersyukur atas nikmat kesehatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Dan info taliman, demikianlah pembahasan kita, semoga bermanfaat. Insyaallah kita akan kembali bertemu di program Spirit Pagi selanjutnya. Untuk itu, tetap dengarkan terus Radio Mas Bin Jawal di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
1: Anda telah mendengarkan program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari, yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
3: Gimana rasa nasi kebulinya?
4: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
3: Alhamdulillah, ada Dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di Dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
4: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
5: Ada rasa yang tak terkira dari Dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
6: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, seberang SPBU Jalan Malaka, Andonuhu.
5: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
7: Astagfirullah.
8: Kenapa bro?
7: Itu bro, lihat deh orang di sebelah sana.
8: Mana-mana?
7: Itu sana, lihat tuh, buang sampahnya sembarangan.
8: Ya Allah, ternyata masih ada juga ya orang yang belum sadar akan bahaya membuang sampah sembarangan. Padahal nih ya, dalam agama kita pun kita diperintahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
7: Iya bro, dan sebenarnya perbuatan membuang sampah sembarangan itu imbasnya juga akan kembali kepada kita. Saluran-saluran air akan tersumbat dan pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya banjir di mana-mana.
9: Membuang sampah sembarangan adalah salah satu tindakan merusak alam. Allah Subhanahu wa taala telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Maka dari itu, mari kita bersama-sama membuang sampah pada tempatnya sehingga akan tercipta lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Sosial Islamic Center Mu'ad bin Jabal Kendari, Radio Mu'ad 94,3 FM dan Mu'ad TV.
10: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Ya, 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari. Ikhwat Al-Iman dimanapun Anda berada, semoga di pukul 6:54 pagi ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan dan juga kemudahan dalam setiap aktivitas kita semuanya. Dan insya Allah sesaat lagi sahabat Mu'ad akan hadir sebuah program yang tentunya akan mengajak kita untuk semakin dekat dengan Al-Quran. Dan insya Allah bersama-sama juga kita akan mendengarkan lantunan ayat-ayat suci yang tentu menenangkan hati kita, sekaligus menjadi penyemangat untuk terus memperbaiki bacaan dan menambah kecintaan kita kepada kalam Allah. Dan kita akan bersama lagi dalam program Quran for Hafiz.
10: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
2: Ya, sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, insya Allah di kesempatan ini kita akan mendengarkan lantunan dari surah Al-Ankabut yang dilanjutkan di surah Ar-Rum yang insya Allah akan dibawakan oleh Syekh Hasan Saleh Hafizallahu Ta'ala. Untuk itu mari kita menyiapkan hati kita dan kita tenangkan sejenak ya kesibukan kita, dan semoga setiap ayat yang kita dengarkan ini menjadi pahala serta keberkahan dalam menjalani hari ini. Dan untuk itu selamat mendengarkan
10: Quran for Hafiz

0: Quran for Hafiz.
1: Hei Bu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
2: Anu kau nih Bella, sa pusing saya ini. Saya mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Hei, sa pusing saya.
1: Ma, kau sabar saja yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
3: A few moments later.
2: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
1: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
4: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
5: Hadiri dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan Mutun Thalibul Ilm.
6: Hari yang berbahagia ini kembali kita dapat bermajlis untuk melanjutkan pembahasan tentang Mutun Thalibul Ilm
5: karya Syekh Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim.
6: Mu'minina Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat.
5: Bersama Al-Ustaz Zizin Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala.
6: Anha beliau menuturkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
5: rutin setiap hari Rabu ba'da salat maghrib.
6: Amrina hadza ma laisa minhu fa huwa rad.
5: Bertempat di Masjid As-Sa'wi Ma'had Ali Mu'az bin Jabal Kendari, Jalan Boulevard Lepo-Lepo, Kota Kendari. Disiarkan secara live melalui Radio Mu'az 94,3 FM dan Mu'az TV.
7: FM Radio Mu'adz bin Jabal.
0: Quran for Hafiz.

0: وعد الله حق ولا يستخفن.
1: شكرا جزاكم الله خيرا. Anda telah mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
2: حضرات السادة يرجى الانتباه.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Kita mau pulang Mi ini. Sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
4: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan
3: Mi? Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
5: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
6: Halo Sobat Fitness.
7: Satu, dua, satu, dua, satu, dua.
8: Epis,

0: Kota Kendari. Dengan keunggulan, disediakan instruktur dan profesional trainer, alat baru dan berkualitas impor, tempat yang nyaman dan islami, tersedia shower air panas. Semua keuntungan dialokasikan untuk operasional dakwah. Dapatkan pula paket personal trainer untuk obesitas dan pembentukan otot. Jam operasional Senin sampai Jumat pukul 6.30 hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sabtu dan Ahad mulai pukul 6.30 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Informasi lebih lanjut silahkan hubungi 0812-4451-4141 atau follow Instagram dan Facebook Muaz Gym Club. Muaz Gym Club, olahraga aman, nyaman, dan berkualitas.
1: Bah, sudah itu yang saya cari-cari. Semua kasih bentuk bagus-bagus badanku supaya datang bahasa yang istriku sama saya.
2: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nak. Sarjana Mika Upa, cum laude lagi.
3: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
2: tapi ingat, nak. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
3: Bah, adakah rezeki yang gurih?
2: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
4: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kafret Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafret Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafret Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
5: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quote Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM. Quote Islam.
7: Ikhwat aliman, sahabat muat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita pasti makan. Kita lapar. Kita segera mencari makanan. Setiap hari kita juga minum. Ketika haus, kita segera mencari air. Mengapa? Karena kita sadar betul, sahabat muat, bahwa tubuh kita ini membutuhkan asupan agar tetap hidup dan kuat menjalani aktivitas. Namun pernahkah kita bertanya kepada diri kita sendiri, bagaimana dengan hati kita? Kalau tubuh kita membutuhkan makanan, maka hati juga membutuhkan makanan. Dan makanan terbaik bagi hati seorang muslim adalah Al-Quran. Seringkali kita begitu disiplin menjaga jadwal makan. Pagi kita sarapan, siang makan, malam makan. Bahkan ketika terlambat makan, tubuh kita langsung memberi tanda bahwa kita sedang lapar. Tetapi bagaimana dengan membaca Al-Quran? Ada di antara kita yang sehari berlalu tanpa membuka mushaf. Ada yang sibuk dengan pekerjaan, dengan urusan rumah, sibuk dengan telepon genggam hingga lupa bahwa hati juga sedang membutuhkan makanan. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Fatir ayat 29 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, mendirikan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, baik secara sembunyi maupun terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah rugi. Sahabat muat, kita perhatikan ayat ini. Allah menyebut orang-orang yang selalu membaca kitab Allah.

0: Allah. Bukan hanya ketika Ramadan, bukan hanya ketika ada waktu luang, tetapi menjadikan Al-Quran sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Sahabat muat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak harus langsung membaca satu juz setiap hari apabila belum mampu. Yang terpenting adalah memiliki target yang bisa kita jaga secara istiqomah. Misalnya, satu halaman setiap selesai sholat subuh, atau dua halaman, atau 10 menit sebelum tidur. Yang terpenting bukan banyaknya pada hari pertama, tetapi konsistensinya setiap hari. Rasulullah bersabda yang artinya, amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang dikerjakan secara terus-menerus, meskipun sedikit. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ikhwatal iman, hadis ini mengajarkan bahwa amalan kecil yang dilakukan terus-menerus itu jauh lebih baik daripada amalan besar yang hanya sekali. Maka sahabat muat, jangan kita menunggu waktu luang untuk membaca Al-Quran. Justru kita harus menyisihkan waktu khusus untuk Al-Quran. Karena jika kita mengatakan tidak punya waktu, maka sesungguhnya yang terjadi adalah kita belum memberikan prioritas. Coba kita renungkan bersama. Dalam sehari kita bisa menghabiskan waktu berjam-jam melihat media sosial, menonton video, atau membaca berbagai informasi. Namun berapa menit yang kita berikan untuk membaca firman Allah? Al-Quran bukan sekedar bacaan, tapi ia adalah petunjuk hidup kita, penyejuk hati kita, penyembuh bagi jiwa yang gelisah, pemberi cahaya di dunia dan penolong bagi pembacanya di akhirat. Rasulullah bersabda yang artinya, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi orang yang membacanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka ikhwatal iman, betapa bahagianya seorang hamba yang setiap hari memiliki hubungan dengan Al-Quran. Mungkin bacaannya belum lancar, mungkin masih terbata-bata. Namun selama ia terus belajar dan tidak menyerah, maka Allah akan memberikan pahala yang begitu besar. Karena itu sahabat muat, mulai hari ini mari kita membuat target pribadi. Jangan biarkan ada satu hari pun berlalu tanpa membaca Al-Quran. Walaupun hanya beberapa ayat, walaupun hanya satu halaman, atau mungkin walaupun hanya beberapa menit. Yang terpenting adalah, jangan sampai hati kita kehilangan makanan terbaiknya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang mencintai Al-Quran, senang membacanya, memahami maknanya, mengamalkan isinya, dan mengajarkannya kepada keluarga serta orang-orang di sekitar kita. Amin ya Rabbal Alamin. Ikhwatal iman, inilah yang dapat kami bagikan di program Quote Islam di kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat. Dan insya Allah kita akan kembali bertemu di program Quote Islam selanjutnya. Untuk itu tetap dengarkan terus Radio Muaz bin Jabal di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program acara Quote Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
2: لبيك اللهم لبيك.
3: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muaz Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'adh Tour. Mu'adh Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
4: Maraknya pinjaman online ilegal semakin membuat masyarakat was-was.
5: Baru-baru ini pemberitaan dihebohkan dengan peristiwa nasabah pinjol atau pinjaman online yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri.
6: Dalam syariat Islam, memang kita dibolehkan untuk berutang. Bahkan bisa menjadi pahala yang besar bagi mereka pemberi piutang kepada orang yang membutuhkan. Tapi berutang terus-menerus adalah suatu hal yang buruk.
7: Jangan membetulkan hawa nafsu untuk berutang. Nabi tidak mau menyolatkan orang yang punya utang 2 dinar. Nabi tidak mau solatkan. Dan utang ini akan ditutup sampai hari kiamat. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang.
6: Jangan kita bermudah-mudahan untuk berutang tanpa adanya kebutuhan dan keyakinan dapat melunasinya.
8: Terlebih berutang melalui pinjaman online.
6: Berutang melalui pinjaman online hukumnya haram karena terdapat riba yang dikenal dengan istilah bunga.
9: Makan riba. Dosanya riba itu yang paling ringan seperti menzinai ibunya sendiri.
10: Maka nasihat Anda kepada setiap muslim, perbaikilah gaya hidup. Ketika engkau enggak punya uang, maka bekerja. Ketika hasilnya tidak cukup, maka berpuasalah engkau. Tawakal kepada Allah, perbaiki gaya hidup sehingga enggak utang.
6: Mari jauhi bermudah-mudahan dalam berutang dan jangan pernah melakukan pinjaman online.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adh bin Jabal 94,3 FM.
11: 94,3 FM.

0: Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Salah seorang orang tua yang telah melanglang buana dengan maksiatnya di dunia, di ujung-ujung akhir kehidupannya, dikumpulkannya anaknya. Kemudian dia mengatakan, anak-anakku, kalau seandainya ayah nanti mati, bakar ayah. Kemudian taburkan bagi dua debu yang kalian bakar dari jasad ayah tersebut. Tunggu musim angin. Kemudian berangkatlah kalian di atas bukit. Kemudian yang satu bungkus tersebut tebarkan dia ke bumi. Biarlah dia jatuh di pepohonan yang sangat banyak tersebut. Kemudian tunggu lagi musim ombak. Berangkatlah kalian ke tengah lautan. Kemudian taburkan lagi jasad ayah yang setengah telah menjadi debu tersebut ke lautan. Biarlah dia tergenang di lautan yang luas. Apa kata anaknya, wahai ayah, apa yang kau lakukan? Apa yang membuat engkau melakukan itu? Biarlah ayah bertemu seperti itu.
2: وهو الذي يقبل التوبة

0: dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: Ketika dia dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla dengan kekuasaannya, dikumpulkan semua debu yang ada di atas bukit tersebut yang tersentuh oleh 1000 dedaunan, kemudian dikumpulkan oleh seluruh lautan yang tersebut dasarnya, kemudian dihidupkan dan dibicaralah Allah Azza wa Jalla kepada hamba yang sudah tua banyak maksiat tersebut. Hamba, apa kata Allah? Abdi, hambaku, apa yang membawamu engkau berbuat seperti ini? Apa yang membuat engkau membuat seperti ini? Apa kata orang tua tersebut? Ya Rab, saya berbuat tersebut karena takut kepadamu. Saya berbuat tersebut karena takut maksiat yang saya lakukan dan bertemu nanti kepadamu. Wajah mana yang akan saya perlihatkan kepadamu dengan wajah maksiat? Dengan kaki apa yang saya berdiri di hadapanmu kalau seandainya saya membawa maksiat seumur hidup saya? Bagaimana Allah Azza wa Jalla? Subhanallah. Apa kata Allah Subhanahu wa Taala hamba-Ku? Hamba-Ku. Masuklah surga. Semua dosamu telah diampunkan akibat engkau mengerti bahwa engkau tak

0: Sesungguhnya, orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.
1: Karena dia hanya belajar takut kepada Allah Azza wa Jalla. Sudah pernah kita pernah belajar takut kepada Allah Azza wa Jalla? Telah kita kaji tentang ayat-ayat takut kepada Allah Azza wa Jalla? Sejauh mana kita takut kepada Allah yang akan mengantarkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, lakukanlah terserah engkau wahai hamba-Ku, Aku akan ampunkan sebanyak apapun dosa engkau, seluas langit apapun dosa yang kau lakukan, Aku akan datangkan seluas langit pula ampunan. Setebal apapun dosa yang kau lakukan, walaupun sejauh langit, sejauh mata memandang, Aku akan datangkan pengampunan sejauh mata memandang, dan Aku tidak peduli. Pernahkah kita belajar bagaimana takut kepada Allah Azza wa Jalla? Jadi banyak sisi-sisi yang harus kita belum belajar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taufik, memberikan inayah kepada kita, mengarahkan ubun kita kepada kebenaran, memberikan kepada kita hidayah, mengantarkan kita kepada akhirat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh, dan ilmu dan rezeki yang halal.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Tidak ada seorang muslim pun yang berdoa minta surga 3 kali kepada Allah. Allahumma ij'alni bi rahmatika min ahlil jannah. Allahumma ij'alni bi rahmatika min ahlil jannah. Allahumma ij'alni bi rahmatika min ahlil jannah. Ya Allah, jadikan aku karena rahmatmu sebagai ahli surga. 3 kali. Maka surga akan berdoa, Allahumma adkhilhul jannah. Ya Allah, masukkan dia ke dalam surga. Dan tidaklah seseorang muslim minta perlindungan kepada Allah dari neraka 3 kali. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. 3 kali. Maka neraka akan berdoa, Allahumma ajirhum ini. Ya Allah, lindungi dia dari aku. Ya Allah, selamatkan dia dari aku. Itu kata neraka.
0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
4: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Muaz dimanapun Anda berada, kembali kita berjumpa dalam program acara Info Dunia Islam. Dalam program Info Dunia Islam edisi hari ini tanggal 23 Juli 2026 akan kembali kami hadirkan untuk Anda berita dan informasi terkini, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Untuk itu kita dengarkan terlebih dahulu headline Info Dunia Islam.
3: Headline Info Dunia Islam.
4: Majelis Ulama Indonesia akan surati Presiden dan Kapolri pertanyakan penangkapan warga Palestina. Aksa Working Group atau AWG menyerukan aksi Jumat untuk Palestina, tolak deportasi aktivis Palestina ke Siprus. Kelompok pemukim Yahudi serang fasilitas pertanian Palestina di selatan Nablus. ...38 pasien Gaza dievakuasi untuk perawatan medis ke luar negeri. Ya, ikhwatul iman dimanapun Anda berada, itulah tadi headline Info Dunia Islam pagi ini. Untuk berita dan informasi selengkapnya akan kita dengarkan bersama dalam program acara Info Dunia Islam.
3: Info Dunia Islam.
4: Dan mengawali berita dalam negeri kita di kesempatan ini, Majelis Ulama Indonesia akan surati Presiden dan Kapolri pertanyakan penangkapan warga Palestina, dirilis oleh minanews.net. Majelis Ulama Indonesia akan mengirimkan surat kepada Presiden Republik Indonesia dan Kapolri sebagai bentuk perhatian terhadap penangkapan dan deportasi warga negara Palestina Abdul Karim Raik Migdad yang dilakukan berdasarkan permintaan Interpol Siprus. Dikutip dari laman Majelis Ulama Indonesia Digital pada Rabu lalu, Majelis Ulama menilai penanganan kasus tersebut perlu dilakukan secara cermat, transparan, serta mengacu pada hukum nasional dan hukum internasional, mengingat posisi Indonesia selama ini dikenal sebagai salah satu pendukung utama perjuangan rakyat Palestina. Kasus ini menjadi sorotan setelah Polri mengumumkan bahwa Abdul Karim Raik Migdad yang masuk dalam daftar Red Notice Interpol Nikosia Siprus ditangkap di Jakarta pada 16 Juli 2026 dan dideportasi ke Siprus sehari kemudian. Otoritas Siprus menduga Migdad terlibat dalam tindak pidana terorisme. Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Profesor Sudarnoto Abdul Hakim mengatakan bahwa MUI menghormati langkah pemerintah dalam menjalankan kerjasama penegak hukum internasional. Namun menurutnya setiap tindakan harus dipastikan setelah, maksud kami, telah memenuhi seluruh prosedur hukum yang berlaku, termasuk verifikasi atas tuduhan yang menjadi dasar permintaan penangkapan dan deportasi. Kita beralih ke berita berikutnya. AXA Working Group atau AWG menyerukan aksi Jumat untuk Palestina tolak deportasi aktivis Palestina ke Siprus, dirilis oleh minanews.net. Organisasi Pergerakan Kepalestinaan AXA Working Group kembali akan menggelar aksi Jumat untuk Palestina edisi ke-54 pada Jumat esok di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat Jakarta dengan tema tolak deportasi aktivis Palestina. Melalui aksi rutin yang dijadwalkan berlangsung pada pukul 16 hingga 17 waktu Indonesia Barat itu, AWG mengajak seluruh elemen masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam, untuk memperkuat solidaritas terhadap perjuangan rakyat Palestina di tengah masih berlangsungnya genosida di Jalur Gaza. Ketua Presidium AWG, Muhammad Ansarullah, mengatakan tema aksi dipilih sebagai bentuk respon atas deportasi warga Palestina Abdul Karim Raed Mikdad ke Siprus oleh pemerintah Indonesia. Menurutnya, kebijakan tersebut menimbulkan pertanyaan publik karena hingga kini pemerintah belum memberikan penjelasan secara terbuka mengenai dasar hukum dan pertimbangan deportasi tersebut. Kita beralih ke berita berikutnya. Hingga pertengahan 2026, 300 orang ajukan pelepasan status warga negara Indonesia, dirilis oleh minanews.net. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengungkapkan sekitar 300 orang telah mengajukan permohonan pelepasan status sebagai warga negara Indonesia atau WNI sejak Januari hingga pertengahan 2026. Menteri Hukum Supratman Andi Adgas pada Selasa lalu menjelaskan bahwa kenaikan tarif layanan tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah pemohon. Menurutnya, masyarakat yang mengajukan pelepasan status WNI umumnya telah memiliki pertimbangan matang seperti memperoleh kewarganegaraan negara lain hingga besaran biaya administrasi bukan menjadi faktor utama.